0: Pandang Sahabat MK, kita akan mencermati arah kebijakan APBD Jawa Barat di tengah defisit anggaran. Memang sejak beralihnya pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Sahabat MK, ini kita ketahui sudah ada keterangan ataupun juga informasi berkaitan dengan anggaran yang terus menipis nih. Kita akan gali, Sahabat MK, bagaimana kemudian apa sebetulnya penyebab utama dari defisit APBD Jawa Barat dan bahkan apa implikasinya kepada pembangunan yang terjadi di Jawa Barat, strategi mendapatkan pendapatan asli daerahnya juga seperti apa. Dan Anda juga silakan bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi dan sudut pandang Anda berkaitan dengan harapan untuk tata kelola anggaran daerah di Jawa Barat ke depannya. Karena Jawa Barat ini termasuk provinsi yang cukup luas dengan penduduk terpadat, Sahabat MK. Dan menurut Anda, di tengah kondisi APBD Jawa Barat yang sedang mengalami defisit, apa yang seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah daerah? Apakah mulai dari efisiensi belanja pemerintah? Meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah, ini yang kemudian perlu digenjot kembali. Atau kemudian bisa menunda program yang belum menjadi prioritas, Sahabat MK. Silakan Anda bisa berbagi sudut pandangnya melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi sudut pandang Anda. Dan saya pun tidak sendiri, sudah ditemani oleh rekan reporter dari tim Kamar Berita MK FM. Ada sahabat Muhammad Dafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dafa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syifa Khairunisa.
0: Ya, ini menjadi sorotan ya terkait dengan penggunaan anggaran. Dimana kalau kita lihat anggaran pendapatan dan belanja daerah alias APBD Provinsi Jawa Barat di tahun ini baru berjalan 6 bulan, bahkan masih di awal Juli ya, sahabat MK, di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi, ternyata sudah mengalami defisit alias istilah sejenisnya tekor, sahabat MK, sebesar 5,7 triliun rupiah. Padahal sebelumnya ketika APBD ini dirancang di tahun sebelumnya bersama DPRD Jawa Barat dengan Gubernur di 2025 kemarin, ini tidak defisit ya dalam perencanaannya. Malahan APBD Jawa Barat surplus sekitar 285 miliar rupiah, sahabat Dafa.
1: Iya, benar sekali sahabat MK, juga sahabat Syifa, adanya defisit APBD tahun 2026 ini dengan nilai yang sangat fantastis tersebut tentu tidak pernah terpikirkan ketika perencanaan, penyusunan, ataupun juga pembahasan sampai dengan penetapan APBD di tahun 2026 pada 20 November 2025 lalu. Masalah defisit APBD tahun 2026 ini, sahabat MK, menjadi agenda pembahasan oleh Badan Anggaran DPRD Jawa Barat dengan Sekretaris Daerah atau Sekda Jawa Barat selaku Ketua TAPD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, sahabat MK. Anggota Banggar DPRD Jawa Barat dari fraksi Partai Golkar, Yod Minta Raga, pun juga mengatakan bahwa pihaknya akan menggelar rapat banggar dengan TAPD untuk dapat juga membahas tentang progres pelaksanaan APBD tahun 2026, sahabat MK. Pada rapat, pihaknya pun juga akan melihat bagaimana ada hal-hal apa saja begitu yang menjadi penyebab defisit dan juga arah solusinya seperti apa untuk kedepannya, sahabat Syifa.
0: Ya, kalau kita lihat ya, APBD Jawa Barat 2026 dari sejumlah anggota Badan Anggaran DPRD Jawa Barat yang kemudian diwawancarai soal defisit APBD Jawa Barat tahun ini, belum mengetahui sebetulnya apa penyebab defisit tersebut bisa terjadi, khususnya baru di semester pertama APBD Jawa Barat berjalan. Jadi masih ada setengah tahun lagi alias 6 bulan lagi ya, sahabat MK. Ini seperti apa kemudian untuk menutupi anggaran ataupun juga pembangunan yang masih berlanjut untuk di kemudian baru akan ada anggaran di tahun kedepannya. Karena APBD Jawa Barat tahun 2026 yang ditetapkan bersama oleh DPRD dan juga Gubernur ini sebesar kurang lebih sudah mencapai 30 triliun rupiah. Meski APBD Jawa Barat telah ditetapkan pada November tahun 2025 dan diterbitkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, ini ternyata di bulan Januari untuk peraturan gubernur tentang penjabaran APBD mengalami perubahan sampai 3 kali. Ini yang kemudian diperkirakan, sahabat MK. Pertanyaan seputar APBD tahun 2026 yang baru berjalan di bulan pertama bahkan sudah ada perubahan penjabarannya. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan ya, sahabat Dafa.
1: Iya, benar sekali sahabat Syifa, di mana hal tersebut juga ini menimbulkan adanya pertanyaan mengingat APBD tahun 2026 ini baru berjalan di bulan pertama saja begitu, namun perubahan tersebut ini sudah sampai 3 kali sahabat MK ya, di mana perubahan ketiga peraturan gubernur tentang penjabaran APBD tahun 2026 pada tanggal 24 Januari 2026 lalu sahabat MK. Meskipun perubahan penjabaran APBD tahun 2026 3 kali tersebut, namun secara umum untuk pendapatan dan juga belanja APBD tahun 2026 tidak mengalami perubahan dan juga sama dengan APBD murni di tahun 2026 sahabat Syifa.
0: Dan defisit keuangan ini memang menjadi kondisi di mana kalau pengeluaran atau pengeluaran kas itu lebih besar daripada pendapatan atau pemasukan dalam satu periode tertentu. Besar pasak daripada tiang ini yang terjadi. Maka keadaan tersebut ini menjadikan arus kas negatif atau minus sahabat MG. Dalam pengertian defisit tersebut nanti kita juga akan gali ya, bahwa APBD Jawa Barat di bulan ke-6 2026 ini ternyata dalam kondisi arus kas yang negatif, bahkan tadi sampai 5,7 triliun rupiah. Anda melihatnya seperti apa sahabat MG? Penyebab utama defisit APBD ini, Anda mungkin melihat bagaimana pantauan di lapangan, pembangunan apa yang kemudian Anda harapkan menjadi prioritas dan apa yang kemudian perlu dihentikan terlebih dahulu. Anda bisa sampaikan juga harapan Anda untuk tata kelola anggaran daerah di Jawa Barat ke depannya. Sampaikan sudut pandangnya melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta sudut pandang Anda di pagi hari ini. Insya Allah nanti kita akan gali bersama dengan narasumber Guru Besar Kebijakan Publik FISIP UNPAD sekaligus Rektor Universitas Al-Ghifari Bandung bersama dengan Profesor Dr. Haji Didin Muhafidin SIP MSI setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi'auni al-abdi makhanal abdu fi'auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia. Berwakaf Al-Quran Braille lebih

0: dengan ₹60,000, kita bisa berwakaf satu juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76.
2: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama wakaf anti riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MG, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dalam segmen Sudut Pandang kali ini, sahabat AMG, kita sama-sama mencermati arah kebijakan APBD Jawa Barat di tengah defisit anggaran. Masih ada setengah tahun yang perlu dipersiapkan, sahabat AMG, di 2026 ini. Akan tetapi ternyata anggaran di Jawa Barat, khususnya di provinsi ini, sudah tekor sebesar 5,7 triliun rupiah. Seperti apa kemudian yang perlu kita cermati, bisa kita bantu sebagai masyarakat, sahabat MG? Silakan Anda bisa sampaikan sudut pandang Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Apa harapan Anda untuk tata kelola anggaran daerah di Jawa Barat ke depannya? Dan kalau menurut Anda, di tengah kondisi APBD seperti sekarang yang mengalami defisit, apa yang kemudian seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah daerah? Sampaikan atensi ataupun sudut pandang Anda. Anda juga bisa bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Dan kali ini kita juga akan hadirkan telaah lebih dalamnya, sahabat MK, bersama dengan Guru Besar Kebijakan Publik FISIP UNPAD sekaligus Rektor Universitas Al-Ghifari Bandung, Profesor Dr. Haji Didin Muhafidin, SIP MSI. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Didin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Siva dan sahabat Dava,
0: dan
1: pendengar MKFM dimanapun berada.
0: Insyaallah. Kabar baik, sehat ya Prof. Didin?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Prof sudah kembali berkenan untuk berdiskusi di pagi hari ini, karena ini memang menjadi sorotan juga, baru setengah tahun berjalan ya Prof. Didin. Di awal barangkali Prof. Didin, seperti apa kalau Prof. Didin sendiri melihat kondisi APBD Jawa Barat sekarang? Seberapa serius sebetulnya defisit yang terjadi kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Apakah ini wajar atau seperti apa Prof?
1: Baik, jadi pertama mungkin saya dari aspek bijakan dulu ya Mbak Siva ya, makan sahabat Dava ya. Jadi kebijakan itu kan secara umum ada empat ya. Pertama namanya regulasi ya. Ya, regulasi itu kan aturan yang buat mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Nah ini kan sudah diatur dalam Perda nomor 8 ya, tahun 2025 tentang APBD ya. Betul. Itu pasti di sana sudah diatur, dalam Perda sudah lengkap mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Dan Perda itu ya, sahabat Siva dan sahabat, itu salah satu produk hukum yang bisa memberi sanksi. Itu ya. Karena yang namanya adalah regulasi. Itu ya. Jadi kalau dikaitkan dengan tadi ya, kenapa ini bisa defisit ya, biarpun baru potensi ya, Tesiva dan Kanava ya, sampai 5,7 triliun. Nah tentunya pasti kan di, ada yang tadi yang harusnya tidak boleh jadi boleh gitu ya, yang dilakukan ya, larangan-larangan yang dilakukan, dan jelas ini melanggar Perda. Tadi ya, misalnya apa, ya mohon maaf ya, konon ada pergeseran anggaran ya, bahkan sampai 7 kali nih saya lihat ya, berita terakhir ya. Nah, itu kan sesuatu yang tidak boleh ya, dilarang dalam Perda. Artinya kalaupun ada perubahan, kan nanti Agustus sampai Oktober tuh ya, ada couplingnya ya, Juli, Agustus, September. Nah itu ya, kalau mau ada perubahan-perubahan anak khusus ya, namanya juga anggaran perubahan. Dan ini tentu pasti harus pengetahuan, bukan cuma sepersetujuan DPRD. Itu masih Pak ya, artinya dalam awal ini pasti ada sesuatu yang dilanggar ya. Dan ini menyangkut adalah regulasi. Mungkin sebenarnya itu.
2: Baik, Prof. Didin, kalaupun juga melihat terkait dengan adanya beberapa faktor juga begitu yang menyebabkan hal tersebut dapat terjadi juga, sebenarnya apa yang juga mempengaruhi begitu Prof. Didin? Apakah dari memang pendapatan daerahnya yang memang berkurang, atau mungkin peningkatan belanjanya, atau ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi hal tersebut ini Prof. Didin?
1: Ya baik, kalau saya cermati kan memang minimal ada 4 di situ ya. Yang pertama kan apa, penundaan dana transfer ya, penurunan dana transfer dari pusat ya. Itu kan kalau dilakukan sampai berapa, 1,3 triliun ya, Mas Dava dan Mbak Siva ya. Ini pasti otomatis berpengaruh ya, karena terlambat dana transfer dari pusat yang mempengaruhi, sementara pengeluaran kan tidak bisa ditunda.
0: Betul.
1: Ya, untuk membayar P3K, Mas Dava kan nggak bisa ditunda ya. Belum P3K yang paruh waktu, nggak bisa ditunda ya. Apalagi bulan-bulan kemarin, mohon maaf ya, pengeluaran kan sangat besar. Resiva ya, untuk THR tuh saya kira juga cukup besar ya. Ada THR, pembayaran apa P3K ya, belum, mohon maaf, termasuk kemarin apa yang ganti rugi, yang apa tambang ditutup ya. Itu kan perlu dana besar. Nah, harapan dari Pemprov kan pasti ya, di samping transfer dari pos adalah dari PAD ya.
0: Betul.
1: Pendapatan asli daerah yang diprediksi kan 19 triliun. Artinya kalau pertengahan kan sudah masuk, harusnya sudah masuk kurang lebih 9 triliun kan gitu ya. Nah, ya. Ternyata tadi ya sampai hari ini target itu masih jauh ya. Nah, ini pun pasti sangat berpengaruh ya. Nah, kalau dikaji lebih lanjut ya, sahabat Dava dan sahabat Siva dan para pendengar ya, kenapa PAD turun yang tadi ditargetkan 19 triliun? Ya pasti ya, hari ini kan banyak PHK ya, Siva ya. Ya, banyak PHK, hanya tidak bisa bayar kendaraan pajak ya, pajak kendaraan bermotor kan itu ya. Sementara andalan provinsi kan sampai hari ini masih dari PKB ya, pajak kendaraan bermotor. Ketika mereka di PHK, boro-boro bayar pajak ya, mungkin makan aja susah. Nah ini ya, tentunya ini jadi PAD Provinsi Jawa Barat pasti menurun ya. Yang kedua ya, dengan pengangguran terbuka hari ini kan di kita 6,74% ya, hanya cukup tinggi ya, 1,79 juta ya, 1,7 juta hampir 1,8 juta pengangguran terbuka ini ya. Belum tadi yang PHK-PHK baru ya. Ini artinya pasti akan mempengaruhi pendapatan asli daerah dari Provinsi Jawa Barat. Mungkin yang ketiga tadi Sobat Awan ya, juga kita tahu tahun yang lalu kan masih apa namanya yang baik gagal bayar ya. Proyek infrastruktur kan 621 miliar kalau tidak salah ya. Dan itu kan pasti harus dibayar APBD tahun ini. Ya. Yaitu pasti Januari Februari. Nah, ini ya. Itu kan hampir setengah, ya setengah triliun lebih ya. Ini pun pasti berpengaruh terhadap tadi ya. Tadi apa namanya?
0: Anggaran ya.
1: Defisit anggaran yang sampai diperkirakan sampai 5,7
0: triliun.
1: Mungkin itu sementara sahabat Dava dan sahabat.
0: Baik. Dan ternyata dengan potensi kerugian tadi ya mencapai triliunan rupiah begitu Prof, dalam kondisi ruang fiskal yang terbatas, kemudian kita lihat prinsip apa yang seharusnya menjadi dasar pemerintah dalam menentukan prioritas belanja, karena ini masih ada 6 bulan sebelum nanti buat anggaran baru begitu ya Prof Didin, karena kalau kita lihat pembangunan juga tetap terus berlanjut seperti apa kira-kira Prof?
1: Baik, jadi kalau dalam ilmu kebijakan publik kan ada 4 instrumen kebijakan. Yang pertama namanya koersif masih pak ya, padahal itu harus memaksa, harus dipaksa, nggak bisa ya. Mana yang harus dipaksa, nah ya, mana yang harus dipaksa dikurangi, mana yang harus dipaksa harus dilakukan, dan itu harus koersif sifatnya ya, harus dipaksa, apalagi sudah potensi sudah sangat tinggi ya, biarpun mungkin bisa lebih bisa berkurang tuh ya. Nah yang kedua Mbak Siva, kan ada namanya instrumen ekonomi. Nah, instrumen ekonomi apa yang bisa menambah PAD? Nah, misalnya kemarin ya, dulu kan sempat pembebasan apa pajak PKB. Hari ini karena kondisi lesu, apa mungkin tidak instrumen itu diterapkan lagi dalam bentuk diskon? Ya. Dengan gini, orang harus bayar pajak kendaraan bermotor 5 juta. Cuma punya uang 4 juta, kan akhirnya nggak bisa bayar tetap Mbak Siva. Hanya 4 juta yang malah dipinjam mertua, kan itu lagi. Atau dipinjam temannya, hanya masuk negara, enggak. Ya, dia juga untuk kebutuhan pribadi juga mungkin tidak. Nah, mungkin nggak pakai instrumen ekonomi. Nah ini ya, mudah-mudahan ini didengar oleh teman-teman di provinsi ya, para eksekutif. Ya. Misalkan khusus ini, pembayaran pajak bulan Juli dapat diskon 20%. Nah ya, tapi tentunya ini juga harus dikomunikasikan dengan DPRD. Jadi orang yang harusnya bayar 1 juta cuma punya uang 900, kan tetap nggak bisa bayar, Mbak ya. Hanya uang itu untuk bayar enggak ya, dipakai kebutuhan enggak ya, hanya mohon maaf malah tergoda hal-hal yang negatif dipakai judol misalnya ya, karena dengan harapan dapat uang yang lebih banyak. Nah coba kalau ini dilakukan tadi ya, instrumen ekonomi ini mungkin mungkin akan lebih efektif ya untuk mendongkrak PAD yang tadi ya diharapkan tahun ini 19 triliun ya. Nah yang ketiga kan ada instrumen namanya instrumen informasi, Mas Bayang. Nah ini mungkin, mohon maaf ya, komunikasi politik dengan DPRD ini yang agak tersendat. Nah, ya. Coba kalau dari awal ya, minimal ya DPRD sebagai fungsi apa pengawasan ya, itu akan bisa preventif. Misalnya, oh ini jangan dulu, oh ini yang jangan dulu, ya kan harus dipaksa tadi harus koersif. Ya. Karena kondisi begini sudah nggak bisa ya, dengan model lain pasti harus yang ada yang sifatnya koersif, maksudnya ya. Dipaksa.
2: Dipaksa, betul.
1: Seperti orang punya uang 100 ribu untuk bayar SPP 100 ribu ya, dipaksa hari itu harus puasa dia. Ya. Kalau hari Jumat ya harus nyari lah ya, ada Jumat berkah di mana kan itu yang dapat ya. Ada yang 100 ribu ini nggak boleh kececeng kalau bahasa Sunda kan. Kalau kececeng nggak bisa bayar SPP gitu loh. Ya. Nah ini makanya nanti harus dalam instrumen informasi, yakni komunikasi DPRD dan gubernur, mana yang harus dipaksa ya, yang sudah tidak bisa ada toleransi. Gitu saya kira.
2: Ya baik Prof. Didin, kalaupun tadi melihat ada beberapa instrumen yang penting juga untuk sama-sama diperhatikan, kemudian juga perlu diterapkan juga begitu. Lalu bagaimana cara memastikan agar kebijakan, setiap kebijakan yang diambil begitu terkait dengan efisiensi anggaran tersebut, tidak berdampak kepada kualitas pelayanan publik, kepada masyarakat juga ini Prof. Didin?
1: Nah ini ya, tadi kembali ke macam-macam kebijakan, yang pertama kan regulasi, kan ada empat, baru satu itu ya. Nah yang kedua itu kan ada namanya distribusi, ya. Sahabat nafas, sahabat siwa, ya. Atau distribusi adalah mendistribusikan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Barat untuk kesejahteraan rakyat. Itu kata kuncinya, ya. Jadi hal-hal yang menyangkut kebutuhan dasar, ya Mas Dafa, Mas Siva ini mungkin tidak masuk koersi, ya. Mungkin masuk yang inilah, kalau dikatakan ini distribusi. Ya. Kenapa? Jangan sampai tadi faktor pendidikan, kesehatan, ya. Karena ada 6 tuh ya, keamanan, ya. Kemudian apa, termasuk di dalamnya perumahan, ya. Ada 6 kebutuhan dasar ya, sandang, pangan, papan, kesehatan kalau sekarang ya. Pendidikan, ya, plus 1 keamanan. Itu ya, ini yang mungkin harus, tadi ada yang berikutnya dalam kebijakan namanya ada afirmasi. Tuh ya, ini harus ada keberpihakan. Tetapi dengan anggaran yang sangat terbatas, tentunya afirmasi pun sangat terbatas. Ya, sektor pendidikan mana yang diutamakan? Ya, selamatkanlah yang sudah masuk, gitu. Ya, teman-teman yang sudah masuk tadi ya, misalkan ada bantuan dari provinsi, ya utamakan yang kelas 3 SMA misalnya. Ya, itu ya, utamakan mahasiswa yang semester 6. Maaf, semester 7 atau 8 ya, yang selamatkan ini dulu ya, afirmasi istilahnya ya. Nah yang kebelakang nanti tahun depan itu mah ya, hanya sekarang prioritaskan kalau ada bantuan pendidikan karena tidak boleh ditunda ya, pasti siswa SMA kelas 3 ya, kemudian mahasiswa yang tadi ya yang semester 8 yang mau lulus. Kalau tidak akan menambah beban pemerintah, karena ini, dengan ini DO nambah beban lagi. Ya, ya. Karena, jadi, karena jadi pengangguran ya, tadi akan apa berputar, dia tidak bisa bayar pajak lagi kan gitu ya. Ya. Jadi tetap tadi ya afirmasi diterapkan secara selektif dan sangat terbatas. Mungkin gitu.
0: Baik. So. Dan nampaknya ini juga yang menjadi tanda kutip kecolongan begitu ya, dari sistem mekanisme pengawasan APBD itu sendiri. Kalau lihat dari kondisi yang sekarang, Prof. Didin, pengawasan APBD sebetulnya seperti apa? Apakah sudah cukup efektif untuk kemudian memastikan anggaran ini ke depannya digunakan sesuai kebutuhan masyarakat? Seperti apa sebetulnya prioritas yang perlu dihadirkan ini, Prof. Didin?
1: Baik ya, makanya saya tidak ingin menyalahkan siapapun, ya ini kan sudah terjadi ya. Tapi artinya apa? Ya mohon maaf, ketika eksekutif begitu berarti legislatif ikut bertanggung jawab dong ya. Iya. Nah, ketika anaknya nakal kan berarti orang tua dong harus ikut bertanggung jawab ya. Karena tidak bisa mengawasi dengan baik gitu ya. Dan hari ini ya, kan istilahnya ada buku yang bagus tuh Mbak Siva ya. Oh, apa? Komunikasi politik sekarang sangat apa dikendalikan oleh algoritma. Nah, ini ya. Nah, ya. Ini juga jangan sampai teman-teman ya di legislatif dikendalikan oleh algoritma. Ya. Karena mereka takut akan dibully ya. takut akan dicemooh ketika mengkritik eksekutif misalnya ya, karena pengaruh algoritma yang sudah sangat dahsyatnya melalui medsos. Tuh ya. Karena nanti yang mengkritik wah langsung dihabisi itu saya lihat ya di medsos ya. Ya mudah-mudahan saya enggak lah ini Pak Sifatnya maksudnya. Ya, karena justru untuk kebaikan kita bersama. Karena dapat dikendalikan oleh algoritma hari ini ya.
0: Iya.
1: Jadi medsos yang lebih berpengaruh, medsos yang lebih membela kebenaran, ya. Mengkritik aja sedikit langsung habis tuh, ya, di medsos, ya. Nanti, nah, tapi insya Allah ya, niat kita baik, kita tidak ada apa kepentingan apapun, ya. Bagaimana untuk kepentingan Jawa Barat? Hanya DPRD harus berani, Mbak Siva ya, Kang Dava harus berani, ya sampaikanlah, ya. Apa adanya sebagai fungsi kontrol dari DPRD ya, jangan begitu ada masalah baru ya, harusnya dia pun pengawasan kan bisa preventif ya. Artinya apa ya, harus ada pertemuan rutin lah ya antara DPRD dengan TPAD ya, dan Pak Sekda ya dan timnya dan Pak Gubernur, misalkan kesepakatan apa tadi ya, seminggu sekali ya atau dua minggu sekali ya. Kalau sebulan sekali mungkin kelamaan tuh, biasanya sudah terlanjur ya. Satu triwulan sekali ya sudah lewat ya. Nah, ini yang harus dibangun komunikasi lah, komunikasi politik yang lebih bagus ya ke depan agar jangan sampai tadi ya kata Mbak Siva kecolongan, bukan kata saya ya.
2: Iya, baik.
1: Prof. Didin. Harus ada yang sifatnya preventif. Mungkin gitu.
2: Iya, baik Prof. Didin. Tadi berkaitan dengan komunikasi politik ini pun juga perlu terus dibangun gitu, antara legislatif ataupun juga DPRD tadi. Kemudian di akhir Prof. Didin untuk dapat juga sama-sama kembali menguatkan apa langkah konkret yang dapat dilakukan oleh pemerintah terkait dengan adanya defisit anggaran tersebut begitu, lalu serta upaya apa juga yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk dapat terus mengawal terkait dengan kebijakan-kebijakan yang akan dihadirkan oleh pemerintah ini, Prof. Didin.
1: Ya sederhana tadi ya, cepat bikin yang sifatnya koersif tadi ya, melalui apa ya, kalau ingin cepat ya tentunya melalui surat edaran lah ya, memo lah istilahnya ya, karena kalau perda kan lama Mbak Siva ya. Dalam kebijakan publik itu kalau sesuatu yang genting cukup dengan memo, memo itu yang cepat, artinya hari ini bisa gubernur bikin surat edaran untuk penghematan misalkan ya, untuk apa agar ada tadi ya, masing-masing dispenda ya, di cabang-cabang dispenda memperlakukan tadi ya diskon asal sepakat dengan DPRD ya. Karena waktunya kan ini ya tinggal 6 bulan lagi, jadi kalau bikin perda terlalu lama ya. Kalau itu memo itu sah-sah secara hukum ya, biarpun tidak ada sanksi itu masalahnya, itu aja ya. Tetapi minimal dengan memo itu kan hari bikin surat edaran bahwa masyarakat Jawa Barat yang belum bayar pajak ada diskon 10% misalkan ya, atau 20% itu cukup pakai memo ya. Artinya sepanjang tadi ya tentunya sepengetahuan dan sepertujuan dari DPRD
0: ya.
1: Ya, karena tadi ya kalau kan tidak ada diskon tadi, banyak sekali yang PHK itu dan sebagainya ya, bayar pajak kan kalau yang mobil mewah sampai 50 juta masa waktu ya. 20 juta. Ya Alphard sampai 50 juta. Kalau dia punya uang 40 juta kan sayang banget aja, ya. Untuk bayar enggak bisa, hanya malah dipakai kepentingan lain. Nah, ya. Hanya apa pemerintah enggak dapat apa-apa, ya. Jadi yang pertama tadi kalau gerak cepat buat memo, ya, itu surat edaran. Dan enggak perlu malu ya, kondisinya begini, maka ini ya termasuk tadi hemat listrik, hemat apa? ATK ya. Dan sebagainya dan sebagainya. Yang kedua ya, tadi dalam instrumen kebijakan yang keempat kan ada istilah kapabilitas. Apa artinya Mas sekalian? Ya sekarang profesionalitas ya, cepat dong ya diadakan peningkatan kapasitas, terutama dari mulai tim TAPD dari awal ya, kemudian kapasitas bandar misalnya juga perlu ya, kemudian kapasitas apa yang terkait dengan penarikan pajak tadi ya. Karena kalau kapasitasnya tidak memadai ya tadi ya Pak Dava ya, target pasti akan lebih turun. Kenapa? Segera lakukan pelatihan kalau misalnya sih ya, peningkatan pelatihan cepat ya, khusus pengelola keuangan ya di pemerintah provinsi Jawa Barat.
0: Baik.
1: Karena tanpa kapasitas dan kapabilitas, sulit ya bagi mereka untuk bisa meningkatkan, buru-buru meningkatkan, mungkin mempertahankannya aja sulit. Kayak sahabat Siva, mas sahabat Dava ya, kalau tidak ada peningkatan kapasitas ya, masa siarannya mau begini aja misalnya. Ya. Nah tentunya kan pas ini diperlukan khususnya yang berkaitan dengan tadi ya, strategi peningkatan pendapatan asli daerah. Melalui apa? Tadi ya, misalkan mohon maaf ini secara praktis ya, gampang ya, di Arcamani kan tiap minggu ribuan orang. Ya. Kenapa tim Dispenda tidak turun di situ ya? Melalui kan senam banyak kan bisa minta waktu 3 menit, tolong bapak-bapak yang senam hari ini bayarlah pajak kan itu ya. Pajak kendaraan motor jangan dipakai untuk apa? Belanja habis hari ini ya misalnya ya. Nah, untuk itu kan harus ada kapasitas. Ya. Kapasitas untuk berbicara di depan publik ya, public speaking. Kapasitas untuk apa? Bagaimana merayu orang supaya mau bayar pajak? Kan tidak semua orang bisa ya, tanpa melalui ya tadi ya pelatihan public speaking misalnya. Coba Mbak Sifat yang ngomong di sana, saya yakin pada bayar.
0: Ya. Skill ini yang kemudian perlu ditingkatkan dari petugas
1: Pemprov bekerja sama dengan MGFM ya, bekerja sama dengan kan apa Radio Ardan dan sebagainya lah ya. Buka lapak di Gasibu ya, di mana di ya tempat-tempat yang mayoritas orang datang ke situ. Saya yakin lumayan itu, saya yakin ya orang akan langsung bayar minimal tuh lah ya.
0: Jadi, baik, terima kasih Prof. Didin, ini menjadi sorotan bersama dan kita sebagai masyarakat tentu sama-sama bisa mengawal sebetulnya ya, saling gotong royong untuk membantu terkait dengan bagaimana kemudian pendapatan asli daerah ini bisa dioptimalkan juga. Alhamdulillah, terima kasih banyak Prof. Didin, mudah-mudahan sehat selalu dan selamat melanjutkan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun semuanya.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sahabat MK, itu dia perbincangan kita di segmen Sudut Pandang pagi hari ini. Kita bisa kemudian menghadirkan ya sahabat Dava tadi, kesadaran bersama dan juga pengawasan yang tadi ternyata ini perlu ada komunikasi yang lebih intens antara pihak legislatif dan juga eksekutif, sahabat Dava.
2: Iya, benar sekali, terkait dengan komunikasi politik begitu ya, untuk senantiasa dapat juga menghadirkan adanya kebijakan-kebijakan yang lebih berdampak kepada masyarakat. Ada instrumen-instrumen khusus yang tentunya juga perlu sama-sama dihadirkan, seperti halnya terkait adanya koersif ataupun juga memaksa begitu ya. Kemudian juga faktor-faktor ekonomi, informasi dan juga kapabilitas yang perlu ditingkatkan juga nih sahabat Siva.
0: Ya, dan terima kasih sahabat MK, Anda yang sudah berbagi sudut pandangnya di kesempatan pagi hari ini. Kita sapa ada sahabat Mahadi, kemudian juga Bunda Lina di Buah Batu. Ya, mudah-mudahan ini menjadi solusi terbaik ya. Karena kalau Bunda Lina menyampaikan solusinya yang perlu dilakukan tentu adanya efisiensi dan meningkatkan pendapatan, baik itu melalui investasi serta menunda program yang tidak prioritas nih, pembangunannya kita evaluasi kembali. Terima kasih Bunda Lina dan juga sahabat MK yang sudah menyapa di pagi hari ini. Terima kasih juga sahabat Dava sudah menemani perbincangan dalam segmen Sudut Pandang. Selamat melanjutkan aktivitas dan amanah terbaiknya di tim Kamar Berita MKFM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan insya Allah sahabat MK, kita akan sambung kebersamaan di pagi hari ini dalam segmen berikutnya, di segmen Bincang Kesehatan. Kita nanti akan sama-sama bahas sahabat MK berkaitan dengan urgensi ataupun juga vaksin meningitis dan polio pada haji dan umroh. Insya Allah nanti bersama dengan dokter umum di Klinik Utama Ibu dan Anak Yasmin MK Medica, Dr. Fetri Rosdiana. Sesaat lagi setelah kita simak sebuah pesan AA berikut ini.
3: Baru saja Anda ikuti Sudut Pandang.

0: Mar, buruan Mar. Kita telat jam subuh nih.
1: Iya, iya. Santai napa jam? Masih ada waktu kok.
0: Santai mulu. Niat ke masjid mah kudu disegerain.
1: Bentar-bentar jam. Dompet gue ketinggalan nih.
0: Aduh, ya udah. Balik lagi Gih, ambil dulu dompetnya tuh.
1: Ah, gak usah. Yang penting niatnya kan ke masjid.
0: Niat doang, tapi ikhtiarnya ditinggal. Itu mah, niat setengah jalan namanya.
1: Zam, ntar kalau kenceleng lewat, lu aja ya yang ngisi. Gue kan dompetnya ketinggalan.
0: Loh, niat sedekahnya kemarin perasaan kenceng banget.
1: Iya, niatnya doang.
0: Niat tanpa amal tuh kayak alarm bunyi, tapi gak bangun.
2: Mar, Zam, tumben bareng.
1: Iya nih, gue lagi latihan niat baik.
2: Latihan? Gimana maksudnya, Mar?
0: Iya, latihan niat, tapi praktiknya bolong-bolong.
1: Jangan dibongkar dong, Zam.
2: Amar.
1: Zam, besok gue gak mau cuma niat doang.
0: Nah, gitu dong. Niat baik itu harus dibuktiin dengan cara yang baik juga.
1: Iya. Soalnya malu juga ya ngomongin pahala tapi langkahnya malas.
0: Yang penting sadar, Mar.
3: Pesan AA hari ini, sahabat MQ, niat baik itu adalah awal kebaikan. Namun, kebaikan baru sempurna
4: saat niat tersebut diikuti ikhtiar dan dilakukan dengan cara yang benar.
3: Yuk, sama-sama kita jaga niat baik kita.
5: Mensyukuri nikmat, menjaga karunia. Inspirasi pagi, bincang kesehatan.

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki segmen bincang kesehatan sahabat MK, kalau kita lihat, alhamdulillah ya, di zaman sekarang ini tidak sedikit kemudian masyarakat yang mulai mempersiapkan perjalanan untuk ke tanah suci, baik itu untuk menunaikan ibadah haji maupun umroh. Dan tentu kalau berbicara soal ibadah tersebut, persiapannya bukan hanya soal anggaran dana, paspor, koper, atau juga perlengkapan hajinya ya sahabat MK, perlengkapan ibadah. Tapi juga ada yang kita kenal istitoah, baik itu kondisi kesehatan yang prima, agar kemudian ketika kita berikhtiar untuk menjalankan rangkaian ibadah tersebut, bisa dilaksanakan dengan sempurna, dengan nyaman dan juga khusyuk, insya Allah sahabat MK. Salah satu persiapan kesehatan yang sering menjadi pertanyaan, atau mungkin Anda juga salah satunya masih bingung begitu, ini mengenai vaksin. Mengapa kemudian jamaah haji dan umroh perlu, bahkan diwajibkan mendapatkan vaksin, salah satunya meningitis misal sahabat MK. Mengapa juga sekarang ada anjuran juga untuk ketentuan vaksin polio bagi sebagian jamaah? Apakah keduanya wajib, atau ada faktor-faktor ataupun orang tertentu saja yang harus mendapatkan vaksin tersebut? Kapan waktu terbaiknya untuk melakukan vaksin? Maka pertanyaan-pertanyaan tadi sahabat MK, kita akan sama-sama gali, kita akan pahami bersama di dalam segmen Bincang Kesehatan pagi hari ini. Menilik bagaimana kemudian urgensi vaksin meningitis dan polio pada haji dan umroh, sahabat MK. Anda juga silakan bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi. Kalau menurut sahabat MK, ketika Anda sudah bersiap untuk berangkat ibadah ke tanah suci, ini yang paling membuat bingung terkait persiapannya apa? Apakah salah satunya soal vaksin, sahabat MK? Dan menurut Anda, persiapan mana yang paling penting sebelum berangkat haji atau umroh? Sampaikan atensinya di 0811-224-1027. Kita akan hadirkan perbincangannya, sahabat MK. Kita gali informasi dan ilmunya bersama dengan salah satu dokter umum di Klinik Utama Ibu dan Anak Jasmine MK Medica, yang alhamdulillah sudah hadir, Dr. Fetri Rosdiana. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Fetri.
1: Waalaikumsalam, Teh Syifa. Selamat pagi semuanya.
0: Pagi, kabar baik dan sehat ya, dokter?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, masya Allah. Terima kasih dokter sudah berkenan untuk bersilaturahmi, berbagi ilmu di pagi hari ini. Dan ini memang nampaknya sesuatu yang menarik, apalagi semakin banyak juga nampaknya sahabat MK yang mempersiapkan ibadah, yang masya Allah ini menjadi rukun Islam yang kelima untuk bisa pergi ibadah ke tanah suci. Mungkin di awal ini dokter, kita pahami terlebih dahulu ya, seberapa penting sebetulnya vaksin-vaksin tersebut, dan kenapa kemudian ini menjadi sesuatu hal yang perlu dilakukan, dokter?
1: Oke, Teh Syifa, mungkin sebelumnya kita perlu paham dulu ya, sebenarnya meningitis itu apa sih, polio apa sih, gitu ya. Jadi memang untuk jemaah-jemaah haji itu dia diwajibkan ada dua vaksin, yaitu vaksin meningitis dan vaksin polio. Nah, untuk meningitis sendiri, dia itu sebenarnya adalah suatu penyakit adanya peradangan di selaput otak ya, atau di selaput pembungkus dari otak dan juga saraf di tulang belakang. Nah, ini itu dia disebabkan oleh karena infeksi, baik infeksi bakteri ataupun virus gitu ya. Nah, yang paling sering adalah karena bakteri namanya Neisseria meningitidis. Nah, inilah yang harapannya bisa dicegah melalui vaksin meningitis. Kalau polio sendiri sebenarnya dia adalah penyakit yang sama, dia menyerang sistem saraf juga ya, nyerang otak, yang kemudian dia akan berlanjut menjadi menyerang sistem saraf yang dia itu mengatur pergerakan dari kedua kaki gitu ya. Makanya kalau dia ini berlangsung parah gitu ya, dia bisa menyebabkan si pasien itu atau penderita jadi lumpuh ya, lumpuh layu di kedua kakinya. Makanya ini jadi penting untuk dilakukan vaksinasi kayak gitu pada pasien, pada jemaah-jemaah yang akan berangkat haji kayak gitu.
0: Insya Allah, ini ternyata
1: itu ya untuk kenalannya.
0: Baik, baik. Ternyata dua jenis penyakit ini bisa dicegah tapi ya, Dokter Fetri. Maka dari itu nih perlu hadirnya vaksin tersebut. Tapi sebelum ke vaksin, mungkin kita perlu ketahui juga nampaknya ya, dokter, apa sebetulnya tadi penyebabnya, kan dari bisa dari virus, bisa dari bakteri. Ini dari mana asal virus dan bakteri itu? Seperti apa kemudian penularannya bisa terjadi, dokter?
1: Oh iya. Nah, ini benar-benar pertanyaan menarik ya, Teh ya, karena virus sama bakteri yang menyebabkan meningitis dan juga polio itu dia sangat mudah menyebar dari satu orang ke orang lain, terutama pada kondisi-kondisi yang dia itu lingkungannya padat. Ya, contohnya apa? saat haji dan umroh. Kan nanti ada saat jemaah itu tawaf, ya, sa'i. Nah, di masa-masa seperti ini ada ribuan orang, ya, bahkan sampai jutaan orang dari seluruh dunia berkumpul, yang mana setiap orangnya itu kan kita nggak tahu, ya, Teh, ya, bahwa penyakit apa, ya. Nah, kita berkumpul di situ, ada yang menyebar lewat droplet. Droplet itu adalah percikan saat kita bicara, ya, atau batuk, atau bersin. Nah, kalau dia bicara, batuk, dia melakukan droplet, orang di sebelahnya bisa tertular, kayak gitu. Makanya, memang penularan sangat mudah antara orang, terutama di lingkungan yang padat tadi, kayak gitu.
0: Baik-baik.
1: Begitu.
0: Jadi memang kondisinya demikian begitu ya dokter ya. Jadi
1: Iya.
0: memang harus kemudian dicegah sejak awal sahabat MK. Dan ketika kita sudah mengetahui ternyata begitu mudahnya virus atau bakteri tersebut menyebar, apalagi ketika dalam kerumunan. Ini makanya kemudian dihadirkan kebijakan untuk wajib vaksin begitu ya dokter ya. Memang sejauh apa efektivitas dari vaksin ini sendiri dokter?
1: Oke, jadi untuk efektivitasnya ini, untuk vaksin yang meningitis ya, yang ada di Indonesia saat ini dan yang umum digunakan di seluruh dunia, dia adalah vaksin yang jenis tetravalen. Tetra itu artinya 4, jadi dia melindungi kita dari 4 jenis variasi bakteri Neisseria meningitidis. Nah, ini tuh dia saat kita terima gitu ya vaksinnya ya, dia itu bisa melindungi penerima sampai 3 sampai 5 tahun seperti itu. Jadi cukup lama durasi perlindungannya. Lalu untuk vaksin seperti polio, sebenarnya kalau di Indonesia sendiri kan untuk anak-anak dia sudah mendapatkan vaksin polio dasar ya, waktu kita masih bayi gitu dan balita kan kita dapat vaksin polio. Nah, saat kita dewasa diberikan lagi vaksin polio itu dia untuk booster ya atau untuk penguat, sehingga kalau saat kita lagi haji gitu ya kok ada yang tertular, nah kita itu dia tubuhnya sudah kebal sehingga kita nggak sampai sakit walaupun tertular gitu.
0: Tertular. Baik-baik. Ternyata ini sudah dihadirkan kebijakannya ya. Penelitiannya
1: Iya.
0: juga sudah cukup efektif, sahabat MK, sehingga vaksin ini kemudian menjadi hal yang wajib untuk didapatkan bagi para calon jamaah. Nah, kalau kita lihat ini juga pertanyaan menarik ketika masyarakat kemudian bertanya-tanya, apakah vaksin tersebut ini memang untuk semua jamaah atau misalnya kalau kita masih muda begitu dokter, ini kemudian kan masih antibodinya masih bagus, tidak mudah tertular penyakit. Apakah ini juga kemudian menjadi salah satu faktor tidak usah dululah vaksin atau seperti apa tetap wajib atau seperti apa nih dokter?
1: Oke, sebenarnya keputusan untuk pemberian wajib vaksin itu dia diatur oleh dua negara ya, dari Kementerian Kesehatan Indonesia sendiri dia mengatur untuk setiap jemaah haji dan umroh ya, baik jemaahnya ataupun petugasnya ataupun pendampingnya itu wajib mendapatkan vaksin. Untuk dari pemerintah Arab Saudinya pun juga mewajibkan terutama vaksin polio ya bagi beberapa negara, salah satunya di Indonesia. Nah, siapa sih yang wajib untuk mendapatkan vaksin ini? Secara umum adalah pasien-pasien yang dia itu usia dewasa muda ya, kayak kita gini ya Teh ya.
0: Baik.
1: Ya, jadi yang dewasa ke atas lah gitu. Nah, untuk pasien atau jemaah-jemaah yang masih anak-anak, nah itu ada beberapa pengecualian gitu sih Teh.
0: Baik-baik,
1: Jadi,
0: Masya Allah.
1: walaupun kita masih muda gitu ya, saya fit kok gitu, nanti tetap harus diberikan vaksin.
0: Vaksin ya, karena tadi ini sudah diatur dalam dua negara dan lebih baik mencegah daripada mengobati tentunya ya dokter
1: Iya,
0: Fitri ya.
1: betul.
0: Masya Allah, sahabat MK. Nah, Anda juga penasaran kemudian seperti apa vaksin meningitis, vaksin polio, khususnya ketika Anda sekarang sedang mempersiapkan perjalanan ibadah haji ataupun umroh, silakan Anda juga bisa bergabung, ikut berdiskusi bersama kami dalam segmen Bincang Kesehatan. Kirimkan atensi Anda di 0811-224-1027. Kita nanti akan sambil berdiskusi bersama sahabat MK ya dokter Fetri, dan kita jeda terlebih dahulu sebelum kita gali ilmu dan juga informasinya lebih dalam. Anda yang ingin bergabung, silakan Anda juga bisa sampaikan melalui polling sahabat MK. Pendapat Anda bagaimana kemudian persiapan sebelum berangkat haji atau umroh ini yang mana yang paling penting? Kesehatan dan vaksinasi kah? Atau ilmu ibadahnya kah? Persiapan fisik serta perlengkapannya atau seperti apa? Silahkan, Anda bisa bagikan di 0811-224-1027. Kita akan jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: hanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Qur'an, surat Ali Imran ayat 139.
0: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM Network.

Sobat MQ, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dalam segmen Bincang Kesehatan di program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli Sahabat MK, kita akan gali kembali seperti apa kemudian vaksin meningitis dan juga polio ini untuk persiapan ibadah haji dan umroh. Anda juga silakan bisa bergabung, berbagi, menyampaikan pertanyaan, atensi berbaginya melalui SMS ataupun WhatsApp MGFM di 0811-224-1027. Apakah Anda sudah pernah mendapatkan vaksin meningitis dan polio, sahabat MG? Dan silakan Anda juga bisa berbagi persiapan ketika hendak berangkat beribadah ke Tanah Suci. Kira-kira persiapan apa yang paling penting? Apakah kesehatan dan vaksinasinya? Atau persiapan fisik serta perlengkapannya? Atau mungkin juga di bagian ilmu ibadahnya ini yang kemudian Anda prioritaskan, sahabat MK. Silakan Anda bisa bagikan di 0811-224-1027 atau bisa juga lengkapkan melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Pagi hari ini kita akan gali lebih jauh kembali, sahabat MK, bersama dengan narasumber kita, dokter umum di Klinik Utama Ibu dan Anak Jasmine MK Medica, bersama dengan dokter Fetri Rosdiana. Baik dokter, ini kalau tadi kita sudah memahami ya bagaimana kemudian apa itu polio, dasar kebijakannya, cara penularannya. Nah, mungkin sekarang sahabat MK penasaran juga, kapan waktu terbaik untuk vaksinasi tersebut? Apakah tepat sebelum berangkat atau bisa beberapa tahun sebelumnya? Karena tadi kan bertahan 5 tahun, bisa sampai begitu ya dokter ya?
1: Oke, ini pertanyaan menarik ya teh ya. Memang sebenarnya vaksin itu prinsipnya adalah kita itu memasukkan bagian tubuh dari bakteri atau virus ya ke dalam tubuh kita, sehingga kita tuh ngasih pengenalan ke sistem imun ya, ini tuh namanya bakteri meningitis gitu ya, atau ini adalah virus polio, sehingga saat nanti kita ketemu yang beneran, nah kita ini udah kebal gitu tubuhnya. Nah, untuk tubuh itu dia dapat mempersiapkan sistem imun ini, dia butuh

0: waktu. Makanya ada batasan kapan sih minimal pemberian vaksinnya gitu ya sebelum kita berangkat haji atau umroh. Untuk meningitis sendiri, idealnya pemberian vaksinnya itu adalah minimal 10 sampai 14 hari sebelum tanggal keberangkatan atau sekitar 2 minggu gitu ya sebelum kita berangkat. Sedangkan kalau untuk polio yang direkomendasikan adalah minimal 4 minggu sebelum kita berangkat ya atau sebelum jadwal keberangkatan hajinya seperti itu. Nah, tapi yang perlu diingat oleh teman-teman semua ya bahwa batasan ini adalah batasan minimal. Artinya sebaiknya kita tetap mempersiapkannya lebih jauh-jauh hari gitu ya. Misalnya 2 bulan sebelumnya gitu ya kita udah mulai mempersiapkan vaksinnya seperti itu. Kenapa? Karena saat pemberian vaksin itu ada beberapa kondisi yang mengharuskan jemaah ini ditunda pemberiannya, ditunda beberapa hari atau misal memang ada kondisi yang dia itu tidak boleh gitu ya untuk mendapatkan vaksin. Nah, kalau jemaah itu mempersiapkannya jauh-jauh hari sehingga jemaah itu dia punya waktu untuk mencari alternatif seperti itu ya. Nah, selain itu juga kenapa harus jauh-jauh hari? Karena untuk kita keberangkatan haji dan umroh itu memerlukan suatu sertifikat vaksin gitu ya atau namanya adalah IICV. Dia itu adalah bukti bahwa jemaah ini sudah mendapatkan vaksinasi. Nah, ini kan harus butuh waktu juga ya untuk mengurus sertifikatnya di aplikasi. Makanya ya baiknya jauh-jauh hari dari waktu minimal tadi untuk meningitis 14 hari sebelum keberangkatan dan polio 4 minggu sebelum keberangkatan. Seperti itu mungkin Teh Syifa.
1: Baik, tadi disebutkan juga ya dokter bahwasannya ternyata ada juga kondisi dari calon jamaah haji yang tidak bisa menerima ataupun belum boleh divaksin saat itu juga. Kondisinya seperti apa itu dokter?
0: Jadi kondisi-kondisi jemaah yang tidak bisa mendapatkan vaksin itu ada dua jenis teh. Ada kondisi yang dia itu relatif ya atau artinya bisa ditunda pemberiannya dan ada kondisi yang mutlak dia nggak bisa diberikan vaksin. Nah, untuk kondisi-kondisi yang relatif itu contohnya adalah saat pasien itu sedang menderita penyakit akut misalnya lagi demam tinggi seperti itu ya sehingga saat pasien itu dia demam tinggi anggapannya kan imun pasien sedang tidak baik gitu ya sehingga pemberian vaksin saat imun pasien itu sedang menurun tidak ideal. Maka kita harus tunda beberapa hari sampai demamnya turun atau sampai kondisi pasien itu fit lagi baru kita berikan. Nah, ada kondisi-kondisi lain yang mengharuskan pasien itu butuh pemeriksaan lebih lanjut atau memang tidak boleh diberikan. Contohnya kondisi apa? Pertama, kondisi alergi, teh. Jadi ada pasien-pasien itu dia yang alergi terhadap bahan-bahan vaksin gitu ya, sehingga ada riwayat saat dia diberikan memunculkan respon anafilaksis atau respon alergi yang berat. Nah, pada kondisi seperti ini memang pasien tidak bisa diberikan vaksin itu sendiri atau kita carikan opsi-opsi lain yang bahannya lebih dapat diterima oleh pasien gitu. Lalu kondisi yang kedua yang mutlak tidak bisa diberikan vaksin adalah pada pasien-pasien yang menderita penyakit gangguan imun, contohnya seperti pasien HIV ya atau pasien kanker yang sedang menjalani kemoterapi. Nah, pada pasien yang mengalami gangguan imun ini otomatis kalau kita berikan vaksin maka tidak akan ideal kondisinya seperti itu, makanya perlu untuk konsultasi lebih lanjut atau bahkan tidak diberikan sama sekali. Lalu kondisi lain contohnya adalah seperti ibu hamil dan menyusui. Nah, untuk kondisi-kondisi hamil dan menyusui ini kita butuh untuk konsultasi dengan dokter kandungan karena pada usia kehamilan tertentu memang ada kondisi yang pasien ini harus ditunda pemberiannya atau mungkin diberikan bahan-bahan yang lain seperti itu. Itu mungkin kondisi-kondisi yang tidak dapat diberikan vaksin seperti itu atau harus ditunda terlebih dahulu gitu teh.
1: Baik-baik, Masya Allah nih ternyata sudah ada persiapan lebih awal itu juga lebih baik ya sahabat MK. Tadi juga disebutkan ya dokter Fetri bahwasannya ada yang relatif bisa ditunda seperti demam itu tunggu sehat dulu baru kemudian divaksin. Ada juga yang kemudian dicarikan opsi lain. Memang ada opsi lain dokter ketika vaksin meningitis atau polio ini tidak tadi bisa diterima oleh calon jamaah ataupun pasien.
0: Sebenarnya memang vaksin-vaksin ini kan dia ada beberapa jenis gitu ya teh ya dan juga ada yang dia itu beberapa merek. Nah, ini bisa kita sesuaikan dengan kondisi pasien seperti itu. Cuma memang sebenarnya walaupun ada beberapa jenis ini dia memang nggak yang sangat berbeda jauh banget gitu ya, sehingga ya tetap saja kalau kondisi seperti tadi kayak alergi anafilaksis itu ya memang tidak diberikan. Biasanya nanti untuk pasien-pasien yang tidak bisa diberikan akan di pernyataan atau medical exception gitu ya, sehingga kita memberitahu ke penyelenggara hajinya bahwa pasien ini memang tidak bisa diberikan seperti itu.
1: Baik-baik, Masya Allah. Ini juga menarik begitu ketika tadi kan ada dua vaksin ternyata ya dokter ya, yang perlu diberikan, meningitis dan juga polio. Apakah kedua vaksin tersebut ini bisa diberikan bersamaan atau ada jeda? Misalnya meningitis dulu baru polio dengan jarak beberapa waktu atau seperti apa ini dokter?
0: Untuk pasien-pasien yang memang dia ini kondisinya fit ya Teh ya, diberikan bersamaan itu bisa. Untuk jarak beberapa hari seperti itu tidak langsung diberikan.
1: Bisa ya. Baik-baik, ini sekarang ada pertanyaan juga nih dari sahabat MG yang menyapa, ada Ibu Lina di Buah Batu, begitu dokter. Kira ini bertanya soal apakah ada efek samping dari vaksin meningitis dan juga vaksin polio. Ini nampaknya juga jadi kekhawatiran tersendiri begitu ya, barangkali ada yang tidak cocok, seperti apa ini dokter?
0: Ya, sebenarnya apakah ada efek samping atau tidak, jawabannya adalah ada. Tapi ini adalah efek samping yang ringan, karena tadi vaksin itu prinsipnya adalah kita memasukkan bagian tubuh bakteri atau virus yang sudah dimatikan. Jadi kita memberikan ke pasien harapannya biar tubuh kita itu mengenali, oh ternyata penjahat itu seperti ini loh bentuknya, sehingga saat jemaah pergi haji kok dia ada yang tertular, tubuh sudah mengenali terlebih dahulu sehingga bisa langsung menyerang kumannya seperti itu. Nah, makanya pada pemberian vaksin ini ada efek samping ringan, seperti contohnya adalah demam. Demam-demam ringan itu sering terjadi pada pasien atau nyeri di area tempat suntikan seperti itu. Nah, sebatas itu aja sih Teh untuk efek sampingnya. Pun ini nggak terjadi pada semua orang penerima vaksinnya, hanya beberapa orang tertentu saja. Dan yang ringan-ringan saja. Untuk efek samping beratnya sih sudah jarang sekali ya untuk saat ini, karena udah maju juga untuk teknologinya, jadi aman seperti itu.
1: Baik-baik. Jadi ini menjawab pertanyaan Ibu Lina juga ya. Tenang saja Ibu Lina ya, mudah-mudahan dilancarkan persiapan ibadah haji ataupun juga umrohnya, Masya Allah. Sahabat MP yang lainnya juga yang ingin bergabung, ikut berdiskusi, bertanya, mungkin ada kasus spesifik ya dokter ya, karena tadi ini juga berkaitan dengan kesehatan masing-masing jamaah. Silakan Anda bisa bagikan, ikut diskusikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Karena tadi setelah divaksin akan mendapatkan sertifikat vaksin juga ya dokter ya. Ternyata ini yang kemudian jadi salah satu syarat untuk bisa berangkat ke Tanah Suci. Tapi ternyata tadi ada kondisi juga yang tidak bisa diberikan vaksin sama sekali dokter. Nah kalau seperti itu apakah tetap bisa beribadah ke Tanah Suci atau kemudian seperti apa ini dokter?
0: Iya, pada pasien-pasien yang kondisinya mengharuskan untuk tidak bisa menerima vaksin seperti itu ya, nanti dari dokter yang pemeriksa itu akan mengeluarkan suatu surat ya, atau yang namanya medical exception atau pengecualian seperti itu. Isinya ya kita menyatakan kepada penyelenggara ya bahwa pasien ini memiliki kondisi tertentu, berikut buktinya ya, bukti penyakit pasiennya, sehingga tidak dapat menerima vaksin seperti itu. Nah, cuma pada akhirnya apakah jemaah ini bisa berangkat atau tidak, sepenuhnya keputusannya adalah ada pada pemerintah Arab Saudi seperti itu. Jadi kita hanya membawakan bukti medical exception tadi. Nah, yang menentukan apakah jemaah ini bisa berangkat atau tidak, lolos atau tidak, tetap dari pemerintah Arab Saudi seperti itu. Jadi kita berdoa aja
1: ya,
0: semoga
1: iya
0: bisa kayak gitu.
1: Iya, ikhtiar terbaik ya sahabat MK. Ini menarik juga nih. Ada sahabat MK FM, sahabat hamba Allah ini yang bertanya begitu dokter. Karena kalau tadi kan vaksin itu menjadi hal yang wajib, tapi kalau qadarullah keluarga ini atau calon jamaah ada yang punya tekanan darah tinggi, kemudian diabetes, sakit jantung, atau sedang mengonsumsi obat rutin, apakah itu tetap dibolehkan vaksin atau harus jeda terlebih dahulu atau seperti apa dokter?
0: Oke, ini pertanyaan menarik ya Teh ya. Jadi memang pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya kondisi seperti lansia ya, atau pasien-pasien yang punya penyakit kronis, benar tadi seperti hipertensi, diabetes, atau misalnya tadi mengonsumsi obat-obatan, itu memerlukan pemeriksaan lebih lanjut memang. Jadi sebelum jemaah itu mendapatkan vaksin, di klinik seperti itu ya, untuk di klinik vaksinnya itu pasti akan diperiksa terlebih dahulu kondisinya apakah fit atau tidak. Pun kalau misalnya sudah menderita penyakit kronis, apakah kondisi saat ini memungkinkan atau tidak. Nah, nanti dari pemeriksaan itulah yang menentukan keputusannya apakah akan diberikan atau tidak seperti itu. Pun sedang mengonsumsi obat rutin, obatnya juga tergantung teh. Kalau misalnya obat-obatannya adalah obat-obatan kemoterapi misalnya tadi ya, ya maka jawabannya akan berbeda lagi pemberian vaksinnya. Tapi kalau obat-obatannya seperti obat-obatan hipertensi, itu biasanya aman-aman aja untuk pemberian vaksin seperti itu.
1: Baik-baik, Masya Allah, ini menjawab ya sahabat MK. Jadi akal angka lebih baiknya kalau diperiksakan terlebih dahulu tentunya ya dokter ya.
0: Iya.
1: Ketika sudah diperiksa ini dokter, kemudian ternyata ada tadi penundaan vaksinnya, belum boleh. Itu berarti memang akan dikasih jarak terlebih dahulu ya untuk kemudian bisa mendapatkan vaksin dalam kondisi tubuh yang memang lebih sehat begitu ya dokter?
0: Iya betul teh. Jadi memang misalnya di pasiennya demam ya atau penyakit kronis sedang kambuh yang berat seperti itu, maka kita akan menunggu kondisi pasien stabil terlebih dahulu atau kita obati terlebih dahulu biar dia kondisinya stabil lagi. Maka ini yang menjadi titik penting gitu ya, mengapa persiapan vaksin itu nggak boleh mepet dengan jadwal
1: Betul-betul.
0: keberangkatan. Kalau tadi minimal 4 minggu, maka sebaiknya ya kita persiapannya jauh-jauh hari sebelum itu, misalnya 2 bulan sebelumnya seperti itu, sehingga saat kok kebetulan kondisi penyakit kronis sedang buruk, maka kita punya waktu untuk memfitkan dulu tubuh jemaah sehingga nanti siap untuk mendapatkan vaksin seperti itu.
1: Vaksinnya baik, Masya Allah. Ini kalau tadi kasusnya adalah orang tua, tapi ketika hendak beribadah umrah ataupun haji, sekarang juga banyak ya yang membawa anak-anak mereka. Nah, ini seperti apa kemudian dokter pertimbangannya kalau ingin membawa anak-anak untuk beribadah ke tanah suci, dokter? Apakah vaksin ini juga kemudian perlu dihadirkan dan dari usia berapa kira-kira mulai bisa mendapatkan vaksin tersebut?
0: Memang sasaran utama vaksin ini adalah untuk pasien-pasien dewasa ke atas gitu ya teh ya, sampai
1: Betul.
0: lansia. Nah, untuk kondisi anak-anak sendiri, ada beberapa yang menyebutkan bahwa sebenarnya ada batasan usianya, yaitu di bawah 1 tahun tidak perlu diberikan vaksin. Karena kan anak-anak ini sudah mendapatkan vaksin rutin ya, vaksin dasar seperti itu, sehingga dianggapnya masih kuat seperti itu, vaksin yang diberikan saat vaksin dasar seperti itu. Makanya untuk anak-anak biasanya nggak perlu diberikan vaksin, baru nanti saat udah mulai remaja gitu ya, 12 tahun ke atas, mulai dipertimbangkan untuk memberikan vaksin seperti itu.
1: Baik, setelah usia 12 tahun ya, baru kemudian dipertimbangkan untuk ada vaksin apalagi kemudian yang perlu didapatkan. Apalagi ketika tadi berkerumun begitu ya dokter ya, perlu kemudian dihadirkan ikhtiar terbaiknya. Mungkin tips juga nih dokter, ketika melakukan ibadah tadi selain vaksin sebagai bentuk pencegahan, kira-kira apalagi nih dokter agar jangan sampai tertular penyakit tadi seperti meningitis atau juga polio dokter?
0: Selain vaksin, sebenarnya salah satu faktor yang membuat jemaah itu sakit saat di beribadah seperti itu ya adalah kondisi tubuh. Karena kan ibadah itu kan dia panjang ya tanya, haji itu ya banyak kegiatan, jalan jauh seperti itu. Maka kondisi yang perlu dipersiapkan sebelum berangkat adalah kondisi badan yang fit. Artinya kalau misal jemaah sudah tahu mau berangkat haji ataupun mau umroh, maka latihan fisik. Ya, dari 6 bulan sebelumnya udah mulai sering jalan-jalan pagi atau jalan-jalan sore gitu, sehingga tubuhnya itu udah terbiasa dengan aktivitas fisik, sehingga saat nanti berangkat haji tidak kaget badannya. Lalu yang kedua adalah nutrisi ya sebelum berangkat. Jadi memang sebelum berangkat sudah harus menjaga pola makan. Jangan makan makanan seperti junk food ya, atau misalnya nih makan gorengan setiap hari atau kurang sayur. Nah, itu kan dia bikin imunnya turun. Sehingga baiknya adalah sebelum berangkat dipersiapkan dulu nutrisinya yang terbaik. Nah, nanti setelah kita sampai ke sana, barulah boleh ada beberapa pencegahan lain ya di sana. Misalnya, rutin setiap hari minum vitamin seperti itu, sehingga membantu untuk daya tahan tubuh seperti itu boleh. Lalu yang lainnya adalah mungkin ya kalau misalnya pasien lagi sedang sakit, jemaahnya lagi sakit, atau kok ada teman sekamar yang sedang sakit, ya pakai masker seperti itu ya, lebih baik kita mencegah biar nggak tertular seperti itu.
1: Baik, jadi
0: Mungkin itu sih teh yang bisa dilakukan untuk mencegah jangan sampai sakit saat
1: sakit
0: lagi beribadah seperti itu.
1: beribadah, protokol kesehatan kembali kembali dikencangkan berarti ya dokter ya,
0: Iya
1: ketika
0: betul.
1: melakukan ibadah apalagi di kerumunan tadi sahabat MG. Dok, dan terakhir mungkin ya dokter, sebelum kita sapa kembali sahabat MG yang bergabung bertanya ikut berdiskusi, kalau seseorang ini pernah mendapatkan vaksin meningitis beberapa tahun lalu tapi berangkat lagi ke tanah sucinya ini, apakah perlu vaksin ulang atau cukup menunjukkan bukti vaksin yang lama atau seperti apa kira-kira dokter?
0: Ya, oke. Jadi saat kita mendapatkan vaksin, kita itu kan juga akan mendapatkan sertifikat ya Teh ya.
1: Betul.
0: Nah, sertifikat ini dia masa berlakunya adalah 5 tahun sesuai dengan masa perlindungan vaksin. Jadi kalau pasien itu misalnya habis vaksin tahun ini, kemudian tahun 2028 mau berangkat lagi, maka tidak perlu untuk vaksin meningitis lagi karena tadi dia masih dalam waktu perlindungan vaksin dan sertifikatnya masih berlaku. Tapi beda kasus, misal mendapatkan vaksinnya tahun 2020, kok 2026 mau
1: Baru
0: berangkat lagi.
1: berangkat.
0: Nah, berarti kan sudah ada jeda waktu 6 tahun ya.
1: Betul.
0: Maka udah di luar dari waktu perlindungan vaksin dan di luar dari masa berlakunya sertifikat. Maka kalau kondisi seperti itu ya harus divaksin ulang seperti itu.
1: Baik-baik,
0: Jadi
1: jadi
0: batasnya 5
1: pertimbangan.
0: tahun.
1: Iya, betul. Dan ini juga pertanyaan menarik dari sahabat Hayatun Nisa di Kopo, begitu dokter. Kalau ternyata dari klinik atau rumah sakitnya tadi setelah vaksin hanya dapat RE sertifikatnya, begitu dokter. Itu tidak apa-apa kan ya, tanpa ada hasil fisiknya atau sama saja atau gimana dokter?
0: Kalau sekarang memang bentuknya e-sertifikat teh, jadi melalui satu aplikasi yang namanya Satu Sehat dari Pemerintah Indonesia. Bentuknya e-sertifikat yang memang dapatnya seperti itu. Nanti kalau pasien ingin ngeprint sendiri, boleh gitu, nggak apa-apa. Tapi sekarang memang sudah lewat sistem, jadi udah ter sistem di komputer sebetulnya, jadi nggak perlu untuk yang kita fisik
1: Fisiknya
0: terus
1: ya.
0: kita laminating gitu, nggak perlu.
1: Baik-baik, Masya Allah. Sudah semakin canggih sahabat MK. Seperti juga ikhtiar terbaik untuk mencegah segala jenis penyakit ketika beribadah, ini juga sudah dihadirkan begitu ya dokter ya. Alhamdulillah. Dan silakan sahabat MK, Anda yang ingin bergabung, berbagi, menyampaikan atensi ataupun juga pertanyaan Anda, sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Kita jeda kembali ya dokter Fetri untuk di termin berikutnya, sambil menantikan juga atensi dari sahabat MK yang ingin juga bertanya ataupun berdiskusi, menyampaikan pengalaman Anda. Kami nantikan dan tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: sahabat MQ, apa nikmat yang seringkali dilalaikan oleh manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Kamu pelajar dan butuh pemeriksaan buta warna untuk keperluan sekolah atau tes masuk perguruan tinggi? Di Netra Klinik Spesialis Mata, kami menyediakan pemeriksaan buta warna akurat dengan teknologi canggih. Dan kabar baiknya, ada promo spesial untuk pelajar. Cukup tunjukkan kartu pelajar atau menggunakan seragam sekolah, dan kamu bisa dapatkan diskon spesial dari Rp375.000 jadi hanya Rp200.000. Jangan tunggu sampai terlambat. Pastikan matamu siap untuk masa depan. Datang ke Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info dan reservasi di nomor 0811-2220-2022 atau melalui link website kami di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
2: Mah, kadang sedih ya.
3: Kenapa, Pak?
2: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
3: Iya, Pak. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
2: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
3: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
2: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
3: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
0: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
4: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Quran, Surat At-Taubah, ayat 122.
5: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung.

Sahabat MQ, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang banyak manusia dilalaikan di dalamnya, di antaranya kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam segmen Bincang Kesehatan Sahabat MK di termin terakhir, saatnya kami menyapa Anda yang ingin ikut berdiskusi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM. Silakan sampaikan di 0811-224-1027. Kita masih membahas seputar vaksin meningitis dan juga polio, khususnya bagi Anda yang hendak beribadah ke Tanah Suci, Sahabat MK. Ikhtiar terbaik untuk mencegah dari penyakit. Dan Anda juga bisa bergabung berbagi persiapan kalau Anda hendak melakukan ibadah ke Tanah Suci, apa yang kemudian paling penting atau kemudian yang paling dipersiapkan untuk menjalankan ibadah tersebut. Apakah termasuk di antaranya vaksinnya, Sahabat MK, atau seperti apa? Dan di termin terakhir ini kita akan sambung langsung bersama dengan Dr. Fetri Rasdiana selaku dokter umum di klinik Jasmine MK Medica, dan sekaligus langsung menyapa Sahabat MK ya dokter ya, karena ini banyak juga yang kemudian ingin berkonsultasi. Kita akan mulai sapa, ada Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei begitu dokter, yang bertanya soal wanita hamil yang dibolehkan dokter untuk perjalanan ke Tanah Suci, apakah boleh divaksin? Ini ada kriteria khususnya tidak dokter? Silakan dokter.
1: Untuk Bunda Halimah tadi ya,
0: Betul. Memang
1: untuk pasien-pasien yang hamil dan juga menyusui itu ada ketentuan khususnya teh. Nah, untuk kondisi seperti ini memang harus langsung konsul ke dokter kandungan seperti itu untuk menilai apakah kondisinya sedang fit atau tidak, dan juga melihat dari seperti usia kehamilannya atau mungkin ibu hamil ini ada penyakit penyerta lain, misalnya ada diabetes atau tekanan darah tinggi seperti itu. Makanya untuk jawabannya memang harus diperiksa langsung di dokter spesialis kandungan seperti itu untuk apakah boleh diberikan vaksin atau tidak seperti itu teh.
0: Baik-baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Fetri. Kemudian kita sapa kembali. Kali ini ada sahabat kita di Bandung, tidak menyebutkan nama, yang berbagi pernah umroh sekitar 3 tahun lalu. Waktu itu sudah vaksin meningitis dokter. Nah sekarang Insya Allah mau berangkat lagi. Apakah harus vaksin ulang atau vaksin yang lama itu masih berlaku? Durasi vaksin itu apakah sama 5 tahun baik untuk vaksin meningitis dan juga polio dokter? Atau ada bedanya? Seperti apa dokter?
1: Oke, memang sebenarnya untuk vaksin meningitis tadi benar ya, dia waktunya adalah sepanjang 5 tahun. Sedangkan untuk polio ini sendiri sebenarnya kalau pasien sudah mendapatkan vaksin dasar saat anak-anak, kemudian pernah divaksin lagi yang disuntik seperti itu ya saat mau berangkat haji atau umroh sebelumnya, itu dia sudah memberikan perlindungan yang panjang. Sehingga biasanya kalau masih 5 tahunan juga belum perlu untuk diberikan ulang gitu. Tapi kalau memang sudah lebih dari 5 tahun ya biasanya diberikan dua-duanya lagi teh seperti itu. Jadi baik. Kalau tadi yang menanya ya, dia 3 tahun yang lalu, insya Allah masih bisa berangkat tanpa untuk vaksin lagi.
0: Vaksin
1: tergantung
0: lagi
1: dari sertifikatnya sendiri, dia ketentuannya 3 tahun atau 5 tahun seperti itu.
0: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih dokter untuk jawabannya. Dan kemudian kita sapa juga kali ini ada sahabat kita di Bandung yang berbagi punya riwayat alergi dokter terhadap beberapa obat suntik, jadi agak takut nih untuk divaksin. Apa yang kemudian harus dilakukan kepada orang-orang seperti saya ini yang kemudian takut disuntik atau juga punya riwayat alergi? Apakah ada pemeriksaan atau alternatif vaksin yang bisa dipertimbangkan, atau kemungkinan ada alternatif lain seperti saya harus mengubah pola hidup, atau saran seperti apa ini dokter Fetri?
1: Oke, sebenarnya kalau pasien ini alergi terhadap obat suntik itu macam-macam ya teh ya. Jadi bisa pasien misalnya alerginya terhadap obat-obatan antibiotik atau obat-obatan anti nyeri tertentu. Nah kalau misalnya alerginya ini adalah obat-obatan yang tidak dipakai atau bahan-bahan yang tidak dipakai untuk vaksin, maka aman-aman aja walaupun pasiennya ada alergi obat seperti itu. Nah, yang menentukan apakah pasien ini bisa divaksin atau tidak ya tadi kembali lagi saat pemeriksaan atau saat screening seperti itu, karena kalau ada alergi obat belum tentu pasien ini alergi vaksin seperti itu. Jadi berbeda. Makanya memang tetap harus diperiksa terlebih dahulu. Tapi sih biasanya kalau alergi-alergi obat suntiknya itu adalah obat-obatan yang tidak dipakai di vaksin, aman-aman aja bisa diberikan, seperti itu.
0: Baik, baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Fetri, dan kali ini kita sapa juga sahabat dari Yogyakarta, ada Ibu Utik. Mungkin pertanyaan sedikit keluar tema begitu dokter, tapi ini masih berkaitan dengan entah itu vaksin ataupun juga alergi begitu. Izin bertanya dari Ibu Utik, kalau seseorang terkena kipas, kemudian ada kucing dan lainnya yang membuat seseorang itu hampir seperti orang alergi, apakah itu juga termasuk gejala dari meningitis dokter? Dan cara mengobatinya seperti apa? Apakah kalau mengonsumsi herbal seperti propolis itu bisa? Padahal orang tersebut itu belum pernah pergi dalam perjalanan haji atau umroh begitu, dokter. Apakah seperti apa ini, dokter?
1: Ya, tadi maaf kurang terdengar. Keluhannya apa ya? Maaf.
0: Keluhannya ini ketika sedang ada di depan kipas, terkena kipas. Kemudian ada kucing dan lainnya yang membuat seseorang tersebut hampir terjadi gejala alergi. Apakah ini juga termasuk gejala dari meningitis, penderitaan meningitis, dokter? Cara mengobatinya seperti apa, begitu?
1: Iya, oh kalau kondisi seperti ini itu lebih ke alergi ya teh ya. Jadi memang ada kondisi-kondisi pasien itu dia alergi. Misalnya alergi dingin ya, tadi misalnya kena kipas. Atau banyak juga yang misalnya kalau sore atau malam jadi gatel. Atau misalnya bangun tidur gatel. Atau misal kalau kena bulu kucing itu dia alergi seperti itu ya. Nah, kalau kondisi-kondisi seperti ini itu tidak berhubungan dengan nggak boleh diberikan vaksin atau gejala meningitis juga terlalu jauh ya. Jadi nggak perlu khawatir kemana-mana. Biasanya karena kalau gejala meningitis itu dia adalah lebih ke saraf. Nah, kalau ini adalah gejala alergi biasa seperti itu ya, sehingga aman-aman aja. Nah, untuk mengobatinya seperti apa? Sebenarnya tetap harus diperiksa dulu ya Teh ya, karena kalau seperti ini kan kita nggak bisa masak secara detail ya. Tapi kalau secara umum pasien-pasien yang misalnya alergi dingin atau alergi bulu kucing, obat utamanya adalah menghindari penyebab. Seperti itu kalau orang-orang alergi ya. Jadi kalau sudah tahu alergi saat kena angin atau saat kena AC atau saat malam hari, pencegahan. Kalau udah mulai malam pakai yang hangat atau menjauhi kipas seperti itu, atau menjauhi kucingnya kalau misalnya dia sering gatel-gatel karena terpapar zat tersebut, seperti itu untuk pengobatannya.
0: Ini juga ditanyakan kalau terkait dengan penggunaan herbal seperti misalnya mengonsumsi propolis, apakah itu juga bisa untuk mengobati, dokter?
1: Oke, sebenarnya kalau penggunaan propolis itu dia lebih untuk menguatkan daya tahan tubuh ya Teh ya. Sedangkan kalau pasien yang alergi, dia itu bukan karena daya tahan tubuhnya yang rendah, tapi memang sistem imunnya yang dia sangat sensitif terhadap zat-zat tertentu, sehingga memang pemberian propolis itu tidak bisa menjadi obat yang menyembuhkan, itu enggak, tetapi lebih ke untuk menjaga daya tahan tubuh aja sehingga enggak gampang tertular penyakit yang lain seperti itu. Tapi untuk alerginya sendiri tidak bisa disebutkan bahwa propolis adalah obat mutlak untuk menyembuhkan, seperti
0: baik,
1: itu Teh.
0: Masya Allah, Alhamdulillah. Ini pertanyaan menarik juga dokter, karena tadi disebutkan tentang gejala meningitis. Memang kalau terkena meningitis, gejala yang kemudian perlu diwaspadai atau menjadi deteksi dininya seperti apa, dokter?
1: Oke, sebenarnya meningitis itu dia gejalanya luas ya Teh ya. Ada saat gejala-gejala awal yang muncul biasanya adalah yang paling sering kaku di tengkuk ya, atau kaku di leher seperti itu. Lalu nanti lama-lama bertambah jadi nyeri kepala. Nah, kemudian kalau udah berlanjut lagi, jadi gangguan penglihatan itu bisa. Jadi pasien akhirnya gangguan penglihatannya terganggu atau terjadi gangguan pada wajah ya. Jadi dia gerakannya terbatas, ekspresi wajahnya seperti itu. Kalau lebih parah lagi, dia bisa sampai kejang. Nah, tetapi sahabat-sahabat di rumah juga jangan terlalu yang apa ya Teh ya, khawatir, aduh saya kok lehernya sakit, jangan-jangan meningitis gitu ya, terus panik kesana kemari, jangan seperti itu ya. Karena belum tentu nyeri leher itu pasti meningitis, ada banyak penyakit-penyakit lain, bahkan kurang tidur pun bisa menyebabkan nyeri leher seperti itu ya. Makanya kuncinya adalah periksa ya. Kalau kira-kira kok nyeri leher jadi khawatir, langsung periksa aja, nggak perlu google-google, karena kalau kita kebanyakan saya cari sendiri malah nanti khawatir malah sakit yang lain gitu Teh.
0: Baik,
1: itu
0: baik.
1: Palingnya untuk meningitis.
0: Baik, kalau untuk polio seperti apa dokter? Apakah sama juga gejalanya tadi kaku leher atau seperti apa?
1: Ya, kalau untuk polio sendiri sebenarnya dia Justru gejalanya itu awal-awal tidak terlalu khas ya. Ada yang gejala awalnya seperti demam, diare, lemas, seperti itu untuk awal-awal. Terus kalau dia berlanjut, lama-lama dia beratnya itu adalah menjadi lumpuh di kedua kaki. Seperti itu. Jadi memang kalau polio ini enggak pada fase awal tidak yang terlalu jelas gejalanya. Makanya ya kembali lagi tetap harus diperiksakan. Tetap.
0: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini menjadi penyemangat untuk senantiasa berikhtiar hidup sehat ya sahabat AMK, agar jangan sampai tadi penyakit-penyakit yang disebutkan melanda kita atau menyerang kita, apalagi ketika sedang mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah ke Tanah Suci. Kemudian kita sapa, ini nampaknya jadi atensi terakhir juga dari sahabat Syifa Hayatun Nisa Permana di Kopo, yang mau ditanyakan ini terkait dengan kalau di klinik Jasmine itu ada vaksin meningitis dan polio juga dokter, dan berapa budget yang kemudian perlu dihadirkan begitu dokter untuk persiapannya?
1: Sebenarnya kalau di klinik Jasmine sendiri kita menyediakan sih teh untuk fasilitas vaksin internasional ya, termasuk salah satunya adalah tadi vaksin meningitis dan juga vaksin polio. Sebenarnya untuk jemaah-jemaah haji dan juga umroh, selain dua vaksin utama tadi juga boleh untuk memberikan minta vaksin tambahan ya, seperti contohnya vaksin influenza. Itu kan jadi dia ini mencegah pasien itu menjadi flu ya saat di Mekah seperti itu, karena kan tadi berkumpul dengan banyak orang biar nggak kena flu, itu juga boleh diberikan tambahan vaksin influenza. Nah, ini semua ada di klinik Jasmine seperti itu. Untuk budgetnya sendiri sebenarnya tergantung ya teh ya, pilihannya pasien ini pengen vaksin apa aja nih, apakah cuma dua yang wajib tadi atau mau tambahan. Nah, untuk detail harganya nanti mungkin bisa langsung chat aja ke klinik Jasmine gitu ya, nanti kita bisa berikan untuk list harganya seperti itu teh.
0: Baik, bisa langsung di follow juga ya di klinik MK Jasmine Medica sahabat MK. Nah, Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih banyak dokter Fetri untuk ilmu-ilmunya di kesempatan pagi hari ini. Dan nampaknya terakhir barangkali dokter, sebagai pernyataan penutup ataupun closing statement, hal-hal apa yang kemudian perlu diikhtiarkan kembali oleh sahabat MK yang sedang mempersiapkan untuk menjalankan ibadah ke Tanah Suci dokter, ikhtiar agar tadi selain vaksin ketika menjalankan ibadah juga dalam kondisi yang prima dokter.
1: Oke, persiapan untuk sebelum berangkat haji dan juga umroh intinya adalah dua ya teh ya. Yang pertama adalah mempersiapkan kondisi badan fit, dan yang kedua adalah mempersiapkan tadi benar pencegahan-pencegahan seperti vaksin. Nah, kunci-kunci untuk mempersiapkan tubuh tetap fit sebelum dan setelah tiba di Tanah Suci adalah yang pertama tadi, beberapa minggu atau beberapa bulan sebelum keberangkatan harus sudah dibiasakan tubuh kita itu untuk aktivitas fisik. Ibu bapak di rumah boleh mulai tuh jalan-jalan pagi, jalan-jalan sore gitu ya, atau jogging agar jantungnya, tubuhnya itu terlatih. Yang kedua, makan ya, makan yang bernutrisi, buah, sayur, dan juga daging itu harus dipenuhi dulu sebelum keberangkatan sampai nanti di Tanah Suci, sehingga tubuhnya fit, imunnya kuat, maka lebih kuat untuk mencegah tertular penyakit. Kemudian yang ketiga tadi ya, pencegahan dengan vaksin. Lalu pencegahan yang lain adalah dengan mengonsumsi multivitamin dan juga peningkat imun seperti itu ya. Boleh diminum sebelum keberangkatan ya, misalnya 2 bulan sebelum keberangkatan sudah rutin minum vitamin ya, misalnya vitamin B kompleks ya, atau misalnya imun-imun booster ya, ada berbagai macam merek, mulai rutin diminum sebelum keberangkatan, dan juga bekal ya, membawa bekal untuk diminum juga vitaminnya saat tiba di Tanah Suci seperti itu. Harapannya jemaah bisa menjalankan ibadah dengan khusyuk ya, menjadi mabrur untuk haji dan juga umrohnya, dan bisa kembali ke Indonesia dengan keadaan yang sehat seperti itu. Mungkin
0: amin,
1: seperti itu teh.
0: Alhamdulillah, terima kasih Dr. Fetri untuk ilmu-ilmunya, dan selamat melanjutkan aktivitas dan tugas-tugasnya, dan mudah-mudahan bisa bersilaturahmi kembali di lain kesempatan ya dokter ya, kita bahas berbagai topik lagi insyaallah nanti. Selamat melanjutkan aktivitasnya dokter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia sahabat MK, perbincangan kita dalam segmen Bincang Kesehatan. Mengenal kembali vaksin meningitis dan juga polio, khususnya bagi Anda yang hendak beribadah ke Tanah Suci ya, persiapannya nih lebih baik dilakukan jauh-jauh hari sahabat MK, agar kemudian tidak terkendala baik itu dengan waktu ataupun juga kondisi tubuh yang bisa jadi tadi kalau qadarullah tidak fit sahabat MK ketika hendak melakukan vaksin. Dan kami sapa juga Anda yang sudah bergabung melalui polling. Kali ini ada sahabat Mahadi, sahabat Dede, sahabat Sandi Kustejo, Ibu Juwita di Cimindi Raya, juga kembali bergabung ada Ibu Utik di Yogyakarta, dan juga sahabat Syifa Hayatun Nisa Permana, juga sahabat Nisa yang menyapa. Alhamdulillah, mudah-mudahan ikhtiar terbaik kita untuk mempersiapkan ibadah terbaik di Tanah Suci sahabat MK ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persiapan untuk berolahraga, bahkan berbulan-bulan sebelum keberangkatan, misalnya 6 bulan ya sudah rutin untuk olahraga, ini jadi ikhtiar terbaik menjalankan ibadah terbaik juga sahabat MK. Dan insya Allah setelah segmen bincang kesehatan kali ini, kami akan tetap temani ruang dengan Anda di termin yang terakhir, di segmen terakhir maksud kami, dalam rangkaian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan DT Peduli. Kita akan segera memasuki segmen MKpedia sesaat lagi.

0: mensyukuri nikmat, menjaga karunia. Inspirasi pagi, bincang kesehatan.
1: Fakta atau mitos dan tips informatif kami rangkum dalam 3 MKpedia.

Anda masih bersama kami sahabat MK di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Segmen terakhir di MKpedia kali ini kami hadirkan kembali 3 informasi menarik untuk Anda yang bisa Anda pilih satu di antaranya saja sahabat MK. Silakan Anda bisa bersiap untuk menyimak ataupun menyampaikan pilihan Anda dalam MKpedia kali ini. Sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan nama, usia, alamat, serta satu pilihan MKpedia yang paling ingin Anda simak. Apa saja kemudian pilihan MKpedianya di pagi hari ini? Kita akan mulai hadirkan previewnya terlebih dahulu sahabat MK. Di pilihan MKpedia pertama ini berkaitan dengan kebiasaan bangun tidur. 3 manfaat minum air putih setelah bangun tidur. Sahabat MK, banyak dari kita yang kemudian begitu bangun tidur, mungkin yang pertama kali dicari itu ponsel ya, untuk mematikan alarm atau untuk mengecek apakah ada sesuatu yang penting. Atau mungkin Anda yang kemudian punya kebiasaan ngopi, yang dilakukan adalah menyeduh kopi. Atau bahkan langsung buru-buru beraktivitas karena sudah dikejar deadline, sahabat MK. Nah, ini menjadi catatan penting ya, bahwasannya ada satu kebiasaan sederhana yang sejatinya bisa menunjang optimalisasi aktivitas kita di sepanjang hari. Yang aktivitas tersebut sederhananya, ini ternyata tidak butuh waktu lama, hanya beberapa menit, tapi manfaatnya luar biasa bagi tubuh kita. Yaitu adalah kebiasaan minum air putih setelah bangun tidur. Jadi mungkin setelah ini Anda yang penasaran bisa mempraktekkan ya, menyiapkan segelas air putih di samping tempat tidur ataupun disiapkan mejanya sahabat MK untuk meletakkan air minum ketika bangun tidur. Karena kalau kita tidur sahabat MK, itu kan artinya sudah hampir 6 hingga 8 jam bisa jadi kita tidur tanpa adanya asupan cairan yang masuk. Tubuh kita tentu membutuhkan hidrasi agar organ-organ bisa kembali bekerja dengan optimal. Apa saja kemudian manfaat minum air putih di pagi hari? Benarkah kemudian ini membantu metabolisme hingga menjaga kesehatan tubuh kita? Anda yang penasaran dengan manfaat luar biasa apa saja yang dihadirkan, silakan bisa dipilih pada MKpedia nomor 1. Kita hadirkan informasi 3 manfaat minum air putih setelah bangun tidur. Kemudian di pilihan MKpedia kedua, sahabat MK, kali ini memasuki bulan yang baru di tahun 2026 ya. Masih momen tahun baru Hijriah juga, Anda yang ingin mengubah kehidupan Anda. Di MKpedia nomor 2 ini kami hadirkan 3 kebiasaan kecil mengubah hidup. Sahabat MK, kalau ingin melakukan perubahan besar, ini ternyata tidak juga selalu diawali dengan sesuatu yang besar pula. Justru banyak orang sukses yang mengaku bahwasannya hidup mereka perlahan mulai berubah karena adanya konsistensi melakukan kebiasaan kecil setiap saat. Apakah Anda juga ingin kemudian mencoba bertransformasi sahabat MK mengubah hidup melalui kebiasaan kecil tersebut? Nah, hal-hal seperti apa kemudian yang bisa kita lakukan untuk mengubah hidup kita? Insya Allah di pilihan MKpedia nomor 2 kali ini, 3 kebiasaan kecil yang mengubah hidup bisa Anda simak informasi selengkapnya.

Wikipedia yang terakhir sahabat MK. Kali ini berkaitan dengan 3 fakta kesehatan kopi. Anda yang mungkin hobi untuk mengopi ataupun minum kopi ya sahabat MK, secangkir kopi mungkin ini bisa menjadi teman setia untuk memulai hari. Ada yang merasa lebih semangat setelah minum kopi, ada juga yang kemudian merasa khawatir ketika terlalu sering ngopi dan sedang mengurangi. Padahal kalau konsumsinya tidak berlebihan, sahabat MK, jumlahnya tepat, kopi ternyata bisa menjadi pembawa manfaat. Karena ini juga sudah didukung oleh sejumlah penelitian. Tapi apa saja kemudian fakta kesehatan seputar kopi yang perlu kita ketahui agar jangan sampai kemudian kita salah kaprah dengan kopi ini. Itu dia informasi ataupun MKpedia yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di pilihan MKpedia nomor 3, sahabat MK. 3 fakta kesehatan kopi. Yang manakah yang paling menarik perhatian Anda di pagi hari ini? Apakah di pilihan MKpedia nomor 1 tentang 3 manfaat minum air putih setelah bangun tidur? Atau di pilihan MKpedia nomor 2, 3 kebiasaan kecil yang mengubah hidup? Atau mungkin juga di MKpedia ketiga ini yang paling menggugah rasa penasaran Anda? Terkait 3 fakta kesehatan kopi, sampaikan satu saja pilihan MKpedia yang paling ingin Anda simak melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta satu MKpedia yang paling ingin Anda simak. Dan Anda juga bisa bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Kami akan mulai sapa Anda setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini. Tetap di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Pinky, apa sebutan bagi seseorang yang menunaikan kewajiban berdakwah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia. Berwakaf Al-Quran Braille lebih dari sekedar berempati, melainkan bersyukur atas penglihatan yang sangat berarti.
1: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 28.
3: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

Hengki, orang yang istiqomah menunaikan kewajiban untuk berdakwah disebut sebagai khoyur ummah atau umat terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah." Al-Quran Surat Al-Imran ayat 110.

Anda masih menyimak di 102,7 MKFM Bandung dan masih dalam segmen MKpedia Sahabat MK di termin yang terakhir dari rangkaian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Anda silakan yang ingin bergabung memilih satu di antara 3 MKpedia yang kami hadirkan. Sampaikan pilihan Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta satu pilihan MKpedia yang paling ingin Anda simak di kesempatan pagi hari ini. Apa saja MKpedianya, sahabat MK? Di pilihan nomor 1 ada 3 manfaat minum air putih setelah bangun tidur. Kemudian di pilihan MKpedia kedua, 3 kebiasaan kecil yang mengubah hidup. Di pilihan MKpedia ketiga, terakhir, kali ini ada 3 fakta kesehatan kopi. Yang manakah yang menarik perhatian Anda dan paling ingin Anda simak informasi selengkapnya? Silakan Anda sampaikan MKpedianya di 0811-224-1027. Kami sapa Anda yang sudah bergabung untuk pilihan MKpedianya. Ada Ibu Juwita di Cimindi Raya memilih MKpedia nomor 1. Semangat terus ya, sehat selalu. Alhamdulillah, insya Allah Ibu Juwita. Doa yang sama ya, semangat terus dalam beraktivitas di hari ini. Kemudian dari Cimindi Raya, kita menyapa ke Cimenyan, Kabupaten Bandung. Untuk MKpedianya, sahabat Mahadi ini memilih kompak dengan Ibu Juwita di pilihan nomor 1. Masih di pilihan yang sama disampaikan oleh Ibu Ade dari Ranca Ekek, pilihan MKpedia nomor 1 juga ya. Adapun Bunda Sinta di Cilimus pada Asih Cisarua pilih yang nomor 3 saja, karena Bunda punya kebiasaan minum kopi ya. Tapi tentunya setelah minum air putih terlebih dahulu kalau bangun tidur ya. Masya Allah, alhamdulillah. Salam sehat dan berkah untuk sahabat Syiar. Salam balik ya untuk Bunda Sinta di Cilimus pada Asih. Terima kasih Bunda Sinta. Kemudian ada Kang Irfan Sugiri dari Haltu Selatan. Kalau Kang Irfan pilihannya MKpedia nomor 1 berkaitan dengan manfaat minum air putih setelah bangun tidur. Alhamdulillah, terima kasih Kang Irfan ya sudah bergabung. Kita sapa juga kali ini yang sudah menyapa melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Kali ini kalau pollingnya ada 5 suara untuk pilihan MKpedia nomor 1. Masya Allah, 3 manfaat minum air putih setelah bangun tidur ini menjadi pilihan yang banyak ingin disimak oleh sahabat MK melalui polling ya. Kemudian di pilihan nomor 2, 3 kebiasaan kecil yang mengubah hidup juga dipilih 1 suara. Terima kasih Ibu Parilah, Bunda Halimah, kemudian sahabat Ade, kemudian ada sahabat Mahadi dan Ibu Juwita yang kembali menyapa, juga sahabat Nisa yang menyampaikan melalui polling di kesempatan pagi hari ini. Baru bergabung melalui WhatsApp, Ibu Parilah juga kali ini menekankan kembali ya MKpedianya yang nomor 1. Masya Allah, mudah-mudahan ini sudah jadi kebiasaan juga oleh sahabat MK setelah bangun tidur minum air putih. Dan itu dia yang menjadi pilihan MKpedia terbanyak sahabat MK di nomor 1 MKpedia berkaitan dengan 3 manfaat minum air putih setelah bangun tidur. Kami akan segera hadirkan informasi selengkapnya. Ini dia MKpedia untuk Anda. Sahabat MK, setelah tidur sepanjang malam, tubuh manusia mengalami kekurangan cairan karena proses pernapasan dan keringat saat tidur. Oleh karena itu, dalam berbagai edukasi kesehatan, minum air putih di pagi hari sering disebut sebagai langkah awal untuk membantu tubuh kembali seimbang. Dalam keseharian, kebiasaan sederhana seperti minum air setelah bangun tidur seringkali dianggap sepele. Padahal, kebutuhan cairan yang terpenuhi sejak pagi membantu tubuh bekerja lebih optimal sepanjang hari. Cairan berperan penting dalam menjaga fungsi organ, melancarkan proses dalam tubuh, dan menjaga kebugaran. Oleh karena itu, membiasakan minum air putih setelah bangun tidur bukan sekedar rutinitas, namun bagian dari upaya sederhana untuk menjaga kesehatan tubuh dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat MK, berikut 3 manfaat minum air putih setelah bangun tidur. Pertama, membantu mengaktifkan organ tubuh. Air putih membantu melancarkan peredaran darah dan membangunkan sistem pencernaan agar siap bekerja. Dengan organ yang sudah aktif sejak pagi,
Tubuh jadi lebih siap menjalani berbagai kegiatan tanpa terasa lemas. Kedua, membantu mengeluarkan racun dari dalam tubuh. Saat tidur, tubuh melakukan proses pembersihan dari sisa-sisa zat yang tidak dibutuhkan. Minum air putih di pagi hari membantu melancarkan proses ini, sehingga racun dapat keluar melalui air kencing dan keringat dengan lebih baik. Dengan demikian, tubuh terasa lebih ringan dan tidak mudah merasa lelah. Ketiga, membantu menjaga kesegaran dan konsentrasi. Tubuh yang cukup cairan akan terasa lebih segar dan tidak mudah lemas. Kekurangan cairan bisa membuat kepala pusing dan sulit fokus. Oleh karena itu, minum air setelah bangun tidur membantu otak bekerja lebih baik, sehingga kita lebih siap beraktivitas sepanjang hari. Sahabat MK, itu dia MKpedia berkaitan tentang 3 manfaat minum air putih setelah bangun tidur.

kita lihat ini ternyata membantu banyak hal untuk mengawali pagi, mengawali hari. Salah satunya tadi membantu merehidrasi tubuh, karena ketika tidur tubuh ini dalam kondisi puasa ya sahabat MK, tanpa cairan. Ternyata sahabat MK, kebiasaan tersebut ini juga efektif mencegah dehidrasi, bahkan untuk auto mengaktifkan metabolisme hingga 24%, melancarkan pencernaan, termasuk juga membuang racun sisa metabolisme sahabat MK. Rehidrasi instan tersebut ini menggantikan cairan tubuh yang hilang saat tidur malam, apalagi kalau cuacanya gerah ya. Biasanya ketika tidur ini juga berkeringat sahabat MK. Anda yang kemudian dalam proses menurunkan berat badan, ternyata ada juga mengonsumsi air putih ini membantu untuk meningkatkan laju metabolisme untuk proses pembakaran yang lebih baik. Anda yang juga kemudian ingin mengontrol nafsu makan, mengonsumsi air putih, meminum setelah bangun tidur, ini juga bantu untuk cegah porsi makan yang berlebihan ketika sarapan sahabat MK. Apakah Anda juga sudah merasakan manfaatnya? Anda yang ingin glowing juga sahabat MK, ini juga menjadi salah satu tips sederhana ya untuk mencegah kulit kesam dan menjaga tetap lembab sepanjang hari dengan mengonsumsi air putih ketika baru bangun tidur. Kalau Anda biasanya minum air putih, berapa banyak sahabat MK? Karena idealnya kalau untuk mengonsumsi ataupun minum air putih itu bangun tidur sekitar 1 hingga 2 gelas atau setara 300 hingga 600 ml ya air putih segera setelah bangun tidur. Dan ini tentu sebelum mulut kemudian mengonsumsi apapun ya, sebelum sikat gigi, bahkan ini dikatakan dari sebuah penelitian cukup lebih efektif sahabat MK, karena tadi bisa untuk mengeluarkan racun dalam tubuh ketika hendak buang air kecil setelah minum air putih setelah bangun tidur. Adapun kalau Anda memang sudah punya kebiasaan minum air putih, air bening sahabat MK, ini jangan langsung minum yang air dingin juga, tapi bisa kemudian diikhtiarkan dengan air yang suhunya normal atau bahkan air hangat, karena ternyata air hangat ini cenderung lebih nyaman untuk perut dalam sistem pencernaan kita. Dan lebih praktisnya kalau memang sudah dipersiapkan ya, sejak malam hari sebelum tidur, di samping tempat tidur itu sudah ada botol minum atau mungkin air minum ya sahabat MK. Bahkan dengan hadirnya kebiasaan minum air putih, ini juga ada sebutan terapi air putih. Kalau Anda ingin menurunkan berat badan atau juga mengoptimalkan lambung perut sahabat MK sebelum mengonsumsi makanan apapun, ini biasanya minum air putih cukup banyak ya, bisa 4 gelas misalnya, tunggu 45 menit sebelum sarapan. Nanti ini akan membersihkan terlebih dahulu lambung, baru kemudian diberikan asupan makanan yang mana nanti akan lebih optimal tercerna ataupun terserap gizi dan energi yang dihasilkan dari makanan tersebut. Luar biasa ya, ternyata kebiasaan sederhana yang bisa memberikan dampak menyeluruh kepada tubuh kita, bahkan juga bisa mempengaruhi mood kita sahabat MK ya, Masya Allah. Mudah-mudahan ini jadi ikhtiar terbaik. Dan kami sapa juga ada Ibu Aminah di Cipanas Puncak ya, alhamdulillah ikut bergabung. Ini tadi memilih MKpedia nomor 1 juga, alhamdulillah sudah diputarkan ya Ibu Aminah ya. Terima kasih banyak di pagi hari ini. Dan nampaknya itu menjadi penghujung kebersamaan kita dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Insya Allah nanti akan disambung sahabat MK, kami akan temani ruang dengar Anda di program berikutnya dalam program Ruang Inspirasi. Insya Allah nanti akan ditemani oleh sahabat siar Muhammad Dafa. Dan ini menjadi penutup dalam program Inspirasi Pagi. Saatnya sahabat siar Anda Syifa Khairunisa beserta kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat

0: segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan. Wallahu fi aunil abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan baik, keadaan sehat, dan juga mudah-mudahan senantiasa Allah mudahkan setiap jalan-jalan kita menuju kebaikan. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, senang rasanya sahabat siar Muhammad Dafa kembali hadir menemani ruang dengar Anda, sahabat MK, di pagi hari ini dalam program Ruang Inspirasi. Ruang Inspirasi edisi hari Kamis, sahabat MK, hari yang kedua di bulan Juli 2026, ataupun juga bertepatan pada hari yang ke-17 begitu ya, di bulan Muharram 1448 Hijriah. Kembali kami temani ruang dengar Anda, sahabat MK, di pagi menjelang siang hari ini untuk dapat juga sama-sama kembali menghadirkan begitu ya hal-hal yang tentunya juga ini akan menginspirasi Anda, sahabat MK, untuk senantiasa dapat juga menghadirkan ikhtiar-ikhtiar terbaik kita dalam bermuamalah ataupun juga dalam berniaga, sahabat MK. Di edisi hari Kamis ini, sahabat MK, kita pun juga akan kembali sama-sama menghadirkan tips-tips dan juga bisnis yang tentunya aplikatif dalam keseharian yang bisa kita coba hadirkan ya, sahabat MK, di kehidupan kita. Pagi hari ini kita pun juga akan coba sama-sama melihat, sahabat MK, bagaimana potensi usaha yang mungkin juga mungkin Anda sering kali ya, sahabat MK, juga mencicipinya begitu ya. Usaha ini adalah usaha gorengan, sahabat MK. Kalau berbicara gorengan, tentunya siapa saja di antara kita, sahabat MK, yang tentunya tidak asing atau bahkan juga mungkin jadi favorit ya, sahabat MK, kalau di pagi hari atau bahkan juga di sore hari begitu ya, ditemani oleh gorengan. Nah, di pagi hari kita akan coba melihat, sahabat MK, bagaimana potensi yang dihadirkan dari usaha gorengan tersebut, sahabat MK. Namun sebelumnya kami pun juga bisa ataupun juga kembali mengundang Anda begitu ya untuk dapat juga bergabung, berbagi dan juga menyampaikan atensi Anda, sahabat MK, kaitannya dengan usaha gorengan begitu ya. Kalau Anda sendiri, sahabat MK, dari skala 1 sampai dengan 10, seberapa sering Anda mengkonsumsi gorengan dalam satu pekan? Apakah setiap hari mungkin ya, sahabat MK? Atau mungkin juga boleh jadi punya jadwal-jadwal tertentu begitu ya. Nah, silakan bisa Anda bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MK, untuk dapat juga sama-sama menghadirkan hal tersebut berkaitan juga dengan adanya usaha gorengan tersebut, sahabat MK. Dan insya Allah kita pun juga akan sama-sama menghadirkan juga, sahabat MK, kalau Anda sendiri begitu ya berkaitan dengan hal tersebut, ini juga bisa coba dihadirkan gitu. Menurut Anda, sahabat MK, apa yang paling menentukan suksesnya dari usaha gorengan? Apakah dari rasa yang enak dan juga konsisten, sahabat MK? Atau mungkin juga dari lokasi jalan ataupun jualan gitu ya, yang ramai, sahabat MK ya? Atau mungkin juga dari harga yang terjangkau atau bahkan juga adanya pelayanan yang ramah dan juga cepat, sahabat MK? Dan kami pun juga sama-sama menghadirkan, sahabat MK, berkaitan juga dengan hal tersebut begitu ya, berkaitan dengan potensi usaha dari yang namanya gorengan, sahabat MK. Kita akan coba menelisik lebih jauh bagaimana usaha-usaha tersebut untuk dapat juga dihadirkan begitu ya, sahabat MK, untuk dapat juga sama-sama menghadirkan tersebut, di mana peluang bisnis gorengan dengan modal kecil namun keuntungannya maksimal, sahabat MK. Kita akan coba melihat seperti apa begitu ya. Ketika kita berbicara terkait dengan gorengan, ini pun juga menjadi salah satu makanan yang wajib dan juga ada di meja makan begitu ya. Dan juga seperti apa bisnisnya ataupun juga peluangnya, ini pun juga menjadi salah satu ikhtiar bersama untuk sama-sama dapat mengoptimalkan setiap adanya momentum begitu ya bersama dengan keluarga, bisa juga disajikan dengan adanya gorengan tersebut, sahabat MK. Musik.
Memulai usaha bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Sahabat MK, tidak hanya tekad dan juga bakat begitu ya. Ada juga memerlukan modal untuk dapat juga memulai sebuah perencanaan, di mana menemukan lokasi usaha, membeli bahan baku, bahkan juga perlengkapan usaha, sahabat MK, serta juga mulai proses produksi. Nah, beberapa jenis usaha memerlukan juga modal yang cukup besar untuk dapat juga terus berjalan. Akan tetapi, tahukah Anda, sahabat MK, jika ada bisnis yang bisa kita coba lakukan, coba kita ikhtiarkan tanpa memerlukan modal yang besar. Salah satu usaha yang bisa dicoba, sahabat MK, adalah bisnis gorengan, begitu ya. Bisnis kuliner yang satu ini, sahabat MK, cenderung tidak membutuhkan modal yang besar, namun berpotensi memberikan keuntungan yang cukup besar juga di setiap harinya. Bisnis gorengan sendiri, sahabat MK, merupakan salah satu usaha kuliner sederhana yang cenderung tidak memerlukan modal yang besar. Beberapa modal yang harus Anda siapkan sebelum memulai sebuah bisnis, begitu ya, menjalankan bisnis tersebut, ini pun juga menjadi salah satu yang perlu sama-sama dihadirkan. Seperti halnya modal untuk lapak, kemudian juga gerobak ataupun juga etalase, begitu ya. Ada juga peralatan-peralatan seperti penggorengan dan juga kompor, bahan baku, bahkan juga gas LPG-nya, sahabat HMK. Jika kita memulai sebuah bisnis gorengan, sahabat MK, dengan skala yang kecil, nah kita pun juga perlu, ini pun dihadirkan begitu ya, mengeluarkan modal kurang lebih untuk di awal sekitar 1 sampai dengan 5 juta rupiah, dengan biaya operasional di angka 1 sampai dengan 2 juta sebulannya, sahabat MK. Selain modal, kita pun juga wajib meluangkan waktu untuk melakukan riset sebelum memulai sebuah usaha, di mana riset tersebut ini pun juga bisa kita lakukan dengan mengunjungi beberapa usaha gorengan yang ada di sekitar kita, sahabat MK. Dan juga memperhatikan bagaimana bisnis gorengan tersebut dapat beroperasi, dapat berjalan lebih optimal untuk kedepannya. Dan kegiatan tersebut tentunya ini pun juga sangat berguna untuk dapat juga membantu Anda, sahabat MK, dalam menentukan harga jual gorengan yang tentunya dapat juga bersaing sekaligus juga menentukan ragam gorengan yang bisa Anda jual. Dengan riset yang baik, maka besar peluang untuk dapat juga dihadirkan bisnis gorengan tersebut ini pun mendapatkan keuntungan yang lebih besar juga, sahabat MK. Kalau kita berbicara berkaitan dengan pangsa pasarnya sendiri, begitu ya, sebagian besar masyarakat Indonesia tentunya di berbagai daerah, di berbagai penjuru ya, sahabat MK, senantiasa menyukai gorengan ya. Nah, bahkan juga sahabat MK, gorengan tersendiri sudah lumrah menjadi sebuah camilan, begitu ya, maupun juga menu pembuka, sahabat MK, di berbagai acara dan juga jamuan-jamuan untuk makan, begitu ya. Bukan tanpa sebab, sahabat MK, karenanya gorengan sendiri memang kerap kali dipandang praktis begitu ya, dan juga cocok untuk melengkapi berbagai acara sehingga hampir tidak pernah luput dari setiap penyelenggaraan event, sahabat MK. Terlebih lagi, gorengan juga, sahabat MK, pada umumnya dijual dan juga disajikan dengan berbagai jenis varian. Mulai dari gorengan bercita rasa gurih seperti ada tempe, kemudian juga ada tahu begitu ya, atau gehu begitu ya, sahabat MK. Ada juga bakwan, ada risol, atau bahkan juga cireng begitu. Hingga dengan gorengan dengan cita rasa yang manis, sahabat MK, seperti halnya ada pisang goreng ataupun juga ada molen begitu ya. Ada juga berbagai macam gorengan lainnya yang manis-manis seperti misalnya ada ubi begitu ya, ada hui, sahabat MK. Untuk menjangkau pangsa pasar yang lebih luas, sahabat MK, kita pun juga bisa mencoba menjajakannya lebih banyak varian gorengan. Dengan begitu, pelanggan bisa juga lebih leluasa menentukan jenis gorengan yang akan mereka beli, sahabat MK. Tentunya lebih bervariasi, akan juga lebih banyak juga ya, sahabat MK, adanya pilihan-pilihan tersebut dapat dikonsumsi begitu ya oleh para konsumen, sahabat MK. Dan kalaupun juga kita melihat, sahabat MK, bagaimana proses produksi dan juga penjualan yang juga terbilang cukup mudah begitu ya, di mana konsep utama dalam proses produksi gorengan adalah melapisi berbagai bahan baku dengan tepung. Inilah mengapa proses produksi ataupun juga pembuatan gorengan terbilang lebih mudah dan juga praktis.
yang bahkan bisa kita lakukan, sahabat MK, tentunya on the spot di tempat, begitu ya, di tempat usaha. Tidak perlu disiapkan dari rumah, tapi ketika sudah berusaha ataupun juga sudah mulai buka usaha, ini pun juga bisa dilakukan ketika adanya jualan gorengan tersebut, sahabat MK. Namun demikian, ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk saat ini membuka gorengan. Nah, salah satunya adalah yang paling utama adalah kualitas dan juga kuantitas bahan baku, sahabat MK. Tentunya dalam adonan yang ini pun bisa juga sama-sama dihadirkan adanya pengaruh, begitu ya, kepada cita rasa dari gorengan yang kita hasilkan. Selain proses produksi yang ringkas, sahabat MK, proses penjualan dalam bisnis gorengan juga, ini pun juga terbilang cukup mudah untuk dilakukan. Anda bisa berjualan di mana saja, dan juga dengan media apa saja, begitu ya. Bahkan jika kita, sahabat MK, tidak mendapatkan lapak untuk memulai bisnis, maka ada juga, sahabat MK, bisa memulai bisnis gorengan sambil berjalan keliling dengan gerobak ataupun juga dengan tentunya usaha-usaha lainnya, sahabat MK ya. Dimana fleksibilitas usaha tersebut membuat bisnis gorengan ini pun juga menjadi salah satu bisnis yang paling menggiurkan yang bisa kita coba, sahabat MK. Untuk prospek kedepannya sendiri, sahabat MK, di mana terkait dengan usaha gorengan tersebut, begitu ya, meskipun dimulai dengan modal yang kecil dan juga bisnis yang sederhana, usaha gorengan punya potensi peluang yang tentunya akan berkembang juga, sahabat MK, lebih besar di kemudian hari. Perkembangannya pun ini pun juga cenderung luas, di mana Anda pun juga, sahabat MK, bisa memperluas usahanya dengan berbagai cara, mulai dari memperbanyak variasi gorengan, kemudian juga membuka beberapa cabang, begitu ya, sahabat MK, ataupun juga menjajakan gorengan dengan sentuhan-sentuhan kekinian, seperti halnya ada pisang coklat keju, begitu ya, atau juga ada tahu isi pedas, sahabat MK, atau bahkan juga menjajakan gorengan dalam bentuk frozen, dalam bentuk beku, begitu ya, yang bisa dibawa oleh pelanggan ke rumah dan juga bisa digoreng di rumah, sahabat MK.

Kami pun juga mengundang Anda kembali untuk dapat bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini, Sahabat MK, dalam program Ruang Inspirasi. Kita akan coba melihat potensi usaha gorengan, begitu ya. Kalau Anda sendiri, Sahabat MK, kalau dihitung-hitung nih ya, dalam satu pekan, begitu ya, dari skala 1 sampai 10, seberapa sering, Sahabat MK, Anda mengkonsumsi gorengan dalam satu pekan? Apakah cukup sering? Atau mungkin juga terkadang, begitu ya? Atau mungkin sesekali saja, Sahabat MK? Dapat bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini, Sahabat MK, silakan bisa Anda sampaikan atensi Anda ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda, Sahabat MK, di pagi hari ini. Kalau juga menurut Anda, Sahabat MK, apa yang paling menentukan suksesnya sebuah usaha gorengan? Apakah yang pertama, dari rasa yang enak dan juga konsisten? Atau mungkin yang kedua, lokasi jualan yang ramai, Sahabat MK? Atau mungkin yang ketiga, harga yang terjangkau? Atau mungkin yang keempat, yang terakhir, pelayanan yang ramah dan juga cepat? Nah, silakan bisa Anda bergabung dan berbagi juga, bisa Anda manfaatkan ya. Ada grup komunitas Sahabat MK yang bisa Anda coba hadirkan juga pilihan pollingnya. Silakan bisa Anda sampaikan juga langsung ke WhatsApp ataupun juga SMS MKFM Bandung di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda, Sahabat MK, dalam program Ruang Inspirasi.

0: Kami pun juga akan coba melengkapi sahabat MQ Insight di pagi hari ini berkaitan juga dengan modal usaha dari yang namanya gorengan begitu ya. Kita akan coba melihat juga tips memulai usaha gorengan beserta dengan rincian-rincian modalnya sahabat MQ. Namun selepas beberapa informasi yang bermanfaat untuk Anda berikut ini.
1: Sahabat MQ, apa sebutan bagi seseorang yang menunaikan kewajiban berdakwah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu
2: dan
3: Maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
6: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan tak membuatmu menyesal.
5: Kok pas banget sih?
6: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding tak membuat.
5: Apa aku gak ikhlas ya?
6: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
7: Assalamualaikum, Fit.
5: Waalaikumsalam.
7: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
5: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
7: Loh,
5: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
1: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, dan sesungguhnya, dialah yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Al-Quran, Surat Az-Zumar, ayat 53.
9: MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Sahabat MQ, orang yang istiqomah menunaikan kewajiban untuk berdakwah disebut sebagai khoyur ummah atau umat terbaik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 110.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Anda masih bersama kami, Sahabat MK, dalam program Ruang Inspirasi. Kembali kami pun juga mengundang Anda, mengajak Anda untuk sama-sama berbagi, sama-sama juga menghadirkan, Sahabat MK, pandangan Anda ataupun juga cerita Anda, begitu ya. Kaitannya dengan sebuah usaha, Sahabat MK, yaitu melihat potensi usaha gorengan yang kita akan coba gali lebih dalam dan juga peluang-peluang apa saja yang bisa dihadirkan, Sahabat MK. Kalau Anda sendiri, Sahabat MK, mungkin juga boleh berbagi begitu ya, ataupun juga punya tips tersendiri. Kalau Anda sendiri, Sahabat MK, dari skala 1 sampai dengan 10, seberapa sering Anda mengkonsumsi gorengan dalam satu pekan, Sahabat MK ya? Atau juga Anda mungkin punya usaha gorengan, ini pun juga bisa berbagi dan bergabung begitu ya, di kesempatan pagi hari ini, Sahabat MK. Dan kalau menurut Anda, Sahabat MK, apa yang paling menentukan suksesnya usaha gorengan? Apakah yang pertama, dari rasa yang enak dan juga konsisten? Atau mungkin yang kedua, lokasi jualan yang ramai, begitu ya? Atau mungkin yang ketiga, harga yang terjangkau, Sahabat MK? Atau mungkin juga yang keempat, pelayanan yang ramah dan juga cepat. Nah, silakan bisa Anda bergabung dan berbagi kebersamaan pagi hari ini. Silakan bisa Anda sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda, Sahabat MK, dalam program Ruang Inspirasi. Kami akan coba menyapanya sudah bergabung. Kita akan coba sapanya sudah bergabung di WhatsApp MKFM Bandung dari Katapang. Ini ada Bunda Lia. Bunda Lia bergabung menyampaikan atensinya. Ini untuk atensi di program sebelumnya begitu ya. Alhamdulillah, terima kasih Bunda Lia sudah bergabung dan berbagi juga. Kalau Bunda Lia sendiri mungkin juga dapat bergabung dan berbagi ketika melihat usaha gorengan begitu ya. Apakah ini bisa menjadi peluang juga? Atau mungkin juga tertarik nih Bunda Lia begitu ya untuk membuka usaha gorengan nih. Silakan bisa bergabung kembali untuk dapat juga menyampaikan atensinya, menyampaikan juga pendapatnya begitu ya. Menurut Anda, Sahabat MK, apa yang paling menentukan suksesnya usaha gorengan, Sahabat MK? Silakan bisa Anda bergabung dan berbagi di WhatsApp MKFM Bandung. Kemudian kami sapa juga Anda sudah bergabung dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Ada Sahabat Mahadi. Sahabat Mahadi bergabung juga menyampaikan pilihan pollingnya. Kalau Sahabat Mahadi memilih di pilihan A dan juga C, Sahabat MK. Untuk menentukan sukses usaha gorengan, begitu ya, yang pertama adalah rasa yang enak dan juga konsisten. Dan juga tentunya harga yang terjangkau, katanya ya. Alhamdulillah, terima kasih Sahabat Mahadi sudah bergabung dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, menyampaikan pilihan pollingnya, menyampaikan pendapatnya, begitu ya. Apa yang paling menentukan suksesnya sebuah usaha gorengan adalah rasa yang enak dan juga konsisten, serta juga harga yang terjangkau, Sahabat MK. Lalu terima kasih Sahabat Mahdi sudah bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini dalam program Ruang Inspirasi. Berbicara berkaitan dengan gorengan, Sahabat MK, tentunya kita pun juga sering kali atau bahkan juga setiap saat atau bahkan juga punya agenda-agenda tertentu begitu ya, yang juga ditemani oleh gorengan begitu ya. Nah, kita akan coba melihat peluang bisnisnya, peluang usahanya yang bisa coba diikhtiarkan juga, dihadirkan untuk modal yang bisa dibilang kecil begitu ya, tapi keuntungannya bisa besar juga, Sahabat MK. Ada beberapa tips untuk memulai usaha gorengan, Sahabat MK, yang bisa kita coba hadirkan. Yang pertama adalah analisis bisnisnya terlebih dahulu. Di mana usaha yang satu ini, Sahabat MK, memang cukup mudah untuk dijalani. Bukan hanya modal yang diperlukan cenderung rendah, tapi proses pembuatannya sendiri, Sahabat MK, tidak membutuhkan banyak teori yang tentunya berbelit-belit begitu ya. Kita pun juga cukup fokus pada cara menggoreng yang benar, serta juga pengolahan terkait dengan makanan dengan bahan baku yang berkualitas dan juga tentunya higienis, Sahabat MK. Meski demikian, Sahabat MK, ada baiknya kita pun juga mempersiapkan beberapa hal sebelum memulai usaha demi keberhasilan untuk kedepannya. Salah satu yang perlu dipertimbangkan yaitu terkait dengan melakukan riset pemasaran sahabat MQ. Nah, menganalisis terkait dengan bisnis ataupun juga peluang dari usaha gorengan, ini pun juga perlu sama-sama dicatat ya sahabat MQ, karena boleh jadi ketika bisnis tersebut sudah dihadirkan, ada juga konsistensi yang mungkin juga turun begitu ya, atau bahkan juga terkait dengan bagaimana posisi tempat ataupun juga letak dari usaha kita sahabat MQ. Ini pun juga bisa menjadi salah satu faktor yang juga menentukan terkait dengan kesuksesan dari usaha yang kita miliki, terutama juga terkait dengan gorengan tersebut sahabat MQ. Selain menganalisis bisnisnya, sahabat MQ, yang kedua adalah menentukan modal. Nah, usaha gorengan tidak membutuhkan banyak modal. Kita pun juga bisa memulai usaha gorengan dari skala yang kecil terlebih dahulu, sahabat MQ. Nantinya, modal tersebut ini akan kita miliki, begitu ya, akan dialokasikan juga untuk peralatan-peralatan dan juga bahan baku. Contohnya, seperti halnya ada wajan penggorengan, kemudian juga ada spatula, begitu ya. Ada juga kompor gas, gerobak, ini pun juga tentunya opsional. Boleh jadi di lapak-lapak saja begitu ya, atau bahkan juga berkaitan dengan bahan baku, mulai dari tepung terigunya, sayurannya, bahkan juga sewa tempatnya juga ini perlu diperhatikan sahabat MQ. Perlu ada budgeting ataupun juga perlu adanya list-list pengelolaan keuangan begitu ya, yang lebih bijak dan juga lebih optimal sahabat MQ. Tips yang ketiga sahabat MQ itu menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. Nah, gunakan bahan yang berkualitas dalam pembuatan gorengan. Terkesan sepele, namun bahan yang digunakan ini pun juga sangat mempengaruhi begitu ya, terhadap cita rasa yang nantinya ini pun juga akan mempengaruhi terkait dengan omset penjualan sahabat MQ. Perhatikan juga kehigienisan ataupun juga terkait dengan kebersihannya begitu ya sahabat MQ, berkaitan dengan bahan baku yang dipilih serta juga proses memasaknya. Ini pun juga perlu diperhatikan, dipertimbangkan agar juga yang kita buat sahabat MQ tidak asal-asalan begitu ya, dan juga bisa memberikan adanya manfaat untuk konsumen yang tentunya akan membeli dagangan kita sahabat MQ. Memilih bahan-bahan yang berkualitas ini pun juga menjadi hal yang penting, namun juga di samping itu sahabat MQ, ada juga inovasi yang perlu untuk terus dihadirkan. Setiap bisnis pasti memiliki kompetitor begitu ya. Kalau kita melihat, kalau misalnya ada yang jualan gorengan sahabat MQ, ini bisa saja di sudut-sudut begitu ya jalan, di samping-samping jalan senantiasa ada begitu ya. Kalau misalnya kita ke sebelah kanan ada, ke sebelah kiri ada begitu ya. Akan banyak sekali kompetitor-kompetitor terkait dengan usaha gorengan. Namun pastikan juga sahabat MQ, Anda tetap mengupdate terkait dengan informasi terkini seputar gorengan. Contohnya, semisal begitu ya, mengetahui gorengan jenis apa yang tengah populer dan juga banyak diminati sahabat MQ. Kita juga akan bisa melakukan eksperimen secara mandiri begitu ya, dalam mengembangkan kreativitas dan juga potensi-potensi yang kita miliki. Dan juga perlu diingat sahabat MQ, saat membuka sebuah usaha, tentunya tekad ini memang menjadi hal yang penting. Namun mengedepankan permintaan konsumen jauh lebih menguntungkan sahabat MQ. Khususnya dalam mengembangkan bisnis yang kita miliki, serta juga meraih omset yang tentunya akan juga terbilang tinggi begitu ya. Maka inovasi perlu terus dihadirkan dan juga tentunya perlu melihat juga peluang pasarnya. Gorengan-gorengan seperti apa yang sedang tren gitu ya sahabat MQ, bisa juga menjadi salah satu list untuk bisa coba dihadirkan di usaha kita sahabat MQ berkaitan dengan usaha gorengan tersebut. Tips yang kelima sahabat MQ yang tidak kalah penting adalah memilih lokasi yang sesuai, di mana harganya yang murah serta rasanya yang gurih dan juga enak begitu ya, membuat makanan satu ini tentunya mudah ditemui, dijumpai di mana saja. Hal ini pun juga menjadi salah satu indikasi bahwa usaha gorengan sendiri sahabat MQ dapat bersaing di mana saja begitu ya. Meski begitu, usahakan untuk dapat juga memilih lokasi yang strategis. Contohnya lingkungan sekolah begitu ya, atau mungkin area-area kampus, area kantor, bahkan juga lokasi-lokasi perbelanjaan maupun juga tempat umum lainnya sahabat MQ, yang memang berpotensi menghadirkan adanya pendapatan yang dapat juga menguntungkan sahabat MQ untuk usaha kita. Pada tips yang selanjutnya sahabat MQ, untuk memulai usaha gorengan memang tidak membutuhkan modal yang fantastis. Di sisi lain, makanan yang satu ini juga banyak diminati segala kalangan ya sahabat MQ. maksimalkan dua keuntungan untuk meraih omset besar, di mana salah satu caranya yaitu dengan Anda sahabat MQ dapat menerapkan dengan membuat target penjualan harian sahabat MQ. Buatlah target-target yang memang realistis dan juga selalu ada evaluasi begitu ya. Bagaimana progresnya, bagaimana adanya proses tersebut dapat berjalan dengan baik begitu sahabat MQ. Tidak masalah jika kita sempat mengalami kegagalan atau bahkan juga penjualan tidak sesuai dengan target. Namun lambat laun sahabat MQ kita pun juga akan memahami celah ataupun juga cara-cara begitu ya yang bisa kita optimalkan agar bisa lebih baik bahkan juga bisa memperoleh keuntungan yang jauh lebih besar sahabat MQ. Tidak hanya itu sahabat MQ, dalam usaha gorengan kita pun juga perlu menjalin relasi begitu ya. Salah satu indikator keberhasilan sebuah usaha adalah dikenalnya nama brand atau bahkan juga usaha yang kita miliki. Tentunya untuk beberapa ataupun juga produk-produk gorengan sahabat MQ berada pada tahap yang juga tentunya tidak bisa diraih secara instan begitu ya. Diperlukan ketekunan, diperlukan juga adanya keuletan, ketekunan tadi sahabat MQ, serta juga konsistensi. Hal tersebut ini pun juga mengapa begitu ya, menjalin relasi yang baik antar konsumen, masyarakat sekitar maupun juga relasi lainnya bisa kita hadirkan sahabat MQ dan juga sangat-sangat penting untuk meraup keuntungan yang jauh lebih baik sahabat MQ. Di era modern saat ini, sahabat MQ tentunya sudah merambah juga dunia digital begitu ya. Memaksimalkan sosial media, ini pun juga menjadi hal yang penting. Tips yang terakhir, yang ke-8, yaitu memanfaatkan sosial media, sahabat MQ. Melalui sosial media, kita pun juga bisa mempromosikan produk yang dijual dengan lebih baik. Sebabnya, sahabat MQ, di zaman canggih seperti saat ini, banyak juga orang yang terbiasa begitu ya, ataupun juga yang tidak biasa, melalui hariannya tanpa membuka media sosial. Pastikan untuk dapat juga menyematkan adanya gambar terkait dengan gambar produk, bahkan juga caption yang menarik sahabat MQ, yang tentunya dapat juga diposting begitu ya, untuk usaha yang kita miliki sahabat MQ. Kami pun juga kembali mengundang Anda untuk dapat bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini sahabat MQ dalam program Ruang Inspirasi. Silakan bisa Anda menyampaikan atensi Anda ataupun berbagi Anda. Kalau menurut Anda sahabat MQ, apa yang paling menentukan suksesnya sebuah usaha gorengan? Apakah yang pertama dari rasa yang enak dan juga konsisten sahabat MQ, atau mungkin yang kedua lokasi jualan yang ramai begitu ya, atau mungkin yang ketiga harga yang terjangkau, atau mungkin juga yang keempat pelayanan yang ramah dan juga cepat. Nah silakan bisa Anda bergabung dan berbagi, atau juga Anda mungkin punya cerita unik, cerita menarik begitu ya ketika Anda mengkonsumsi gorengan. Nah ini seperti apa sahabat MQ, apakah juga Anda punya jadwal-jadwal tertentu agar juga tidak diisi dengan gorengan terus begitu ya sahabat MQ. Karena perlu juga dihadirkan pola hidup yang lebih baik sahabat MQ, insya Allah. Kalau tadi sudah dihadirkan terkait dengan tips begitu ya, memulai usaha gorengan, kita pun juga akan coba mencermati juga sahabat MQ, apa kelebihannya? Kelebihan dari usaha gorengan ini sahabat MQ. Yang pertama, kelebihannya adalah disukai oleh semua kalangan begitu ya. Seperti yang sudah disebutkan, tentunya juga makanan yang satu ini, yaitu gorengan tadi sahabat MQ, banyak disukai berbagai kalangan karena harganya yang terjangkau. Varian yang beragam, bahkan juga rasanya yang tentunya ini pun juga menarik perhatian begitu ya. Rasanya gurih, manis ataupun juga pedas, karena ada juga gorengan yang manis ya sahabat MQ ya. Yang juga bisa dioptimalkan untuk jadi usaha begitu sahabat MQ. Yang kedua, selain juga disukai oleh semua kalangan, ada juga berkaitan dengan tetap diminati meskipun harganya naik sahabat MQ. Harga bahan pokok seperti tahunannya sahabat MQ untuk setiap tahunnya begitu ya, selalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal tersebut juga ini berimbas pada bahan baku gorengan seperti halnya sayuran, kemudian juga tepung terigu, minyak goreng, atau bahkan juga yang lain sebagainya sahabat MQ. Meski demikian, sahabat MQ, kenaikan harga yang ada ini pun juga tidak terlalu berpengaruh begitu ya terhadap daya beli masyarakat karena harganya yang masih cukup terjangkau dibandingkan dengan adanya makanan-makanan lain sahabat MQ yang berdampak ketika harga bahan pokoknya pada naik begitu ya. Dan hal tersebut ini pun juga mengapa bahwa usaha gorengan sendiri sangat menjanjikan karena tidak pernah sepi peminat sahabat MK. Kelebihan lainnya sahabat MK itu terkait dengan banyak penjual yang bisa bertahan lama. Dimana kalau Anda melihat gitu sahabat MK, pernahkah Anda juga mendengar sebuah pepatah yang mengatakan consistency is the key, ataupun juga konsistensi adalah kunci begitu ya. Dimana kalimat tersebut juga ini selaras dengan usaha gorengan sahabat MK. Jika usaha yang digeluti secara serius serta konsisten, maka usaha yang Anda miliki ini pun juga berpeluang untuk terus bertahan dalam berbagai situasi. Jangan lupa juga sahabat MK untuk senantiasa terus menjaga kualitas gorengan yang dibuat dan juga terus berinovasi sahabat MK. Kelebihan lainnya sahabat MK tentunya tidak membutuhkan tempat yang mewah begitu ataupun juga yang besar. Murah, enak, diminati semua kalangan, ini pun juga menjadi usaha gorengan yang ideal untuk dijual di mana saja sahabat MK. Identik dengan kesan yang merakyat begitu ya. Memulai usaha gorengan tidak diperlukan tempat yang bagus seperti halnya ruko ataupun juga kafe. Kita pun juga cukup memulai usahanya dengan bermodal mungkin boleh jadi gerobak atau bahkan juga lapak gitu ya, lapak-lapak kecil sahabat MK. Berjualan di sekitar area sekolah, kampus atau bahkan juga tempat-tempat umum, bahkan juga di depan rumah sahabat MK ya, dapat juga dihadirkan begitu. Kelebihan lainnya sahabat MK tentunya dari usaha tersebut dapat juga dengan mudah untuk terus berkembang. Di mana usaha gorengan sendiri sahabat MK merupakan salah satu usaha yang cukup menjamur di berbagai tempat. Hal tersebut juga ini menjadikan salah satu ciri bahwa usaha makanan yang satu ini tentunya mudah untuk terus berkembang. Terlebih lagi jika kita memiliki ciri khas tersendiri dari gorengan yang disajikan sahabat MK. Salah satu ide yang dapat kita coba untuk mengembangkan usaha gorengan yaitu dengan cara menambahkan varian-varian gorengannya. Contohnya membuat varian ekstra pedas atau bahkan juga gorengan kekinian yang sedang tren sahabat MK. Bahkan varian pedas ini pun juga menjadi opsi yang cukup baik sebab mayoritas masyarakat Indonesia sangat menikmati makanan yang bercita rasa pedas, gurih atau bahkan juga panas sahabat MK. Dan kelebihan lainnya sahabat MK itu makanan yang mudah untuk dibuat. Nah, tidak membutuhkan banyak modal untuk keperluan bahan baku. Makanan yang satu ini pun juga cenderung mudah untuk dibuat, menjadikannya salah satu kelebihan dari usaha gorengan sahabat MK. Hanya bermodalkan beberapa jenis sayuran, bumbu penyedap, serta juga ada terigu begitu ya, dan juga minyak goreng, kita pun juga sudah bisa membuat gorengan dengan tentunya cita rasa yang khas ataupun juga cita rasa yang berkualitas dengan memperhatikan bahan bakunya, dengan memperhatikan terkait dengan kebersihannya sahabat MK. Silakan bisa Anda bergabung dan juga berbagi juga di kebersamaan pagi hari berkaitan juga dengan usaha yang aplikatif begitu ya, yang sederhana tapi juga bisa menguntungkan sahabat MK. Di pagi hari ini kita sedang berbincang ataupun juga sedang mengulas begitu ya sahabat MK berkaitan dengan usaha gorengan. Nah, kalau menurut Anda sahabat MK, apa yang paling menentukan suksesnya usaha gorengan? Apakah yang pertama dari rasa yang enak dan juga konsisten? Atau mungkin yang kedua, lokasi jualan yang ramai sahabat MK? Atau mungkin yang ketiga, harga yang terjangkau? Atau mungkin juga yang keempat, pelayanan yang ramah dan juga cepat? Nah, silakan bisa Anda bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Silakan bisa Anda sampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Silakan sertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MK. Insya Allah selepas jeda, kami pun juga akan mulai menyapa Anda yang sudah bergabung juga di WhatsApp MK FM Bandung atau bahkan juga di grup komunitas sahabat MK begitu ya. Tetap bersama kami sahabat MK di 102,7 MK FM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, mengapa keluarga menjadi objek dakwah paling utama? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
3: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
2: Kok pas banget sih?
3: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
2: Apa aku gak ikhlas ya?
3: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
4: Assalamualaikum Fit.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
2: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
4: Loh,
2: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
1: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
6: Tenang, tenang. Semua masalah
5: kok ada lagi?
6: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
5: Masalah
6: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
5: dan
6: maha
5: juga ya.
6: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
5: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
7: Halo, Assalamualaikum, Min.
5: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
7: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
5: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
7: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dial di ponsel Anda dengan menekan *121*43#, *121*43#. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu bersama kita. Al-Quran, Surat At-Taubah ayat 40.
1: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com.
9: MKFM Radio.
1: Sahabat MK, dakwah terhadap diri sendiri dan keluarga merupakan prioritas mad'u. Oleh karena itu, agama Islam banyak memberikan perhatian terkait masalah perbaikan keluarga. Ali Ibnu Abu Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.
8: Inspirasi muamalah dalam berniaga.
10: Seperti kebanyakan pemuda yang jujur dan punya harga diri, Nabi Muhammad SAW tidak suka berlama-lama menjadi tanggungan pamannya, yakni Abu Thalib. Maka dari itu, beliau bekerja sebagai pengembala untuk penduduk Mekah dengan imbalan yang kecil pada masa kanak-kanaknya. Ketika beranjak dewasa dan menyadari bahwa pamannya bukanlah orang berada, ditambah memiliki keluarga besar yang harus diberi nafkah, Nabi Muhammad pun mulai berdagang di kota Mekah. Dalam menggeluti profesinya sebagai pedagang, Nabi tidak sekedar mencari nafkah yang halal guna memenuhi biaya hidup, tetapi juga untuk membangun reputasinya agar orang-orang kaya berdatangan dan mempercayakan dana mereka kepadanya. Berbekal pengalamannya dalam berdagang dan reputasinya yang terkenal sebagai pedagang yang terpercaya dan jujur, Beliau memperoleh banyak kesempatan berdagang dengan modal orang lain, termasuk diantaranya modal dari seorang pengusaha kaya raya, Khadijah, yang kelak menjadi istrinya. Dalam sebuah hadis, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tis'atu a'syari rizki fit tijaroh, yang artinya 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam perdagangan.
8: Inspirasi Mu'amalah dalam berniaga dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung.

102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Masih dalam program Ruang Inspirasi Sahabat MKI, kembali kami pun juga mengundang Anda untuk dapat bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini Sahabat MKI, di mana Ruang Inspirasi edisi kali ini berkaitan dengan tips dan juga bisnis yang aplikatif dalam keseharian melihat potensi usaha gorengan Sahabat MKI. Kalau Anda pun juga sendiri dapat bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini, kalau Anda Sahabat MKI dari skala 1 sampai dengan 10, seberapa sering Anda mengkonsumsi gorengan dalam satu pekan? Dan juga kalaupun juga melihat terkait dengan peluang usaha gorengan, apakah Anda tertarik begitu ya untuk mencoba usaha gorengan tersebut? Apakah sudah tertarik atau belum Sahabat MKI? Silakan bisa Anda bergabung dan berbagi, sampaikan ke 0811-224-1027. Kami juga telah menyiapkan ada pilihan polling yang bisa Anda coba manfaatkan di grup komunitas Sahabat MKI. Kalau menurut Anda Sahabat MKI, apa yang paling menentukan suksesnya usaha gorengan? Apakah yang pertama dari rasa yang enak dan juga konsisten? Atau mungkin yang kedua Sahabat MKI, lokasi jualan yang ramai? Atau mungkin yang ketiga, harga yang terjangkau begitu ya? Atau mungkin yang keempat, pelayanan yang ramah dan juga cepat? Silakan bisa Anda bergabung dan berbagi di WhatsApp MKFM Bandung Sahabat MKI. Kami akan coba menyapanya, sudah bergabung juga di WhatsApp MKFM Bandung, ada Ibu Aminah. Ibu Aminah dari Cipanas Puncak menyampaikan atensinya, menyampaikan berbaginya. Kalau Ibu Aminah ini memilih di pilihan nomor 1 dan juga nomor 4 Sahabat MKI ya, yaitu rasanya yang enak dan juga konsisten, dan juga nomor 4 adalah pelayanan yang ramah dan juga cepat. Wah, Masya Allah, terima kasih Ibu Aminah dari Cipanas Puncak sudah bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan, kemudahan, kelancaran gitu ya dalam setiap aktivitasnya. Amin Allahumma amin. Kemudian yang bergabung juga ini ada Kang Irfan, Kang Irfan Sugiri begitu ya, dari Halte Selatan, bergabung menyampaikan atensinya, menyampaikannya juga ini berkaitan juga dengan pilihan pollingnya, katanya semuanya Sahabat MKI ya. Kebetulan ini pun juga Bapak Irfan, ini pun juga membantu kakak untuk jualan gorengan. Wah, Masya Allah ya, alhamdulillah laku begitu ya, setiap pekannya di ataupun juga setiap hari Ahad Sahabat MKI ya, di lapang Brigif. Wah, ini orang Cimahi kayaknya nih ya. Disampaikan juga katanya kakaknya ini udah 12 tahun, alhamdulillah bisa mensekolahkan keponakan-keponakannya. Masya Allah ya. Kini pun juga sudah menjadi sarjana katanya ya. Dapat juga dilihat di YouTube-nya ada gorengan Cimahi. Wah, betul ya, ada orang Cimahi ini. Adanya gorengan Cimahi dari Bapak Irfan Sugiri dari Halte Selatan. Alhamdulillah, terima kasih. Menyampaikan juga atensinya dari Bapak Irfan Sugiri Sahabat MKI, ini berkaitan juga dengan kalau misalnya ada kenaikan harga begitu ya, caranya ini boleh dinaikkan tetapi jangan mengecilkan gorengannya, nanti pelanggan-pelanggan pada kecewa katanya ya. Dimana terus terang ke pelanggan ini pun juga perlu di beritahu, dikasih tahu juga begitu ya, harganya naik, jadi pelanggan ataupun juga para konsumen ini pun juga mengetahui Sahabat MKI ya, harganya sudah naik begitu. Kalau misalnya mensiasatinya, boleh jadi Sahabat MKI ketika harganya tetap ya, semisal harganya 5.000, dulunya 5.000 itu dapat 5, nah kalau sekarang 5.000 itu dapat 4 begitu ya, nah bisa seperti itu juga, ini pun juga perlu di

0: ada 1 suara. Di pilihan nomor ketiga ada 2 suara. Dan di pilihan nomor keempat ada 2 suara. Kami akan coba sapa Anda juga yang sudah bergabung, yang menyampaikan atensinya, menyampaikan pilihan pollingnya. Ada Bunda Halimah ya, Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei bergabung juga, terima kasih. Menyampaikan pilihan A, yaitu rasa yang enak dan juga konsisten. Serta juga di pilihan D ya, di pilihan keempat, pelayanan yang ramah dan juga cepat. Alhamdulillah, terima kasih Bunda Halimah sudah bergabung dan berbagi begitu ya, dari Cibuntu Cipendei. Kemudian juga ada sahabat Mahadi yang bergabung kembali, menyampaikan atensinya, menyampaikan juga pilihan pollingnya. Kalau sahabat Mahadi memilih di pilihan A, kemudian juga di pilihan C begitu ya, yaitu terkait dengan rasa yang enak dan juga konsisten, serta juga harganya yang terjangkau, sahabat MK. Tidak kalah ketinggalan dari Banjaran, ini ada Pak Sandi juga. Pak Sandi di Banjaran menyampaikan juga pilihan pollingnya. Kalau Pak Sandi ini memilih kesemuanya, sahabat MK ya. Mulai dari rasa yang enak dan juga konsisten, kemudian juga lokasi jualan yang ramai, ada juga harga yang terjangkau, bahkan juga pelayanan yang ramah dan juga cepat. Alhamdulillah, terima kasih Pak Sandi dari Banjaran sudah bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini dalam program Ruang Inspirasi. Pagi hari ini sahabat MK telah kita hadirkan gitu ya, tips-tips atau bahkan juga peluang gitu ya, peluang bisnis ataupun juga usaha yang modalnya kecil tapi bisa menguntungkan besar, yaitu usaha bisnis gorengan sahabat MK. Mulai dari yang perlu kita perhatikan, utamakan kualitas rasa begitu ya, cita rasa perlu dijaga, kemudian juga berkaitan dengan bahan baku perlu juga yang berkualitas. Kemudian juga bisa menghadirkan juga sahabat MK nama brand ataupun juga usaha gorengan yang mudah diingat oleh para pelanggan sahabat MK. Kemudian juga inovasi dari varian-varian adanya produk-produk gorengan, ini pun juga bisa dioptimalkan. Kemudian juga sesuaikan dengan media usaha atau bahkan juga wadah jualan gitu ya, terkait dengan kebutuhan bisnis saat ini sahabat MK. Tips lainnya juga adalah pilih lokasi jualan yang strategis, yang banyak juga dikunjungi oleh para pengunjung, para konsumen sahabat MK. Bahkan juga boleh jadi menyediakan juga layanan delivery order ya, karena saat ini pun juga sudah medianya digital, memudahkan juga untuk bisa menjangkau pangsa pasar yang lebih luas sahabat MK. Terima kasih bagi Anda sudah bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini dalam program Ruang Inspirasi. Terima kasih berbagi Anda, berbagi juga terkait dengan bagaimana usaha gorengan gitu ya. Harapannya bisa juga menjadi salah satu penghasilan tambahan atau bahkan juga menjadi penghasilan utama ya sahabat MK, mencukupi juga kebutuhan-kebutuhan di dalam keluarga. Insya Allah. Mudah-mudahan dengan senantiasa menghadirkan adanya konsistensi dan juga tentunya berinovasi, sahabat MK, harapannya peluang atau punya usaha yang kita miliki, apapun itu, begitu ya, dapat juga menambahkan keberkahan dan juga memberikan kebermanfaatan untuk para konsumen, insya Allah. Terima kasih untuk kebersamaannya di pagi hari ini, sahabat MK. Mudah-mudahan juga menjadi nilai manfaat dan juga bisa menjadi salah satu ikhtiar untuk juga menginspirasi, begitu ya, mencoba juga usaha baru, sahabat MK, itu usaha gorengan. Lalu terima kasih begini sudah bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan keberkahan setiap langkah-langkah kita menuju kebaikan, setiap usaha yang kita hadirkan, begitu ya, dan juga memberikan kebermanfaatan untuk diri kita dan juga untuk keluarga kita. Amin, Allahumma amin. Sudah di pengunjung kebersamaan, sahabat MK, maka dari itu sahabat siar Muhammad Dava dan kru MKFM yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, ashadu ala ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sahabat MK, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Ruang Inspirasi telah menemani Anda. Selamat menunaikan pilihan terbaik dan bermuamalah sesuai tuntunannya.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai?

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Setiap keluarga punya cerita. Dari sanalah kita belajar memahami, menyatukan perbedaan dengan kedewasaan. Dalam program Inspirasi Keluarga, Dinamika Keluarga.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, jelang siang hari ini aktivitas Anda mudah-mudahan yang sudah diagendakan hari ini berjalan lancar ya. Senantiasa Allah beri kemudahan untuk kita dapat menjalankannya. Dan aktivitas Anda di jelang siang hari ini kembali akan dibersamai oleh sajian program di MKFM Inspirasi Keluarga. Hari ini hadir kembali sahabat MK bersamai Anda di hari Kamis, hari kedua di bulan Juli, bertepatan dengan hari ke-17 ya, kita sudah masuki di bulan Muharram. Hingga 1,5 jam ke depan bersama saya Herlan Hanif, di jelang siang hari ini sahabat MK kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita dalam Inspirasi Keluarga, Dinamika Keluarga, bersama Pak Dr. Wasmin Arisyad, MPD CHT, dan juga Ibu Lilis Komariah, MPSI Psikolog, sahabat MK. Ada satu topik yang kita akan coba bincangkan hari ini. Ini mudah-mudahan dapat menambah ilmu ya untuk kita semua dan memahami ada satu istilah yang akan jadi topik perbincangan kita hari ini bersama dengan Pak Wasmin dan juga Ibu Lilis. Sebelum kita menyambung, menyapa, dan ngobrol ya pagi hari ini dengan Pak Wasmin juga Ibu Lilis, kami terlebih dahulu undang sahabat MK di jelang siang hari ini untuk dapat juga nanti silakan dapat bergabung, manfaatkan layanan interaktif di SMS ataupun WhatsApp MKFM ya di 0811-224-1027. Silakan dapat Anda pergunakan untuk berbagi, untuk menyampaikan pertanyaan juga boleh, silakan nanti kita akan bahas bersama ya, bersama dengan Pak Wasmin dan juga Ibu Lilis, sahabat MK. Dan di pagi hari ini alhamdulillah Pak Wasmin, Bu Lilis sudah bersama dengan kita. Kita akan sapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wasmin, Bu Lilis.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik pagi hari ini, sehat Bu Lilis?
1: Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar.
0: Allahu Akbar, alhamdulillah. Senang bisa silaturahim di hari ini Bu Lilis, dan hari ini kita juga silaturahim dengan sahabat MK ya, untuk kembali mencoba menghadirkan perbincangan. Ini satu topik, satu istilah yang mungkin sering kali kita dengar ya, sahabat MK juga dengar. Tapi di awal mungkin Bu Lilis, kita coba akan awali perbincangan ini, dan sambil menyapa sahabat MK juga, topik kita hari ini adalah playing victim. Mungkin sering kali dengar ya istilah ini, tapi kadangkala mungkin kita juga belum benar-benar memahami sebetulnya apa itu playing victim gitu, Bu Lilis ya. Silakan Bu.
1: Ya, jadi kata-kata playing victim ini sekarang kayaknya sering diucapkan oleh Gen Z, Gen yeah. Alpha ya. Dan sebenarnya ketika orang hidup itu kan dia akan bagaimana menjaga intensitas dirinya, integritas dirinya, menjaga keberadaan eksistensi dirinya, menjaga itu. Dan sebenarnya playing victim itu kan dilakukan untuk menjaga eksistensi dirinya. Cuman emang ketika kita untuk eksis, untuk ada, berada gitu ya, kita kan harus sehat. Kalau playing victim emang nanti akan merugikan dia, dirinya sendiri tidak berkembang gitu ya, dan tentunya lingkungan sekitar juga akan dirugikan. Makanya untuk pertahanan hidup kan, orang itu hidup itu butuh pertahanan ya, bertahan. Nah ini salah satu si playing victim itu untuk pertahanan diri kita gitu. Nah boleh pertahanan eksis, keberadaan itu kita terus jaga, tapi caranya dengan yang sehat gitu ya, bukan cara ini. Mungkin kita juga selama ini sudah melakukan apa yang disebut dengan playing victim ini. Nah saya ada beberapa kata-kata ya, yang misalnya ada orang yang bukan kata kalimat ya, misalnya ada seorang mengatakan semuanya itu saya salah orang tua, bukan salah saya, gitu loh. Jadi orang tua yang saya kuliah ini nggak beres karena salah orang tua, gitu. Kenapa saya tidak diberikan fasilitas yang baik oleh orang tua? Jadi akhirnya ya saya kuliahnya nggak selesai, gitu.
0: Baik-baik.
1: Ya, itu contoh kalimatnya. Atau misalnya banyak orang yang sering, saya itu korban loh, korban keadaan, korban orang tua, dan itu yang menyebutkan adalah orang dewasa gitu. Terus ada juga kalimat yang saya selalu disalahkan, padahal saya tidak pernah berbuat apa-apa loh, saya itu berbuat yang baik-baik tapi tetap disalahkan. Nah itu dari kalimatnya. Kemudian kalimat yang lain, semua orang menyakiti, semua orang menyakiti saya gitu. Saya itu selalu disakiti oleh semua orang. Jadi playing victim itu kan memposisikan dirinya seperti korban.
0: Seperti korban.
1: Nah, iya. Nah, untuk apa sih memposisikan seperti korban? Ya untuk dua hal, karena kan motif orang itu sebenarnya ada dua hal ya, menghindari kesakitan, mengejar kesenangan kan. Nah, ketika seseorang melakukan playing victim ini untuk mendapatkan kesenangan, dalam artinya mendapatkan keuntungan dari hal itu. Jadi dia bagaimana seorang anak ubak-abik perasaan orang tuanya, ibu dulu ke saya sering melakukan kekerasan. Jadi akhirnya saya trauma terus aja, itu diulang-ulang. Ya kalaupun trauma ya tinggal minta aja diobatin gitu. Tapi ini yang playing victim itu emang gak mau sembuh gitu. Dia justru kalau sembuh kan rugi dong, gak ada keuntungan yang diperoleh. Terus yang kedua, menghindari kesakitan. Nah biasanya playing victim ini dilakukan untuk menghindari tanggung jawab gitu. Kayak tadi, kenapa saya nggak lulus kuliah? Ya karena salah orang tua saya yang nggak memberikan fasilitas yang bagus. Banyak kok anak-anak yang tidak dapat fasilitas dari orang tua, selesai juga kan? Gitu.
0: Iya betul.
1: Nah itu karena menghindari tanggung jawab gitu. Menghindari tanggung jawab sehingga orang tua, oh iya saya salah dulu keras, akhirnya guilty feeling. Akhirnya guilty feeling gitu ya, saya bersalah, dan akhirnya apa yang terjadi? Ya sudah, orang tua menyerahkan ke anaknya dan nanti melayani lagi gitu ya. Ya dapatlah keuntungannya tadi kan, anak itu. Nah itu yang pembukanya, Kang Hanif.
0: Baik. Ulis. Jadi sebetulnya kalau tadi menyimak begitu ya paparan yang disampaikan oleh Bu Lilis, playing victim ini berarti dilakukan oleh seseorang itu dengan kesadaran ya. Ada tidak, semisal kondisinya memang tidak menyadari bahwa itu playing victim gitu, Bu Lilis?
1: Iya, kesadarannya tadi untuk menghindari tanggung jawab, mendapatkan keuntungan. Kan
0: iya.
1: Kalau trauma ya, misalnya trauma, kan dia sebenarnya trauma itu nggak enak ya.
0: Iya.
1: Trauma itu kan artinya luka. Dia ketika luka kan pengen sembuh.
0: Betul.
1: Makanya nanti harus dibedakan antara orang yang benar-benar emang korban, dalam artian dia dulu pernah traumatik psikologis, pernah mendapatkan kekerasan fisik gitu ya. Kayak yang sekarang lagi rame itu, lagi viral, seorang perempuan yang disekap itu ya, selama 3 tahun gitu ya. Nah itu dia korban gitu. Jadi pengen sembuh gitu, gimana caranya pengen sembuh. Nah kalau playing victim ini emang jadi manipulasi, jadi gimana caranya emang dibuat terus aja diulang-ulang gitu. Bukan dia pengen sembuh, kenapa? Karena ketika sembuh, dia tidak otomatis dong tidak dapat keuntungan gitu. Jadi kalau saya misalnya luka ini sembuh, saya tidak dapat keuntungan gitu. Nah itu jadi apakah misalnya climate shifting itu disadari? Ya mungkin tidak disadari, tapi disadari tadi yang tujuannya untuk menghindari tanggung jawab dan untuk mendapatkan keuntungan. Itu yang disadari sama dia. Karena playing victim itu kan suatu cara, perilaku gitu. Perilaku untuk mencapai tujuannya tadi. Tujuan untuk mempertahankan kehidupannya biar tetap berada, tetap eksis. Motif tadi dipakailah menghindari kesakitan, mengejar kesenangan. Cuman yang dipakainya emang caranya itu merugikan orang lain gitu ya. Ya dia juga akan rugi otomatis karena dia tidak akan berkembang loh. Orang kalau menyalahkan orang lain terus tidak akan berkembang.
0: Iya.
1: Jadi saya begini karena suami saya. Terus saya nyalahin. Emang kalau menyalahkan suami, emang suami akan berubah? Menyalahkan pasangan, pasangan akan berubah. Menyalahkan anak, menyalahkan orang tua, menyalahkan guru, menyalahkan lembaga, akan lembaga berubah kan? Tidak, yang berubah tetap si personal tersebut. Nah, itu pertanyaannya.
0: Baik, kira-kira faktornya mengapa nih Bu Lilis, seseorang itu jadi punya atau mungkin dalam kondisi yang terjebak gitu dalam pola pikir playing victim ini, Bu?
1: Saya ulangi lagi ya, untuk apa sih sebenarnya playing victim ini? Jadi playing victim ini berbeda tadi dengan yang korban ya, tapi dia emang suatu perilaku untuk manipulatif untuk mencapai tujuan tadi, tujuan yang dari kesakitan membuat senangan yang ya tidak positif ya gitu. Nah terus apa sih yang terjadi gitu ya, orang itu sehingga melakukan playing victim? Satu, dilatar belakangi dengan pengalaman masa kecil yang penuh kritik atau penolakan. Jadi anak-anak yang penuh kritik dan penolakan, nah ini dia mengembangkan defense mechanism. Nanti sebelum saya ditolak, sebelum saya dikritik, kan dikritik gak enak gitu, tadi menghindari tanggung jawab gitu ya. Nah itu akhirnya anak belajar untuk belajar untuk motifnya itu tadi ke arah playing victim. Atau misalnya anak yang selalu diambil alih tanggung jawabnya, Kang Ani.
0: Oh, baik.
1: Nah, kan kalau dulu saya waktu kecil nih, karena saya orang Sunda nih ya. Jadi kalau misalnya jatuh misalnya. Terus biasanya orang tua saya teh, saya jatuh tuh ke meja gitu. Terus mejanya yang dipukul. dasar meja ini jahat misalnya. Jadi di sana yang jahat itu tuh meja, padahal kan ya kalau jatuh biasa gitu. Jadi menyalahkan yang mengalihkan yang salah ya mejanya gitu. Padahal ya mungkin anaknya bisa jadi emang tidak seimbang atau bisa jadi ceroboh atau bisa jadi kepeleset atau apa gitu ya. Itu atau misalnya anak menumpahkan air nih, misalnya ngambil air nih tumpahkan kemana-mana. Nah banyak orang tua ya, orang tua itu melakukan ini tumpah anaknya. Tuhan dibilangin, misalkan orang tua itu paling seneng loh kan, tapi saya gini, itu jangan kesana, licin, lantai itu licin kalau kesana, lantai itu licin. Nah terus udah gitu si anaknya tuh kan gak denger tuh orang tua. Ya mungkin anaknya pengen buktikan licin gak sih? Kalau licin emang kenapa sih ya?
0: Iya betul.
1: Akhirnya dia ke tempat itulah. Terus kan jatuh gitu. Nah puas banget kalau orang tua tuh gini kan, tuh kan kata mama juga apa? Dikasih tahu gak? Gitu kan yang paling enak benar. Gitu. Nah terus ada tambahan lagi misalnya, kamu tuh tahu gak? Makanya jalan itu pakai mata gitu ya. Padahal anak tiga kan emang jalan pasti pakai mata gitu. Nah terus udah gitu kan akhirnya kemana? Nah anaknya dicerewet, orang tuanya yang membersihkan air itu dengan asumsi bahwa kalau anak yang membersihkan nggak bersih gitu. Nah itu hati-hati, anak sudah belajar diambil tanggung jawabnya oleh orang tua.
0: Baik.
1: Iya, kan enaknya gini, anak misalnya numpahin air, ya udah nggak usah, kan anak juga udah tahu ya gitu. Dan kita udah kasih tahu hati-hati ya, ini hati-hati. Nah, pas itu anak menumpahkan, kan tinggal ya udah kamu tanggung jawab aja ya. Tanggung jawab itu kan basah tuh, kalau kamu nggak ngelap juga nanti kamu bisa jatuh atau yang lewat bisa jatuh. Nah, ya kan tinggal gitu ya, Kang Hanif ya.
0: Iya.
1: Nah, ini banyak, terutama di culture Sunda, karena saya kan orang Sunda tuh, Kang Hanif. Nah, biasanya gitu, diomel gitu ya, dimarahin, tapi sama orang tua diambil alih tanggung jawabnya.
0: Baik.
1: Anak kalau diambil alih tanggung jawabnya, dia akhirnya apa? Belajar untuk apa?
0: Lepas,
1: menghindari.
0: Ya.
1: Oh. Iya, menghindari tanggung jawab. Ya, nah, nanti untuk menghindari tanggung jawab ke yang selanjutnya dengan playing victim gitu.
0: Baik. Jadi ini bisa terjadi karena faktor yang apa ya? Kalau tadi dalam konteksnya anak begitu ya, Ibu Lilis. Jadi hal pertama yang kemudian dipelajari anak bahwa dengan lepas tanggung jawab itu ternyata lebih nyaman mungkin ya, atau lebih memudahkan dia, itu yang membuat atau mendorong seseorang jadi melakukannya lagi ya, Bu Lilis ya?
1: Ya, selain itu orang tua dia memberikan, memanjakan anak, melayani anak.
0: Baik.
1: Nah, kalau melayani anak, anak terbiasa mendapatkan apa yang dia inginkan kan?
0: Iya betul.
1: Karena anak jadi sentral, apapun misalnya waktu anak kecil kan pengen ini, ya namanya anak-anak dipenuhi. Nah harusnya ketika anak-anak itu ada pembelajaran, nak, ketidak semua yang kamu inginkan kamu peroleh, karena kehidupan kita ini kan Hanif, ada beberapa yang kita inginkan ya nggak dapet gitu.
0: Iya betul.
1: Nah itu harus disiapkan gitu. Nah ini enggak, sama orang tua pengen ini. Kayak misalnya saya pergi tuh dengan anak, Bu pengen beli ini. Nah kita buat dialog gitu. Ya boleh kalau uangnya punya kamu. Kamu kalau punya uang silakan beli apapun. Tapi kalau dibelikan sama enggak. Karena kita buat kesepakatan. Kita tadi kan kamu boleh ikut tapi enggak beli sesuatu. Nah akhirnya anak akan belajar untuk mendapatkan sesuatu itu. Tidak cuma-cuma gitu.
0: Ya, betul.
1: Mendapatkan sesuatu itu harus ada usaha upaya yang diperoleh. Nah, sehingga nanti ketika dia mempertahankan eksis keberadaan, ya, dia akan usaha. Nah, kalau ini enggak gitu kan serba, dia serba dimanja. Akhirnya apa yang terjadi? Dia pengen mencari keuntungan yang simpel kayak tadi gitu.
0: Baik.
1: Dilayani oleh orang tua gitu.
0: Baik, Bu Lilis. Nanti kita akan coba gali lebih lengkap lagi ya obrolan kita tentang playing victim ini, dan nanti kita juga akan coba hadirkan atensi atau pertanyaan dari sahabat MK ini yang sudah menyampaikan atensi juga di pagi hari ini. Kami masih nantikan juga sahabat MK yang ingin menyampaikan atensi pertanyaan Anda, langsung dapat Anda kirimkan ya ke 0811-224-1027 melalui WhatsApp MK FM, atau sahabat MK yang siang hari ini tengah menyimak juga live ya di YouTube, Instagram, ataupun TikTok MKFM. Silakan juga sampaikan pertanyaannya dapat melalui kolom komentar. Sesaat lagi kita akan sambung bincang kita dengan Ibu Lilis selepas kita jeda sejenak dengan beberapa informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang Muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
4: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
5: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
4: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
3: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
3: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
3: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
3: Rehatkan jiwa, tenangkan hati. Mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
6: Karena mungkin kalau dibandingkan, kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, lebih baik kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un, maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
2: Tadabur Quran.
7: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
2: Kajian Juz 30.
8: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya, kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. Satu adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
2: Kajian Al-Hikam.
9: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
2: Q&A seputar Al-Quran.
10: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
2: Tafsir dan tahsin.
11: Ayat ke-6-nya, ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. ihdinas ada huruf tasydid ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya. Mustaqim.
2: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
12: Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, dan sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Qur'an Surat Az-Zumar ayat 53.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLG, mulai dakwah lewat kolbu.

sahabat MQ, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: 33 menit lepas dari jam 10, sahabat MG, kita menyambung kembali bincang kita di termin yang kedua. Masih dalam inspirasi keluarga, dinamika keluarga, playing victim, sahabat MG, ini jadi topik pembahasan kita bersama dengan Ibu Lilis Komariah, MPSI Psikolog di siang hari ini. Kami masih nantikan, silakan Anda yang ingin menyampaikan atensi, pertanyaan, langsung dapat Anda kirimkan ya ke WhatsApp MKFM di 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Atau sahabat MK yang siang hari ini sedang menyimak juga melalui YouTube, Instagram, TikTok MKFM Bandung, silakan bisa menyampaikan atensinya, pertanyaannya melalui langsung kolom komentar ya. Kita kembali akan sambung bincang kita di termin yang kedua ini, Ibu Lilis. Di termin yang kedua ini kita coba akan lengkapi ya pembahasan kita seputar playing victim. Tadi kalau di awal kita sudah memahami apa itu playing victim, mengapa kemudian orang terdorong begitu ya untuk melakukan playing victim, dan beberapa faktornya tadi disampaikan juga. Mungkin di awal termin yang kedua ini, sebelum nanti kita lengkapkan juga dengan pertanyaan-pertanyaan ya dari sahabat MK, Ibu Lilis, ketika mungkin kita coba tarik ke dalam keluarga ya, ketika ada salah seorang di antara anggota keluarga yang kemudian ternyata cenderung ada sifat playing victim-nya, apa yang sebaiknya dilakukan nih dalam rangka mungkin mencoba untuk apa yang memperbaiki atau mengingatkan seperti itu, Bu Lilis?
1: Oke, sip ya. Sebelum bahas itu, kita kita juga emang selama ini menggunakan untuk keberadaan kita, untuk mempertahankan eksis kita dengan playing victim. Makanya cek ya, ini ada tanda-tandanya nih, tanda-tanda playing victim di keluarga. Satu, selalu menyalahkan kalau pasangan, menyalahkan pasangan, suami menyalahkan istri menyalahkan suami, atau anak menyalahkan orang tua, atau kebalikan, orang tua menyalahkan anak. Ibu udah berkorban untuk kamu dia, tapi kamu tidak menghargai ibu sama sekali. Nah itu contoh dari orang tua gitu ya. Itu apakah kita sering melakukan menyalahkan ya? Menyalahkan pasangan, anak, atau orang tua. Yang kedua, apakah sulit mengakui kesalahan sendiri? Nah, ini yang akan ada apa? Ini hal yang luar biasa untuk seseorang ya. Makanya ketika orang dikritik itu tuh sakit ya. Meskipun sih kita tahu kritikan itu bagus, tapi kita sakit. Apalagi kita, ya kenapa? Karena kita tuh sulit untuk mengakui kesalahan diri sendiri. Terus yang ketiga, menganggap kritik sebagai serangan, serangan. Karena emang kan sakit gitu. Kamu tuh coba gitu ya, bau ketek gitu. Kamu tuh bau ketek gitu. Nah itu kan jadi agak kaget gitu. Meskipun kan benar kan gitu ya yang disampaikan orang. Halo? Saya masih terdengar?
0: Masih, Bu Lilis, masih.
1: Oh ya. Itu ya, yang pertama tadi selalu menyalahkan. Yang kedua, berkaitan dengan tadi sulit mengakui kesalahan sendiri. Yang ketiga, menganggap kritis sebagai serangan pribadi. Kemudian sering mencari simpati tanpa berusaha memperbaiki keadaan gitu. Ya ada aku mah sakit-sakitan gitu. Pengen-pengen di itu gitu. Aku mah ada ini ya apa lemah, fisik aku mah enggak bisa olahraga. Kalau olahraga teh ya aku mah bisa pingsan misalnya. Nah, itu juga salah satu tanda-tanda. Kemudian mengungkit luka lama setiap kali terjadi konflik gitu. Mengungkit-ungkit, orang itu kan emang punya manusiawi terbiasa untuk mengungkit-ungkit perasaan, dan mengungkit-ungkit hal yang apa ya, yang luka lama yang terjadi. Nah itu juga salah satu dari tanda playing victim. Saya ketika saya berbicara begini, saya sudah lagi mengoreksi juga gitu ya. Kemudian yang selanjutnya menolak solusi. Kan kalau trauma ya tinggal disembuhkan. Nah ini mah kan tadi nggak mau sembuh ya. Jadi menolak solusi, karena kenapa menolak solusi? Kalau ada solusi ya tidak dapat keuntungan dong gitu ya. Kan dari sakit ini dapat keuntungan. Nah itu tanda-tandanya. Kemudian dampaknya apa sih gitu? Dampaknya pasti komunikasi akan menjadi tidak sehat antara pasangan, antara orang tua dengan anak, antara anak dengan orang tua ya. Terus konflik berulang tanpa gak ada penyelesaian gitu, karena terus aja di sana gitu ya, terus di lingkaran dari sana aja menceritakan tentang ya aku mah dulu sakit sama mamah teh ya, mamah dulu mukul aku, terus diomong-omong gitu, jadi enak kan mendengarkan dia juga gitu ya. Kemudian ya pasangan lama-lama lelah juga ya, istrinya lelah atau suaminya lelah gitu, karena dia selalu disalahkan kan sama yang si playing victim ini gitu. Terus anak akan belajar bahwa menyalahkan orang lain adalah cara menghadapi kesulitan. Nanti kalau menghadapi kesulitan ya salahin aja orang lain gitu. Anak kalau mengalami kesulitan ya gimana mencari keuntungan dengan hukum ekonomi yang apa, dia malas gitu, bukan hukum ekonomi. Kalau hukum ekonomi masih bagus ya, upaya sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya itu mah bagus. Nah ini mah ya gak mau ada upaya gitu, males aja tapi pengen dapet keuntungan dari hal itu. Terus udah gitu ya menghindari tanggung jawab, biar nanti ya dikerjain gitu, nanti dikerjain sama orang tua juga, dikerjain sama orang lain juga gitu. Dan akhirnya ya hubungan keluarga kehilangan rasa saling percaya. Ya ini ya kalau sekarang orang sudah tidak percaya kan gimana gitu.
0: Iya,
1: nah betul. Sekarang tadi pertanyaan dari Kak Manit, bagaimana sih kalau kita misalnya melihat atau kita ada di hal playing victim ini, bagaimana cara mengatasinya? Nah ini ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama emang kita harus belajar membedakan antara penjelasan dan alasan. Ya, masa lalu dapat menjelaskan mengapa kita terluka, tetapi tidak boleh menjadi alasan untuk terus melukai orang lain. Suatu saat orang tua namanya manusia melakukan kesalahan, kesal banget ke anaknya, sempat mungkin mukul. Nah, tapi sempat mukul dan ini anak, jangan sampai anak terus mencari-cari alasan untuk terus melukai orang tuanya gitu. Saya begini karena ibu. Coba kalau dulu saya tidak dipukul, mungkin saya bisa pintar, bisa sekolah tinggi, bisa kerja, apa aja gitu ya. Gitu, jadi kita harus membedakan mana penjelasan, mana alasan. Penjelasan itu nanti kaitannya dengan problem solving, pemecahan masalah. Tapi alasan, terus aja kan nyari alasan gitu. Terus nyari alasan. Gitu. Misalnya gini penjelasan, misalnya saya itu kalau olahraga, badan saya gak nyaman, sakit-sakit. Nah penjelasan kan nanti tinggal dicari gini, mungkin bisa jadi emang belum terbiasa, karena emang olahraga itu kan sebenarnya kayak tadi nih sebelum saya siaran, saya ikut kelas namanya body saving ya. Nah itu kan lumayan kan, squat, sumo gitu ya, lunges gitu, sakit gitu, dibuat sakit. Tapi sakitnya itu beda loh, sakit yang enak gitu. Emang sakit badan tapi enak. Mungkin sakit itu karena bisa jadi terbiasa, atau bisa jadi sakit itu karena lagi otot-ototnya lagi dirobek gitu, lagi lemaknya lagi dirobek sehingga menjadi lemaknya dirobek sehingga menjadi otot gitu. Nah itu kan penjelasan kan Andi. Beda dengan alasan, cari aja alasan-alasan. Nanti kalau saya misalnya jalan kaki nanti saya bisa pingsan. Nanti kalau angkat beban, tahu nggak ya dulu juga ada yang atlet meninggal di tempat gym, ya itu kan kita lihat juga kenapa gitu kan, buktinya tidak semua di tempat gym juga meninggal juga gitu. Nah itu jadi harus tahu tuh, kita harus ini penjelasan atau alasan. Kalau alasan berarti kita lagi playing victim. Nah kalau penjelasan larinya kemana tuh? Oh begitu, oh kalau begitu karena mungkin saya belum terbiasa ya olahraga, baiklah, nah akan terbiasakan olahraga. itu. Atau misalnya, oh ini emang lemak saya lagi dirobek nih, akan menjadi otot, ya pastilah kan robekan itu sakit, misalnya. Itu yang pertama. Itu. Jadi mulai bertanya kepada diri sendiri, ini penjelasan atau alasan? Penjelasan itu biasanya berkaitan juga dengan tanggung jawab kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi ya, belajar antara penjelasan dan alasan. Yang kedua tadi berkaitan dengan tanggung jawab. Mulai bertanya pada diri sendiri, apa yang menjadi tanggung jawab saya? Apa yang menjadi tanggung jawab saya? Oke, misalnya saya dulu sama orang tua trauma dipukul. Apa tanggung jawab sebagai pribadi saya? Ya, saya sebagai manusia dewasa, saya bertanggung jawab untuk bagaimana mengelola diri saya. Ya, saya akan terapi aja gitu. Tanpa menyalahkan orang lain, karena menyalahkan orang lain tidak akan selesai masalah. Itu. Kemudian yang ketiga, belajar untuk mengelola emosi sebelum bereaksi. Tadi ya, saat marah, kecewa, kemudian ketika bangun komunikasi yang sehat. Nah itu. Terus jika yang selanjutnya, jika ada luka masa lalu yang mempengaruhi sekarang kita, ya langsung aja ke penjelasan, langsung aja ke problem solving, ke menyelesaikan masalah. Ya datang ke profesional, ceritakan dan saya pengen sembuh dari ini. Dan tidak diulang-ulang ke orang lain. Itu Kang Hanif.
0: Baik, jadi itu dia sekaligus juga ya langkah-langkahnya bagaimana keluar ya Bu Lilis ya, dari ya, mentalitas playing victim ya.
1: Iya.
0: Nih, sahabat MQ sudah ada beberapa yang menyampaikan atensi melalui WhatsApp. Bu Lilis, kita sapa terlebih dahulu satu atensi ya sebelum kita lengkapi juga, lengkapi kembali bincang kita di hari ini. Sudah ada sahabat kita dari 0857936 sekian-sekian ini bertanya, katanya Bu Lilis. Sahabat kita ini merasa suaminya ini sering menyalahkan sahabat kita dalam setiap masalah. Ketika mencoba menjelaskan, justru malah sahabat kita ini yang tidak dianggap tidak memahami perasaan suami, katanya. Nah, bagaimana caranya menghadapi situasi seperti ini, katanya Bu Lilis?
1: Ya, nah kita sekarang belajar tuh untuk membedakan apakah benar suami ibu itu bagian dari korban, emang benar-benar dia benar-benar dia apa sih namanya merasakan hal-hal, bukan merasakan, benar-benar itu terjadi gitu, disalahkan oleh ibu, dia korban yang sesungguhnya ada trauma, atau dia untuk yang tadi, untuk yang playing victim, jadi mencari yang tadi, dua itu menghindari. Adakah terbaca suami ibu menghindari tanggung jawab? Adakah yang kedua mencari keuntungan? Ada juga yang disebut dengan blaming, menyalahkan. Nah, blaming dengan playing victim itu agak berbeda. Meskipun tadi playing victim itu ada menyalahkan, gitu ya. Nah, perbedaan, nah, jangan-jangan itu belum termasuk playing victim, tapi masih ke blaming, menyalahkan. Nah, kalau misalnya blaming, biasanya dia ke arah, sebenarnya keduanya sama kan pada kesalahan orang lain, tapi perbedaannya adalah di motivasi psikologi, tingkat kesadaran, dan tujuan akhirnya. Nah, tujuan akhirnya, apakah suami ibu ada tujuan terbaca, terbaca karena ada tadi menghindari tanggung jawab, atau yang kedua mendapatkan keuntungan gitu. Nah, kalau dia misalnya ada tujuan akhirnya ke arah sana, berarti itu masuk playing victim.
0: Victim.
1: Tapi kalau nggak ada, dia cuma nyalahin aja. Kadang kan mungkin orang itu ketika misalnya ditegur, dia ada defense mechanism kan, defense mechanism yang misalnya ini gimana sih gitu, kayak misalnya tuh kan pas lagi gitu nggak ditutup lagi, kamu tuh gimana sih, kebiasaan nggak ditutup lagi. Nah itu kan merasa terdesak kan orang gitu. Nah ketika terdesak, dia akan, ya kamu juga coba, kamu juga disimpan di mana aja gitu. Nah itu tadi blaming gitu. Nah kalau playing victim tadi ada hal yang mendapatkan keuntungan di hal itu, keuntungan-keuntungan, kemudian menghindari tanggung jawab. Nah nanti ibu harus cek, lihat apakah ini blaming aja, menyalahkan aja gitu, atau ada tadi yang tujuan akhirnya. Nah kita juga sambil latihan gitu, jangan-jangan emang selama ini kita menjudge orang playing victim itu hanya bukan playing victim gitu, dia masih di blaming gitu. Itu Kang Hani.
0: Baik, Bu Lilis. Ini sudah ada beberapa atensi kembali yang masuk, Bu Lilis ya. Kita sapa kembali satu atensi dari hamba Allah ini di Bandung menyampaikan pertanyaan. Jadi sahabat kita ini seorang suami, Bu Lilis, yang bertanya, kenapa ketika ada permasalahan dengan istri, katanya istri selalu membanding-bandingkan pekerjaan rumah dan pekerjaan suami. Yang disampaikannya oleh istri bahwa pekerjaan suami itu mudah, katanya di kantor masih bisa ketawa-ketawa, main dengan teman, tetapi kalau di rumah itu pekerjaannya berat. Sahabat kita ini, suaminya ini menyampaikan bahwa ya berbagi peran katanya masing-masing, tetapi situasi itu kadang jadi pemicu, walaupun ini ya, walaupun masalah triggernya itu mungkin ya, ini triggernya itu yang lain, tapi akhirnya yang dibahas selalu seperti itu katanya Bu Lilis. Ini seperti apa, perlu menjelaskannya?
1: Ya bagus nih, dia sudah menangkap ada trigger. Jadi setiap ada trigger, ke trigger dia langsung jadi marah atau pasial gitu. Nah berarti nanti triggernya apa dan ada apa di trigger itu. Misalnya Kang Ani, seorang pernah direndahkan ya, dia punya pengalaman direndahkan, kemudian orang tersebut juga takut direndahkan. Nah ketika misalnya ada trigger dari seseorang merasa direndahkan, dia akan sangat apa sih, emosinya ya untuk meresponnya sangat, kok gitu sih, wong juga cuman biasa gitu. Nah berarti kan ini bukan yang pas kejadian atau hal yang terjadi masalah di saat itu kan, tapi yang sebelumnya. Nah itu makanya perlu komunikasi, coba kayaknya kamu setiap saya bilang begitu kok kamu kepancing emosinya. Ada apa dengan hal ini? Nah, kita tadi ke yang ranah ke penjelasan. Ayo gitu, kita selesaikan. Karena akhirnya polanya sama gitu. Kalau misalnya ada sesuatu yang kamu ketrigger di takut direndahkan, takut tidak diakui misalnya. Kamu tuh respon emosionalnya itu tuh gak ini gitu. Apa sih, sangat terlalu berlebihan gitu. Nah, ada apa sih dengan hal itu? Nah, makanya kita juga harus sudah mulai mengenal diri kita itu, bukan sekarang aja, diri kita masa lalu. Karena adanya kita dibangun oleh masa lalu, dan masa lalu bagian dari kita. Jadi nanti di reframing, dikasih frame baru, dikasih kalau itu luka gitu ya. Kalau misalnya itu trauma ya disembuhkan gitu. Nah itu, jadi kalau misalnya bertengkar di hal yang triggernya udah tahu, justru kejar aja di ada apa gitu dengan hal ini. Karena bisa jadi dia emosional yang berlebihan itu bukan karena masalah saat ini, tapi emang berkaitan dengan hal yang tadi. Itu. Jadi bukan diselesaikannya masalah saat ini gitu, tapi ya, akar masalahnya yang diselesaikan. Itu tangannya.
0: Baik, Bu Lilis. Soal kita nanti akan menyapa kembali beberapa atensi yang sudah masuk kembali di WhatsApp MKFM, Bu Lilis ya. Namun kita perlu kembali jeda sejenak. Kita nanti sambung soalnya sesaat lagi selepas jeda. Dan sahabat MK yang sedang menyimak di siang hari ini, silahkan Anda juga bisa, masih kami nantikan ya, masih leluasa waktu nanti di termin yang ketiga. Bagi Anda yang ingin menyampaikan atensi pertanyaan, langsung saja kirimkan ya ke 0811-224-1027 ataupun melalui kolom komentar yang menyimak di YouTube, Instagram, juga TikTok MKFM Bandung ya. Selepas beberapa informasi bermanfaat berikut, kami segera kembali untuk Anda, tetap di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, mengapa keluarga menjadi objek dakwah paling utama? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia. Berwakaf Al-Quran Braille lebih dari sekedar berempati, melainkan bersyukur atas penglihatan yang sangat berarti.
1: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
2: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang

0: Retroretina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
1: Melanjutkan hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
2: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MQ, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
1: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
3: Sahabat MQ, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
1: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
4: Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, Amal, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
5: Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 122.
6: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
4: Sahabat MQ, dakwah terhadap diri sendiri dan keluarga merupakan prioritas mad'u. Oleh karena itu, agama Islam banyak memberikan perhatian terkait masalah perbaikan keluarga. Ali Ibnu Abu Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.
6: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
7: Sahabat MQ, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, permisalan salat yang 5 waktu itu seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di dekat pintu rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali. Al-Hasan berkata, tentu tidak tersisa kotoran sedikit pun di badannya. Hadis riwayat Muslim.

Sahabat MG, kami informasikan jadwal waktu sholat hari ini untuk wilayah Bandung dan Subang. Hari ini jadwal kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada jam 11 lebih 57 menit waktu Indonesia Barat. Kumandang azan zuhur hari ini untuk wilayah kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada jam 11 lebih 57 menit waktu Indonesia Barat. Untuk wilayah Kabupaten Subang dan sekitarnya, jadwal kumandang azan zuhur hari ini pada jam 11 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat. Untuk wilayah Subang dan sekitarnya, kumandang azan zuhur hari ini pada jam 11 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat. Selamat mempersiapkan sholat terbaik Anda, sholat di awal waktu dengan penuh kehusuan.

0: kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami. Kita sambung kembali di termin terakhir ya, bincang kita pagi hari ini di Inspirasi Keluarga, Dinamika Keluarga, Playing Victim. Ini kita bincangkan bersama dengan Ibu Lilis Pomariah, MPSI Psikolog. Tadi dua termin pertama Bu Lilis sudah menyampaikan penjelasan pemaparannya sahabat MK. Dan di termin yang ketiga ini silakan kami undang sahabat MK untuk dapat menyampaikan atensi pertanyaan. Langsung dapat kirimkan pertanyaannya ke 0811-224-1027. Ke 0811-224-1027. Bu Lilis, kita menyambung kembali bincang kita di termin yang terakhir. Di termin yang ketiga, kita kembali awali dengan menyapa atensi dari sahabat MK yang sudah mengirimkan atensinya nih melalui WhatsApp MK FM. Ada sahabat kita tidak menyampaikan namanya kembali dari 0857936 sekian-sekian. Ini pertanyaannya, Ibu Lilis, kapan kita perlu berempati dan kapan kita justru perlu mengajak atau mengajarkan kepada seseorang ini harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya, katanya Bu Lilis.
1: Iya. Wah, ini pertanyaan yang luar biasa sekali ya, Kang Hanif ya. Jadi emang kita juga kan perlu juga adanya empati gitu ya. Yeah. Kayak misalnya orang, terutama pada orang-orang yang emang mengalami sebagai korban. Posisinya sebagai korban, kan kita harus empatik ya. Yeah. Kita harus, karena mereka itu sebagai korban juga butuh untuk bercerita tentang lukanya, bagaimana untuk luka ini tuh bisa disembuhkan, untuk mencari insight gitu ya, bahwa luka ini harus diapakan. Nah, kita perlu empatis untuk hal itu. Tapi ketika misalnya si orang itu sudah misalnya bercerita sekali, terus kita empati, dia cerita lagi yang kedua kali. Nah, kita harus sudah mulai aware, jangan-jangan ini emang ada tadi, ada playing victim-nya. Terutama kan kalau misalnya tadi, Bu, gimana ya saya itu, jadi saya itu kalau ketemu orang itu, Bu, saya takut gitu ya. Karena dulu waktu kecil itu saya pernah dikerem sama ibu saya, sama bapak saya di kamar mandi. Saya juga pernah dipukulin gitu ya. Nah, terus saya takut. Nah, ketika misalnya hal itu kita kasih tahu, oh iya ya, masya Allah, kalau saya jadi Anda juga, saya akan, ya pasti akan begitu ya. Nah, sekarang saya sangat merasakanlah apa yang kamu rasakan. Kan ibu empati gitu kan gitu. Dan sok atuh misalnya kamu rekomendasikan misalnya ke profesional, ke psikolog. Kamu datang ke psikolog sini, kamu biar apa namanya, biar dapat nanti solusinya apa, terapinya apa gitu. Nah, orang yang benar-benar korban itu kan gak nyaman, dia pasti pengen dan dia akan datang gitu. Yeah. Kayak ada suatu saat ada seorang bapak-bapak yang saya tuh gak bisa nangis gitu ya. Bapak saya kemarin meninggal, saya tuh pengen nangis tapi gak bisa nangis gitu. Nah, akhirnya dia cerita ke temannya gitu, saya gak bisa nangis gitu. Kata temannya, biasanya mah kalau gak bisa nangis mungkin hati kita keras. Coba kamu banyak infak, terus selain infak kamu istighfar, bisa jadi mungkin ada dosa-dosa pada Allah. Ya, lakukan hal itu gitu. Nah, pas sudah lakukan, dia juga bilang ke temannya, saya sudah melakukan, tapi masih gimana ya, ada cara lain. Ya udah gitu, diajak ke tempat untuk ada muhasabah aja, nanti dibantu gitu. Nah, ketika dia ke tempat muhasabah juga yang lain nangis, dia bingung gitu, dia nggak bisa gitu. Nah, akhirnya sama temannya, udah ke psikolog aja, datanglah si bapak ini ke psikolog. Bu, saya gini-gini. Terus dia ngikutin gitu apa psikolognya, ngobrol-ngobrol, ternyata emang ada kaitan dengan trauma masa lalu. Terus ini bapak harus di hipnoterapi. Dia ngikutin juga gitu. Ya, sampai selesai. Tapi dia alhamdulillah keluar dari hal itu gitu. Nah, itu kan berarti emang jadi korban. Jadi kalau begitu, pertanyaan kapan kita empati? Kalau kita mendapati itu korban. Tapi kalau sudah korban, dia diulang-ulang terus untuk mencari simpatik, manipulatif, menghindari apalagi mengenai tanggung jawab, gitu ya, tanggung jawab dia, gitu ya. Kemudian dia juga mendapatkan keuntungan dari sakitnya. Nah, berarti kita sudah harus mulai tidak empati. Karena kalau playing victim diberikan empati, semakin berkembanglah si playing victimnya. Itu Kang Hani. Ya.
0: Baik, baik.
1: Jadi kita lihat nih, kalau dua kali, tiga kali, apalagi empat kali, terus aja diputar-putar. Nah, itu bukan korban itu. Ya korban, tapi korban yang sedang playing victim.
0: Baik, baik. Jadi perlu melihat juga ya situasinya, Bu Lilis.
1: Iya.
0: Baik, pertanyaan berikutnya Bu Lilis, ini atensinya beberapa masuk nih di akhir-akhir kebersamaan. Iya. Ada sahabat kita kembali, ini hamba Allah dari Bandung Barat menyampaikan pertanyaan. Bu Lilis, sahabat kita ini dalam beberapa situasi di rumah maupun di lingkungan, solusi untuk mencoba menyelesaikan masalah adalah ya sudah meminta maaf saja walaupun merasa tidak salah, tetapi supaya masalahnya cepat selesai. Nah, apakah ini termasuk juga playing victim katanya, dan apakah hal tersebut bisa dibenarkan, Bu Lilis?
1: Iya, kan kalau misalnya orang playing victim itu tuh merasa benar loh. Nah, kalau merasa benar ya, kalau misalnya kita meminta maaf, kira-kira dia akan berkembang gak sih playing victimnya? Atau dia akan hangus playing victimnya? Jadi nanti tinggal lihat kondisi. Jadi kalau misalnya kita minta maaf, dan minta maaf itu satu kali ya, Kang Hanif ya, tidak berkali-kali. Karena nanti dijadikan manipulasi juga sama si playing victim ini. Rasa bersalah terus, minta maaf bagi orang tua yang pernah melakukannya. Namanya juga orang tua manusia ya, anak juga manusia. Kalau misalnya melakukan kesalahan, emang yang berjiwa besar itu cepat-cepat meminta maaf dan bertanggung jawab. Dan meminta maaf hanya satu kali. Kalau sudah meminta maaf ternyata polanya terus nyalahin, kita gak usah minta maaf. Dia sedang playing victim, diemin aja gitu. Itu ya, jadi karena nanti kalau kita minta maaf lagi, minta maaf lagi, kira-kira playing victimnya jadi gimana coba?
0: Minta maaf jadi terus bergulir ya, atau jadi
1: iya, terus berkembang, terus dia terus dia akan mempertahankan playing victimnya. Tapi kalau misalnya tadi hanya saya udah minta maaf, udah cukup sekali. Dan ketika misalnya kan gini, minta maaf itu bisa jadi minta maaf secara general ya, Kang Anip ya. Karena kan kita kan saling apa, ketemu itu tuh harus saling maaf ya. Mungkin bisa aja ada cara-cara atau kata-kata kita atau perilaku kita yang tidak kita sadari itu membuat orang lain tersinggung, kan kita minta maaf. Tapi ya ada beberapa hal minta maaf untuk hal sesuatu hal itu gitu. Jadi misalnya banyak nih kayak orang tua misalnya terus dia minta maaf ke anaknya, maaf ya nak, dulu kamu waktu SMP Umi sama Abi tidak bisa menyekolahkan kamu di sekolah yang bagus, hanya sekolah biasa aja. Saya suka langsung, emang itu salah Bu? Emang waktu itu tuh, kan ibu juga kalau ada uang, ada kesempatan, kan pasti ibu akan, coba kalau waktu itu ibu ada uang, ibu akan menyekolahkan di tempat yang bagus gak? Iya Bu Lilis. Nah, kalau begitu kan dia salah Bu. Jadi minta maaf juga harus diteliti lagi gitu. Ya kalau minta maaf tadi generalisnya ya mungkin ada kata-kata yang ini sih tujuannya benar, cuman mungkin ada caranya yang ini minta maaf okay. Tapi beberapa hal yang bukan kesalahan kita tidak usah minta maaf gitu. Kayak tadi misalnya minta maaf ya nak, dulu nggak ada uang, nggak dibelikan, ya kan nggak ada uang, kenapa minta maaf? Jadi
0: Iya.
1: nanti kayak si Pomina ya.
0: Baik.
1: Maaf sampai kakinya keinjek juga, Pomina kan masih tetap minta maaf. Itu ya, kaki Pomina keinjek sama yang lain, tapi Pomina maaf, maaf kaki saya keinjek gitu. Nah itu, jadi
0: Iya.
1: ya kita jangan meminta maaf sesuatu yang tidak kita, bukan kesalahan kita gitu. Itu tangani.
0: Baik, Bu Lilis. Ini atensi terakhir nampaknya Bu Lilis. Ada
1: Ya.
0: sahabat Reni di Padasuka bertanya, pernah ya pernah ada berselisih katanya di keluarga dengan suami Ibu Lilis. Nah, suami ini berkata katanya, ya sudah kalau kalau kamu mau saya berubah, kamu berubah duluan katanya. Nah,
1: Ya.
0: bagaimana dengan hal itu, Bu Lilis?
1: Oke. Iya. Nah, berarti nanti bisa ya, alhamdulillah saya akan berubah. Lebih bagus yuk kita berubah bersama-sama. Saya akan berubah. Yuk kita bersama-sama. Kalau dia nggak berubah juga, dari kita aja dulu. Karena kalau kita berubah, orang lain tidak berubah, kita tidak akan rugi, Kang Anies.
0: Iya, betul.
1: Ya. Jadi perubahan itu bagusnya bersama-sama. Tapi kalau yang satu itu nggak mau berubah, kita fokus pada diri sendiri, kita yang merubah itu.
0: Baik.
1: Itu.
0: Jadi tidak ada ruginya ya kalau kita mau
1: Iya.
0: berubah ya, tidak tergantung pada
1: Meskipun
0: orang lain ya.
1: meskipun pas pelaksanaan kan ya pastilah ya kesel atau apa gitu. Saya
0: Iya.
1: berubah, saya we berubah, ayo dia nggak berubah gitu. Kan suka ada loh. Saya
0: Iya,
1: juga
0: betul.
1: suka gitu, suka ada perasaan saya aja berubah tapi dia nggak berubah. Nah, nanti dijawab lagi. Kalau saya terus berubah, untung loh bagi saya. Kalau dia tidak berubah, tidak merugikan saya juga. Apakah dia untung? Enggak juga gitu loh, Kang Ani.
0: Iya. Baik, Bu Lilis.
1: Yep.
0: Masya Allah, waktu kita juga sudah berada di penghujung
1: Yeah.
0: kebersamaan, Bu Lilis. Di akhir barangkali ada hal yang kembali ingin disampaikan nih, sebagai penguat dari bincang kita.
1: Ya, yuk kita belajar untuk bagaimana mengkat tidak menyuburkan yang namanya plain victim, ya. Dan kita sekarang kan sudah tahu mana korban, kita harus empati ke korban yang mengalami dan tidak mengungkit-ungkit lagi, tidak mengulang-ulang terus gitu ya. Dan ketika kita bersikap ke plain victim, kita baik diri kita atau orang lain, kita arahkan ke penjelasan, ke penyelesaian masalah dan alasan. Kalau dia dikasih penyelesaian masalah dia malah marah, itu mah pasti, itu mah udah plain victim. Kemudian juga ada blaming, menyalahkan ya, ada plain victim. Nah, blaming itu tujuannya tidak sampai ke tujuan akhirnya, untuk menghindari tanggung jawab dan untuk mencari keuntungan. Kalau blaming mah hanya nyalahin aja gitu, nyalahin aja tok, nyalahin. Nah, tapi kalau plain victim itu menyalahkan yang sudah mengambil keuntungan dari kesalahannya dan tadi menghindari tanggung jawab. Yuk kita belajar bagaimana tidak menyuburkan plain victim dengan fokus ke solusi penyelesaian masalah. Jangan diungkit-ungkit lagi ya, kalau misalnya sakit trauma ya selesaikan. Kalau perlu ke profesional, ke psikolog lah. Jangan diungkit-ungkit ke setiap orang kita berbicara bahwa saya itu korban, saya itu kok kayaknya korban itu sama dia di apa sih namanya tuh, kalau Sundanya mah dikukut, dipelihara
0: Dipelihara,
1: gitu ya.
0: yeah.
1: Nah, kalau orang sudah memelihara rasa sakit, ah itu jangan-jangan dia akan tujuannya mendapatkan keuntungan dari sakitnya, atau bisa jadi yang kedua menghindari tanggung jawab. Yuk kita evaluasi bersama dan kita juga melihat terutama di rumah pak sesama pasangan istri dan suami dan orang tua dengan anak, sehingga nanti kapan kita empati, kapan kita tidak menyuburkan playing victim itu, Kang Ani.
0: Baik, alhamdulillah. Ya. Bu Lilis, terima kasih pagi hari ini sudah menyampaikan ilmu ya untuk kita semua. Mudah-mudahan jadi semakin dapat memahami topik yang sedang kita bahas pagi hari ini, yang sudah kita bahas ya tentang playing victim. Mudah-mudahan jadi jariah juga apa yang disampaikan Bu Lilis. Lain kesempatan mudah-mudahan dapat silaturahim dan ngobrol lagi. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit.
0: Bersama dengan Ibu Lilis Komariah, MPSI psikolog, sahabat MG, baru saja kita berbincang seputar playing victim. Ternyata boleh jadi playing victim itu kita juga melakukannya tanpa sadar, sahabat MG, sehingga mudah-mudahan dengan beberapa indikasi tadi yang sudah dipaparkan oleh Ibu Lilis, kita bisa menghindarkan playing victim yang mungkin saja kita melakukannya tanpa sadar tadi, sahabat MG. Terima kasih juga sahabat MG di pagi hari ini yang sudah menyampaikan atensinya, sudah bergabung juga menyimak melalui YouTube, ya, Instagram, kemudian TikTok MG FM. Kita akan masih menyambung kebersamaan dalam rangkaian program Inspirasi Keluarga hari ini. Segmen terakhir akan hadir Morotal Pilihan, ya. Waktunya kita kembali nanti dapat memilih salah satu di antara tiga pilihan Morotal yang sudah disiapkan hari ini. Dan pilihan yang paling banyak nanti Morotalnya akan dihadirkan ya lantunannya lepas program Inspirasi Keluarga. Kami langsung tawarkan saja sahabat MQ untuk Anda ya pilihan Morotal hari ini, agar sahabat MQ juga dapat bersiap untuk menyampaikan pilihan Morotalnya. Hari ini pilihan Morotal yang dapat dipilih oleh sahabat MQ, yang pertama ada Al-Quran Surat Al-Dhariyat di pilihan nomor 1 ya sahabat MQ. Kemudian di pilihan nomor 2 ada Al-Quran Surat At-Tur. Dan di pilihan ketiga ada Al-Quran Surat An-Najm. Di pilihan nomor 1 ada Al-Quran Surat Adz-Dzariyat. Di pilihan kedua ada Al-Quran Surat At-Tur. Dan di pilihan ketiga ada Al-Quran Surat An-Najm. Silakan pilih salah satunya, sampaikan pilihannya melalui SMS atau WhatsApp MKFM. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat Anda. Kami segera menyapa kembali yang sudah menyampaikan pilihan Morotal. Selepas kita akan jeda kembali sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MQ, apa sebutan bagi seseorang yang menunaikan kewajiban berdakwah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Mah, kadang sedih ya.
4: Kenapa, Pak?
3: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
4: Iya, Pak. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
3: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
4: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
3: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
4: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
5: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 753327532 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085-200-123-123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
6: Duh, ceklis satu mulu, telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini, Mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
7: Tenang, tenang. Semua masalah
6: kok ada lagi dengan izin
7: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
6: Juga ya.
7: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
6: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
8: Halo, Assalamualaikum, Min.
6: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
8: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
6: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
8: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia. Berwakaf Al-Quran Braille lebih dari sekedar berempati, melainkan bersyukur atas penglihatan yang sangat berarti.
1: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa." Al-Quran Surat Ali Imran ayat 133.
3: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
4: Sahabat MK, orang yang istiqomah menunaikan kewajiban untuk berdakwah disebut sebagai khoyur ummah atau umat terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah." Al-Quran Surat Al-Imran ayat 110.

28 menit lepas dari jam 11, sahabat MK, kita masuki segmen terakhir ya di kebersamaan program Inspirasi Keluarga hari ini. Terima kasih yang sudah menyampaikan pilihan morotalnya hari ini melalui SMS maupun juga WhatsApp MK FM ya. Silakan kami masih nantikan sahabat MK yang ingin turut serta juga berpartisipasi memilih pilihan morotal. Di WhatsApp bisa sampaikan pilihan morotalnya maupun yang menyimak melalui YouTube atau Instagram dan TikTok juga boleh langsung kirimkan melalui kolom komentar ya. Memilih pilihan morotal hari ini, ada 3 pilihannya. Nanti pilihan yang paling banyak morotalnya akan dihadirkan ya lepas program Inspirasi Keluarga. Di pilihan yang pertama ada Al-Quran Surat Adz-Dzariyat, kemudian di pilihan nomor 2 ada Al-Quran Surat At-Tur, dan di pilihan terakhir nomor 3 ada Al-Quran Surat An-Najm. Silakan pilih salah satunya, sampaikan pilihannya disertakan nama, usia, alamat Anda ke 0811-224-1027. Ke 0811-224-1027.

Kita sapa sahabat MK yang sudah menyampaikan pilihan murotalnya melalui WhatsApp MK FM ya. Sudah ada sahabat kita di Cicadas, Ibu Puja, memilih pilihan murotalnya nomor 1, Al-Quran Surat Adz-Dzariyat. Kemudian ada Pandang di Geger Kalong, pilihan murotalnya nomor 2. Kalau Pandang, terima kasih Pandang, sudah menyampaikan pilihan murotalnya. Kemudian terima kasih juga untuk sahabat kita, Ibu Rusmiati di Cibatu Garut ya. Ibu Rusmiati memilih pilihan murotalnya di pilihan nomor 1, Al-Quran Surat Adz-Dzariyat ya. Kemudian kami sapa kembali, sudah ada sahabat kita, Ibu Reti atau Mamah Rogib ya, di Kopo Jalak Harupat, sudah memilih pilihan murotal nomor 1 pilihannya. Terima kasih Mamah Rogib sudah menyampaikan pilihan murotal. Ada sahabat Esa di Cipageran, pilihan murotalnya nomor 2 saja katanya. Terima kasih sahabat Esa, kirim salam silaturahim juga untuk penyiar dan kru yang bertugas, untuk sahabat MK yang sedang menyimak dan beristirahat juga di siang hari ini. Mudah-mudahan semuanya senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat Raisa ya di Cipageran sudah menyampaikan pilihan murotalnya di hari ini. Silakan, kami masih nantikan sahabat MK yang ingin menyampaikan pilihan murotal hari ini. Ada 3 pilihannya. Silakan sahabat MK dapat memilih pilihan murotal hari ini. Yang pertama ada Al-Quran Surat Adz-Dzariyat, kemudian nomor 2 ada Al-Quran Surat At-Tur, dan di pilihan nomor 3, pilihan terakhir ada Al-Quran Surat An-Najm ya. Silakan pilih salah satunya, sampaikan pilihan Anda ke 0811-224-1027. Disertakan nama, usia, alamat, tidak lupa ya sahabat MK. Kami sapa kembali yang sudah menyampaikan pilihan murotalnya hari ini. Sudah ada sahabat kita Pak Yudi di Padalarang memilih pilihannya nomor 1. Terima kasih Pak Yudi. Berikutnya kami sapa juga ada sahabat Raihan dari Ujung Berung. Sahabat Raihan memilih pilihannya di nomor 1 juga. Kemudian ada sahabat Mahadi di Cemenyan memilih pilihan murotalnya di pilihan nomor 1 juga ya. Terima kasih sahabat Mahadi dari Cemenyan sudah menyampaikan pilihan murotalnya di hari ini. Berikutnya ada Ibu Aminah di Cipanas Puncak. Ibu Aminah memilih pilihan nomor 3 katanya ya. Salam silaturahim untuk semuanya yang sedang menyimak. Doanya juga dari Ibu Aminah, mudah-mudahan semuanya sehat selalu, lancar dan berkah selalu katanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Aminah ya dari Cipanas Puncak sudah memilih pilihan murotal di hari ini.

0: Terima kasih sahabat MK yang sudah menyampaikan pilihan murotalnya. Kami sapa juga yang menyampaikan pilihan murotalnya melalui TikTok ya. Ada sahabat Rahmadian juga, terima kasih memilih pilihan murotalnya di pilihan nomor 1 ya. Terima kasih sudah memilih murotal melalui kolom komentar TikTok. Dan kami sudah rekap sahabat MK ya, pilihan-pilihan murotal yang sudah Anda kirimkan hari ini. Kami akan coba hitung nih yang paling mana yang paling banyak, untuk nanti pilihan murotalnya akan, atau murotal yang paling banyak dipilihnya akan dihadirkan lantunannya lepas program Inspirasi Keluarga hari ini. Dan pilihan yang paling banyak murotal hari ini yaitu pilihan murotal di nomor 1 sahabat MK. Kita akan simak. Mudah-mudahan lantunan murotal hari ini kembali dapat jadi semangat untuk kita sahabat MK ya, mengisi waktu dengan Quran. Dan mudah-mudahan mengisi waktu dengan Quran ini menambah interaksi kita dengan Quran, jadi obat juga untuk kita sahabat MK ya, karena Al-Quran adalah syifa, maka mudah-mudahan obat dari segala obat begitu ya, atas segala yang dirasakan saat ini oleh sahabat MK. Al-Quran Surat Az-Zariyat nanti akan kami hadirkan lantunannya lepas program Inspirasi Keluarga yang Alhamdulillah sudah berada di penghujung kebersamaan hari ini. Terima kasih sahabat MK yang sudah menyimak dari awal kebersamaan, sudah menyampaikan juga atensi pertanyaan ya di setiap segmennya. Nantikan kembali program Inspirasi Keluarga ini hadir setiap hari ya untuk Anda mulai dari jam 10 pagi. Dan kini sudah saatnya saya Herlan Hanif harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu alla ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspirasi Keluarga, dinamika keluarga telah membersamai Anda. Semoga setiap prosesnya mendidik kita untuk jadi lebih dewasa dan menguatkan kebaikan dalam keluarga.
2: Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita

0: وأم
1: صدق الله العظيم.
2: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah, pendengaran Allah. Tidak ada satupun yang lepas dari genggaman Allah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang menciptakan kita untuk menjadi hambanya. Allah menciptakan kita akan mulia kalau kita jadi hamba Allah. Allah menciptakan dunia berikut isinya sebagai pelayan kita dalam mengabdi kepada Allah. Tetapi manusia kalah oleh nafsu sehingga banyak yang jadi hamba dunia. Salah. Harusnya kita dilayani dunia untuk ngabdi ke Allah, itu mulia. Tapi banyak yang turun derajatnya jadi hamba harta, hamba gelar, hamba penampilan, hamba jabatan, diperbudak. Jadilah selain tidak bahagia juga pasti tidak mulia. Berulang kali kita bahas bahwa bahagia itu kuncinya dua, iman dan amal soleh, keyakinan dan ketaatan. Makin kuat iman, akhlak makin baik, hidup makin bahagia, amal makin diterima. Penyebab utama orang akhlak kurang baik karena kurang iman. Penyebab utama hidup tidak bahagia adalah kurang iman. Kita harus fokus kepada dua hal ini. Bagaimana setiap waktu keyakinan kita bertambah dan setiap waktu amal kita diterima Allah. Sudah itu saja hidup ini, tidak usah ribet. Perkara rezeki, karir, tetek bengek duniawi ini tidak akan kemana-mana. Allah akan berikan kepada kita yang paling pas, yang bisa membuat kita bahagia, mulia dan selamat. Jadi kita tidak usah ngebanding-banding rezeki kita dengan rezeki orang. Tidak usah membanding-banding karir kita dengan karir orang. Beda kapling. Tidak harus kita seperti orang lain. Yang harus itu iman kita makin kuat dan kesibukan kita jadi amal. Dah itu. Kalau mau baca sesuatu, bacalah yang menguatkan keyakinan dan bacalah yang jadi amal. Kalau mau berteman, cari teman yang bisa menguatkan keyakinan dan teman yang bisa meningkatkan amal. Baru kita akan bahagia. Tidak penting kita banyak kawan. Yang penting kawan kita bisa ngejaga iman dan bisa ngejaga amal. Berikut ini dibacakan hadis. Hadis riwayat Imam Ahmad, derajatnya Hasan. Dan ini salah satu yang harus kita miliki supaya iman kita istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Iman seorang hamba tidak akan lurus, istiqomah hatinya, istiqomah. Jadi lisan itu bukan perkara, saya beriman ke Allah itu benar, tapi tidak cukup. Harus dari hati. Yakin saya beriman kepada Allah, harus hatinya yakin Allah itu ada, Allah itu memiliki segala-galanya, Allah itu maha melihat, Allah maha dekat, Allah maha mendengar, Allah maha menentukan. Hatinya istiqomah, maka iman akan istiqomah. Wala yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuh. Dan tidak akan lurus istiqomah hati hingga istiqomah lisannya. Siapa yang ingin hatinya ajak, jaga lisan. Karena lisan inilah yang akan bisa menentukan hati. Misal ya, hati mau riya atau mau memamerkan amal kebaikannya, sum'ah, memperdengarkan, tapi lisan tidak bicara, itu hati kejaga. Walaupun ingin sombong, lisan dijaga, enggak keluar itu kesombongan. Ingin memamerkan jasa diri, tapi mulut direm, tidak bicara, tidak keluar itu ujub. Sebel ke orang, mau menghina, tapi direm, tidak keluar penghinaan. Tidak jadi dengki ke seseorang, tapi tidak keluar dari kata-kata kita menjatuhkan orang itu. Tidak hasidin idza hasad. Makanya kebahagiaan seseorang, salah satu kuncinya adalah jaga lisan. Kemuliaan seseorang, jaga lisan.

0: siapa yang beriman kepada Allah, yakin ini Allah maha mendengar, maha menyimak, hendaklah berkata baik atau diam. Jadi pilihan kita cuma dua, berkata baik atau diam, baru selamat.
1: Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran, nurun wa bayan. Al-Quran, hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: قرآن is life.

0: Sahabat MQ,
1: sesaat lagi Anda akan menyimak drama radio spesial Idul Adha. Taat tanpa ragu, dalam indahnya sabar tanpa batas. Sebuah kisah tentang ikhtiar, tentang ujian kehidupan, tentang hati yang belajar percaya pada ketetapan Allah. Yang dipersembahkan oleh DT Peduli.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah.
0: Masya Allah, dari tadi masih depan laptop.
1: Iya bu.
0: Revisi skripsi lagi.
1: Masih. Kayaknya dosen pembimbing memang gak rela deh aku cepat lulus.
0: Astagfirullah, jangan gitu.
1: Bercanda bu.
0: Emang revisinya banyak?
1: Lumayan. Kemarin satu bab dikembalikan lagi.
0: Alhamdulillah.
1: Loh, kok alhamdulillah?
0: Ya berarti dibaca. Kalau gak dibaca sama sekali, baru pusing.
1: Nah, itu benar juga sih.
0: Sudah sarapan?
1: Belum.
0: Jangan kopi terus ya. Perut juga perlu diperhatikan.
1: Siap, Bu.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bu.
1: Iya.
0: Ada makanan.
1: Masya Allah. Bangun tidur langsung makan.
0: Alhamdulillah, berarti masih sehat.
1: Logikanya dari mana?
0: Kalau nggak lapar, berarti harus khawatir.
1: Ada nasi goreng.
0: Nah, ini yang namanya kabar baik.
1: Buat kamu, semua kabar baik pasti soal makanan.
0: Iya, karena makanan menyatukan keluarga.
1: Sudah, sana cuci muka dulu.
0: Siap, Bu.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ayah sudah siap berangkat.
0: Insyaallah, sebentar lagi.
2: Duduk sini ya, masih hangat nasinya.
0: Masya Allah, baik sekali anak ayah.
2: Iya, takut habis duluan ya.
0: Nah, ketahuan deh.
1: Ya.
0: Iya.
1: Kemarin jadi ke kantor layanan kurban.
3: Eh iya, aku lupa mau nanya.
2: Aku juga.
0: Alhamdulillah, sudah.
1: Sudah daftar?
0: Iya.
3: Masya Allah, alhamdulillah, akhirnya ya.
2: Alhamdulillah, beneran jadi tahun ini.
0: Insya Allah, kemarin sudah bayar uang muka.
1: Masya Allah, alhamdulillah.
3: Lewat mana ya?
0: Lewat program kurban peduli negeri dari DT Peduli.
2: Yang ayah pernah cerita itu?
0: Iya, ayah sempat baca informasi programnya juga.
3: Yang kurban impact itu ya?
0: Betul, yang menariknya nih, distribusinya gak cuma di kota-kota besar aja. Ada yang sampai pelosok, daerah yang mungkin jarang menikmati daging kurban.
1: Masya Allah.
0: Makanya, ayah makin mantap. Karena kurbannya bukan cuma selesai saat disembelih, tapi manfaatnya bisa sampai ke banyak orang.
2: Aku kira selama ini kurban ya kurban aja. Ternyata distribusinya juga dipikirkan ya.
0: Iya, makanya ayah senang waktu lihat program itu.
3: Masya Allah, semoga lancar sampai hari H ya.
0: Amin.

0: dipikir-pikir, ayah sebenarnya sudah lama pengen kurban lagi.
1: Kenapa baru sekarang ya?
0: Karena setiap tahun selalu aja ada alasan.
2: Biaya kuliah, perbaikan rumah,
1: motor rusak,
0: motormu terus yang disebut.
1: Iya, karena paling sering.
0: Tapi serius, kadang alasan itu memang nyata ya. Bukan dibuat-buat, ada kebutuhan, ada tagihan, ada keperluan keluarga.
2: Benar.
0: Tapi lama-lama ayah sadar, kalau terus menunggu keadaannya sempurna, mungkin gak akan pernah jadi.
2: Masya Allah.
0: Makanya tahun ini ayah bilang ke diri sendiri, bismillah, mulai aja dulu. Kalau niatnya baik, insya Allah, Allah kasih jalan.
1: Nah, kalimat itu harus dicatat.
2: Biasanya yang bilang begitu nanti lupa sendiri.
1: Bu, jangan dibongkar.

0: Assalamualaikum Bu Salma.
1: Waalaikumsalam Bu Rina. Apa kabar?
0: Alhamdulillah, Ibu sendiri sehat?
1: Alhamdulillah, masih dikasih tenaga.
2: Bu Salma?
1: Iya Bu.
2: Mau bilang terima kasih.
1: Loh,
2: kemarin habis kajian soal komunikasi dengan anak, saya coba praktek.
1: Masya Allah, gimana hasilnya Bu?
2: Alhamdulillah. Biasanya anak saya pulang kerja langsung masuk kamar. Sekarang mulai sering ngobrol lagi.
1: Masya Allah, alhamdulillah kalau ada manfaatnya.
2: Makanya saya selalu tunggu jadwal kajian.
1: Aduh Bu, jangan begitu. Kita sama-sama belajar.
0: Tapi memang ibu-ibu di sini senang kalau Bu Salma yang mengisi. Bahasanya gampang dipahami, nggak bikin pusing.
1: Kalau terlalu banyak dipuji, nanti saya malu.
0: Serius Bu?
1: Baik Bu Ibu, bismillah ya. Hari ini kita lanjut pembahasan tentang sabar. Tapi jangan bayangkan sabar itu cuma diam. Karena kadang sabar justru tetap melangkah meski hati lagi berat.

0: apa, Pak?
1: Katanya proyek utama kita batal.
2: Yang proyek pemerintah itu?
1: Iya, barusan saya dengar dari bagian operasional.
2: Innalillahi, serius?
1: Masih belum ada penjelasan resmi, tapi sepertinya memang begitu.
2: Pantes aja, sejak kemarin suasananya beda.
1: Iya, orang-orang juga mulai khawatir.
2: Kalau proyek sebesar itu batal, pengaruhnya pasti besar juga ya, Pak?
1: Pastilah, kita cuma bisa berharap perusahaan punya solusi.
2: Semoga aja ya.
1: Yang penting jangan keburu panik. Kadang kabar yang beredar lebih besar dari kenyataannya.
2: Iya juga sih.
1: Kita ikhtiar saja dulu, sisanya tawakal.

0: Lagi lihat pengeluaran bulan ini.
1: Masih kepikiran soal kantor?
0: Sedikit sih.
1: Sudah ada kabar baru?
0: Belum. Itu yang bikin gak tenang. Kalau sudah jelas, justru lebih mudah.
1: Iya ya, kadang yang berat itu nunggu.
0: Betul.
1: Insya Allah ada jalannya.
0: Amin. Ayah sempat kepikiran satu hal deh.
1: Apa?
0: Kalau keadaan makin sulit, kurban gimana ya?
1: Maksudnya?
0: Iya, kalau benar perusahaan sedang bermasalah, kalau nanti pendapatan jadi terganggu.
1: Ayah mau membatalkan?
0: Belum tahu sih. Makanya ayah lagi mikir-mikir nih.
1: Kalau menurutku, jangan buru-buru memutuskan. Tunggu dulu sampai semuanya jelas.
0: Iya, mungkin ayah memang terlalu cepat khawatir.
1: Wajar kok ya. Tapi jangan sampai rasa takut mengambil alih semuanya.

0: Kadang kita mengira sabar itu saat semuanya baik-baik saja. Padahal sabar justru diuji ketika keadaan tidak sesuai harapan. Tapi jangan salah, sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha. Sabar itu tetap berikhtiar sambil percaya bahwa Allah tidak meninggalkan hambanya.
1: Sebentar Bu, saya agak pusing.
2: Bu Salma?
1: Gak apa-apa, saya cuma...
2: Astagfirullah, Bu Salma.
3: Bu Salma, tolong, ada yang ambil air, cepat.
4: Alhamdulillah, kondisi ibu sudah lebih baik.
5: Sebenarnya kenapa dok?
4: Dari pemeriksaan awal, ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti. Untuk memastikan penyebabnya, kita perlu pemeriksaan lanjutan.
1: Apakah serius, dok?
4: Kita belum bisa menyimpulkan sekarang. Tapi jangan ditunda ya, Bu. Semakin cepat diperiksa, semakin baik.
5: Baik, dok.

0: Gimana hasil pemeriksaannya?
1: Masih harus ada tindakan lanjutan.
2: Biayanya besar ya?
1: Lumayan.
2: Oh.
0: Kalau begitu, tabungan kita cukup nggak?
1: Kalau semua dihitung-hitung, agak berat juga sih.
3: Sudahlah, yang penting kesehatan dulu.
1: Iya, betul itu. Kalau memang harus, kurban kita batalkan aja ya.
3: Ya, gak apa-apa.
1: Keselamatan ibu lebih penting. Udah, gak usah dipikirin lagi. Gak apa-apa. Mungkin ini belum rezekinya.

0: Ibu-ibu, saya mau mengajak sesuatu.
1: Tentang Bu Salma ya?
0: Iya. Beliau selama ini selalu ada untuk kita. Sekarang beliau sedang butuh bantuan.
1: Saya ikut, Bu.
0: Saya juga. Jangan lihat besar kecilnya ya. Yang penting niat membantu.
1: Insya Allah.
2: Semoga Allah mudahkan.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Maaf mengganggu.
2: Bu Rina, silakan masuk.
0: Bu Salma, kami datang mewakili ibu-ibu majelis. Kami ingin menitipkan sedikit bantuan.
2: Bantuan?
3: Untuk biaya pengobatan ibu.
2: Astagfirullah, jangan Bu. Saya jadi gak enak.
0: Jangan begitu.
2: Saya gak pernah mengajar supaya dibalas seperti ini.
3: Kami tahu Bu, justru karena itu kami datang.
0: Dulu saat kami punya masalah, ibu selalu mendengarkan. Saat kami bingung, ibu menguatkan. Hari ini, biarkan kami melakukan hal yang sama.
2: Jazakumullah khairan. Semoga Allah membalas semua kebaikan ibu-ibu.
3: Amin.

0: Coba lihat ini.
1: Eh, ada apa?
0: Dokumentasi distribusi kurban tahun lalu.
2: Masya Allah, jauh banget daerahnya.
0: Iya, ini dari program Kurban Peduli Negeri.
1: Yang Kurban Impact DT Peduli itu?
0: Lihat deh, ada daerah yang memang jarang mendapatkan distribusi daging kurban.
3: Masya Allah, wajah anak-anaknya bahagia sekali.
2: Aku baru sadar, kurban ternyata bukan cuma soal menyembelih hewan ya.
1: Nah, betul itu. Manfaatnya bisa sampai ke saudara-saudara kita yang jauh dari sini.
3: Mungkin seperti kebaikan. Kadang kita nggak pernah tahu sejauh apa dampak

0: akhirnya sampai juga.
1: Alhamdulillah.
2: Rasanya tahun ini beda ya?
0: Banget. Dulu ayah pikir kurban itu cuma soal uang yang harus dikeluarkan. Ternyata bukan. Kurban mengajarkan kita percaya kepada Allah saat keadaan belum pasti, saat hati masih takut, saat jalan keluar belum terlihat. Dan ternyata pertolongan Allah bisa datang dari arah yang tidak pernah kita sangka.
1: Benar. Kalau Allah berkehendak menolong, Dia bisa menggerakkan banyak hati sekaligus.
2: Masya Allah.
0: Padahal Allah sudah menyiapkan jalannya.
1: Taat memang tidak selalu mudah.
0: Tapi jangan ragu melangkah ketika niatnya karena Allah.
2: Karena setiap kebaikan akan menemukan jalannya.
3: Dan setiap kesabaran akan menemukan keindahannya.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
4: Sahabat MQ, Anda telah menyimak drama radio spesial Idul Adha, Taat Tanpa Ragu, dalam indahnya Sabar Tanpa Batas. Dipersembahkan oleh DT Peduli.
5: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
5: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM.

Aziz, Yang Maha Perkasa. Al-Aziz disebutkan dalam Al-Quran sebanyak hampir 100 kali. Al-Aziz memiliki makna yang disebutkan dalam surat Yunus ayat ke-65 yang artinya, sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Dialah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Oleh karena itu, makna Al-Aziz adalah Allah zat yang baginya seluruh makna-makna kekuasaan. Kekuasaan di sini mencakup kekuatan, ketidakbutuhan, keperkasaan, dan kemenangan atas seluruh makhluk yang ada. Di antara konsekuensi dari nama Allah Al-Aziz adalah bahwa seseorang apabila diberikan kekuasaan, kekuatan, dan yang semisalnya, maka hendaklah ia menyadari bahwa ada yang maha berkuasa di atas segalanya. Untuk itu, kekuasaan yang Allah karuniakan harus digunakan sesuai dengan fungsinya, disertai akhlak baik, sebagaimana akhlak atau sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apabila kekuasaan yang diberikan membuat makhluk menjadi manusia yang sok berkuasa atau angkuh, maka ia akan kembali dengan murka Allah dan berhak mendapatkan ancamannya. Sungguh, Allah telah mengancam orang yang demikian kondisinya dengan siksa yang keras, dikuncinya hati, dan dimasukkan ke dalam neraka pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Aziz. A'udzubillahi wa kudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung kepada Allah dan kuasanya dari keburukan apa yang kurasakan dan kukhawatirkan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-9, Allah Al-Aziz, Yang Maha Perkasa.

Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa. Makna Al-Jabbar yaitu bahwasannya Allah adalah Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang hina di hadapannya segala sesuatu dan tunduk kepadanya segala yang ada. Alam semesta atas dan bawah dengan segala yang ada di dalamnya, yang berupa makhluk yang agung, semuanya patuh dalam gerakan dan diamnya. Apa yang manusia bawa dan tinggalkan adalah milik Raja dan Pengatur, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Al-Jabbar juga mengandung makna kembali kepada kelembutan kasih sayang dan santun. Untuk itu, kita ketahui dan rasakan bahwa Allah lah yang senantiasa memperbaiki segala urusan, memberikan luapan cinta kasih, aneka ragam kebaikan, taufik, hidayah, dan petunjuk untuk hati mereka yang selalu tunduk kepada keagungan dan kemuliaannya. Di antara pengaruh nama Al-Jabbar dapat kita saksikan salah satunya ketika bulan Ramadan tiba, di mana miliaran manusia tunduk dan patuh kepadanya dengan melakukan puasa serentak. Maka, konsekuensi dari nama Allah Al-Jabbar bisa diraih apabila kita menjadi hamba yang tunduk dan patuh kepadanya. Hamba yang hanya mengimani Allah dan berharap balasan kebaikan di sisi Allah saja.

0: Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, perbaikilah keadaanku, tinggikanlah derajatku, berilah rezeki dan petunjuk untukku. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-10, Allah Al-Jabbar, yang Maha Memaksa.
1: MQ Siang. MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Afila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam syurga yang Allah Subhanahu wa taala. Simak terus Inspirasi Membangun Keluarga hanya di 102,7 MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara untuk Anda dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK, menyapa kembali ruang dengar Anda di kesempatan siang hari ini dalam program Inspirasi Siang. Di edisi hari Kamis, kita sudah memasuki hari kedua di bulan Juli 2026. Atau alhamdulillah kita juga sudah melewati pertengahan bulan Muharram 1447 Hijriah. Kita sudah berada di hari ke-17 bulan Muharram tahun 1448 Hijriah, sahabat MG. Dan di edisi Kamis hari ini, Inspirasi Siang seperti biasa akan menghadirkan talk show yang menarik seputar dengan kesehatan. Anda sahabat MG yang mungkin sudah lama merasakan pegal ataupun juga rasa sakit, entah itu di tengkuk ataupun di punggung, di pinggang, silakan Anda bisa ikut bergabung menyimak perbincangan kita di siang hari ini, karena menghadirkan tema yang menarik, sahabat MK. Saraf penjepit dan sakit lutut alias osteoartritis, kenali solusinya seperti apa. Apalagi untuk yang sudah berusia lanjut ya, sahabat MK, senior nih, Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa menemukan solusinya seperti apa. Anda pun silakan bisa berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi Anda. Kita akan gali lebih lanjut, lebih jauh, sahabat MK, bersama dengan narasumber kita di siang hari ini. Ada Ibu Mira, selaku owner skincare Mira Beauty dan terapi Miracare. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mira.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah. Kabar ya. Baik dan sehat ya, Bu Mira ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat. Jelang usia 70 tahun ya kalau Ibu Mira ya.
1: September besok ya.
0: September besok nih, tapi masih kondisinya

0: sehat, bugar sahabat MK. Apalagi kalau memang melihat wanita begitu di usia sudah lebih dari 50 tahun Ibu Mira, itu kan memang keluhan pada tubuhnya mulai terasa kalau tidak banyak, dibiasakan oleh raga. Salah satunya mungkin saraf kejepit ya Ibu Mira ya.
1: Ini saraf yang kemudian. Iya, betul.
0: Kenapa kemudian saraf kejepit ini seringkali kemudian jadi salah satu gejala ketika tidak kunjung yang justru mengganggu kesehatan dalam aktivitas saraf kejepit ini? Kenapa ya Bu Mira, kok bisa gitu datang tiba-tiba? Apakah sudah ada gejalanya di awal sebetulnya ketika masih muda Ibu Mira?
1: Ya, mungkin kita kenali dulu ya penyebab dari saraf kejepit itu. Yang pertama, karena dia mungkin dulunya gemuk ya. Jadi gemuk, kalau gemuk itu biasanya selulitnya banyak. Yang dimaksud dengan selulit itu adalah gumpalan-gumpalan lemak. Nah, gumpalan lemak ini kadang-kadang di dalam itu terperangkaplah saraf-saraf gitu. Saraf itu terperangkap dalam lemak yang keras atau selulit. Nah, itu menyebabkan dia sakit. Kadang-kadang kita nggak sadar gitu. Biasanya kalau orang gemuk itu biasanya selulitnya banyak ya. Nah, pernah ada pasien namanya Mbak Lista ya. Dia udah kalau gak salah berapa tahun gitu terbaring di tempat tidur
0: karena saraf kejepit.
1: Badannya gemuk ya. Karena saraf kejepit. Dia tuh kebetulan seorang guru. Terus udah berobat kemana-mana gitu ya. Udah habis puluhan juta lah kemana-mana gitu kan, untuk bisa dia bisa berjalan kembali seperti semula. Tapi alhamdulillah, karena di dengan alat terapi ITERA yang kita miliki, itu kita juga menjalankan bagaimana cara menurunkan berat badan dia. Jadi kita program kita langsung begini, kalau ada pasien yang datang kan kita langsung tinggi badan diukur, kemudian berat badan juga diukur ya. Kemudian berapa kelebihan berat badannya. Kalau seandainya pasien itu misalnya tinggi badannya 160, berarti berat badan yang harus dia punya itu hanya 60 kilo. Jadi 100 dikurangin tinggi badan dikurangin 100, berarti 60 kilo. Kalau seandainya punya dia berat badan 70 kilo, berarti ada kelebihan berat badan 10 kilo. Jadi seluruh pasien itu kita targetkan gitu. Jadi tidak boleh ada kelebihan berat badan.
0: Harus ideal ya.
1: Harus ideal. Jadi caranya gimana untuk melaksanakan pelangsingan untuk seluruh pasien-pasien yang datang ke MiraCare. Jadi kita kerjasama gitu dengan mereka, dengan cara mereka harus melakukan diet. Dietnya nanti kita berikan cara-caranya. Nah, ternyata Mbak Lista tadi dia bisa turun 3 kilo kalau gak salah waktu itu ya.
0: Dalam waktu satu berapa? Minggu. Satu pekan ya, 3 satu kilogram pekan, satu pekan, ya.
1: Jadi dietnya benar-benar dijalankan. Dia tidak ngemil sama sekali gitu. Tapi mengikuti diet yang diberikan sama kita. Sama kita juga sih gak berat-berat banget cara dietnya ya. Jadi jam pagi itu jam 8 itu bisa makan telur 2 biji, kemudian buah-buahan 3 macam. Jadi dalam satu piring itu telur 2, kemudian buah-buahan 3 macam. Tapi gak boleh durian ya, gak boleh mangga, gak boleh semangka, jangan yang manis-manis. Apalagi orang yang punya diabetes. Yang gampang tuh biasanya pepaya, apel, buah naga atau pir, atau alpukat. Nah, kemudian nanti jam 11 dia makan, boleh makan nasi hanya 100 gram atau 6 sendok makan. Kalau mereka gak kenyang gimana? Jadi proteinnya ditinggiin. Jadi daging, mungkin ayamnya gitu ya, jangan daging sapi dulu. Daging ayam dulu ya, atau ikan ya. Nah, itu tapi irisannya lebih besar. Jadi gramannya lebih besar dari yang biasa. Kemudian makan sayur satu mangkok. Kalau dia enggak senang sayur yang di yang di sayur bening, kuah, nah itu gitu, bisa dengan direbus ya. Satu piring sayur kita rebus ya. Nah, kemudian nanti bisa dimakan dengan sambal, tapi sambalnya jangan sambal terasi. Nah, kemudian jam 5 nanti kalau pengen berat badannya lebih bagus lagi gitu ya, mereka enggak makan lagi karbo. Kalau mau.
0: Oh, berarti karbonya dihilangkan
1: ya? Ya, karbonya cuma satu kali doang. Jadi digantinya dengan protein. Jadi sore itu jam 5 dia proteinnya juga gede. Ayamnya mungkin ditambul lah ya. Nah, kemudian sayur-sayuran satu mangkok, kemudian boleh ditambah lagi buah-buahan untuk mengenyangkan gitu. Nah, itu kalau misalnya lebih kuat. Nah, kalau misalnya dia nggak kuat, boleh jam 5 itu diganti dengan rebus-rebusan. Rebusan kentang atau rebusan jagung, rebusan pisang, rebusan ubi atau singkong atau talas. Nah, pilih salah satu. Nah, ini yang sekarang saya jalanin. Saya Ibu Mira selaku pemilik Miracare, dietnya ini yang saya jalankan. Jadi makan nasinya cuma satu kali, pas jam 11. Tapi pagi-pagi udah makan telur ya, telur 2 biji kemudian buah-buahan itu udah kenyang loh. Kalau orang udah makan buah-buahan telur 2 biji pagi, itu lemak-lemak yang di perutnya itu bisa luntur, bisa hancur ya. Nah, kemudian dia keuntungannya lagi itu bagus untuk otak. Kalau telur itu ya, untuk perkembangan otak. Sehingga kalau kita udah tua pun daya ingat gak menurun, kemudian gak pikun, insya Allah gitu ya. Nah, kemudian kita tuh jadinya gak pengen ngemil. Karena telur yang 2 butir tadi bisa membuat kita kenyang sepanjang hari gitu.
0: Masya Allah.
1: Kan? Iya, tapi kan kita kan perlu gizi juga ya. Betul. Karbohidrat mungkin kita makan jam 1. Nah, kemudian jam 5 sorenya itu enggak, karbohidratnya boleh diganti. Biasanya kalau kesukaan ibu ya, rebus jagung, kemudian rebus pisang, kemudian singkong gitu ya. Itu aja. Kemudian untuk mengenyangkannya apa? Yaitu sayur ya, di tambul pakai sambal misalnya. Kemudian juga air minumnya harus 6 gelas gede satu hari, jadi 4 liter ya. Ketika makan telur, air minumnya 2 gelas gede. Ketika makan siang nanti jam 11, 2 gelas besar lagi. Kemudian sorenya 2 gelas lagi, jadi ada 6 gelas gede. Kalau bisa juga pulang dari olahraga 1 gelas, berarti sehari 7 gelas besar. Nah, jadi kita nggak kekurangan air gitu.
0: Cairannya
1: jadi
0: tetap terpenuhi.
1: Kita kenyangnya itu ya dengan sayur, dengan buah, kemudian dengan air. Nah, karbohidratnya itu gimana? Ya, zaman dulu juga orang kan biasa ya, kalau lapar makan jagung atau makan talas. Kalau di kampung kalau kurang-kurang beras kan orang makannya ada yang pakai sagu, pakai apa segala macam ya. Jadi tidak harus selalu pakai nasi gitu loh. Nah, sedangkan biasanya kalau kita orang Jawa Barat atau misalnya orang Sumatera, dia nasinya gede gitu kan.
0: Porsinya
1: padahal
0: besar.
1: Makanya sering menimbulkan penyakit diabetes. Jadi gantilah mungkin nasi dengan rebus-rebusan. Tapi boleh nasi satu kali pagi jam 11. Tapi kalau lebih pengen tragis lagi, ya udah non nasi, sudah non karbo. Kan ada ya orang yang yang pengen langsing banget, itu udah nol karbonya. Bisa juga ganti dengan protein yang banyak, ikannya yang gede, ayamnya yang gede. Besar gitu kan. Mungkin aja dalam satu hari dia makan ayam satu ekor misalnya ya. Jadi setengah pagi, setengah sore. Jadi untuk biaya protein ini kan mahal nih, beli ayamnya itu kita ambil dari cemilan, biaya cemilan, biaya cemilan kita kan nggak boleh
0: nyemil
1: ya, nggak boleh goreng-gorengan, tepung-tepungan, keripik-keripikan, kemudian lagi kue-kuean ya, kemudian kue yang manis, minuman yang manis, semua di nol kan, tidak boleh
0: pindah gitu, ke makanan yang lebih sehat tadi. Nah, protein ya, Bu Mira,
1: sehingga nanti turun berat badan, itu saraf kejepit itu nanti juga akan bebas gitu ya. Kalau udah akhirnya tadi Mbak Lista yang tadi Ibu bilang, dia bisa sekarang ngajar biasa gitu kan. Bahkan sekarang dia bawa keluarganya, ibunya, bapaknya, mertuanya, ibu mertua, adiknya, semua berobat ke kita sekarang ini gitu. Jadi karena hasil Mbak Lista ini, karena dia berpikir suaminya dulu saya ngeluarin uang sampai puluhan juta, tapi nggak ada apa,
0: efeknya,
1: nggak ada efek gitu. Jadi kalau di Miracare itu yang kita sarankan adalah dietnya dulu. Jadi berat badan perlu ditimbang, itu yang nomor satu dulu.
0: Baik,
1: nah, kalau misalnya dia kelebihan berat badan, pasti kita sama-sama melangsingkan diri lah gitu. Dan ibu juga kan diet juga ya. Jadi tapi alhamdulillah semakin kesini badan semakin kerasa ringan kalau makan nasi cuma satu kali. Terus apa kita kekurangan gizi? Ah, enggak, biasa aja kalau menurut ibu ya.
0: Karena sudah terganti ya, sudah seimbang ya Bu Mira ya. Ini kalau bisa diceritakan juga mungkin Bu Mira, tadi kan dengan diet ya, mungkin ada sahabat MK baru dengar makanan nasinya cuma satu kali. Ini kan nampak tidak biasa mungkin untuk orang Indonesia yang biasa nasi. Udah berapa lama Ibu Mira melakukan diet seperti ini?
1: Saya udah 2 bulan.
0: Udah 2 bulan.
1: 2 bulan ya. Kemudian kemarin saya periksa kolesterol karena makan telur 2 biji sehari, itu normal, semua normal. Asam urat, fungsi ginjal semua normal, kolesterol, LDL, HDL, triglycerid semua normal gitu. Pada umur yang 70 begini ibu sih ya syukur banget ya, enggak punya penyakit yang alhamdulillah tidak punya penyakit yang berat, karena memang selain kita makan diatur biar berat badan kita nggak terlalu berat, biar nggak macam-macam timbul penyakit, tapi olahraga juga ibu sangat perhatikan. Jalan pagi setengah jam 45 menit sampai 1 jam kemudian angkat dumbbell, jadi angkat beban,
0: beban.
1: Angkat beban itu tiap hari ibu lakukan. Kemudian tidur harus jam 9 gitu, jadi istirahat. Kemudian positive thinking dengan segala kodar takdir yang diberikan oleh Allah. Ya insya Allah sih badan kita sehat walafiat.
0: Iya, insya Allah. Karena ikhtiarnya juga dari diri sendiri dulu ya Bu Mira ya.
1: Betul.
0: Dan kali ini juga sudah ada sahabat MK solusi terbaik. Kalau Anda juga ingin didampingi untuk tadi menurunkan berat badan atau juga mengobati saraf kejepit, bahkan juga termasuk sakit lutut osteoartritis ya Bu Mira ya. Ini mirip dengan saraf kejepit tidak Bu Mira?
1: Sama lah ya, saraf kejepit itu timbul osteoartrit. Kalau saraf kejepit itu bisa timbul di leher ya, biasanya kalau salah tidur atau misalnya bergeraknya terlalu instan gitu kan, atau misalnya menengok ke kanannya terlalu berlebihan ya. Nah kadang-kadang itu kita nggak sadar gitu,
0: ada yang geser begitu,
1: ada yang bergeser gitu. Misalnya kita ngambil sesuatu di belakang, kita puter langsung gitu kan, padahal leher kita kan nggak bisa muter
0: 180 derajat
1: gitu ya, paling juga 90 derajat. Nah itu di leher biasanya saraf kejepit, kemudian apalagi di bahu ya, bahu tulang belikat bagian belakang. Nah itu yang disebut dengan frozen shoulder. Kalau frozen shoulder tuh akhirnya dia kalau tidur sangat mengganggu gitu. Jadi kalau kita miring ke bagian di tempat saraf kejepit yang frozen shoulder itu, dia akan sakit dan kita akan bangun. Jadi orang yang frozen shoulder, yang tangannya gak bisa dikeatasin, gak bisa dikebelakangin, kadang-kadang maaf ya kalau untuk perempuan itu memakai bra aja mereka gak bisa karena sakit gitu. Nah itu namanya yang disebut dengan frozen shoulder atau kaku bahu ya, atau tulang belikat ya. Frozen itu kan
0: membeku,
1: es yang membeku ya. Jadi seperti kekunci gitu si tangan itu kalau dibawa ke belakang misalnya, atau misalnya dibawa ke atas, dia gak bisa naik lurus 180 derajat. Itu namanya frozen shoulder. Kemudian ada juga yang frozen shoulder-nya saraf kejepit yang banyak sekali diderita oleh pasien adalah di bagian tulang pinggang ya. Itu tulang punggung di bagian dari pinggang ke bawah, atau yang disebut dengan lumbar 4 dan lumbar 5. Nah, kemudian di situ banyak saraf kejepit. Saraf kejepit itu ditimbulkan karena yang pertama kita juga banyak duduk. Ya, banyak duduk, jadi mungkin di depan komputer berjam-jam gitu ya. Biasanya kalau yang sibuk-sibuk ya, anak-anak Gen Z nih, biasanya mereka kan nggak sadar ya berjam-jam itu
0: depan layar,
1: di depan layar begitu ya. Nah itu akan mengganggu posisi tulang kita. Jadi lama-lama dia semakin rapat.
0: Iya.
1: Kalau semakin rapat tulangnya, berarti ada saraf sebagian yang
0: terhimpit
1: yang terjepit. Bisa juga karena pengaruh umur. Misalnya dia umurnya udah 70 tahun katakan, dia udah mulai keropos nih tulangnya. Kalau udah mulai keropos berarti dia sudah mulai menyusut, dia sudah mulai bergeser ke bawah. Nah itu akhirnya juga menjepit di bagian saraf yang di bagian sarafnya, nanti kejepit juga sama tulangnya. Atau misalnya dia mengangkat sesuatu yang berat ya, misalnya ngangkat yang berat nggak sadar gitu kan, kecelket tahunya si tulangnya bergeser, kemudian juga nanti ada lagi saraf yang kejepit. Nah biasanya kalau saraf kejepit bagian pinggang biasanya dia akan menjalar, sakitnya itu ke bagian pinggul
0: ke bawah,
1: kemudian bagian selangkangan depan biasanya, kemudian paha bisa jadi, kemudian lutut bisa jadi juga, kemudian ke pergelangan kaki dan akhirnya jari-jarinya jadi baal, jadi semutan. Nah itu hampir setiap hari ya pasien itu ada keluhan yang datang seperti itu. Ya tapi alhamdulillah ya, yang ibu lihat minggu-minggu ini itu pasiennya sangat luar biasa ya.
0: Masya Allah.
1: Jadi ada pasien yang saraf kejepit, kata itu kan udah di ronsen ya. Nah itu katanya di bagian selangkangannya ada saraf yang kejepit. Nah di situ nggak tahulah posisi, mungkin tulangnya bergeser atau gimana. Habis di ronsen, habislah nggak tahu berapa juta gitu ya. Nah terus akhirnya, tapi disuruhnya terapi. Nah pas di mereka lihat di ini terapi namanya Ibu Asni ya. Nah pas dilihat sama dia, nah kemudian dia datang. Ya awalnya memang ketika konsultasi dengan ibu dia nggak bisa duduk, bolak-balik aja di depan,
0: berdiri juga, ya,
1: berdiri terus ya, sambil dengerin ibu konsul juga udah nggak konsentrasi karena aduh sakit bu, aduh sakit, nah gitu terus kan. Nah tapi alhamdulillah sekarang kalau nggak salah terapi yang kelima dia, ya terapi yang kelima dia udah nggak merasakan sakit apa-apa. Alhamdulillah. Dan dia juga kan kalau kita terapinya pakai yang bio, yang terapi yang duduk teh ya, itu kan lamanya setengah jam. Nah dia sekarang kalau udah di terapi bio gitu, udah nggak kerasa apa-apa bu, udah enakan gitu kan. Saya udah bisa duduk setengah jam tanpa gelisah gitu. Berarti dia, nah dia kerasa bangetnya kesembuhannya itu ketika dia di terapi bio yang di kaki. Nah kemudian dia langsung bisa naik tangga juga katanya, kata Ibu Asminya.
0: Pesat tadinya, juga berarti ya Bu Mira pesat.
1: Ya jadi dia di terapi ketiga, dia kan terapi pertama pakai yang di Itera dulu aja, yang di punggung dulu, belum boleh dipijit karena memang masih bengkak kakinya. Nah kemudian terapi kedua juga masih Itera, yang di punggung aja diterapi dulu. Nah kemudian baru terapi ketiga dia di bio pakai yang terapi kaki. Nah sesudah terapi ke bio bu, saya tuh bisa langsung naik tangga kata.
0: Masya Allah.
1: Biasanya saya nggak pernah bisa naik tangga, nah gitu.
0: Alhamdulillah. Jadi, ini progres yang luar biasa. Baru 5 kali terapi tadi ya disebutkan.
1: Tiga
0: bahkan ya.
1: Tapi
0: Masya
1: kemarin
0: Allah.
1: Dia udah yang terapi yang kelima. Nah kemarin ibu lihat juga dia udah mulai di akupresur juga, udah mulai dipijit kemarinnya, karena akupresur itu nggak langsung bisa, misalnya seorang pasien datang langsung di akupresur nggak bisa. Jadi nanti biasanya di terapi ketiga biasanya dilenturkan dulu otot-otot dan tulangnya dengan mesin Itera dulu, kemudian baru di akupresur. Nah kemarin akupresur pertama dia merasakan enak pisan bu, sekarang udah jalannya juga udah biasa gitu.
0: Ya alhamdulillah. Ini ternyata terapinya tadi ya, ketika sudah di ronsen, dicek, dan justru oleh rekomendasi dokter itu disuruh terapi. Dan suruh alhamdulillah terapi. Ketemunya terapi Itera ya, ya Bu Mira ya.
1: Jadi dia carinya terapi Itera gitu kan.
0: Masya Allah, ini juga
1: alhamdulillah.
0: Jadi jalan untuk bisa kembali sehat gitu ya, semakin sehat. Apalagi setelah saraf kejepit, yang biasanya kalau saraf kejepit ada rekomendasinya itu untuk operasi ya Bu Mira ya, bahkan ya.
1: Iya.
0: Nah ini emang tidak perlu operasi ya kalau dengan Itera.
1: Jadi kemarin ada lagi satu pasien, dia tuh kalau nggak salah sudah MRI 11 juta bayarnya. Pokoknya dia sudah habis di rumah sakit itu 35 juta. Nah 35 juta tapi kok nggak ini, kok nggak sembuh gitu.
0: Iya.
1: Nah dia itu sakit di bagian paha kanan, kemudian menjalar ke lutut, kemudian betis, kemudian ke telapak kaki gitu. Tapi sakitnya tuh sakit luar biasa gitu. Sakitnya tuh benar-benar sakit, pokoknya kalau dibawa jalan tuh sampai seperti mau ngejerit gitu. Nah itu kemarin dia baru datang terapi yang kedua kali ya. Nah itu dia habis akupresur itu dia langsung apa namanya tuh Bu Mira, kaki saya
0: Insya Allah pamer ya, udah sembuh ya,
1: udah enakan katanya.
0: Alhamdulillah.
1: Tadi nggak bisa ditekuk, sekarang udah bisa ditekuk katanya. Terus gimana Ci? Aduh senang pisan lah cina, makaning saya mah kemarin cina udah habis 35 juta nih cina gitu kan.
0: Ya,
1: akhirnya dia ngambil paket ya di tempat kita.
0: Baik, Masya Allah. Jadi tampaknya sahabat MK yang mendengarkan juga penasaran Ibu Mira. Ada sahabat Kori Padman yang sudah bertanya, tempatnya memang di mana Bu untuk terapi MiraCare itu Bu?
1: Ya di Komplek Mekarwangi kok ya, masih di Bandung. Kalau yang di Bandung nih syukur lah ya, ada MiraCare gitu. Jadi yang ibu lihat sekarang pasien itu memang rame banget. Sekarang tuh udah rame banget ya. Jadi ya memang dari pendengar dari Radio MK juga banyak ya. Seperti Ibu Sri ya, Ibu Sri nih kemarin ya, Ibu Sri datang, dia ngambil paketnya yang 15 karena dia tangannya itu nggak bisa dinaikin sama sekali.
0: Frozen shoulder,
1: ya,
0: berarti ya.
1: Frozen shoulder, shoulder gitu. Tapi yang parah gitu, frozen shoulder. Aduh sakitnya pun nggak kuat. Saya minta ini tolonglah Bu, tolong. Nah gitulah awal-awal kedatangan dia kan. Nah besoknya dia terapi udah yang kedua kali, dia perlihatkan ke saya. Tubuh saya tangannya udah bisa naik gitu kan.
0: Alhamdulillah.
1: Saya udah bisa pakai kerudung sendiri gitu kan. Nah, dah. Kemudian terapi yang kalau enggak kesalah keempat ya. Nah, dia udah bilang, "Bu, nih tangan saya udah lurus. Udah bisa 100% naik." Nah, terus ke belakang juga disuruh olahraga ke belakang,
0: tarik tangannya, tangan ke belakang gitu ya.
1: Itu dia juga udah bisa. Sekarang udah bisa pakai bra sendiri apa segala macam sendiri. Nah, itulah. Jadi satu kebahagiaannya karena kalau misalnya kita dengan sistem kretek ya. Sekarang kan lagi musim kretek tulang
0: betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Itu sakitnya saya lihat kalau saya nonton di Instagram ya itu sakitnya tuh bukan main sampai ngejerit-jerit aduh. Nah, tapi kalau di kita enggak ada aduan. Jadi mereka mah diakupresur dengan baik, dengan pelan, kemudian dibekam, kemudian pakai mesin iteranya juga hangat-hangat gitu, dipijit dulu. Jadi dinabobokan pasiennya tapi mereka malahan sembuh
0: ya gitu. Sehat tanpa jadi, merasakan sakit tentunya ya,
1: merasakan
0: ya.
1: Sakit gitu.
0: Masyaallah, alhamdulillah nih sahabat MK. Mungkin ada juga di antara Anda yang masih merasa sangsi atau tidak percaya begitu ya Ibu Mira ya. Ada sahabat MK yang mungkin ingin bertanya lebih jauh, ingin berkonsultasi saraf kejepitnya di mana atau mungkin ingin berkonsultasi keluhan-keluhan lainnya, silakan bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Sebelum kita sapa sahabat MK yang bergabung, Ibu Mira, nampaknya kita harus jeda terlebih dahulu ya di kesempatan siang hari ini. Dan Anda yang mungkin ingin kemudian berkonsultasi, silakan sampaikan di 0811-224-1027. Kami akan segera kembali untuk Anda, tetap di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
3: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
4: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
3: Serius? Emang lewat apa?
4: Lewat radio mobil?
3: Bisa.
4: Radio di rumah?
3: Bisa.
4: Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
5: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
3: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
4: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
5: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
3: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
4: Dan akan terus ada.
6: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengar.
2: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat 60.
2: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa Al-As'ari berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang Muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya.

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam program Inspirasi Siang Sahabat MK, Anda yang juga ingin bergabung, berdiskusi di kesempatan siang hari ini, atau mungkin mencari cara untuk bisa kembali sehat, kembali sembuh setelah terkena saraf kejepit, sakit lutut, atau yang lainnya sahabat MK. Silakan, penyakit dari kepala sampai kaki, Anda ingin konsultasikan, sampaikan di 0811-224-1027. Karena ternyata sebuah terapi revolusioner ya, bisa disebutnya sahabat MK, ini hadir di Kota Bandung yang bisa kemudian Anda rasakan manfaatnya, khususnya terkait dengan saraf kejepit dan sakit lutut. Silakan Anda bisa bergabung, kita akan sambung diskusinya bersama dengan Ibu Mira, selaku pemilik dari skincare Mira Beauty dan juga terapi Mira Care. Ini sahabat MK juga banyak yang kemudian masih ada baru yang mendengar juga ini Bu Mira, ternyata ya kalau orang Bandung biasanya langsung searching, langsung tahu alamatnya ya Bu Mira ya. Dan ini pertanyaannya juga masih sama dari sahabat Kori Padma yang menyampaikan, kalau untuk pengobatannya bisa di hari apa saja Bu Mira? Ini ada liburnya nggak Bu Mira?
1: Nggak.
0: Masya Allah.
1: Jadi buka dari hari Minggu sampai Minggu, jadi nggak ada hari libur. Itu bukannya dari jam 9 sampai jam 5 sore. Cuman kita penerimaan pasien paling telat ya untuk terapi itu setengah 4, jam 3.30. Nah itu harus sudah berada di sana, karena memang terapi itu berjalan sekitar 1 sampai 2 jam. Ya, jadi kalau misalnya terapi kaki 30 menit, terapi punggung dan di tempat yang sakit 30 menit, udah 1 jam, ditambah dengan acupressure 1 jam, berarti lamanya 2 jam.
0: 2 ya, jam. Jadi ini untuk durasinya sekitar 2 jam ya untuk terapinya ya Ibu Mira.
1: Alamatnya ya. Nah, alamatnya itu di Komplek Mekarwangi. Komplek Mekarwangi itu di daerah dekat pintu tol Mama Toha. Ya, jadi kalau pintu tol Mama Toha semua orang Bandung kan tahu kali ya. Nah, nanti kalau misalnya orang dari Pastur nih nanti keluar di pintu tol Mama Toha. Nah, belok kiri sedikit sekitar 20 meter itu udah ada plang Komplek Mekarwangi Estate. Nah, Jalan Rangga Kencana nomor 50. Jadi Komplek Mekarwangi, Jalan Rangga Kencana nomor 50. Nah, kalau mau tanya-tanya dulu ke saya langsung selaku owner boleh ya. Nah, itu di 081-3131-21-448. 081-3131-21-448. Atau masuknya bisa juga dari Patung Sepatu Cibaduyut. Ya, mungkin semua orang Bandung juga kenal ya, Patung Sepatu Cibaduyut. Nanti masuk ke Jalan Cibaduyutnya sekitar 200 meter, nanti sebelah kiri itu ada pintu gerbang Mekarwangi juga. Jadi Komplek Mekarwangi itu tembus dari Jalan Mama Toha, yang tadi Ibu bilang ya, pintu tol Mama Toha, tembus sampai ke Jalan Cibaduyut. Jadi dari situ juga masuk. Kemudian itu ada deretan ruko sepanjang itu ya. Nah, kita itu ada di ruko tersebut. Ya, dekat si Sekolah Bintang Mulia aja. Nanti kalau nanya-nanya bisa saya kirimkan mapnya nanti ya.
0: Silakan bisa langsung hubungi Ibu Mira ya, sahabat MK di 081-081-3131-2148. Atau ingin langsung berkonsultasi di siang hari ini, mumpung masih siaran di Radio MKFM, silakan kirimkan atensi Anda di 0811-224-1027. Ikhtiar terbaik untuk kemudian ini sembuh dari yang namanya saraf kejepit ataupun juga lutut, sakit lutut alias osteoartritis sahabat MK. Kita sapa juga kali ini ada sahabat Nisa yang berbagi atensi Bu Mira. Ini yang menceritakan kalau ibunya ternyata kena saraf kejepit tapi tidak obesitas Ibu Mira. Apakah ini juga bisa dengan cara diet seperti tadi? Karena kalau dilihat badannya sudah cukup kurus begitu Ibu Mira. Seperti apa ini Bu Mira?
1: Ya, jadi kalau misalnya memang udah ideal, tinggi badan dikurang 100, itulah berat yang terbagus ya. Jadi kalau tingginya 160 berarti 60 kilo beratnya. Kalau misalnya udah ini udah sesuai 60 kilo kita nggak suruh diet lagi, nggak usah gitu ya. Nah, cuman paling ibunya harus jalan pagi, kemudian beli dumbbell untuk yang 1 kilo 2 kilo diajarin cara angkat beban biar ibunya ototnya nanti terbentuk lagi, jadi biar bisa gampang sembuh dari macam-macam penyakit. Kan kalau sekarang kan lagi musim-musimnya orang nge-gym, tentang bagaimana pembentukan otot yang bagus untuk kesehatan kita, walaupun kita udah nenek-nenek tapi gak apa-apa angkat beban gitu, boleh.
0: Baik, Masya Allah. Ini disampaikan juga usia ibunya ternyata sudah di angka 60 tahun, Ibu Mira.
1: Masih muda lah.
0: Itu hitungannya masih muda ya.
1: Ibu sendiri, saya sendiri udah 70 tahun.
0: Masya Allah, Alhamdulillah.
1: 70, jadi masih muda.
0: Baik, jadi nanti bisa silakan ya sahabat MK yang bertanya ini bisa langsung konsultasi ke Ibu Mira juga, atau tadi merasakan manfaat dari terapi ITERA ya Ibu Mira ya, karena berat badannya sudah ideal, tinggal diterapi untuk saraf kejepitnya ya tetap ya Ibu Mira ya. Ini mungkin sahabat MK juga banyak yang penasaran, kenapa kemudian alat ITERA ini bisa mengobati saraf kejepit bahkan tadi tanpa operasi, tanpa rasa sakit, Ibu Mira, apa sebenarnya?
1: Ya, jadi gini ya, alat terapi ini kan ditemukan sama orang Jerman, ya, sama orang China, sama Korea. Tiga negara ini membentuk mesin yang disebut dengan, menemukan mesin yang disebut dengan mesin ITERA. Mesin ITERA ini terbuat dari tiga macam batu. Ya, orang Jerman menemukan batu yang disebut dengan batu germanium. Kemudian ada orang China, arsenik, kemudian silika. Tiga macam batu ini dihancurkan, kemudian dibentuklah dalam bentuk mesin yang simple sebetulnya ya, seperti hair dryer, tapi di dalamnya itu kalau alat ini ditancapkan ke listrik, dia berubah menjadi 200 derajat Celcius panasnya. Nah, tapi yang disampaikan ke tubuh manusia kan gak segitu ya. Paling hangat lah, hangat atau panas sedikit, ataupun mungkin ada terapi yang dingin. Kalau untuk mata dan kuping biasanya kita pakai terapinya yang dingin. Jadi bisa dingin juga terapinya, jadi gak usah takut. Nah, karena alat ini terbuat dari batu-batuan, berarti radiasinya nol, karena itu terbuat dari alam. Jadi kalau misalnya kita pakai terapi ini sampai 2 atau 3 kali dalam satu hari, itu tidak akan merusak sel-sel tubuh. Bahkan surat dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, ibu punya, ada 3 macam. Jadi bahwa alat ini boleh dipakai untuk masyarakat umum. Jadi tidak berbahaya karena terbuat dari batu-batuan ya. Nah, kemudian secara logika ya, jadi kalau saraf kejepit kan itu terjepitnya bisa yang pertama karena otot, ya, kalau otot itu misalnya ada otot yang mengeras ya, kemudian ada saraf di dalamnya. Nah, itu dia terjepit, akhirnya dia sakit, timbul rasa sakit. Kemudian juga bisa juga karena tadi lemak atau selulit, orang yang gemuk, nah biasanya dia selulit. Nah, kemudian di dalamnya ada saraf yang terjepit, dia akan menimbulkan sakit. Kemudian ada tulang yang bergeser atau dislokasi, biasanya karena pengaruh umur atau mengangkat barang yang berat-berat, sehingga terjadi pergeseran tulang, akhirnya mengenai kepada saraf yang terjepit. Nah, dengan panas ITERA, lemak-lemak tadi yang mengeras udah jelas dihancurkan karena panas kan. Nah, jadi nanti lembek si itunya, biasanya selulitnya lemaknya itu jadi lemak, lemak itu jadi lunak. Akhirnya si sarafnya bebas, lepas ya. Kemudian juga ototnya, kalau di misalnya saraf kejepit itu karena otot yang kaku misalnya, ya, si ototnya itu kan kita panasin, kemudian dia mengeluarkan energi ITERA. Nah, kemudian si ototnya jadi lentur. Nah, saraf yang terjepitnya juga lepas. Akhirnya dia sakitnya juga hilang. Kemudian kalau tulang, ya. Kalau tulang biasanya kan dipanasin nih tulangnya. Nah, tulangnya juga akan memuai, ya. Tapi mungkin kan bukan semakin menyempit, tapi mungkin dia arahnya berbeda ya, mungkin. Nah, sehingga nanti si saraf yang terjepitnya bisa hilang. Atau posisi tulang yang salah itu biasanya kita barengin dengan akupresur. Jadi saraf yang tulang yang posisinya tadi salah karena mengangkat sesuatu yang berat misalnya, atau gerakan yang terlalu keras
0: mm-hmm,
1: atau misalnya spontan. Yang spontan ya, akhirnya posisi tulangnya berubah atau yang disebut dengan dislokasi. Nah itu kita akupresur biasanya, jadi dipijit dulu si tulangnya, ditempatkan pada posisi yang semula sehingga saraf kejepitnya juga lepas. Jadi begitulah mm-hmm. kira-kira cara kerja mesin untuk menyembuhkan
0: penyakit saraf kejepit.
1: Hmm. Beda lagi dengan osteoporosis,
0: osteoartritis
1: atau
0: juga,
1: osteoartritis. Ya? Jadi osteoartritis adalah timbulnya pengapuran di lutut sehingga mereka merasakan sakit yang sangat. Antara lutut atas dan lutut bawah, kaki bawah itu tumbuh pengapuran atau yang disebut dengan tulang tumbuh istilahnya, ya, tulang tumbuh. Nah, sekarang kalau kita periksa, pengapuran itu timbul dari adanya kalsium dengan lemak yang ada dalam tubuh bersatu membentuk batu. Batu gitu. Nah, dengan alat terapi ini si lemak yang ada di dalam pengapuran tadi karena panas dia hancur. Nah, lumer akhirnya kalsiumnya juga jadi pecah. Akhirnya pasien-pasien yang sakit lutut yang tadinya sakitnya
0: tidak bisa jalan,
1: gak bisa jalan ya? Atau gimana segala macam, tapi alhamdulillah semuanya bisa kita atasi dengan yang, apalagi penyakit lututnya baru-baru ya, masih muda-muda. Nah, itu secepatnya datang ke Miracare aja
0: supaya bisa lebih cepat untuk diobati juga. Iya, ya Mira,
1: betul.
0: Ya, masyaallah.
1: Pengapurannya baru sedikit lah ya. Nah, itu harus cepat. Jangan dibiarkan. Semakin lama itu pengapurannya itu akan semakin banyak biasanya.
0: Baik, alhamdulillah. Nah, sahabat MK, setelah mendengarkan tadi penjelasan ya, Anda yang kemudian masih bertanya-tanya seperti apa dan ingin berkonsultasi langsung, silakan kirimkan atensinya di 0811-224-1027. Dan Anda yang masih menyaksikan apakah efektif atau tidak terapi ITERA ini, sudah banyak juga yang membuktikan ya Ibu Mira ya,
1: ada
0: sejumlah ribuan bahkan ya Ibu Mira ya,
1: pasien sekarang kalau pagi-pagi udah kayak di UGD ya,
0: yang
1: Ibu lihat tuh udah penuh gitu, terus sekarang juga sampai sore itu udah rame terus. Biasanya ibu kalau pasien baru itu ibu terimanya dari jam habis sholat zuhur lah ya. Jadi ibu kan pagi-pagi ibu juga olahraga dulu. Jadi pagi-pagi itu bagi pasien-pasien yang sudah daftar, mereka udah jadi pasien kita, tinggal datang aja untuk terapi. Nah kalau untuk pasien baru biasanya ibu layani sesudah jam 12 biasanya ya, sesudah ibu olahraga semua udah fresh badan ibu, biasanya ibu nggak lupa datang ke klinik gitu ya, untuk menemui pasien-pasien yang baru gitu.
0: Baik.
1: Jadi silakan untuk pasien-pasien yang calon pasien yang sudah mendengar acara ini segera datang, jangan ditunda-tunda. Kalau biaya sih sebetulnya bisa disesuaikan dengan kantong kita masing-masing. Jadi bisa di apapun keluhan dari pasien tentang masalah keuangan nanti kita pecahkan di sana.
0: Ya. Tidak hanya penyakit saja yang dituntaskan ya, masalah keuangan juga ya Bu Mira.
1: Sekarang mungkin kesaksian
0: ya. Silakan Ibu Mira.
1: Jadi pasien-pasien yang sembuh pada minggu ini ya. Yang pertama adalah Ibu Sariah ya. Dia itu keluhannya ada 11 macam. Yang pertama, kupingnya berdengung. Kemudian mata plus, ada yang minus juga. Kemudian tangan kanan baal. Kemudian benjolan di leher, di ketiak, dan dekat pusar. Ada tiga lokasi, ada benjolan. Kemudian ambeien, benjolannya keluar saat BAB. Nah, kemudian darah rendah atau hipotensi. Kemudian yang ketujuh, riwayat batu empedu. Kemudian yang kedelapan, sesak. Yang kesembilan, lambung ger. Yang kesepuluh, remati. Yang kesebelas, badannya kurus banget, metabolismenya rendah. Nah, dia mengambil paket yang 15 ya. Dia mau, biasanya kalau pasien tuh kalau banyak begini keluhannya biasanya ngambil paketnya yang 15 15 kali kedatangan ya. Jadi saya lihat memang Ibu Sariah ini dia benar-benar serius untuk sembuh karena keluhannya banyak gitu ya. Jadi dia bisa datang setiap hari. Nah, itu perkembangannya di terapi yang ke-15 itu kuping berdengung 100% sembuh, sudah tidak kambuh lagi. Nah, berarti kan senang ya namanya kuping berdengung kan gak enak tuh. Nah tapi dia bisa sembuh 100% di terapi yang ke-15. Kemudian mata plus minusnya 90% sudah tidak berair dan sudah fresh, sudah terang matanya.
0: Alhamdulillah.
1: Ya. Nah kemudian yang ketiga, tangan kanan yang baal 90% sembuh, sudah tidak pernah kambuh lagi. Jadi kadang-kadang orang ada yang tangan jari-jarinya di kepal gitu ya, nggak bisa tertutup rapat. Nah ini dia udah bisa tertutup ya, rapat ya. Kemudian yang keempat, benjolan di leher, ketiak dan dekat pusar 90% mengecil dan sudah menjadi lembek. Jadi dengan alat ITERA ini bisa menyembuhkan lipoma, tumor yang ya, tidak ganas ya, kemudian kanker itu bisa diatasi dengan terapi ITERA ini, ya.
0: Baik,
1: kemudian yang ke-5, ambeien benjolan keluar saat BAB itu 50% sudah mengecil dan benjolannya bisa masuk ke dalam. Ya. Apakah senang bahagia ya?
0: Iya, tidak sakit ya kalau duduk lagi ya.
1: Kemudian hipotensi darah rendah yang tadinya kedatangan pertama 82/59 pusing tuh ya. Sekarang udah terakhir 109/74, berarti udah normal.
0: Iya, yeah, Masya Allah.
1: Jadi ibunya emang udah lemas, udah kurus, tensi rendah, ya karena metabolismenya jelek. Ya, penguraian makanan di dalam tubuhnya nggak bagus, sehingga badannya kurus aja bawaannya gitu. Ya, nah itu mesin terapi ITERA itu bisa membagusi metabolisme tubuh.
0: Oh, Masya Allah.
1: Bisa mengurai makanan dengan baik, kemudian menyedot makanan dengan baik untuk dijadikan otot, dan kemudian tensinya bisa jadi normal ya. Kemudian yang ke-7, riwayat batu empedu, sudah operasi 100% udah tidak sakit. Jadi dia sebelum datang ke kita juga udah operasi empedu, tapi masih sakit gitu. Sesudah dioperasi itu masih belum sempurna. Nah ini sekarang udah 100% udah tidak sakit. Kemudian sesaknya 80% membaik, sudah jarang kambuh. Kemudian lambung GERD ya, yang 90% sembuh. Nafsu makan sekarang membaik. Makan aja kerjaan. Kemarin dilihat juga pipinya udah tembem ya. Nah kemudian reumatiknya 90% sudah sembuh, tidak terasa kebas, kesemutan di persendian. Kemudian badan kurus, nah metabolismenya rendah. Setelah terapi berat badannya naik 2 kilo. Dan lebih terlihat lagi segar, benar-benar energi dan bertenaga, dan sudah tidak lemas, bisa jalan keluar rumah sekarang.
0: Keren ya
1: perkembangannya si ibu ini, dia rajin banget datang.
0: Alhamdulillah.
1: Nah kemudian ada Ibu Lilis, ini keluhannya. Berapa keluhan nih Bu Lilis? 9 keluhan. Satu, kepala suka nyut-nyutan kepala belakang, kemudian belikat belakang bagian bawah sakit, tulang belikat lah ya, yang belakang itu tulang punggung. Nah itu sakit. Mata kanan kiri plus kacamatanya, kemudian lemak di lengan kanan kiri, lemak di kanan kirinya banyak. Kemudian pinggang sakit ketika duduk lama, kemudian kaki kiri sakit, paha sakit, lutut sakit, kaki kanan sakit. Nah, terapi yang ke-10, kepala yang nyut-nyutan 70% membaik, sudah jarang terasa. Tapi kalau ini kan baru terapi yang ke-10 ya. Kalau tadi Bu Syariahnya udah 15. Yang ke-15.
0: Yeah.
1: Jadi makanya kalau pasien disarankan 15, ambil paket yang 15. Jadi jangan nawarnya yang 10 pagi, yang 10 aja dulu. Biasanya kalau udah 10 malas lagi perpanjang biasanya Ibu lihat ya. Padahal kesembuhannya belum 100%. Nah, kemudian belikat kepala belikat, kemudian bagian bawah berkurang 80% sakitnya. Jadi tulang belikat yang di belakang ya. Kemudian mata kanan kiri yang plus terasa lebih fresh dan terang 20%.
0: Masya Allah.
1: Kemudian lemak di lengan kanan kiri berlebih, mulai mengecil 20% dibantu dengan diet. Nah gitu ya. Jadi pasien-pasien nih, calon pasien yang gemuk, pangkal lengannya gede, nah nanti dibantu dengan cara diet, kemudian nanti juga pakai terapi bio ITERA, itu bisa turun 2 kilo ya, berarti pergelangan tangannya juga nanti akan mengecil dengan sendirinya ya. Kemudian pinggang sudah tidak terasa sakit ketika duduk lama, 80% membaik. Kemudian kaki kiri sakit berkurang 70%, paha kiri sakit berkurang 80%, lutut yang kiri yang sakit berkurang 70%, kaki kanan yang sakit dan pegal 80% berkurang.
0: Alhamdulillah.
1: Nah, berarti ini makanya kata ibu, jangan ngambil paket yang 10, paketnya 15.
0: Apalagi keluhannya tadi banyak ya,
1: keluhannya banyak. Betul. Gitu. Jadi nanti kalau baru 10 tidak diperpanjang, takutnya kan ini belum tuntas 100% ya. Jadi diharapkan nanti Ibu Lilisnya ini perpanjang paket. Kalau enggak salah diperpanjang kok si Ibu Lilis ini ya. Dia semangat juga datang. Kemudian satu lagi ini ada Pak Abun, jari tangannya kebas, jangan tangannya tremor terutama saat menulis, kemudian gangguan pencernaan, asam lambung, pinggang kiri, pinggang kalau berdiri lama pegel, duduk lama terus berdiri kaku, kemudian betisnya kesemutan, kemudian telapak kakinya kebas, mata dan penglihatannya kabur, gatal di daerah pinggang. Nah, perkembangan terapi ke 10. Ya, jari tangan 80% kebas berkurang, tangan tremor 70% mulai membaik, gangguan pencernaan 100% sembuh, asam lambung 100% sembuh, pinggang 85% membaik, kemudian duduk lama 80% membaik, kemudian betis 80%, telapak kaki 100%, mata penglihatannya kabur 50% mendingan, kemudian gatal di daerah pinggang 100% sembuh gitu loh. Nah, ini ada 3 pasien yang kita bacakan minggu ini ya.
0: Iya, Masya Allah.
1: Tapi sebetulnya
0: ngantri banyak ya Bu Mira ya.
1: Ngantri banyak. Mungkin Mbak Sipa bisa baca ini ya, jenis penyakit apa saja yang bisa diatasi di MiraCare.
0: Di MiraCare, iya sahabat MK. Anda yang kemudian merasakan keluhan seperti tadi yang kita bahas, syaraf kejepit, sakit pinggang, sakit kaki, lutut, tumit, atau bahkan penyumbatan pembuluh darah, migrain, sakit kepala, vertigo, insomnia, sinusitis, varises, ini juga ternyata bisa diatasi dengan alat ITERA dan masih termasuk kategori penyakit ringan. Adapun kalau Anda kemudian sering kumat, mahnya sudah kronis sahabat MK, juga memiliki GERD, stroke, diabetes, jantung, bahkan hingga ginjal atau gagal ginjal, hipertensi, asam urat, dan keluhan pada area mata, gangguan pendengaran atau tuli, tumor payudara atau serviks, hingga kelenjar tiroid, ini juga bisa teratasi. Bayangkan kalau ternyata di antara banyaknya tadi penyakit yang bisa diatasi, 5 di antaranya saja, ini termasuk kita rasakan begitu ya Bu Mira. Ini kalau ke dokter berarti kan harus 5 dokter yang berbeda. Sedangkan kalau dengan terapi ITERA ini sekali terapi bisa mengatasi seluruh keluhan yang ada ya Bu Mira.
1: Kadang-kadang satu pasien itu 10 keluhan, ada yang 15 keluhan. Semua penyakitnya itu nanti dihitung dalam bentuk persentase kayak tadi. Jadi kesembuhannya diharapkan 10 macam penyakit, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, itu sembuh dalam jangka 15 kali terapi gitu loh.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan ya jadi jalan kesehatan untuk semuanya sahabat MK. Dan silakan Anda yang ingin berkonsultasi, masih kami nantikan hingga jam 2 siang ini. Jangan sampai kelewatan untuk waktunya. Anda juga bisa follow di Instagram MiraCare Bandung atau ITERACare MiraCare Bandung untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya. Kami nantikan di 0811-224-1027. Kita jeda terlebih dahulu Ibu Mira.
1: Ya.
0: Sebelum nanti kita bahas, ternyata MiraCare ini tidak hanya satu-satunya usaha milik Ibu Mira, sahabat MK ya. Tetap bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
7: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
6: Tapi aku gak suka minum air mineral.
7: Coba nih, Ron 88.
6: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
7: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat, mengandung mineral esensial, dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
6: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
7: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
6: Belinya di mana?
7: Ada di warung dan supermarket terdekat, atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
8: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
9: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76.
10: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
11: Sahabat MK, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Bicara soal kesehatan, sahabat MK, ini tentu tidak hanya kesehatan tubuh saja, tapi juga kulit yang kita perlu rawat, sahabat MK. Salah satunya kulit paling sensitif ini adalah kulit wajah. Dan ternyata Ibu Mira juga menghadirkan sebuah solusi untuk perawatan wajah ataupun juga body care khususnya, ini agar tetap bisa terawat, sahabat MK. Ada yang namanya Mira Beauty dan sudah bertahan 23 tahun. Ya, Masya Allah, Ibu Mira. Ini di tengah gempuran teknologi sekarang kan banyak sekali sebetulnya ya produk kecantikan, betul, skincare yang ada. Tapi Mira Beauty tetap bisa bertahan ya, Ibu Mira ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi ya kita memang punya keistimewaan ya. Jadi Ibu itu mendirikan produk Mira Beauty ini, klinik kecantikannya itu kan sejak tahun 2003. Berarti 23 tahun yang lalu. Itu 6 tahun sejak Ibu mendirikan dari awal. Itu Ibu kedatangan produk Jerman waktu itu.
0: Oh, sejak awal sudah pakai produk
1: ya,
0: Jerman.
1: Iya, jadi sejak sekitar tahun 2009 lah ya, 2009 itu udah mulai produk Jerman masuk ke klinik Mira Beauty. Dan produk Jerman ini adalah produk yang di Jermannya sendiri paling bagus mutunya. Jadi kalau misalnya di

0: di Jerman itu sendiri yang pakai produk itu biasanya pejabat-pejabat, artis-artis terkenal itu pakai produk yang masuk ke Mira Beauty. Nah sekarang untuk perwakilan waktu itu satu provinsi hanya boleh satu perusahaan skincare waktu itu. Nah untuk Jawa Barat kebetulan kita Mira Beauty yang kedatangan produk Jerman tersebut. Nah waktu itu pada tahun 2017 ibu pernah dilantik mendapat penghargaan terbaik, skincare terbaik di seluruh Jawa Barat.
1: Oh, Masya Allah.
0: Ya, karena produk kita memakai produk yang bermutu tinggi dari Jerman. Kemudian produk itu tidak ada kimia, nggak ada pengawetnya.
1: Alami berarti.
0: Jadi alami. Jadi makanya kita waktu itu juga disarankan untuk apa namanya ibu terus aja siaran di TV lah atau di radio ya ngasih tahu ke masyarakat gitu. Jadi ibu sendiri memang dari awal ibu ini kan senang kosmetik ya, senang dandan dari dulunya. Dan memang ibu waktu itu waktu masih kuliah sendiri ibu suka dandannya tuh tapi produknya nggak mau produk yang biasa-biasa gitu ya. Waktu itu masih ingat mungkin ya ada Revlon zaman dulu banget ya, mungkin
1: legend ya,
0: Lancome zaman dulu gitu. Itu kan produk yang mahal yang udah ini
1: yang bisa bertahan sampai sekarang juga termasuk
0: ibu tuh paling senang dulu zaman dulu. Akhirnya ibu juga walaupun ibu seorang sarjana dari IPB ya, insinyur dari IPB sebetulnya
1: gitu.
0: Nah, tapi ibu senang masalah kecantikan, makanya ibu mendirikan klinik kecantikan gitu kan ya. Nah, cabangnya cukup banyak ya. Terakhir itu bisa sampai 13 cabang di seluruh Jawa Barat doang. Kita enggak buka ke Jakarta, Jawa Tengah kita enggak, di Bandung dan Jawa Barat yang lainnya, di kabupaten yang lainnya. Nah, kenapa kita masih bisa bertahan? Karena kita ini produknya bio, artinya sesuatu produk itu terbuat dari sesuatu yang hidup, bio kan? Bio, herbal. Herbal itu tumbuh-tumbuhan. Jadi bio itu bisa dari misalnya apa ya, kalau bio itu dari hewan tuh misalnya apa yang dari hewan ya? Lupa ibu. Nah, pokoknya dari hewan, kemudian dari tumbuh-tumbuhan. Nah, kemudian organik. Organik itu tidak terbuat dari tepung-tepungan, tidak terbuat dari
1: kimiawi ya.
0: Kimiawi gitu kan. Kalau kimia itu kan identik dengan tepung-tepungan ya. Tepung-tepungan atau cairan yang terdiri dari kimia. Jadi produk ini bio, herbal. Ini sertifikatnya dikeluarkan oleh negara Jerman sendiri, bioherbalnya. Kalau organiknya itu dikeluarkan oleh negara Amerika. Jadi produk ini juga diekspor ke beberapa puluh negara, termasuk Indonesia. Nah, yang masuk ke Amerika, mereka mengeluarkan sertifikatnya organik. Kalau misal negara Amerika sudah mengeluarkan produk itu organik, berarti kan udah bagus banget lah ya. Amerika bukanlah negara yang sembarangan gitu mengeluarkan sertifikat ya. Nah, makanya produk yang masuk ke kita ini adalah bio
1: herbal organik.
0: Jadi makanya Mira Beauty bio herbal estetika, nama klinik kecantikan ibu ya. Nah, kemudian selain dia terbuat dari, berarti produk kalau berasal dari Jerman, berarti mutu produknya yang mana dong? Gak ece-ece kan?
1: Iya, sudah kualitas tinggi tadi ya.
0: Bahkan Eropa, gitu kan, kualitas tinggi. Kemudian udah herbal, gak ada kimia yang berbahaya. Sehingga bisa dipakai dari umur anak muda sampai orang yang hamil pun boleh pakai, yang melahirkan menyusui boleh pakai, apalagi yang udah tua-tua.
1: Aman untuk semua kalangan.
0: Aman, ya. Nah, kemudian yang keempat, dia tidak ketergantungan. Jadi misalnya kalau misalnya kita lagi punya duit, kita pakai produk. Kalau lagi gak punya duit, anak sekolah lah atau kebutuhan yang lain-lain, kita putus nih misalnya satu bulan eureun heula lah gitu. Anak lagi mau masuk sekolah, itu gak akan timbul hitam-hitam flek yang keluar, enggak. Jadi enggak ketergantungan, tapi dia merupakan suatu kebutuhan. Jadi apa bedanya ketergantungan dengan kebutuhan? Kalau ketergantungan, kalau enggak dipakai dia jadi jelek. Nah, kalau kebutuhan ya memang harus dipakai gitu, seperti kita makan gitu ya.
1: Pasti makan ya.
0: Nah, pasti makan. Nah, kulit kita juga butuh makan pagi dan makan malam. Itu dengan adanya krim siang dan krim malam.
1: Baik, gitu. Masya Allah.

0: Jadi itulah kelebihan dari produk Mira Beauty ini. Nah, kemudian walaupun dia bioherbal organik, mm-hmm. tapi produk ini hasilnya cepat gitu loh. Jadi organik itu, bioherbal ini juga terbagi dua, ada bioherbal modern, ada herbal
1: organik
0: tadi. Enggak, tradisional.
1: Tradisional. Oh, masih ada lagi ya.
0: Kalau tradisional termasuk misalnya jamu-jamu. Oh, itu kan hasilnya lama ya.
1: Iya.
0: Nah, kemudian yang modern. Nah, itu walaupun dia bioherbal tapi hasilnya cepat. Hmm. 2 minggu orang pakai produk Mira Beauty dijamin glowing sama.
1: Oh, masya Allah.
0: Putih glowing. Nah, gimana dengan harga? Harga produknya itu bisa dijangkau oleh semua kalangan, ya. Karena satu paketnya itu harganya cuma 389.000.
1: Itu dapat berapa paket?
0: Tiga macam. Dapat produk sabun, kemudian Lumino sunscreen, untuk krim siang, untuk krim sunblocknya, ya. Kemudian ada krim malamnya. Jadi tiga macam. Krim malam ini kandungannya luar biasa, ada cormobrite, ada vitamin C-nya, segala macam ada. Jadi ke muka kita jadi putih glowing besok paginya, ya.
1: Insyaallah.
0: Nah, kemudian kalau kita belanja 3 produk senilai 389.000, itu kita kasih gratis facial.
1: Nah, setelah pembelian 3 produk itu ya, Bu. Ya.
0: Nah, kemudian nanti kita dapat voucher lagi untuk facial berikutnya. Di diskon lagi setengah harga, cuma bayar 75 kedatangannya yang kedua untuk facial, ya. Nah, kemudian nanti 1 bulan kan bisa dilihat, lah kok lembut ya, kok enak banget, kok ringan mukanya, segala macam. Biasanya pasien itu mereka lagi,
1: Bu, datang lagi pasti ya.
0: Datang lagi, memang harus kontrol sebulan sekali.
1: Oh.
0: Nah, nanti datang lagi, mereka beli serum misalnya, tadi belum dapat krim siang misalnya, makanan krim siang sama krim malam. Nah, itu dilengkapi aja nanti gitu, sesuai dengan
1: kebutuhan kulit.
0: Ada duitnya berapa gitu.
1: Insyaallah.
0: Yang penting mau pertama itu 389.000 dulu. Nah, kemudian facial gratis gitu. Nah, sekarang bedanya kalau kita beli dari produk yang bebas di pasaran, ya. Misalnya kita bukan jelekin e-commerce ya, bukannya. Tapi kan kita nggak tahu ya produk itu kandungannya apa gitu. Kalau di kita itu benar-benar kandungannya ini terperinci semua.
1: Betul.
0: Satu krim itu bisa mengandung 5-6 unsur zat aktif yang bisa membentuk kulit kita bagus.
1: Baik,
0: gitu,
1: masya Allah. Kan. Alhamdulillah, ini nampaknya.
0: Nah, sekarang
1: juga
0: cabangnya ya.
1: Oh iya, cabangnya tadi ada 9 ya, Bu Mira
0: aja,
1: ya.
0: Ya. Yang pertama di Mekarwangi sendiri, okay. Ya, di dekat Miracare. Jadi Miracare lantai dasar, kemudian lantai duanya itu Mira Beauty. Jadi Jalan Rangga Kencana nomor 50.
1: Baik.
0: Komplek Mekarwangi, kemudian juga di gedung BTC, ya, kemudian cari aja, kalau nggak kenal tanya aja ke satpam Mira Beauty di mana gitu, ya. Nah, nanti ditunjukin itu kalau nggak salah di lantai 2. Nah, kemudian untuk Bandung Timur di MTC atau MIM sekarang namanya, di Blok H nomor 56, kemudian di Jalan Gatot Subroto nomor 74. Nah, kemudian juga ada yang di Cianjur, di depan Supermall, kemudian juga ada yang di Bogor, ya, kemudian mana lagi ya? Ya itulah cabangnya
1: Bogor,
0: segitu,
1: ya? Ada 9, masya Allah, alhamdulillah. Ini kalau di searching sahabat Emi di Google juga sudah langsung muncul nih alamat-alamatnya.
0: Ya, Instagramnya
1: di Gatsu,
0: ya.
1: Juga Instagramnya Mira Beauty ya, sahabat Emi. Silahkan bisa dicek Mira Beauty Clinic. Dan yang ingin berkonsultasi juga lebih lanjut nih ya, karena waktu kita terbatas juga, Ibu Mira, sudah di jam 2 lewat. Silahkan tadi ya hubungi kontak Bu Mira di 081 31 31 21 448. Terima kasih banyak Ibu Mira sudah berbagi ilmunya di kesempatan siang hari ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sahabat MK, kita akan temani ruang dengar Anda kembali setelah kita simak jurnal LPRS SNI berikut ini. Untuk tetap di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Cakupan layanan air bersih di Kota Bandung ditargetkan mencapai 40%. Dukung reaktivasi Bandara Husein, Pemkot Bandung kolaborasi benahi infrastruktur akses. Polisi bongkar sindikat penipuan online dengan modus lowongan pekerjaan. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung berupaya meningkatkan cakupan layanan air bersih bagi masyarakat. Saat ini akses layanan air perpipaan di Kota Bandung baru mencapai sekitar 38% dari total kebutuhan warga. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, langkah strategis yang ditempuh antara lain melanjutkan pembicaraan investasi pembangunan jaringan pipa air baku dari Waduk Saguling dan Cirata menuju Kota Bandung. Menurutnya proyek tersebut direncanakan mampu menyuplai air baku hingga 3.500 liter per detik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Bandung. Namun prosesnya masih menghadapi sejumlah kendala teknis, terutama terkait ketersediaan air pada musim kemarau yang berkurang, sehingga pasokan air untuk Kota Bandung berpotensi terganggu. Selain menambah pasokan air baku, pemerintah Kota Bandung juga melakukan inovasi melalui percobaan penyulingan atau filterisasi air sungai Cikapundung. Air hasil pengolahan direncanakan dimanfaatkan untuk kebutuhan non-konsumsi. Terkait target layanan air perpipaan, Farhan menuturkan pemerintah saat ini fokus meningkatkan cakupan dari 38% menjadi 40%. Di sisi lain, pihaknya juga terus berupaya menekan tingkat kebocoran jaringan air dari yang sebelumnya mencapai 40% menjadi 37%. Pemerintah Kota Bandung diminta untuk lebih peduli dan perhatian kepada pekerja sosial masyarakat karena mereka memiliki peran penting dalam program pemerintah membantu masyarakat yang membutuhkan. Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi saat menghadiri kegiatan yang digelar oleh Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat atau IPSM Kota Bandung. Oleh karena itu, pihaknya akan terus mendorong agar para pekerja sosial masyarakat kedepannya lebih diperhatikan oleh pemerintah Kota Bandung.
1: Tadi saya mendengar bahwa IPSM ini dari kita, oleh kita, untuk kita. Tapi semestinya dengan kerja-kerja yang seperti ini, pemerintah punya perhatian lebih. Saya merasakan bahwa pemerintah punya hutang budi kepada para pekerja sosial masyarakat. Oleh karena itu, mungkin nanti dibantu oleh Komisi 4, saya juga akan mendorong melakukan upaya-upaya perhatian kepada pekerja sosial masyarakat. Betul, kita ikhlas karena Allah. Betul, ini adalah dorongan dan kita memiliki tersentuh dengan kerja-kerja sosial. Tapi kalau itu ada sesuatu yang bisa kita menambah daya dorong dan daya motivasi, tidak ada salah. Artinya tidak menjadikan bahwa ketika nanti ada support dari pemerintah, kemudian kita tidak ikhlas. Ikhlas itu urusannya kita dengan Allah SWT. Jadi, saya berharap saya insya Allah dari DPRD Kota Bandung akan terus mendorong, mengusulkan, supaya pemerintah Kota Bandung khususnya memiliki perhatian khusus kepada.
0: Pemerintah Kota Bandung terus mengakselerasi berbagai perbaikan infrastruktur sebagai bentuk dukungan terhadap rencana reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara yang dijadwalkan pada 17 September 2026. Sejumlah perbaikan dilakukan untuk memastikan akses menuju bandara lebih aman, nyaman, dan siap melayani penumpang. Perbaikan dilakukan secara kolaboratif oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga atau DSDABM, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau DPKP, serta Dinas Perhubungan Kota Bandung bersama Angkasa Pura. Kepala DSDABM Kota Bandung, Rizky Kusrulyadi, mengatakan dukungan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan untuk membantu Angkasa Pura mempersiapkan kembali operasional Bandara Husein Sastra Negara. Sejumlah pekerjaan yang menjadi fokus pemerintah kota meliputi perbaikan kondisi jalan, normalisasi drainase, pemangkasan pohon, pemarkaan jalan, serta penataan penerangan jalan di kawasan menuju bandara. Khusus DSDABM, pekerjaan difokuskan pada perbaikan minor jalan melalui pengaspalan serta normalisasi saluran drainase yang selama ini mengalami sedimentasi. Pekerjaan tersebut berada di jalur utama menuju Bandara Husein Sastra Negara. Selain memperbaiki permukaan jalan, DSDABM juga menormalisasi drainase agar saluran kembali berfungsi normal.
2: Halo para pengguna jalan yang dermawan, Tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, pelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
0: Polda Jawa Barat membongkar sindikat penipuan online dengan modus lowongan pekerjaan, tugas berbayar, dan verifikasi layanan pemeriksaan dengan total kerugian korban ditaksir mencapai 800 juta rupiah. Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan mengatakan, kasus bermula dari adanya 4 laporan masyarakat yang diterima polisi. Setelah dilakukan penyelidikan di Tresiber Polda Jawa Barat menangkap 4 tersangka, masing-masing berinisial RI, RA, MRA, dan I. Sedangkan pelaku lain berinisial AG sebagai otak dari sindikat masih dalam pengejaran. Hendra menjelaskan modus yang dijalankan para pelaku dengan memanfaatkan media sosial. Mereka menyebarkan informasi mengenai lowongan kerja, tugas berbayar, dan verifikasi layanan pemerintah. Namun semua itu palsu. Korban yang tertarik kemudian diminta mengirimkan data pribadi dan membayar sejumlah uang dengan dalih biaya administrasi atau proses perekrutan. Setelah uang dikirim, para pelaku memutus komunikasi.
4: Cyber, khususnya adalah Subtitiga, telah mengungkap di mana kerugian dari masyarakat sebesar 801.794.698 rupiah. Adapun ancaman hukuman yang penjara paling lama 15 tahun, pidana denda paling banyak kategori 7 romawi yaitu sebesar maksimal 5 miliar rupiah.
0: Laju pertumbuhan ekonomi atau LPE Provinsi Jawa Barat pada triwulan pertama tahun 2026 mencapai 5,79%. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menegaskan, LPE adalah salah satu dari 10 program derivatif Presiden Prabowo Subianto yang harus dikawal di Jawa Barat. Menurut Herman, capaian LPE Jawa Barat di triwulan pertama merupakan bukti nyata bahwa Jawa Barat konsisten mengawal program derivatif Presiden. Dari ke-10 program tersebut, yang paling mendasar adalah LPE, selain ketahanan pangan, ketahanan energi, kesehatan yang berkualitas, dan pendidikan yang bermutu.
5: Alatnya ada 10 direktif Bapak Presiden. Program direktif Bapak Presiden ini optimal pelaksanaannya dan muaranya rakyat Jawa Barat sejahtera atau istimewa. Yang pertama, laju pertumbuhan ekonomi. Alhamdulillah, triwulan 1, LPE Jawa Barat menembus 5,79%. Di atas rata-rata nasional 5,61%. Dan LPE ini antara lain distribusi oleh government spending. Belanja pemerintah kami relatif optimal. Kemudian untuk consumption, ya tingkat konsumsi masyarakat relatif baik. Kenapa tingkat konsumsi masyarakat Jawa Barat relatif baik sampai saat ini? Karena inflasinya terkendali.
6: Sampurasun Wargi Bandung, bulan Juli 2026 telah tiba. Wargi Sopaholic, be ready. Ada Bandung Shocking Sale Festival tanggal 2 hingga 5 Juli di Summarecon Mall Bandung. Ada juga Pasar Kreatif Bandung yang siap menyambut di 8 mall di Kota Bandung dengan beragam produk kreatif hingga tanggal 2 Agustus. Atau Wargi Music Enthusiast, cocok karena tanggal 3 Juli di Auditorium PPAG Unpar Bandung ada Bandung Orchestra Festival Academy Gala Concert. Dan jangan lupa, rutin setiap hari Rabu ada titik kumpul kolaborasi energi di Pendopo Kota Bandung. Minggu depan, persiapkan semangatmu untuk menjadi bagian dari event kolosal yang sudah ditunggu-tunggu. Follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update-nya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Semenjak kami itu pas kenaikan pertama sih Pak, jadi orang mungkin beralih pertalit Pak, naiknya itu kan lumayan tinggi juga ya Pak ya.
2: Yang memberikan itu yang punya SPPG, makanya saya akan menuntut keadilan ke pihak kepolisian.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Polda Jabar tangkap tersangka korupsi pembangunan jembatan Merah Putih Sukabumi, salah paham relawan SPPG di Banjar jadi korban pengeroyokan, antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Cirebon dipicu peralihan konsumen ke Pertalite. Saya, Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Seorang pria bernama Dani alias Muksin, warga lingkungan Cimenyan, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, menjadi korban penganiayaan dan pengeroyokan yang diduga dilakukan sejumlah orang. Ironisnya, pengeroyokan digerakkan oknum ketua RT setempat. Pemicunya, kesalahpahaman terkait pemberhentian menantunya yang diterima bekerja sebagai relawan di Satuan Pelayanan Program Gizi, SPPG.
4: Sebelumnya diketahui, peristiwa pengeroyokan itu terjadi Senin dini hari di garasi rumah korban di Gang Setia, Mekarsari, Banjar. Dani, pria berusia 47 tahun itu, kepada sejumlah awak media menjelaskan awalnya ia hendak menutup pintu garasi. Tiba-tiba oknum ketua RT inisial I datang dalam kondisi mabuk berat bersama beberapa orang. Dani sempat minta maaf jika ada kesalahan kata-kata, namun berakhir dengan dirinya dipukuli dan dibenturkan kepalanya di dalam garasi hingga memar-memar di kepala, pelipis mata bengkak, dan nyeri sekujur tubuh. Pasca pengeroyokan, dirinya telah melaporkan kasus itu ke Polres Banjar dan bahkan telah menjalani visum di RSUD Kota Banjar Selasa 30 Juni.
2: Udah terkondisikan, sebetulnya itu udah ada pergantian rolling antara saudaranya. Yang memberikan itu yang punya SPPG, Pak Eko, tapi dia nggak datang. Makanya saya akan menuntut keadilan ke pihak kepolisian.
4: Aksi pengeroyokan terhadap Dani diduga akibat kecemburuan dan salah paham terkait status pekerjaan menantu oknum ketua RT di salah satu SPPG di Kota Banjar. Pihak keluarga pelaku menuding Dani yang bekerja sebagai driver sebagai orang yang memecat anggota keluarga mereka. Sementara, pengelola SPPG Eko Pradana Utama menjelaskan, keputusan pemberhentian sementara seorang relawan itu adalah keputusan pihaknya. SPPG memutuskan mengeluarkan relawan lantaran sedang hamil 3 bulan. Eko mengkhawatirkan keselamatan janin dan kesehatan calon ibunya sebab jam kerja di bagian pengolahan dan pemorsian itu berlaku saat tengah malam hingga dini hari. Sementara, diakuinya, Dani sang driver hanya ketitipan amanah pihaknya untuk menyampaikan pesan pemberhentian itu kepada keluarga pelaku.
5: Cemburuan. Pihak SPPG saya yang memutuskan bahwa dia itu harus dikeluarkan karena sedang hamil 3 bulan karena saya khawatir dengan kondisi janin aja, kondisi
3: Polda Jawa Barat menangkap dua orang tersangka kasus korupsi pembangunan jembatan Merah Putih di Cipamuruyan, Kecamatan Nagrag Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Proyek berada di Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 2 Jawa Barat dengan sumber dana dari APBN tahun anggaran 2022 senilai 20 miliar rupiah.
6: Proyek tersebut berada di Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 2 Jawa Barat dengan sumber dana dari APBN tahun anggaran 2022 senilai 20 miliar rupiah. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat, Ajun Komisaris Besar Polisi Edi Rahmat Mulyana menjelaskan, kasus korupsi tersebut dilakukan oleh tersangka berinisial S yang merupakan ASN selaku pejabat pembuat komitmen atau PPIK dan tersangka berinisial H sebagai kontraktor. Perbuatan itu dilakukan oleh kedua tersangka pada periode 2022 hingga 2023. Menurut Edi, sebelum menetapkan status tersangka, penyidik telah meminta keterangan sebanyak 42 orang saksi serta 3 saksi ahli.
7: Sebesar 2.317.143.000 rupiah, yang mana dana ini bersumber dari dana APBN tahun anggaran 2022, yang mana dalam proses lelangnya PT Karunia Guna Inti Semesta dalam hal ini cabangnya ditunjuk sebagai pemenang tender berdasarkan penetapan pemenang yang kemudian dilakukan penandatanganan surat perjanjian kerja yang ditandatangani oleh kedua tersangka.
6: Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, pembangunan Jembatan Merah Putih merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto untuk kepentingan masyarakat. Sementara di Jawa Barat, sebanyak 16 jembatan telah dibangun dan diresmikan di sejumlah wilayah.
3: Video seorang pekerja migran Indonesia, PMI, menangis histeris memohon bantuan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi agar dipulangkan dari Libya, viral di media sosial. Perempuan itu diketahui bernama Ai Juwariah, asal Desa Karangwangi, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur.
8: Perempuan tersebut diketahui bernama Ai Juwariah, asal Desa Karangwangi, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Dalam video tersebut, Ai mengaku sudah tidak sanggup bekerja di Libya karena harus mengurus 3 rumah milik majikannya tanpa waktu istirahat. Beban kerja yang berat membuat kondisi fisik dan mentalnya terus menurun hingga kerap jatuh sakit. Perhatian publik semakin tertuju setelah wajah Ai terlihat berlumuran darah. Namun menurut suaminya, Ujang Suryana, luka tersebut bukan akibat penganiayaan, melainkan karena Ai terjatuh saat bekerja akibat kelelahan. Ujang mengatakan, istrinya telah bekerja di Libya selama 1 tahun 4 bulan. Selama berada di negara tersebut, Ai mengaku hampir tidak pernah memiliki waktu istirahat dan tetap dipaksa bekerja meski dalam kondisi sakit. Ujang juga menduga keberangkatan istrinya ke luar negeri tidak melalui prosedur yang semestinya. Menurut dia, Ai semula dijanjikan akan diberangkatkan ke Turki, tetapi justru dikirim ke Libya. Selama proses keberangkatan, ia mengaku tidak pernah menerima dokumen resmi. Ujang menuturkan, sejak 7 bulan lalu, istrinya telah meminta dipulangkan ke Indonesia. Hingga kini, belum ada kepastian apakah kasus tersebut merupakan tindak pidana perdagangan orang. Keluarga berharap pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi terkait segera mengambil langkah untuk memulangkan Ai Juwariah ke Indonesia dalam keadaan selamat serta menelusuri dugaan praktik pemberangkatan pekerja migran serta menelusuri dugaan praktik pemberangkatan pekerja migran secara non-prosedural.
9: Kirim video sama istri ke saya, nggak tahu itu video udah dikirim karena Facebook gitu.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, polisi menangkap Darmin alias Donald, pelaku penikaman yang menewaskan pria berinisial FA, usia 29 tahun, di Kampung Lanai, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Hasil penyelidikan sementara mengungkap, aksi diduga dipicu konflik asmara segitiga yang menyeret nama selebgram Mondi Tato.
10: Kapolsek Cikarang Barat, Kompol Dimas Adit Putranto mengatakan, pelaku sempat melarikan diri ke wilayah Tamblang usai kejadian. Tim Buser Polsek Cikarang Barat bersama Satreskrim Polres Metro Bekasi kemudian bergerak cepat hingga berhasil mengamankan pelaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan, polisi menduga motif penikaman dipicu rasa cemburu. Korban dan pelaku disebut sama-sama memiliki hubungan dekat dengan Mondi Tato sehingga perselisihan di antara keduanya berujung pada aksi penikaman yang menyebabkan korban meninggal dunia. Dalam proses penyidikan, polisi turut memeriksa Mondi Tato sebagai saksi. Penyidik menyebut selebgram tersebut dimintai keterangan karena diduga mengetahui rangkaian peristiwa yang terjadi serta memiliki keterkaitan dengan motif yang sedang didalami penyidik. Pelaku kini tengah ditahan dan menjalani proses hukum. Sementara itu, penyidik terus mendalami perkara dengan memeriksa saksi-saksi dan melengkapi alat bukti untuk menyempurnakan proses penyidikan.
11: Melakukan olah TKP dan mengamankan barang bukti terkait, lanjut melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Untuk terduga pelaku, alhamdulillah sudah kita amankan.
3: Antrian panjang kendaraan terjadi di sejumlah SPBU di Kabupaten Cirebon Rabu siang. Antrian disebabkan banyaknya konsumen yang beralih ke Pertalite untuk menghemat pengeluaran akibat kenaikan harga Pertamax.
12: Sejumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan Pertalite. Antrian bahkan mengular hingga ke badan jalan. Selain itu, lonjakan konsumsi membuat pengiriman Pertalite sesekali mengalami keterlambatan.
1: Semenjak ramai itu pas kenaikan Pertamax sih Pak, jadi orang mungkin beralih Pertalite Pak. Naiknya itu kan lumayan tinggi juga ya Pak ya. Nggak tahu mungkin dari sananya, dari balongannya ngantri apa gimana lah, itu saya kurang tahu ya Pak ya. Mungkin dari sananya telat pengirimannya ya Pak, seperti itu.
12: Diharapkan pemerintah dapat menjaga stabilitas harga bahan bakar agar tidak menambah beban masyarakat. Kenaikan harga BBM berdampak pada berbagai sektor dan ikut meningkatkan biaya kebutuhan sehari-hari.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: MKI FM, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Sahabat MKI, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
3: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
2: Kok pas banget sih?
3: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
2: Apa aku nggak ikhlas ya?
3: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
4: Assalamualaikum Fit.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
2: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
4: Loh?
2: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
1: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Mau saja kalau gak diangkat kamu man.
7: Tenang, tenang. Semua masalah
6: kok ada lagi?
7: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
6: Semua masalah
7: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
6: juga, ya.
7: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
6: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, mak.
8: Halo, Assalamualaikum, Min.
6: Waalaikumsalam, man. Kamu kemana aja?
8: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
6: Iya, man. Kayaknya saya kurang tobat ini, mak.
8: Loh.
5: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan *121*43#, *121*43#. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 139.
5: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik mtfmnetwork.com.
10: MTFM Radio.
5: Sahabat MQ, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Apapun yang terjadi, pasti sudah ada hikmahnya, sahabat MG. Sebuah nasyid dari Tashiru kembali menemani ruang dengar Anda. Alhamdulillah dapat kembali membersamai di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dan kita akan hadirkan juga tidak hanya nasyid dari Tashiru. Kami sudah siapkan ada 5 pilihan nasyid di kesempatan siang hari ini, dan Anda bisa pilih maksimal 3 di antaranya. Silakan Anda bisa bergabung menyampaikan 3 pilihan nasyid tersebut melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Ada apa saja kemudian nasyid yang kami siapkan di siang hari ini? Kita akan mulai hadirkan juga terlebih dahulu preview-previewnya, sahabat MK. Mulai dari pilihan nomor 1, kali ini kita akan hadirkan sebuah nasyid dari Vika Mupla dengan judulnya Doa Kolbu. Seperti apakah nasyidnya, sahabat MK, di pilihan nasyid pilihan nomor 1? Berikut cuplikannya untuk Anda.

Itu dia untuk cuplikan di pilihan nasyid nomor 1 dengan judulnya Doa Kolbu dari Vika Muplah, sahabat MG. Kita sambung kembali di pilihan nasyid nomor 2. Kali ini dengan tajuknya Harapan Hamba, dibawakan oleh Nur Syabab. Seperti apakah nasyidnya? Berikut previewnya untuk Anda.

Harapan Hamba di pilihan nasyid nomor 2 dibawakan oleh Nur Syabab, sahabat MG. Kita sambung di pilihan nasyid ketiga, kali ini berjudul Hijrah, dari Lutfi Hazwan. Seperti apakah hijrah yang dimaksud di pilihan nasyid nomor 3? Berikut cuplikannya untuk Anda.

Hijrah, itu dia cuplikannya di pilihan nasyid ketiga dari Lutfi Hazwan. Kita sambung kembali di pilihan nasyid keempat, kali ini datang dari Kang Sopian dengan judul nasyidnya Barokallah. Seperti apakah nasyid tersebut? Berikut previewnya untuk Anda.

Barokallah di pilihan nasyid nomor 4 dari Kang Sopian. Sudah kita simak sedikit bagiannya ya sahabat MK, cuplikannya. Dan kemudian kita hadirkan juga untuk pilihan nasyid terakhir di nomor 5. Kali ini ditutup dengan nasyid dari Andre dengan tajuk Ingatlah Kawan. Apa yang kemudian perlu diingat sahabat MK? Seperti apakah nasyid di pilihan terakhir ini di nomor 5? Berikut previewnya untuk Anda.

Hidup tidak selalu kemudian sesuai dengan yang kita inginkan, sahabat MK. Ini sebagai pengingat ya. Ingatlah kawan, itu dia cuplikan di nasyid nomor 5 dibawakan oleh Andre. Yang manakah yang paling menarik perhatian Anda di kesempatan siang hari ini? Silakan Anda bisa pilih maksimal 3 di antaranya saja. Sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Apakah pilihan pertama dengan judulnya Doa Kolbu dari Vika Mupla, atau di pilihan nasyid kedua Sebuah Harapan Hamba, sahabat MK, dari Nur Syabab? Di pilihan ketiga ada Hijrah dari Lutfi Hazwan. Dan di pilihan keempat Barokallah dari Kang Sopian. Dan ditutup dari Andre dengan nasyidnya Ingatlah Kawan. Anda juga bisa bergabung melalui polling di kesempatan siang hari ini. Sampaikan juga di 0811-224-1027. Sesaat lagi kami akan mulai sapa Anda yang sudah bergabung menyampaikan pilihan nasyidnya. Apakah di nomor 1, 2, 3, 4, atau 5? Anda hanya bisa pilih 3 maksimal di antaranya. Sambil kita kembali nikmati sebuah nasyid dari Tashiro dengan judulnya Hikmah berikut ini.

0: Sahabat MQ, apa nikmat yang sering kali dilalaikan oleh manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan Sahabat MQ sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, Amal, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
1: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
2: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
4: Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 122.
5: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung.

0: Sahabat MQ, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang banyak manusia dilalaikan di dalamnya, di antaranya kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari.
1: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 103. Kami informasikan jadwal azan asar untuk wilayah kota Bandung dan sekitarnya di hari ini, insya Allah akan berkumandang di jam 15:18 waktu Indonesia Barat. Azan asar di hari ini insya Allah akan berkumandang di jam 15:18 waktu Indonesia Barat. Selamat mempersiapkan sholat terbaik Anda, sahabat MK, dengan sholat di awal waktu.
1: FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
0: Dengarlah. Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Di termin yang terakhir, sahabat MK, sebelum kita di penghujung kebersamaan ya, di dalam program Inspirasi siang hari ini, kami akan mulai sapa Anda yang sudah bergabung memilih nasyid pilihannya di kesempatan siang hari ini. Silakan Anda yang masih ingin menyapa, kami nantikan di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Dan kali ini kita akan mulai sapa Anda yang sudah bergabung dengan pilihan nasyidnya. Ada Kang Irfan di halte selatan. Kali ini pilihan nasyidnya di nomor 1, 3, dan juga 5. Salam silaturahmi untuk semuanya, mudah-mudahan sehat dan dilancarkan. Dan kalau ini ingin bergabung ke komunitas sahabat MK, nanti akan kami kirimkan linknya ya. Tidak apa-apa. Terima kasih sudah bergabung, sahabat Irfan ya, bergabung. Kemudian kali ini ada sahabat Ismail di Cianjur, pilihannya nomor 1, 2, dan juga 3. Kembali menyapa di Gunung Letik, Kang Pian. Kali ini Kang Pian juga pilihannya di nomor 1, 3, dan juga 5. Salam silaturahmi untuk penyiar, kru, dan juga konveksi ngabret, Basre Ngabret, alumni SD Gadis, Pak Yusuf, dan kawan-kawan ya, Masya Allah. Tetap semangat, sukses selalu, dan seluruh pendengar MK juga dimanapun berada, dalam kondisi sehat, dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kang Pian sudah menyapa di siang hari ini. Ibu Parilah di GBA 3 memilih nasyidnya di nomor 1, 2, dan juga 3. Salam silaturahmi untuk semuanya yang sedang bertugas kali ini ya, alhamdulillah, insya Allah sehat selalu. Dan salamnya juga untuk semua sahabat MK dimanapun berada, semoga kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Parilah di GBA 3. Ada Ibu Yanti di Antapani menyapa dengan pilihan nasyidnya nomor 1, 2, dan 3 juga. Kemudian Ibu Aminah dari Cipanas Puncak, kompak pilihannya ya, 1, 2, dan juga 3. Beralih sahabat MK kali ini di Cimareme, Eyang Alin pilihan nasyidnya di nomor 1, 2, dan juga 5. Ada sahabat Aslam dari Batu Nunggal, kali ini ikut mengirimkan salam untuk kawan-kawan Eksim ya, selamat bekerja teman-teman di Ruko 70, Masya Allah, semangat untuk menggapai rezeki yang halal ini. Untuk pilihan nasyidnya di nomor 2, 3, dan juga 4. Dan untuk sahabat MK yang bergabung melalui TikTok ini ya, banyak juga kemudian yang menyapa. Mohon maaf nih tidak terbaca ya. Kalau untuk di TikTok silakan bisa kirimkan di 0811-224-1027. Kita sapa juga melalui polling, kali ini ada yang bergabung. Untuk pollingnya sendiri di pilihan nasyid nomor 1 dan 2 sama-sama mendapatkan 8 suara. Kemudian di pilihan nasyid nomor 3 ada 7 suara, di nomor 4 ada 2 suara, dan di nomor 5 ada 3 suara. Terima kasih kami ucapkan untuk Anda yang sudah bergabung. Kali ini kita sapa ada Ibu Pujasari di Cicadas, Ibu Kartini dari Ciberem, Ibu Utik di Yogyakarta, sahabat Mahadi dari Cimenyan, Bunda Halimah di Cipuntu Cibendei, sahabat Sandi Kustejo di Banjaran, dan sahabat Raihan Rahmadian nih bergabung juga melalui polling dan TikTok MKFM ya. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyapa. Dan untuk pilihan nasyid terbanyak sahabat MK ada pada pilihan nasyid nomor 1, 2, dan 3. Kami sapa juga Anda yang bergabung, ada sahabat Ki ini ya yang bergabung, sahabat Faris Maulana juga. Kemudian ada sahabat menunggu pulang, sahabat Fazira, sahabat Alpukat ya, sahabat Rehan juga yang bergabung menyapa di siang hari ini melalui live TikTok MKFM. Terima kasih banyak dan insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Ini menjadi penghujung kebersamaan kita. Selamat menikmati tiga nasyid yang paling banyak ingin disimak insya Allah dari Vika Mupla, Nur Syabab, dan juga Lutfi Hazwan. Pak Andang di Gerlong, terima kasih sudah menyapa. Dan akhir kata, sahabat siar Anda Syifa Khairunisa beserta kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Program Inspirasi Siang telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan langkah terbaik. MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu ya Allah, ilmu yang menjadikan seluruh hidup ini mengabdi padamu. Ya Allah, engkaulah yang membulak-balik hati kami. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Tetapkan hati ini dalam agamamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Ya Allah, kami mohon kepadamu iman yang sempurna, keyakinan yang benar, yang bersih, yang lurus, dan hati yang yakin padamu, lisan yang selalu basah menyebut namamu, ibadah yang khusyuk, rezeki yang halal berkah, sisa umur istiqomah, akhir hayat husnul khotimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Kali ini akan membahas Ar-Razzaq, salah satu nama Allah yang paling membuat kita tenang. Di dalam kitab Sunan dan Musnad Imam Ahmad disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, harga barang naik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang berkata, wahai Rasulullah, alangkah baiknya kalau engkau yang menentukan harga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya innallahu al-khaliqu qabidu. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mencipta, maha menggenggam, maha membentangkan. Dialah Allah yang memberi rizki dan yang menentukan harga. Dan aku berharap bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun yang menuntutku karena kezaliman yang aku lakukan kepadanya dalam hal darah ataupun harta. Ini Sunan Abu Daud, Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Musnad Ahmad dengan sanad sahih. Jadi hadirin sekalian, siapa yang ingin harga-harga ini naik? Apakah pemerintah menginginkan harga seperti sekarang ini? Tidak. Ini ujian saja memang begini. Sekarang waktunya diuji seperti ini. Hidup ini ujian. Asma Allah yang paling kita perlukan diantaranya adalah Ar-Razzaq, Allah yang maha memberi rizki. Surat Az-Zariyat ayat 58, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatin matin. Sesungguhnya dialah Allah maha pemberi rizki yang memiliki kekuatan dan sangat kokoh. Al-Jumu'ah ayat 11, wallahu khairur raziqin, dan Allah sebaik-baik pemberi rizki. Banyak ayat-ayat ini. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. dan Allah lah memberi rizki kepada orang yang dikehendaki tanpa batas. Barusan Al-Baqarah ayat 212. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Sesungguhnya Rabbmu Allah melapangkan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Sekarang surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu pun makhluk melata yang Allah ciptakan kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Jadi kalau sudah bicara rezeki itu mutlak, pemiliknya cuma satu. Siapa? Allah. Allah yang menciptakan makhluk, ada makhluk yang tidak bergerak, ada makhluk yang hidup. Nah, makhluk melata ini Allah ciptakan dan Allah yang menjamin rezekinya. Semut di dalam tanah, Allah yang ngasih rezeki. Ikan di dasar lautan yang terdalam, Allah yang memberi rezeki. Burung yang terbang ke angkasa, Allah yang memberi rezeki. Semua manusia yang Allah ciptakan, dimanapun berada, Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan keperluan dan Allah yang mencukupi keperluan. Khususan bagi manusia, usia 4 bulan di rahim ibu dulu sudah dibereskan. Jadi kalau sudah bicara rezeki, jangan merasa ini sumber penghasilan saya dari dagang. Bukan. Sumbernya dari Allah, sampainya lewat dagang, lewat pembeli. Kadang ditakdirkan laku, kadang tidak laku. Dua-duanya ladang pahala. Laku syukur baik, tidak laku sabar baik. Wah, rezeki saya dari suami. Bukan, rezeki dari Allah sebagian lewat suami. Suaminya meninggal, apa istri langsung meninggal? Tidak. Rezeki saya dari orang tua? Bukan. Rezeki dari Allah lewat orang tua, lewat kantor, lewat pembeli, lewat suami, lewat anak. Semua hanya jalan. Yang punya rezeki adalah Allah, yang menentukan kapan datang, kapan lapang, kapan sempit, berapa jumlahnya, kapan dimudahkan, mau diduga, mau tidak diduga, mau terpikir, tidak terpikir, sama. Yang memberinya adalah Allah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'surah.

saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirah. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. M Kisore.

Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa. Makna Al-Jabbar yaitu bahwasannya Allah adalah Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang hina di hadapannya segala sesuatu dan tunduk kepadanya segala

segala yang ada. Alam semesta atas dan bawah dengan segala yang ada di dalamnya, yang berupa makhluk yang agung, semuanya patuh dalam gerakan dan diamnya. Apa yang manusia bawa dan tinggalkan adalah milik Raja dan Pengatur, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Al-Jabbar juga mengandung makna kembali kepada kelembutan kasih sayang dan santun. Untuk itu, kita ketahui dan rasakan bahwa Allah lah yang senantiasa memperbaiki segala urusan, memberikan luapan cinta kasih, aneka ragam kebaikan, taufik, hidayah, dan petunjuk untuk hati mereka yang selalu tunduk kepada keagungan dan kemuliaannya. Di antara pengaruh nama Al-Jabbar dapat kita saksikan salah satunya ketika bulan Ramadan tiba, di mana miliaran manusia tunduk dan patuh kepadanya dengan melakukan puasa serentak. Maka, konsekuensi dari nama Allah Al-Jabbar bisa diraih apabila kita menjadi hamba yang tunduk dan patuh kepadanya. Hamba yang hanya mengimani Allah dan berharap balasan kebaikan di sisi Allah saja. Sahabat MQ, berikut di antara doa yang mengandung asma Al-Jabbar yang terdapat dalam doa mas'alah, yakni doa memohon permintaan. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, perbaikilah keadaanku, tinggikanlah derajatku, berilah rezeki dan petunjuk untukku. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-10, Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa.

0: Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa. Al-Aziz disebutkan dalam Al-Quran sebanyak hampir 100 kali. Al-Aziz memiliki makna yang disebutkan dalam surat Yunus ayat ke-65 yang artinya, sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Dialah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Oleh karena itu, makna Al-Aziz adalah Allah Zat yang baginya seluruh makna-makna kekuasaan. Kekuasaan di sini mencakup kekuatan, ketidakbutuhan, keperkasaan, dan kemenangan atas seluruh makhluk yang ada. Di antara konsekuensi dari nama Allah Al-Aziz adalah bahwa seseorang apabila diberikan kekuasaan, kekuatan, dan yang semisalnya, maka hendaklah ia menyadari bahwa ada yang maha berkuasa di atas segalanya. Untuk itu, kekuasaan yang Allah karuniakan harus digunakan sesuai dengan fungsinya, disertai akhlak baik, sebagaimana akhlak atau sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apabila kekuasaan yang diberikan membuat makhluk menjadi manusia yang sok berkuasa atau angkuh, maka ia akan kembali dengan murka Allah dan berhak mendapatkan ancamannya. Sungguh, Allah telah mengancam orang yang demikian kondisinya dengan siksa yang keras, dikuncinya hati, dan dimasukkan ke dalam neraka pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Aziz. A'udzubillahi wa kudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung kepada Allah dan kuasanya dari keburukan apa yang kurasakan dan kukhawatirkan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-9, Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa. Sahabat MQ, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni'l abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu bersama kita." Al-Quran, Surat At-Taubah, ayat 40.
7: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik mtfmnetwork.com.

MKI, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya.

Allah Al-Malik yang Maha Raja. Al-Malik memiliki esensi bahwa Allah tidak membutuhkan wujud apapun. Akan tetapi, setiap wujud yang ada akan selalu membutuhkannya. Siapapun dan apapun yang ada di alam semesta ini, tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari Allah, baik secara esensi maupun sifat, keberadaan, dan kelangsungan hidupnya. Seperti inilah Raja yang mutlak. Dalam hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Akulah sang raja, bagi siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Sahabat MQ, raja di kalangan manusia adalah orang yang tidak diperintah oleh siapapun kecuali Allah Ta'ala. Dia memerintah kerajaannya sejauh para tentara dan rakyatnya menaatinya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, maka akan kita temukan bahwa kerajaan sesungguhnya adalah hati dan jiwa. Tentaranya adalah selera, amarah dan kasih sayang, dan rakyatnya adalah panca indera dan anggota tubuh lainnya. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Malik adalah doa yang biasa kita bacakan saat zikir petang. Amsayna wa amsal mulkulillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Kami telah memasuki waktu petang, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asma'ul Husna yang keempat, Allah Al-Malik yang Maha Raja.

Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Seperti halnya Ar-Rahman, kata Ar-Rahim juga berasal dari kerohiman Allah. Kerohiman Allah sempurna dan menyeluruh, tammah wa ammah, yakni kesempurnaan kerohiman yang menyeluruh karena meliputi pihak yang patut dan tidak patut menerimanya. Allah Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, meliputi cakupan dunia dan juga akhirat, kebutuhan paling sederhana dan karunia khusus atas mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujukan ayat yang menunjukkan makna Ar-Rahim terdapat dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat kedua. Diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penghuni surga itu ada tiga golongan. Yang pertama,

mempunyai kekuasaan, adil dan suka bersedekah. Kemudian orang yang penyayang, lembut hati kepada sesama kerabat dekat dan sesama muslim. Dan terakhir, golongan yang suka menjaga diri, menyucikan diri, dan mempunyai keluarga. Hadis riwayat Muslim.

rahmatika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka, ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu dan rahmatilah aku. Sesungguhnya, Engkau Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketiga. Allah Ar-Rahim, yang Maha Pengasih.

시설에 kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM Network.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

daya dan upaya, kecuali dengan rahmat Allah Ta'ala. Mari gantungkan harap menjemput kasih sayangnya. Sesaat lagi Anda akan menyimak kajian Al-Hikam.

ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya, karunia-Nya, kesempatan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita berada saat ini di rumah-Nya dalam kegiatan thalabul ilmi, berkumpul bersama untuk mengkaji bersama-sama tentang ayat-ayat Allah, mencari, menemukan hikmah, pelajaran dari ayat-ayat Allah. Semoga siapapun yang hadir, bagaimanapun keadaannya, sebagaimana dijanjikan oleh Rasulullah SAW, di dalam berkumpul sebuah kaum yang di dalamnya

0: dikaji tentang ayat-ayat Allah, maka malaikat akan berhimpun, Allah akan menurunkan rahmatnya dan dibanggakan di hadapan para malaikat. Semoga siapapun yang hadir mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmat ini, maka segala hajat, segala kebutuhan dipenuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala keinginan diberikan Allah. Yang sakit semoga disembuhkan. Yang sedang susah semoga diberikan jalan keluar. Yang sedang mencari apa? Ya apapun. Itu Allah. Jadi dengan rahmat Allah ini, dengan pertolongan Allah, dengan kasih sayang Allah, semoga semua hajat dipenuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oh, yang punya hutang semoga dilunasi hutangnya. Yang ingin haji umroh semoga dikabulkan, insyaallah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam, contoh yang terbaik buat siapapun yang mendambakan, mengharapkan kebahagiaan, keselamatan hidup di dunia dan di akhirat, yakni habibana wa nabiyana Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan semoga juga sampai kepada kita selaku umatnya yang berusaha mencontoh kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, ini biasa kita doakan dulu guru kita bersama Kyai Haji Abdullah Gymnastiar yang sedang mengadakan perjalanan dakwah silaturahim ke Australia. Semoga Allah senantiasa lindungi beliau, senantiasa diberikan kesehatan lahir batinnya, semoga senantiasa dimudahkan segala urusannya, diselamatkan di perjalanannya, dicukupi segala kebutuhannya, dan semoga Allah berikan keberkahan kepada segala hal yang menjadi urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, biasa dikaji kitab Al-Hikam, namun saat ini kita akan mencoba untuk menggali hikmah, karena Al-Hikam itu kumpulan hikmah-hikmah. Jadi kita akan berusaha untuk terus menemukan hikmah, pelajaran dari apapun yang kita lihat, dari apapun yang kita dengar, dari apapun yang kita saksikan. Karena dalam Quran disebutkan bahwa barang siapa yang diberikan hikmah oleh Allah, maka Allah akan berikan banyak kebaikan. Jadi barang siapa bisa menemukan hikmah, pelajaran dari apa yang dilihat, baik ayat-ayat kauliyah, Al-Quran, hadis, ataupun ayat-ayat kauniyah, alam raya, termasuk kehidupan sehari-hari, perilaku makhluk yang lainnya, yang didengar, peristiwa, kejadian, kita berusaha untuk menemukan pelajaran apa, hikmah apa yang didapatkan sehingga menjadi peringatan buat kita, menjadi panduan buat kita dalam bersikap, dalam bertindak. Maka insya Allah, Allah akan memberikan banyak kebaikan ya dengan hikmah itu. Baik, hadirin rahimakumullah, berkaitan dengan hijrah atau tahun baru Islam, Hijriah, Muharram, dan sekarang masih bulan Muharram, tanggal ada yang 16 atau 17 ya, tergantung. Bulan Muharram berkaitan dengan tahun baru Islam, Hijriah, 1448. Nah, tahun baru Islam. Nah, satu hal yang menarik dan kita coba nanti temukan hikmahnya adalah kenapa tahun baru hijrah itu dimulai dengan Muharram? Kenapa tidak Rabiul Awal yang kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan wafatnya di bulan Rabiul Awal? Ya, atau di bulan Ramadan misalnya. Karena ada peristiwa perang besar, banyak peristiwa perang di bulan Ramadan. Tapi kenapa di bulan Muharram? Nah, ini bisa kita sama-sama merenungkan. Kenapa di Muharram? Memang idenya ini dari Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, zaman Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau jadi khalifah, untuk ditentukan tentang tahun Islam. Karena sebelumnya itu menggunakan tanggal saja, hari dan tanggal saja, tahunnya enggak ada. Jadi gubernur, seorang gubernur Musa al-Asy'ari kalau enggak salah, beliau bingung sehingga bertanya kepada Sayyidina Umar bin Khattab, Khalifah Umar, ya, untuk membuat tahun, sehingga dirumuskan, dimusyawarahkan, maka ditetapkan satu Muharram, tahun baru itu bulan Muharram. Nah, kenapa Muharram? Hikmahnya apa? Muharram ini jatuhnya setelah Zulhijjah, betul ya? Setelah Zulhijjah. Zulhijjah ini ada peristiwa besar, yaitu pelaksanaan ibadah haji, betul? Nah, di Zulhijjah kemudian Muharram, peristiwa haji, lalu setelah itu bulan Muharram. Di peristiwa haji ini atau di pelaksanaan haji ini, orang yang melaksanakan ibadah haji itu semangat sekali untuk mendapatkan perubahan dirinya, karena situasinya sangat mendukung, semangat sekali untuk pergi haji. Pokoknya sepanjang diizinkan istitoah dari kementerian atau dari pihak kesehatan, maka orang akan berjuang pergi haji, walaupun harus didorong, walaupun tertatih-tatih. Sepanjang istitoah, maka akan memaksakan untuk pergi haji. Saking inginnya pergi haji, dan jemaah haji itu mendapatkan momentum yang luar biasa di sana. Jadi semangatnya berlipat-lipat untuk melaksanakan ibadah, semangatnya berlipat untuk beramal soleh. Wah, sedekah setiap hari, melaksanakan ibadah setiap hari, Masjidil Haram tawafnya atau umrohnya, baca Qurannya, semangat sekali, semangat. Bangun juga yang hajian, jam berapa bangun Bu biasanya, Bu? Jam 2 udah bangun. Ya, subuhnya kemarin di Arab itu jam 4 subuhnya. 4 lewat sedikit.
1: Injil, Ustaz.
0: Ya,

0: silakan dulu
1: kita lanjutkan. Silakan. Jadi jemaah haji, para jemaah mendapatkan momentum yang kondusif sekali dengan lingkungan yang mendukung, sehingga semangat ibadahnya luar biasa, semangat perubahan dirinya luar biasa. Ya, mulai dari pelaksanaan sholat, kemudian sedekahnya, bahkan menjaga dirinya. Jadi berusaha untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela gitu. Bahasanya dijaga, perbuatannya dijaga, mudah memaafkan kalau ada hal yang tidak berkenan, mudah memaafkan. Jadi sangat kondusif dalam pelaksanaan ibadahnya. Sehingga beres atau selesai hajian, semangat ibadahnya luar biasa. Didukung lagi dengan pahala yang sangat berlipat, 100.000 kali kalau di Mekah. Jadi sayang gitu, kalau enggak ibadah tuh sayang. 100.000 kali, kalau diem situ sayang. Sholatnya, baca Qur'annya, sedekahnya bisa dikalikan 100.000 kali. Ya, suasana, dukungannya, lingkungannya luar biasa, sehingga semangatnya, ibadahnya luar biasa. Maka bahkan Allah sediakan hadiah balasan juga yang luar biasa. Diampuni seluruh dosa, bahkan dimasukkan ke dalam surga. Al-hajjul mabrur laisahu jajaun illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Nah, terus buat kita apa di sini yang tidak melaksanakan ibadah haji? Nah, maka momentum Muharram tahun baru Hijrah itu bisa kita manfaatkan untuk menambah atau memperbaiki diri kita lebih baik. Jadi kita punya peluang yang sama gitu. Momentum tahun baru Hijrah ini bisa kita manfaatkan untuk menyadarkan diri kita tentang pentingnya hijrah. Momentum tahun baru Islam ini, hijrah ini, bisa kita gunakan untuk membangkitkan semangat kita, memperbaiki diri kita. Hijrah. Hijrah supaya lebih baik. Kalau jemaah haji disiapkan, dibantu ya dengan situasi, dengan lingkungan yang mendukung sekali, bahkan diiming-imingi ya dengan pahala yang sangat berlipat, dosa dihapuskan semuanya, pahalanya bisa berlipat-lipat, bahkan disiapkan surga. Nah, untuk kita harus berjuang. Nah, momentumnya adalah tahun baru Islam ini, hijrah ini. Dengan tahun baru ini, maka kita coba menyadarkan diri kita ya, supaya tidak terlena terus dengan kesibukan dunia, sehingga kita lupa, kita lalai. Alhaqumut takatsur, lalai dengan kesibukan dunia, hiruk pikuk dunia, lalai dengan masalah-masalah yang dihadapi dunia ini. Hatta zurtumu maqabir, tiba-tiba saja sudah ada di pintu kubur, telat. Nah, maka dengan tahun baru ini, hijrah ini, kita mendapatkan momentum, disadarkan lagi, hey, hijrah ya, supaya tidak keterusan lalainya. Diingatkan, disadarkan dengan momentum tahun baru hijrah. Kenapa harus hijrah? Nah, itu kan pertanyaan. Kenapa harus hijrah? Hijrah ini akan dilakukan oleh orang-orang yang memang mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah 218 Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, orang-orang yang berhijrah, wajahadu, yang berjihad fi sabilillah, di jalan Allah, ulaika, mereka itu, yarjuna rahmatallah, orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, pertolongan Allah. Wallahu ghafur rahim, Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih, penyayang. Jadi hijrah akan dilakukan oleh orang-orang yang mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang-orang yang mengandalkan kemampuan diri, orang-orang yang mengandalkan ilmunya, pengalamannya, atau kurang yakin kepada Allah, enggak akan dia hijrah. Atau hijrahnya hanya hijrah dunia saja. Nambah ilmu lagi, nambah apa, pengalaman lagi, kompetensi lagi gitu. Tapi tidak hijrah secara keseluruhan, meninggalkan yang diharamkan. Ini menjadi ciri, hijrah ini menjadi ciri, menjadi tanda bahwa kita sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijrah ini menjadi ciri bahwa kita butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hijrah ini menjadi tanda kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yakin Allah lah yang bisa merubah segalanya, Allah yang bisa memperbaiki segala sesuatunya. Nah, harapan itu, keyakinan itu dibuktikan dengan perilaku hijrah ini. Hijrah menjadi juga ciri bahwa imannya benar. Dalam surat Al-Anfal 74 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wa hajaru, dan orang-orang yang beriman, berhijrah, wajahadu dan berjihad fi sabilillah, walladzina awaw wa nasaru, orang-orang yang memberikan pertolongan, ulaika humul mu'minun haqqo." Mereka itulah orang-orang yang benar-benar imannya. Lahum magfiratun wa rizqun karim, dan bagi mereka ampunan serta rizki yang mulia. Jadi hijrah menjadi tanda benarnya iman seseorang. Hijrah menjadi tanda benarnya iman seseorang. Maka orang-orang yang tidak berhijrah, imannya diragukan kebenarannya. Orang yang enggan melakukan hijrah, ya imannya diragukan kebenarannya. Kemudian yang berikutnya, hijrah ini dijamin oleh Allah. Orang berhijrah akan mendapatkan tempat yang bagus di dunia dan pahala yang besar di akhirat. Surat An-Nisa 100. Wa may yuhajir fi sabilillah, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'ata. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak. Dalam tafsirnya sebutkan, yaitu dia dijauhkan dari penindasan orang-orang kafir, mendapatkan tempat mencari rizki yang luas, dan Allah mengganti apa yang ditinggalkan asalnya, itu hartanya ataupun yang ditinggalkannya dengan yang lebih baik. Jadi walladzina hajaru fillah, dan orang-orang yang berhijrah karena Allah, min ba'di ma zulimu, sesudah mereka dianiaya, lanubawwi annahum fid dunya hasanatan, pasti kami akan memberikan tempat yang bagus kepada mereka di dunia. Tidak ada jaminan. Barang siapa yang berhijrah, Allah akan berikan tempat yang bagus kepada mereka di dunia. Wa ajrul akhirah akbar law kanu ya'lamun, dan pahala di akhirat tentu lebih besar kalau mereka mengetahui, meyakini. Baik, silakan. Ah, sudah siap?
0: Ya, baik. Alihi wa ashabihi ajma'in. Suara bisa terdengar jelas? Baik, rekan-rekan sekalian, jazakallahu khair Ustaz Mulyana. Alhamdulillah, berada di penjuru bumi manapun, semuanya ada di tempat milik Allah. Tidak ada satupun di alam semesta ini, apalagi di dunia ini, yang bukan milik Allah. Hijrah dari satu tempat ke tempat lain, dari milik Allah ke milik Allah juga. Hanya saja apa yang menjadi tujuan dari niat itu menentukan. Kalau hijrahnya karena dunia, maka tidak akan mendapat kedudukan di sisi Allah. Hijrah yang paling penting adalah hijrah dari ragu kepada yakin kepada Allah, karena keraguan sumber masalah. Hati yang yakin kepada Allah adalah puncaknya karunia. Kita harus berusaha keras menjadi orang yang yakin kepada Allah tanpa keraguan, la roiba fi. Karena dari yakinlah lahir khusnuzon, baik sangka kepada Allah. Tidak mungkin orang berbaik sangka kepada Allah kecuali yakin Allah Maha Baik. Siapapun yang belum yakin Allah Maha Baik, dia akan ragu dan cenderung berburuk sangka. Buruk sangka adalah petaka. Ana inda zonni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Artinya kehidupan kita akan sesuai dengan prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebetulnya yang sangat dijaga oleh Rasulullah, dibangun agar hamba-hamba Allah bertambah terus imannya, liyazdadu imanan ma'a imanihim, supaya naik terus iman. Dan keimanan inilah yang akan menentukan ketenangan, kebahagiaan, kemuliaan akhlak, dan keselamatan sampai di akhirat nanti. Jadi, kalaupun ada yang harus sangat kita pikirkan setiap waktu adalah bagaimana kita terus-menerus bisa dari satu waktu ke waktu yang lain meningkat keyakinan kita kepada Allah. Yang pertama adalah harus minta kepada Allah agar kita diberikan nikmat yakin. Allahumma inni as'aluka imanan kamilan. Ini minta iman yang sempurna. Wa yaqinan shadiqan, keyakinan yang benar. Wa qalban khashian, ini di antara berbagai doa ya. Orang pernahkah sungguh-sungguh minta kepada Allah agar dirinya yakin? Ini pertanyaan. Yang kedua adalah sejauh mana kita semangat belajar. Hijrah dari bodoh menjadi paham. Dari tidak doa menjadi doa, dari tidak paham menjadi paham, dan ini harus dengan belajar. Makanya orang-orang yang tidak semangat belajar mengenal Allah, susah untuk menikmati hidup ini. Allah tahu siapa yang belajar, siapa yang tidak belajar. Yang ketiga adalah dari paham menjadi amal. Ini penting karena tidak sedikit di antara kita yang ada dalam lingkungan belajar tapi tidak serius dalam beramal. Allah lah yang memberikan kita ilmu dan Allah menyaksikan kita mengamalkannya atau tidak. Kalau kita berusaha mengamalkannya dengan ikhlas dan walaupun kecil tapi istiqomah, Allah lah yang menguatkan iman kita. Jadi iman itu menjadi kuat dengan pertolongan Allah. Hadiah kepada yang berdoa, hadiah kepada yang belajar sungguh-sungguh dan ikhlas, hadiah kepada yang berusaha mengamalkannya. Setiap ilmu itu amanah. Yang keempat, pergaulan. Pergaulan ini menentukan iman seseorang. Kalau kita memilih bergaul dengan orang yang salah, maka iman kita cenderung melemah. Maka berusahalah meminta kepada Allah teman, lingkungan yang bisa menguatkan iman. Ini adalah salah satu yang dicontohkan hijrahnya para sahabat dari Mekah ke Madinah. Selanjutnya, ada amalan yang paling harus kita lakukan yang menjadi sunnah Nabi yang paling penting adalah Fadzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, zikir yang sebanyak-banyaknya. Kalau kita tahu bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah zikrullah, sebetulnya yang paling menguatkan iman adalah rapatnya zikir dengan ikhlas dan benar. Nah, akan sulit kita berzikir kalau kita senang sekali melakukan kesia-siaan. Barang siapa yang hidupnya penuh dengan kesia-siaan, perkataan, perbuatan, apalagi kemaksiatan, susah zikir. Maka supaya kuat zikirnya, mari kita lisan ini kurangi bicara, kurangi, perbanyak diam, sampai kita memilih yang perlu saja, bukan yang ingin, apalagi yang nafsu. Allah melihat mujahadah kita menjaga lisan. Allah mendengar setiap ucapan kita dan niat di balik ucapan, termasuk sekarang ya. Dan nanti Allah lah yang memberi hadiah kepada kita nikmatnya berzikir. Mudah-mudahan kombinasi dari doa dan belajar lalu bermujahadah mengamalkan ilmu, mengendalikan nafsu, plus terus-menerus berzikir dan mencari lingkungan yang baik. Allah yang maha menyaksikan apapun yang kita lakukan. Mudah bagi Allah menghujamkan hati yang yakin. Dari ilmul yakin menjadi ainul yakin dan menjadi hakul yakin. Inilah sebetulnya kekayaan termahal, karunia termahal, dan inilah yang harus mati-matian kita kejar dalam hidup ini. Hati yang hakul yakin. Terima kasih Ustaz Mulyana, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Insya Allah kita sambung nanti malam atau besok juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hatur nuhun jazakallah khairan katsiran. Alhamdulillah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita telah mendapatkan tausiah penguatan tentang makna hijrah kita dan apa yang harus kita lakukan. Kita lanjutkan tentang keuntungan tadi. Jadi keuntungan orang-orang yang berhijrah. Yang pertama tadi bahwa orang berhijrah itu adalah orang yang yakin atau hanya bergantung kepada Allah, hanya berharap pertolongan Allah, maka dia melakukan hijrah. Maka orang-orang yang gak yakin kepada Allah, dia gak akan mau hijrah. Ya, meninggalkan harta benda dan sebagainya kalau dulu di Mekah. Yang kedua, hijrah dilakukan oleh orang-orang yang imannya benar, imannya sungguh-sungguh, bukan imannya yang bohong, tapi yang sungguh-sungguh, maka dia melakukan hijrah. Nah, berikutnya, orang yang hijrah itu akan dijamin tempatnya. Jadi ketika dia pindah, Allah sudah siapkan tempat yang lebih baik. Dulu zaman Nabi hijrah dari Mekah yang penuh dengan teror, penuh dengan intimidasi, pindah ke Madinah, mendapatkan pelayanan yang luar biasa dari penduduk Madinah. Ya, mendapatkan tempat yang lebih baik daripada di Mekah. Kemudian yang berikutnya, rezeki yang baik tadi adalah surga. Al-Hajj ayat 58, walladzina hajaru fi sabilillah, orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, summa qutilu, kemudian mereka terbunuh, au matu, atau wafat, maka belum sampai ini hijrahnya. Hijrahnya belum sampai, keburu meninggal. Maka la yarzuqannahumullahu rizqan hasana, Allah akan benar-benar memberikan kepadanya rizki yang baik, yaitu surga. Wa innallaha lahu akhraziqin, Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rizki. Jadi yang Allah lihat niat dan usahanya, berhasil atau tidaknya itu urusan Allah, tapi niat dan usahanya yang Allah berikan pahala, balasannya surga. Kemudian derajat yang tinggi dan kemenangan. At-Taubah 20. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Orang-orang yang beriman, berhijrah, berjihad di jalan Allah, mengorbankan hartanya dan jiwanya. Apa daras balasannya? A'zamu darajatan indallah, yaitu derajat yang besar, yang tinggi di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, dan mereka itulah orang-orang yang faizun. Ada faiz. Faiz menang, sukses. Menang sukses. Rasulullah SAW pindah dari hijrah dan sahabat dari Mekah ke Madinah. Di Madinah mendapatkan kemenangan, mendapatkan kedudukan yang tinggi, sukses. Itu diantara keuntungan berhijrah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76.
7: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFMnetwork.com.

Sahabat MQ, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan.

Jadi apa hijrah itu? Dalam sebuah hadis definisinya disebutkan, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang yang lisannya, perbuatannya itu tidak menyakiti yang lain, atau yang lain tidak terzalimi, selamat dari lisan dan perbuatannya, dari tangannya, lisan dan tangannya, lisan dan perbuatannya. Itu seorang muslim yang sejati. Wal muhajiru man hajaru man hallahu anhu. Dan orang-orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah untuknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hijrah itu meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah untuknya, dari amalnya, perbuatannya, akhlaknya, ucapannya, yang dimakannya, yang diminumnya, yang dilihatnya, yang didengarnya. Semua hal yang diharamkan itu wajib ditinggalkan. Itu jadi makna hijrah untuk sekarang. Bukan saja hanya, kalau dulu kan hijrah dari meninggalkan tempat, dari satu tempat ke tempat lain, dari Mekah ke Madinah, hijrah pindah. Nah sekarang, oke, tempat kita aman di sini. Ya, tidak sedang dalam bahaya, tidak ada ancaman apa-apa secara fisik. Maka makna hijrahnya adalah meninggalkan dari apapun yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggalkan kekufuran, meninggalkan kemusyrikan, meninggalkan kemunafikan, kefasikan. Dan seluruh amal buruknya, akhlak tercelaknya, itu ditinggalkan. Dimulai tadi yang guru kita sampaikan, hijrah keyakinan, dari ragu menjadi yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita punya kekuatan untuk meninggalkan yang lainnya karena yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang hijrah itu yang imannya benar, yang keyakinan kepada Allahnya benar, yang tidak ragu kepada Allahnya, makanya mau meninggalkan. Walaupun mungkin harus meninggalkan, kalau surat Al-Baqarah misalnya yang sering kita baca setiap hari, meninggalkan yang perkara riba misalnya. Perkara riba, meninggalkan perkara riba, walaupun menguntungkan, gede untungnya. Nah, kalau orang yakin kepada Allah, ya sudah tinggalkan saja, karena yang menjadi rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun untungnya besar, tapi riba. Orang yakin kepada Allah, Allah yang menjamin rezekinya, ya ditinggalkan saja. Ya rezeki Allah yang ngatur. Hadirin rahimakumullah, dengan berbagai keuntungan tadi yang Allah sediakan, ya tempat yang lebih baik, rezeki yang lebih baik, keadaan yang lebih baik, jaminan kemenangan, kesuksesan, keberhasilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hanya orang-orang yang punya keyakinan yang benar, iman yang benar, dan hanya berharap pertolongan Allah yang akan melakukan hijrah. Dunia dapat kebaikannya, di akhirat dapat kebaikan surga, jaminan Allah. Yang mau pindah, yang mau meninggalkan yang diharamkan, maka Allah jamin kehidupan dunianya baik, kehidupan akhiratnya juga baik.
kita hijrah. Kalau tidak mau hijrah bagaimana? Surat An-Nisa 97 menggambarkan, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardi qalu alam takun ardhi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Ini ancaman bagi orang-orang yang enggan hijrah karena terlalu cinta sama dunianya, takut kehilangan follower, takut kehilangan pendapatan yang besar, takut oleh caci maki manusia, cacian makian manusia. Peringatan ya Allah, sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi diri sendiri, para malaikat bertanya kepadanya, bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami orang-orang yang tertindas di bumi Mekah. Dulu mereka enggak mau pindah. Mereka, para malaikat bertanya, bukankah bumi Allah ini luas sehingga kamu dapat berhijrah, berpindah di bumi itu? Maka orang-orang itu tempatnya di neraka jahanam, dan jahanam seburuk-buruknya tempat kembali. Jadi bagi orang-orang yang ragu, gak mau pindah, gak mau hijrah, meninggalkan dari perkara yang diharamkan, yang dilarang, perbuatannya, akhlaknya, sikapnya, hartanya, karena takut kehilangan dunia, takut kehilangan pengikut, takut cacian makian dari orang-orang, maka sebetulnya tempat dia kembali lebih buruk nanti di akhiratnya. Takut kehilangan yang sedikit dan sebentar di dunia, tapi dia disediakan tempat yang lebih buruk dan lebih lama di akhiratnya. Oleh karena itu segera kita berhijrah. Surat Al-Hadid 16, alam yakni ladina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kal ladina utul kitaba min qablu fa tala alaihimul amadu fa qasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka, dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu, kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras, dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik, orang-orang berdosa. Mau sampai kapan kita menunggu? Ilmu terus diberikan, peringatan terus disampaikan, pengingat mengingatkan kita lewat ceramah-ceramahnya, lewat medsos, lewat apa lagi? Semua nyampe kepada kita. Ayat Quran sampai, hadis sampai, penjelasannya sampai, playernya sampai. Muncul di handphone setiap saat ada peringatan-peringatan berseliweran. Ya, di kajian-kajian setiap saat. Bahkan kalau kita di pesantren di sini, setiap hari kita bergaul dengan itu semua. Dengan Quran, dengan hadis. Yang dilakukan juga amal-amal ibadah, amal-amal baik. Tapi hati kita enggak sungguh-sungguh untuk khusyuk kepada Allah-Nya. Fasik. Enggak sungguh-sungguh untuk fokus ya tauhid kita kepada Allah. Mau sampai kapan?
Jangan sampai hati kita menjadi keras karena tidak mau mengamalkan apa yang kita simak, yang sampai kepada kita dalil-dalilnya, peringatan-peringatannya. Hadirin rahimakumullah, hijrah bukan saja bulan Muharram, tapi selamanya kita harus hijrah. Rasulullah SAW bersabda, la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'ul taubah, wa la tanqati'ul taubah hatta tatlu' syamsu min maghribiha. Rawan Ahmad, Abu Dawud, dan Imam Darimi. Hijrah tidak terputus hingga terputusnya taubat, dan taubat tidak akan terputus hingga matahari terbit dari sebelah barat, dari kiamat. Sepanjang pintu taubat terbuka, maka pintu hijrah juga terbuka. Tapi ya jangan nunggu matahari terbit sebelah barat. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Sekali lagi, momentum hijrah, walaupun hijrah setiap saat harus kita lakukan, tapi momentum ini, tahun baru ini, harus menjadi menyadarkan diri kita tentang pentingnya hijrah, dan harus segera kita lakukan hijrah itu. Jangan menunggu nanti-nanti, karena keburu datang mati. Karena kita tidak tahu ya maut akan menjemput. La tadri nafsun bi ayyi adin tamut wa la tadri nafsun madza taksibu ghadan. Jadi enggak ada yang tahu. Oleh karena itu, momentum tahun baru hijrah, mari kita jadikan momentum kesadaran diri untuk terus memperbaiki diri. Tadi pesan AA, latihannya adalah yang paling utama hijrah keyakinan kepada Allah. Bulat keyakinan kita, tidak ragu kepada Allah, berbaik sangka terhadap segala takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka latihannya pertama apa tadi? Apa? Lupa lagi. Doa, minta kepada Allah supaya keyakinan kita sempurna. Di antaranya, Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira. Ya Allah, kami mohon kepadamu imanan kamila, iman yang sempurna, wa yaqinan shadiqa, keyakinan yang benar, wa qalban khashi'a, hati yang khusyuk, wa lisanan dzakira, lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah. Satu, doa, terus minta kepada Allah. Nah, doa bisa merubah takdir. Yang kedua, belajar tentang Allah, ma'rifatullah. Terus belajar, menambah ilmu, menambah pemahaman, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tahu menjadi faham. Belajar, jangan berhenti. Masa kemasan, belajar terus. Ya, jangan nunggu masa kemasan. Yang muda harus belajar terus. Kemudian sudah belajar, yang ketiga apa? Mujahadah, diamalkan. Sedikit-sedikit kita amalkan. Sedikit-sedikit, pelan-pelan kita amalkan ilmu-ilmu itu. Kemudian yang keempat, bergaul, lingkungannya dijaga. Lingkungan yang menambah iman, teman-temannya, pergaulannya, lingkungan yang bisa menambah iman kita. Dan yang terakhir, apa? Lisannya terus berzikir kepada Allah. Basah, istilahnya basah lisannya dengan menyebut asma Allah. Setiap saat, setiap kesempatan.
Ya, waktu itu Ustaz Amir Faisal menjelaskan kenapa Rasul keluar dari toilet doanya Gufronak. Ya Allah ampuni aku. Nah, keluar toilet kok doanya minta diampuni? Kata beliau, penjelasan para ulama, karena Rasul merasa khawatir dalam toilet nggak bisa zikir, nggak boleh zikir di toilet. Lisannya nggak boleh zikir, walaupun hatinya berzikir padahal, tapi lisannya. Nah, jadi Rasul likuli ahyani zikrullah, Rasul setiap saatnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga kita ditolong oleh Allah untuk bisa berhijrah, meninggalkan segala kemaksiatan, segala perbuatan buruk kita, akhlak jelek kita, hal-hal yang diharamkan, harta, perbuatan kita bisa kita tinggalkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. ولأزواجنا وذرياتنا وأقاربنا وأستاذنا وأصحابنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا رحيمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت مغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا لسانا ذاكرا. اللهم عين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين واجعلنا من الصابرين واجعلنا من الشاكرين واجعلنا من المتوكلين واجعلنا من المجاهدين واجعلنا من المحسنين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك بما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا لا تدعنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها فيسر لنا أمورنا واشرح

Sajian Al-Hikam telah menemani Anda. Selamat mengikuti sajian program selanjutnya di MKFM. Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, berbeda bahasa, beragam budaya dan bercorak kewarganegaraan, umat muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa, kaum muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram Kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya, karena sejatinya masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat serta penegakan agama Islam. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MQ, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina waj'alni wa baniya an na'budal asnam. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-35.
1: MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: Di keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, senang sekali menyapa dan juga kembali membersamai ruang dengar Anda dan juga aktivitas Anda di sore hari ini sahabat MK. Tentunya selepas kita menyimak bersama ya sajian ilmu di sore hari ini, tadinya bersama guru kita Ustadz Haji Mulyana MPD sahabat MK dalam kajian Al-Hikam. Insya Allah di kesempatan sore hari ini dibersamai oleh sahabat siar Anda Bahri Alamsyah yang akan membersamai dalam sajian program Inspirasi Sore, segmen Berita Dunia Islam yang kembali hadir di sore hari ini, di hari Kamis, sahabat MK, di tanggal 2 Juni 2026 dan juga bertepatan di tanggal 17 Muharram 1448 Hijriah. Di sore hari ini kita kembali, sahabat MK, memperbaharui informasi kita berkaitan tentang Berita Dunia Islam yang nantinya kami akan hadirkan 6 pilihan berita dunia Islam yang dapat juga nanti Anda bergabung memilih 3 di antaranya. Sebelum kami hadirkan previewnya terlebih dahulu 6 pilihan berita dunia Islamnya sahabat MK, di sore hari ini juga saya tidak sendirian, sudah dibersamai juga oleh reporter yang bertugas. Ada sahabat Linda Fadilah dan juga sahabat Muhammad Dafa. Dan kita akan sapa terlebih dahulu sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Linda dan juga sahabat Dafa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sahabat Bahri.
0: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat sahabat Linda dan juga sahabat Dafa di kesempatan sore hari ini.
1: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat sahabat Bahri. Bagaimana kabarnya di sore hari ini sahabat Bahri?
0: Alhamdulillah, kabar baik dan juga kabar sehat sahabat Dafa dan juga sahabat Linda. Dan di sore hari ini kita akan membersamai sahabat MK ya dengan menghadirkan 6 pilihan berita dunia Islamnya, previewnya terlebih dahulu agar tentunya sahabat MK yang menyimak di sore hari ini bisa ikut bergabung memilih 3 di antara 6 pilihan berita dunia Islam pada kesempatan kali ini. Sahabat MK, kami akan hadirkan previewnya terlebih dahulu, dimulai dari pilihan berita yang pertama, yang dimana Kementerian Agama sosialisasikan wakaf uang untuk pemulihan ekonomi umat.
1: Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama, sahabat MK, mengungkapkan bahwa wakaf dalam bentuk uang memiliki potensi yang sangat besar jika dikembangkan sebagai instrumen baru pemberdayaan ekonomi untuk umat. Manfaat dari pengelolaan dana tersebut dipastikan dapat dirasakan secara berkelanjutan dan juga menjangkau masyarakat yang membutuhkan secara lebih luas.
0: Itu dia sahabat MK, previewnya di pilihan berita yang pertama yang dapat Anda pilih di sore hari ini. Kementerian Agama sosialisasikan wakaf uang untuk pemulihan ekonomi umat. Selanjutnya sahabat MK, di pilihan berita nomor yang kedua, Hamas dukung kehadiran pasukan internasional di Gaza.
2: Adanya gerakan perlawanan Islam Palestina, sahabat MK, Hamas berharap dengan dimulainya kedatangan pasukan internasional ini akan menandai awal pelaksanaan tugas-tugas mereka, sahabat MK, terutama dalam menghentikan berbagai macam pelanggaran Israel di jalur Gaza.
0: Itu dia sahabat MK, previewnya di pilihan berita nomor yang kedua yang sudah kami hadirkan juga, Hamas dukung kehadiran pasukan internasional di Gaza. Lalu selanjutnya sahabat MK, di pilihan berita nomor yang ketiga, Kementerian Agama harapkan riset PT KI berdampak nyata.
1: Pusat Studi Gender dan Anak Binaan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam atau PT KI, sahabat MK, diminta turun ke masyarakat guna merespon persoalan bangsa mulai dari perceraian hingga dengan stunting, di mana pusat studi tersebut diminta dapat juga tidak hanya memproduksi jurnal, riset yang dilakukan harus juga dapat berdampak kepada masyarakat, sahabat MK. Kontribusi nyata para akademisi sangat dinantikan, terutama dalam mengawal program-program strategis seperti halnya stunting atau bahkan juga penguatan institusi keluarga, sahabat MK.
0: Ya, itu dia sahabat MK, previewnya di pilihan berita nomor yang ketiga yang dapat Anda pilih juga. Kementerian Agama harapkan riset PT KI berdampak nyata. Lalu selanjutnya di pilihan berita nomor yang keempat, Mensos dukung usulan RUU LGBT dari MUI.
2: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menilai dengan adanya usulan penyusunan rancangan undang-undang atau RUU Sahabat MK tentang pelanggaran LGBT yang diinisiasi oleh Majelis Ulama Indonesia patut untuk ditindaklanjuti untuk melalui pembahasan dan diskusi yang lebih komprehensif, Sahabat MK.
0: Nah, itu dia Sahabat MK previewnya di pilihan berita nomor yang keempat yang dapat Anda pilih juga. Mensos dukung usulan RUU LGBT dari MUI. Selanjutnya, di pilihan berita nomor yang kelima, Kementerian Agama perkuat literasi halal berbasis KUA.
1: Kementerian Agama, Sahabat MK akan menggelar literasi sadar halal berbasis kantor urusan agama atau KUA dalam menyongsong kebijakan wajib halal pada 18 Oktober 2026 mendatang. Di mana program sadar halal ini pun juga berbasis KUA, Sahabat MK akan mengintegrasikan edukasi dan juga literasi halal di seluruh ekosistem layanan KUA, Sahabat MK. Harapannya, melalui program tersebut dapat juga dihadirkan adanya kolaborasi yang lebih luas dan juga harapannya literasi halal berbasis KUA dapat dioptimalkan oleh masyarakat.
0: Silakan Sahabat MK dapat Anda pilih juga di pilihan berita nomor yang kelima yang dimana Kementerian Agama perkuat literasi halal berbasis KUA. Dan di pilihan berita yang terakhir Sahabat MK di pilihan berita nomor yang keenam, operasional Haji 2026 resmi berakhir.
2: Ya, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf, Sahabat MK, secara resmi menutup operasional penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 1447 Hijriah bertepatan dengan 2026 Masehi. Nah, setelah seluruh jemaah haji Indonesia tiba ke tanah air, dalam aspek tata kelola, Kemenhaj juga menghadirkan sejumlah inovasi yang penting. Di antaranya adanya penerapan alokasi kuota provinsi yang lebih berkeadilan, penurunan biaya haji tanpa mengurangi kualitas layanan, dan penambahan embarkasi fast track, Sahabat Haji.
0: Nah, itu dia Sahabat MK previewnya di pilihan berita yang terakhir ataupun juga di pilihan berita nomor yang keenam yang dapat Anda pilih juga di kesempatan sore hari ini, yaitu operasional Haji 2026 resmi berakhir. Silakan Sahabat MK, Anda yang sedang menyimak di sore hari ini bisa langsung ikut bergabung mengirimkan pilihan berita dunia Islamnya baik melalui WhatsApp kami ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027 0811-224-1027. Tentunya Anda dapat lengkapkan juga Sahabat MK dengan nama, usia, alamat, dan juga 3 pilihan berita dunia Islam yang ingin Anda pilih. Tidak lupa juga Anda yang sudah tergabung di grup komunitas Sahabat MK, kami juga sudah sediakan polling untuk Anda ikut bergabung memilih pilihan berita dunia Islamnya Sahabat MK. Tentunya Anda dapat langsung memilih 3 di antara 6 pilihan berita dunia Islam melalui polling yang juga sudah dihadirkan. Kami akan hadirkan kembali Sahabat MK 6 pilihan berita dunia Islam di kesempatan sore hari ini. Dimulai dari pilihan berita yang pertama, yang dimana Kementerian Agama sosialisasikan wakaf uang untuk pemulihan ekonomi umat.
1: Ya, Sahabat MK, di pilihan berita nomor kedua ada Hamas yang dukung kehadiran pasukan internasional di jalur Gaza.
2: Kemudian di pilihan ketiga Sahabat MK, Kemenag harapkan riset PT KI berdampak nyata.
0: Selanjutnya di pilihan berita nomor yang keempat, Mensos dukung usulan RUU LGBT dari MUI.
1: Adapun di pilihan berita nomor kelima, Sahabat MK yang bisa Anda pilih berkaitan dengan Kementerian Agama perkuat literasi halal berbasis KUA.
2: Dan di pilihan terakhir, operasional Haji 2026 resmi berakhir, Sahabat MK, dapat Anda pilih pada pilihan nomor keenam.
0: Itu dia Sahabat MK 6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini dan kami akan menyapa Anda tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Sahabat MK, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Cekri satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
5: Tenang, tenang. Semua
4: kok ada lagi?
5: yakin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
4: Semua masalah
5: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu.
4: Benar juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
6: Loh.
3: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
8: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
7: Tapi aku gak suka minum air mineral.
8: Coba nih, Ron 88.
7: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
8: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat, mengandung mineral esensial, dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
7: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
8: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
7: Belinya di mana?
8: Ada di warung dan supermarket terdekat, atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
9: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
3: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
10: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
3: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
11: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
12: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
11: Serius? Emang lewat apa?
12: Lewat radio mobil?
11: Bisa.
12: Radio di rumah?
11: Bisa.
12: Aplikasi streaming, website,
11: bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
13: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
11: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
12: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
13: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
11: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
12: Dan akan terus ada.
14: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
15: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Qur'an Surat Al-Mu'min ayat 60.
3: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM Network.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, inspirasi

Al-Mutanki, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa Al-As'ari berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang Muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki di jam 17 lebih 22 menit waktu Indonesia Barat, sahabat MK, kita sambung kembali kebersamaan kita dalam sajian program Inspirasi Sore, segmen Berita Dunia Islam. Tentunya Anda, sahabat MK, di sore hari ini masih ada kesempatan waktu untuk ikut bergabung menyampaikan pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan sebelumnya. 3 di antara 6 pilihan berita dunia Islam, sahabat MK. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung ataupun juga menyimak di kesempatan sore hari ini, jangan khawatir, sahabat MK, karena kami akan hadirkan kembali 6 pilihan berita dunia Islam di ruang dengar Anda di sore hari ini tentunya. Kita hadirkan dimulai dari pilihan berita yang pertama, sahabat MK, yang dimana Kementerian Agama sosialisasikan wakaf uang untuk pemulihan ekonomi umat.
1: Selanjutnya, sahabat MK, di pilihan berita nomor kedua ada Hamas yang dukung kehadiran pasukan internasional di jalur Gaza.
2: Kemudian, sahabat MK, di pilihan berita nomor ketiga, Kemenag harapkan riset PTKI berdampak nyata.
0: Selanjutnya, sahabat MK, di pilihan berita nomor yang keempat, Mensos dukung usulan RUU LGBT dari MUI.
1: Adapun di pilihan berita nomor kelima, sahabat MK, yang bisa Anda pilih ada Kementerian Agama yang perkuat literasi halal berbasis kantor urusan agama.
2: Dan di pilihan terakhir, sahabat MK, operasional haji 2026 resmi berakhir. Dapat Anda pilih pada pilihan nomor ke-6.
0: Nah, itu dia sahabat MK, 6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini yang sudah kami hadirkan, dan dapat juga Anda langsung ikut memilih 3 di antara 6 pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan. Anda dapat mengirimkan pilihannya baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS kami di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811-224-1027. Tentunya Anda dapat juga melengkapkan ya sahabat MK dengan nama, usia, alamat, dan juga 3 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini. Tidak lupa juga kami mengajak Anda juga untuk ikut memilih polling yang sudah kami hadirkan terkhusus bagi Anda sahabat MK yang sudah tergabung di grup komunitas sahabat MK. Anda dapat memilih polling juga 3 di antara 6 pilihan berita dunia Islamnya yang sudah kami hadirkan juga, sahabat MK. Kami akan langsung menyapa Anda di sore hari ini yang sudah ikut memilih dan juga bergabung, sahabat MK. Yang pertama yang sudah ikut memilih pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan ada dari sahabat Yudi dari Padalarang, yang sudah mengawali di sore hari ini ikut memilih pilihan beritanya. Kalau dari sahabat Yudi memilih di nomor 4, 5, dan juga nomor 6. Baik, terima kasih sahabat Yudi dari Padalarang yang sudah ikut memilih pilihan berita dunia Islamnya. Lalu selanjutnya kembali kami sapa yang sudah bergabung, ada dari sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung yang menyampaikan pilihan BDI-nya spesial Hari Kelautan Nasional nih, Masya Allah. Memilih di pilihan nomor 1, 2, dan juga nomor 4. Baik, terima kasih juga sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung. Lalu selanjutnya sahabat MK, kembali kami sapa yang sudah memilih juga ada dari Aki Abi dari Kabupaten Padalarang nih, yang sudah bergabung nih, Masya Allah, memilih di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Selanjutnya sahabat MK, kembali kami sapa juga ada dari Ibu Pujasari dari Cicadas, memilih pilihan beritanya di sore hari ini kalau dari Ibu Pujasari di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Lalu selanjutnya sudah dipilih juga oleh Ibu Aminah dari Cipanas Puncak yang memilih pilihan beritanya di nomor 2, 3, dan juga nomor 4. Baik, selanjutnya sahabat MK dari Cipanas Puncak, kita beralih ke Padalarang. Sudah dipilih oleh Ibu Ida di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Selanjutnya, sudah dipilih juga oleh Umi Aisyah dari Ciwidey yang memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 4. Selanjutnya, sahabat MQ, kembali juga kami sapa Anda yang sudah bergabung. Ada dari sahabat Dewi dari Soreang, yang di kesempatan sore hari ini bergabung memilih pilihan beritanya di nomor 3, 4, dan juga nomor 5. Baik, terima kasih sahabat Dewi dari Soreang sudah bergabung di sore hari ini. Lalu selanjutnya, sahabat MQ, kembali kami sapa yang sudah bergabung. Ada dari Ibu Suhati dari Ranca Ekek, bergabung memilih pilihan beritanya di nomor 2, 4, dan juga nomor 6. Baik, terima kasih juga Ibu Suhati dari Ranca Ekek. Selanjutnya sudah dipilih oleh Ibu Lilis dari Bale Endah, memilih di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Selanjutnya bergabung juga ada dari Ibu Wiwin Setiawati dari Banjaran, yang bergabung dan menyampaikan mohon maaf ataupun juga punten, baru bisa bergabung memilih pilihan berita dunia Islamnya nih, Masya Allah. Tidak apa-apa Ibu Wiwin Setiawati dari Banjaran, dan di sore hari ini sudah menyampaikan pilihannya di pilihan nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Disampaikan juga meminta doa untuk anaknya Ibu Wiwin yang sedang diuji sakit nih, Masya Allah, syafakallah. Mudah-mudahan Allah tentunya karuniakan kesehatan dan dapat beraktivitas seperti normal kembali nih untuk anaknya Ibu Wiwin Setiawati dari Banjaran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga menyampaikan doanya, semoga seluruh kru dan juga guru-guru di Radio MKFM selalu sehat dan selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Wiwin Setiawati dari Banjaran. Mudah-mudahan doa yang sama dan doa terbaik juga untuk Ibu Wiwin Setiawati dari Banjaran. Selanjutnya, sahabat MK, kita kembali sapa Anda yang sudah bergabung juga. Ada dari Ibu Parilah dari GBA 3 nih, yang sudah bergabung juga. Kalau dari Ibu Parilah, memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 5. Baik, terima kasih Ibu Parilah dari GBA 3. Selanjutnya ada Ibu Is dari Banjaran, yang memilih di pilihan berita di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Lalu juga dilengkapkan menyampaikan salamnya untuk yang sedang bertugas. Salam sehat dan juga semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin, Masya Allah. Terima kasih Ibu Is dari Banjaran di sore hari ini sudah bergabung juga. Selanjutnya kembali juga kami sapa yang sudah bergabung. Ada Eyang Alin dari Cimareme, memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Dipilih oleh Eyang Alin dari Cimareme di sore hari ini. Selanjutnya sudah bergabung juga dari tetangganya Radio MKFM nih, ada Pak Endang dari Geger Kalong, yang ikut memilih di sore hari ini pilihan berita dunia Islamnya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, terima kasih Pak Endang dari Geger Kalong. Selanjutnya kita kembali sapa yang sudah bergabung melalui WhatsApp MKFM. Ada sahabat Udin Wahyudin dari Cikoneng Ciamis, yang memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang sudah bergabung melalui WhatsApp MK FM. Lalu selanjutnya tidak lupa juga kami akan sapa Anda yang sudah bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Setelah dilihat ya sahabat MK, di pilihan berita yang pertama sudah dipilih 8 suara. Selanjutnya di pilihan berita nomor yang kedua 8 suara juga sama dengan pilihan yang pertama. Di pilihan berita nomor yang ketiga 4 suara. Di pilihan berita nomor yang keempat 8 suara. Di pilihan berita nomor yang kelima 1 suara. Dan terakhir di pilihan berita nomor yang keenam dipilih oleh Anda 2 suara, sahabat MK. Kami akan menyapa Anda yang bergabung melalui polling. Sudah dipilih oleh Ibu Juwita dari Cimindi Raya, Ibu Parilah dari GBA 3. Selanjutnya ada sahabat Padilah dari Geger Kalong yang juga ikut memilih melalui polling. Lalu ada Ibu Pujasari dari Cicadas, sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung, Pak Sandi dari Banjaran. Selanjutnya juga ada sahabat Zulan yang bergabung, Umi Seli dari Jatinangor. Selanjutnya juga di... Oh sudah ya sahabat yang Masya Allah. Itu dia yang bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Terima kasih juga kami ucapkan yang sudah bergabung melalui polling yang sudah kami hadirkan. Dan kami akan sapa yang baru saja bergabung melalui WhatsApp MKFM nih. Ada Ibu Dewi, 58 tahun dari Cimahi yang bergabung juga memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 4. Dan baik sahabat MK, kami akan langsung tanyakan saja kepada reporter yang bertugas di sore hari ini, kepada sahabat Muhammad Dafa. Dan ya, sahabat Dafa, pilihan berita nomor berapa saja yang menjadi pilihan terbanyak yang dipilih oleh sahabat MK di sore hari ini?
1: Iya, baik, terima kasih sahabat MK dan juga sahabat Bahri. Insya Allah 3 pilihan berita akan hadir ke ruang dengar Anda, sahabat MK. Yang pertama, di pilihan berita nomor 1 berkaitan dengan Kementerian Agama sosialisasikan wakaf uang untuk pemulihan ekonomi umat. Kemudian di pilihan berita nomor kedua, sahabat MK, ada Hamas yang dukung kehadiran pasukan internasional di jalur Gaza. Dan terakhir di pilihan berita nomor keempat, sahabat MK, berkaitan dengan Menteri Sosial yang dukung usulan rancangan undang-undang LGBT dari MUI. Insya Allah di pilihan berita nomor 1, nomor 2, dan juga nomor 4, sahabat MK.
0: Itu dia sahabat MK, pilihan terbanyak yang dipilih oleh Anda di sore hari ini, yaitu di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 4. Kami akan hadirkan lengkap informasinya, sahabat MK, selengkapnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore Berita Dunia Islam edisi Kamis 17 Muharram 1448 Hijriah. Bersama saya Linda Padilla, berikut Berita Dunia Islam pilihan Anda. Sahabat MG, Kementerian Agama terus menyosialisasikan wakaf uang sebagai instrumen pemberdayaan dan pemulihan ekonomi umat. Melansir dari laman RRI, program tersebut diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan wakaf produktif. Wakaf yang dinilai memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan sosial dan ekonomi berkelanjutan. Kemenag juga mendorong kolaborasi dengan berbagai lembaga pengelola wakaf, yang langkah tersebut diharapkan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan umat. Beralih ke berita berikutnya, sahabat MK, Hamas menyatakan dukungan terhadap kehadiran pasukan internasional untuk membantu menekan pelanggaran yang terjadi di Gaza. Menyadur laman Mina News, kehadiran pasukan internasional tersebut dinilai dapat memberikan perlindungan lebih besar bagi warga sipil. Hamas berharap langkah tersebut mampu menghentikan pelanggaran yang terus berlangsung di wilayah Gaza. Seruan ini menambah dorongan agar komunitas internasional untuk lebih aktif dalam mengambil peran, karena konflik yang berkepanjangan membutuhkan solusi yang mengutamakan perdamaian dan kemanusiaan. Berita terakhirnya, sahabat MK, Menteri Sosial menilai usulan rancangan undang-undang atau RUU terkait pelanggaran LGBT yang diajukan MUI patut untuk ditindaklanjuti. Mengutip dari laman MUI, menurut Menteri Sosial, usulan tersebut perlu dikaji sesuai ketentuan hukum dan kepentingan masyarakat. MUI menilai regulasi diperlukan untuk memberikan kejelasan dalam penanganan fenomena tersebut. Pembahasan lebih lanjut akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Diharapkan setiap kebijakan yang diambil tetap berlandaskan pada konstitusi dan nilai-nilai kebangsaan. Demikian inspirasi sore Berita Dunia Islam edisi Kamis 17 Muharram 1448 Hijriah. Bersama saya Linda Padilla, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MQ, Allah berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-103, sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sahabat MQ, kami informasikan untuk jadwal azan maghrib kota Bandung dan sekitarnya, di hari ini akan berkumandang pada jam 17.53 waktu Indonesia Barat. Sahabat MQ, kami informasikan kembali untuk jadwal azan maghrib kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada jam 17.53 waktu Indonesia Barat. Mari kita siapkan sholat terbaik kita, sahabat MQ, dengan sholat di awal waktu.
1: MQ FM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Itu dia sahabat MK, kita sudah simak bersama informasi lengkapnya. Pilihan berita dunia Islam yang sudah Anda pilih, yang menjadi pilihan terbanyak tadi ya sahabat MK, di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 4. Di akhir kebersamaan juga kita akan lengkapkan informasinya ya sahabat Dava dan juga sahabat Linda, iya, yang dimana berkaitan tentang Kementerian Agama yang perkuat gerakan literasi sadar halal berbasis KUA. Sahabat MK, Kementerian Agama atau Kemenag perkuat edukasi kepada masyarakat melalui gerakan literasi sadar halal berbasis kantor urusan agama atau KUA sebagai persiapan menghadapi kebijakan wajib halal yang mulai berlaku pada 18 Oktober 2026.
1: Ya, langkah tersebut sahabat MK diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya jaminan produk halal atau JPH secara menyeluruh. Disampaikan Direktur Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Fuad Nasar yang mengatakan bahwa gerakan literasi tersebut dirancang agar pesan mengenai jaminan produk halal dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas melalui jaringan KUA yang tersebar di seluruh Indonesia.
2: Pihak terkait juga menyampaikan bahwasanya gerakan literasi tersebut bertujuan agar pesan tentang jaminan produk halal dapat menjangkau masyarakat yang secara lebih luas. Pihak terkait juga mengatakan lebih lanjut bahwa program Sadar Halal berbasis KUA ini mengintegrasikan edukasi dan literasi halal sahabat MK ke dalam seluruh ekosistem layanan KUA. Melalui program ini, Kepala KUA, Penghulu Penyuluh Agama, serta jajaran Kementerian Agama di daerah didorong menjadi agen penyebar luasan informasi mengenai halal sesuai tugas dan fungsi masing-masing sahabat MK.
0: Ya sahabat MK, disampaikan juga lebih lanjut, edukasi dilakukan melalui berbagai layanan keagamaan seperti mulai dari penyuluhan, bimbingan keluarga, majelis taklim, kegiatan dakwah hingga forum-forum kemasyarakatan. Dengan tentunya pendekatan ini sahabat MK, KUA tidak hanya berfungsi sebagai pusat layanan administrasi keagamaan tetapi juga menjadi pusat literasi halal yang membangun kesadaran masyarakat sejak lingkungan keluarga hingga ruang publik.
1: Ya, di mana pihak terkait pun juga menegaskan, sahabat MK, bahwa masyarakat perlu memahami berkaitan dengan konsep halal secara lebih komprehensif. Halal bukan hanya berkaitan dengan sertifikat ataupun juga label, melainkan juga mencerminkan gaya hidup, nilai, dan juga tanggung jawab bersama dalam menghadirkan produk yang aman, bersih, serta juga sesuai dengan syariat. Di mana pihaknya pun juga menyampaikan, sahabat MK, bahwa Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam berbagai kesempatan pun juga menyampaikan ada masalah-masalah berkaitan dengan halal tidak berhenti pada aspek sertifikasi dan juga label halal saja. Namun halal sendiri, sahabat MK, juga menyangkup sikap-sikap seperti halnya nilai-nilai, gaya hidup, bahkan juga prinsip yang menjadikan bagian tersebut dalam kehidupan bermasyarakat, sahabat MK.
2: Ya, lalu dalam rangka menyukseskan implementasi ini, kebijakan wajib halal, Kemenag mengoptimalkan peran seluruh jajarannya, mulai dari kantor wilayah Kemenag, kantor Kemenag Kabupaten Kota, dan kantor urusan agama, penyuluh agama, penghulu, da'i, hingga mubalig, sebagai ujung tombak sosialisasi dan juga edukasi kepada masyarakat, sahabat MK.

0: Ya, sahabat MKIP ya, terkait juga menyampaikan aparatur Kementerian Agama memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran publik mengenai pentingnya jaminan produk halal, terutama menjelang penerapan wajib halal pada Oktober 2026 nanti ya, sahabat MKIP. Dan dilengkapkan juga di mana yang dimana sahabat MG Kemenag di lapangan yang menyampaikan pesan untuk menguatkan sosialisasi, edukasi, dan juga dakwah halal agar masyarakat semakin memahami bahwa halal bukan hanya persoalan label, tetapi juga proses, pengetahuan, dan juga tanggung jawab bersama. Itu dia sahabat MK informasi melengkapkan kebersamaan kita di sore hari ini yang sudah kita simak bersama ya, berkaitan tentang Kementerian Agama yang perkuat gerakan literasi sadar halal berbasis KUA, yang tentunya mudah-mudahan dengan adanya gerakan ini ya sahabat MK, menjadi edukasi untuk masyarakat secara lebih luas tentunya. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK di kesempatan sore hari ini yang sudah ikut bergabung, ikut menyimak, dan juga tentunya ikut berinteraksi memilih pilihan berita dunia Islamnya yang sudah kami hadirkan, sahabat MK. Mudah-mudahan ini menjadi amal kebaikan dan juga langkah kita untuk senantiasa memperbaharui informasi berkaitan tentang berita dunia Islam. Karena sudah di penghujung kebersamaan di sore hari ini, sahabat MK, sudah saatnya sahabat siar Anda Bahri Alamsyah
1: dan sahabat reporter Linda Padilla,
2: sahabat reporter Muhammad Dava, dan kru MKFM yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda.
0: Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang membuat kami yakin padamu, keyakinan yang tidak ada keraguan sedikit pun. Karuniakan kepada kami ilmu yang membuat kami, kesibukan kami menjadi amal ibadah yang engkau terima. Lindungi dari segala kesia-siaan, dari ilmu yang salah, yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Wahai Allah, lindungi kami dari tipu daya setan. Lindungi kami dari nafsu yang menggelincirkan. Ya Rob, catatkan siapapun yang menyimak ini menjadi ahlul yakin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Ya Allah, berkahi siapa yang kau takdirkan menyimak ini. Jadikan kami menjadi orang yang merasakan nikmatnya ibadah, khusyuknya sholat, doa yang engkau ijabah. Karuniakan kepada kami, ya Allah, lisan yang terpelihara, hati yang bersih. Karuniakan kepada kami doa-doa yang engkau ijabah. Ya Allah, jadikan lahir batin kami sehat walafiat. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini benar-benar seluruhnya kami jalani hanya di jalan-Mu, ya Allah. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, jadikan akhir hayat kami semua husnul khotimah. Ya Rob, jadikan kubur kami kubur yang lapang, yang nyaman, yang penuh dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, lindungi kami di yaumal hisab. Masukkan kami ke surga-Mu, ya Allah, tanpa hisab, tanpa azab. Ya Rob, jadikan kami ahli surga. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Islam rukunnya ada lima: syahadat, sholat, saum, zakat, haji. Bersaksi karena tahu ada Tuhan dan selain Allah itu tidak ada ilah, kita hanya Allah. Lalu dibuktikan dengan ketundukan sholat, saum, Ramadan, bayar zakat, dan haji bagi yang mampu. Ini lebih ke fisik, sehingga tidak usah heran ada yang sholat tapi masih bohong, ada yang saum tapi masih marah-marah. Karena Islam menjadi fondasi seperti pohon batangnya, tapi masih banyak risau, masih banyak galau, maka ditingkatkanlah dari Islam dengan iman, yaitu percaya. Dari tahu ada Allah menjadi percaya. Tahu nih Allah ada, percaya Allah pembagi rezeki. Nah, tingkat ketenangan tergantung tingkat iman. Maka orang yang beriman, dia sudah tidak ke fisik lagi. Beriman, percaya kepada yang, kepada Allah yang Maha Gaib. tidak kelihatan oleh mata, percaya kepada malaikat. Itu orang beriman. Maka beda ketenangannya, akhlaknya beda. Percaya kepada kitab-kitab. Kita tidak pernah lihat Injil, Taurat, Zabur yang asli, tapi kita percaya. Percaya kepada para nabi, tidak ada satupun yang kita lihat sudah wafat. Percaya kepada hari akhir, belum terjadi, tapi percaya. Percaya kepada takdir, qada dan qadar. Kalau iman sudah ada, maka ketenangan hati berbeda, akhlak juga berbeda. Maka tidak usah heran yang sholat itu baru akan terjadi perubahan tergantung tingkat keimanannya. Jadi kenapa ada yang sholat korupsi? Pasti kurang iman. Dia Islam. Lalu ada yang lebih tinggi dan jadi puncaknya, yaitu ihsan. Islam itu tahu, iman itu percaya, ihsan itu yakin. Disinilah sebetulnya yang paling harus kita kejar. Bukan dunia yang harus dikejar, keyakinan. Kalau keyakinan kita semakin kokoh kepada Allah, ya dunia tidak akan kemana-mana. Pasti ketemu dengan kita. Selama ini kita ragu. Banyak orang Islam yang seakan-akan Allah itu di mana? Allah tidak tahu keadaan kita. Allah tidak tahu keperluan kita. Allah lupa ke kita. Banyak yang sholat tapi seakan-akan Allah itu di mana? Bagaimana? Sedikit sekali ingat Allah. Kecuali mungkin waktu sholat juga ada ingat Allah, tapi sedikit. Maka tidak bisa merasakan bahagia. Tapi sudah lebih baik dibanding yang tidak sholat. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu ala ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: قائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد يا ارحم الراحمين. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang maha penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Muharram.

waktu berputar, bersiklus. Perjalanan 12 bulan pun kembali menuju bulan pertama di tahun yang baru. Muharram hadir mengawali tahun ini. Diambil dari kata haroma yang bermakna melarang sesuatu, istilah ini tak bisa dilepaskan dalam dakwah Islam. Bentuk dakwah Islamiyah secara pokok terbagi menjadi dua: perintah untuk melakukan kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Dakwah kedua ini relatif lebih sulit daripada yang pertama karena resiko yang ditanggung lebih besar. Karenanya, melarang kemungkaran merupakan penyebab seseorang diselamatkan oleh Rabb-nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 165 yang artinya, tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang zalim siksaan yang keras, disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Bulan pertama dalam penanggalan Hijriah ini berjumlah 30 hari. Bulan ini termasuk dalam 4 bulan haram. Sehingga umat Islam diberikan konsekuensi lebih atas segala amalnya, baik amal soleh maupun dosa. Setelah umat Islam menyempurnakan keislamannya dengan berhaji, mereka menatap tahun barunya dengan optimisme berbekal kesucian untuk memenuhi harapan-harapannya. Tentu agar tahun ini lebih baik dibandingkan sebelumnya. Muharram adalah bulan yang sangat istimewa bagi kaum muslimin. Selayaknya bulan-bulan haram yang lain, semua amalan kita akan berlipat ganda balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan ini pun terdapat amalan sunnah yang dapat kita hidupkan, yaitu Saum Asyura pada tanggal 10 Muharram. Merupakan keutamaan jika kita mengikutkannya dengan puasa Tasu'a tanggal 9 Muharram untuk menyelisihi kaum Yahudi yang juga berpuasa pada tanggal 10 di bulan ini. Fadilahnya adalah penghapusan dosa-dosa kita selama setahun lalu, seperti yang diriwayatkan dalam hadis Imam Muslim. Semoga Allah karuniakan kekuatan kepada kita untuk meningkatkan amal soleh di tahun ini.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah

0: Alkitab, Al-Quran, dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya.
1: Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana.
0: Sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal saleh bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik.
1: Makithina fihi abada.
0: Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.
1: Wa yunzir alladhina qalu ittakhadha Allahu walada.
0: Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata Allah mengambil seorang anak.
1: Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba.
0: Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta.

0: Maka, apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran?
1: Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala.
0: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka, siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya.
1: Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza.
0: Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang rata lagi tandus.
1: Am hasibta anna ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina 'ajaba.
0: Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rakim, itu mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan.

0: rasada.
1: Ingatlah tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini."
0: Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada.
1: Maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu.
0: ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا.
1: Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung beberapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu.
0: نَحْنُ

0: roda.
1: Kami ceritakan kisah mereka kepadamu Muhammad dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk.
0: وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ

Dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyuruh Tuhan selain Dia. Sesungguhnya, kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran.

Kaum kami ini telah menjadikan selain dia sebagai Tuhan-Tuhan untuk disembah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah?

Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu.

0: الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
1: Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan bila matahari itu terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

0: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
1: Dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka itu tidur. Dan kami balik-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka mengucurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri. Dan tentulah hati kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka.

Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sudah berapa lamakah kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini." Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut. Dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun.

Sesungguhnya, jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempar kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

0: أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا.
1: Dan demikian pula kami mempertemukan manusia dengan mereka, agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka, orang-orang itu berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka." Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya."

0: Nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka adalah 3, orang yang keempat adalah anjingnya, dan yang lain mengatakan jumlah mereka adalah 5, orang yang keenam adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap barang yang gaib, dan yang lain lagi mengatakan jumlah mereka 7 orang, yang kedelapan adalah anjingnya. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada orang yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu, janganlah kamu Muhammad bertengkar tentang hal mereka, kecuali pertengkaran lahir saja, dan jangan kamu menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada seorang pun di antara mereka.
1: وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا.
0: Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi.
1: إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ.

0: Kecuali dengan menyebut insya Allah, dan ingatlah Tuhanmu jika kamu lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi.
1: قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ

Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Kepunyaannya lah semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain daripadanya. Dan dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan. What?

0: اتحدا.
1: Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu, Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan kamu tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya.
0: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه

Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan di senja hari dengan mengharap keridhaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. وقل الحق

0: Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah disediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka, dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.
1: Innalladzina amanu wa 'amilus shalihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala.
0: Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalannya dengan baik.

Mereka itulah orang-orang yang bagi mereka surga Aden, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dalam surga itu, mereka dihiasi dengan gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya dan tempat istirahat yang indah.

0: Dan berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan dua orang laki-laki. Kami jadikan bagi seorang di antara keduanya yang kafir dua pohon kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang.
1: Kiltal jannatayni atat ukulaha wa lam tazlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara.
0: Kedua buah kebun itu menghasilkan buahnya, dan kebun itu tiada kurang buahnya sedikit pun, dan kami alirkan sungai di celah-celah kedua kebun itu.
1: وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا.
0: Dan dia mempunyai kekayaan besar. Maka ia berkata kepada kawannya yang mukmin, ketika ia bercakap-cakap dengan dia, "Hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikut-pengikutku lebih kuat."

Dan dia memasuki kebunnya, sedang dia zalim terhadap dirinya sendiri. Ia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya.

0: لأجدن خيرا منها منقلبا.
1: Dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang, dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu.
0: Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqak.

0: Kawannya yang mukmin berkata kepadanya, sedang dia bercakap-cakap dengannya, "Apakah kamu kafir kepada Tuhan yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna?"
1: Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada.
0: Tetapi aku percaya bahwa dialah Allah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku.
1: Walaula

0: وَوَلَدَا.
1: Dan mengapa kamu tidak mengucapkan tatkala kamu memasuki kebunmu, Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan.

0: ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا.
1: Maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberi kepadaku kebun yang lebih baik daripada kebunmu ini, dan mudah-mudahan Dia mengirimkan ketentuan petir dari langit kepada kebunmu hingga kebun itu menjadi tanah yang licin. Atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka sekali-kali kamu tidak dapat menemukannya kembali.

0: أنتني لم أشرك بربي أحدا.
1: Dan harta kekayaannya dibinasakan, lalu ia membolak-balikan kedua tangannya tanda menyesal terhadap apa yang telah ia belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur itu roboh bersama para-paranya, dan dia berkata, aduhai kiranya dulu aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku.

Dan tidak ada bagi dia segolongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan sekali-kali ia tidak dapat membela dirinya. Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang hak. Dia adalah sebaik-baik pemberi pahala dan sebaik-baik pemberi balasan.

0: Dan berilah perumpamaan kepada mereka manusia. Kehidupan dunia adalah sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit. Maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
0: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan.
1: وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا.
0: Dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung, dan kamu akan melihat bumi itu datar, dan kami kumpulkan seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka.
1: وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا.
0: Dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada kali yang pertama. Bahkan kamu mengatakan bahwa kami sekali-kali tidak akan menetapkan bagi kamu waktu memenuhi perjanjian.

0: Dan diletakkannya kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya, dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis, dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun.
1: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka, kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka ia menurhakai perintah Tuhannya, patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku, sedang mereka adalah musuhmu. Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim.

Aku tidak menghadirkan mereka iblis dan anak cucunya untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri, dan tidaklah aku mengambil orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.

Dan ingatlah akan hari yang ketika itu dia berfirman, panggillah olehmu sekalian sekutu-sekutuku yang kamu katakan itu. Mereka lalu memanggilnya, tetapi sekutu-sekutu itu tidak membalas seruan mereka, dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan neraka.

0: ولم يجدوا عنها مصرفا.
1: Dan orang-orang yang berdosa melihat mereka, maka mereka meyakini bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling daripadanya.
0: وَلَقَدْ

Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan, dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah.

Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia dari beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampunan kepada Tuhannya, kecuali keinginan menanti datangnya hukuman Allah yang telah berlaku pada umat-umat yang dahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata.

0: ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا.
1: Dan tidaklah kami mengutus rasul-rasul melainkan sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi orang-orang yang kafir membantah dengan yang batil, agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak, dan mereka menganggap ayat-ayat kami dan peringatan-peringatan terhadap mereka sebagai olok-olokan.

0: Sahabat MQ, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, cekri satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah.
1: Kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu
1: dan Maha juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Ayo kita belajar pola huruf hijaiyah dari Sobat Ngaji.
5: Ayo.
4: Teman-teman jangan lupa gabung yuk di kelas Tashim gratis bersama Sobat Ngaji.
5: Ya, gabung yuk sebelum itu.

0: Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76.
1: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya.

Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut?

Sungguh, kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.

Sungguh, kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur, dan ada pula yang kufur.

Sungguh, kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala.

0: Orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur.
1: Ainan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira.
0: Yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah, dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya.
1: Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira.
0: Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
1: وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا.
0: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.

0: Sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu.
1: Inna nakhafu min Rabbina yawman abusan qamtarira.
0: Sungguh, kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masam, penuh kesulitan. Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan.
1: وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا.
0: Dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya berupa surga dan pakaian sutra.

0: Di sana mereka duduk bersandar di atas dipan. Di sana mereka tidak melihat merasakan teriknya matahari, dan tidak pula dingin yang berlebihan.
1: وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا.
0: Dan naungan pepohonannya dekat di atas mereka, dan dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik buahnya.

0: Dan kepada mereka diedarkan bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kristal.
1: قوارير من فضة قدروها تقديرا.
0: Kristal yang jernih terbuat dari perak. Mereka tentukan ukurannya yang sesuai dengan kehendak mereka.
1: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا.
0: Dan di sana mereka diberi segelas minuman bercampur jahe.
1: Ainan fiha tusamma salsabila.
0: Yang didatangkan dari sebuah mata air di surga yang dinamakan salsabil.

0: Dan mereka dikelilingi oleh para pemuda-pemuda yang tetap muda. Apabila kamu melihatnya, akan kamu kira mereka mutiara yang bertaburan.
1: وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا.
0: Dan apabila engkau melihat keadaan di sana, surga, niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.

Mereka berpakaian sutra halus, yang hijau, dan sutra tebal, dan memakai gelang terbuat dari perak. Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih dan suci.

0: Inilah balasan untukmu, dan segala usahamu diterima dan diakui Allah.
1: Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila.
0: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an kepadamu Muhammad secara berangsur-angsur.
1: Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura.
0: Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka.
1: Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila.
0: Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang.
1: Wa minal layli fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila.
0: Dan pada sebagian dari malam, maka bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari.
1: Inna ha'ula'i yuhibbuna al-ajilata wa yadawuna wara'ahum yawman thaqila.
0: Sesungguhnya mereka orang kafir itu mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan hari yang berat, hari akhirat di belakangnya.
1: Nahnu khalaqnahum

Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Tetapi, jika kami menghendaki, kami dapat mengganti dengan yang serupa mereka.

0: Sungguh, ayat-ayat ini adalah peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, tentu dia mengambil jalan menuju Tuhannya.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Sahabat Eki, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Ayo kita belajar pola huruf hijaiyah dari Sobat Ngaji.
4: Ayo.
3: Teman-teman jangan lupa gabung yuk di kelas Tashin gratis bersama Sobat Ngaji.
4: Ya, gabung yuk sebelum itu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Quran Surat At-Taubah ayat 122.
7: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MG, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alam nashrah laka sadrak.
0: Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad?
1: Wa wada'na 'anka wizrak.
0: Dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu.
1: Alladhi anqadha dhahrak.
0: Yang memberatkan punggungmu.
1: Wa rafa'na laka dhikrak.
0: Dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu.
1: Inna ma'al usri yusra.
0: Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.
1: Inna ma'al usri yusra.
0: Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.
1: Fa idza faragta fansab.
0: Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain.
1: Wa ila rabbika farghab.
0: Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.
2: Sadaqallahul azim.
3: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menyaksikan, maha tahu segala-galanya. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah. Tidak ada satupun yang bisa terjadi, baik nikmat maupun musibah, tanpa izin Allah. Dialah Allah yang menciptakan kita. Allah lah yang mengurus diri kita setiap saat. Tidak ada sekejap pun diri kita kecuali pasti ada dalam kekuasaan Allah. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Dimanapun berada, Allah menyaksikan segalanya. Allah mengetahui segalanya. Tidak ada yang bisa lari dari kekuasaan Allah, penguasa langit dan bumi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha menatap, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu ya Allah, ilmu yang menjadikan seluruh waktu kami adalah ibadah, mengabdi padamu. Karuniakan kepada kami ilmu yang mengantarkan kami jadi ahli takwa, ahli tawakal. Ilmu yang membuat hidup kami berakhlakul karimah. Ilmu yang menjadikan sisa umur ini istiqomah. Ilmu yang mengantarkan kami husnul khotimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Jangan heran, jangan aneh, karena dunia ini adalah tempatnya ujian. Tenang saja. Apa yang harus kita lakukan kalau barang-barang naik? Yang harus kita lakukan adalah seperti yang

0: jalan keluar. Tidak ada bahayanya masalah hidup ini. Yang bahaya adalah tidak ditolong oleh Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki yang tidak diduga-duga. Artinya tidak harus semuanya terpikirkan oleh kita. Tidak harus terbayangkan dari mana rezeki kita, tidak perlu. Tidak semuanya kita tahu, tapi Allah tahu. Wa may yatawakkal 'ala Allah, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka baginya Allah cukupi. Hidup ini yang penting bukan banyak, bukan ada, tapi tiap perlu cukup. Allah tahu keperluan kita. Tahu kenapa Allah tahu keperluan kita? Karena Allah yang menciptakan kita dan keperluan kita. Allah lebih tahu keperluan kita daripada kita sendiri. Dan Allah lah yang selama ini mencukupi kita.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

أمدني الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang maha penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza as-samaa'u syaqqat.
0: Apabila langit terbelah.
1: Wa adzinat li rabbiha wa huqqat.
0: Dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh.
1: Wa idzal ardu muddat.
0: Dan apabila bumi diratakan.
1: Wa alqat ma fiha wa takhallat.
0: Dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong.
1: Wa adzinat li rabbiha wa huqqat.
0: Dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh.

0: Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya.
1: فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ.
0: Maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya.
1: فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا.
0: Maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah.
1: وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا.
0: Dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira.
1: وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ.
0: Dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang.
1: فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا.
0: Maka dia akan berteriak, celakalah aku.
1: وَيَصْلَى سَعِيرًا.
0: Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka.
1: إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا.
0: Sungguh, dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir.
1: Innahu dhanna an lan yahur.
0: Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya.
1: Bala, inna rabbahu kana bihi basira.
0: Tidak demikian. Sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.
1: Bala, uqsimu bisyafaq.
0: Maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja.
1: Wallayli wa ma wasaq.
0: Demi malam dan apa yang diselubunginya.
1: Walqamari idza tasaq.
0: Demi bulan apabila jadi purnama.
1: Latarkabunna tabaqan an tabaq.
0: Sungguh akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan.
1: Fama lahum la yu'minun.
0: Maka mengapa mereka tidak mau beriman?
1: Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun.
0: Dan apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau bersujud.
1: Balil ladzina kafaru yukadzibun.
0: Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya.
1: Wallahu a'lamu bima yu'un.
0: Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka.
1: Fabashshirhum bi'adzabin alim.
0: Maka sampaikanlah kepada mereka ancaman azab yang pedih.

kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya.

0: Sahabat MQ,
1: sesaat lagi Anda akan menyimak drama radio spesial Idul Adha. Taat tanpa ragu, dalam indahnya sabar tanpa batas. Sebuah kisah tentang ikhtiar, tentang ujian kehidupan, tentang hati yang belajar percaya pada ketetapan Allah. Yang dipersembahkan oleh DT Peduli.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Masya Allah, dari tadi masih depan laptop.
1: Iya Bu.
0: Revisi skripsi lagi.
1: Masih. Kayaknya dosen pembimbing memang gak rela deh aku cepat lulus.
0: Astagfirullah, jangan gitu.
1: Bercanda Bu.
0: Emang revisinya banyak?
1: Lumayan. Kemarin satu bab dikembalikan lagi.
0: Alhamdulillah.
1: Loh, kok alhamdulillah?
0: Ya berarti dibaca. Kalau gak dibaca sama sekali, baru pusing.
1: Nah, itu benar juga sih.
0: Sudah sarapan?
1: Belum.
0: Jangan kopi terus ya. Perut juga perlu diperhatikan.
1: Siap, Bu.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bu?
1: Iya?
0: Ada makanan.
1: Masya Allah. Bangun tidur langsung makan.
0: Alhamdulillah, berarti masih sehat.
1: Logikanya dari mana?
0: Kalau nggak lapar, berarti harus khawatir.
1: Ada, nasi goreng.
0: Nah, ini yang namanya kabar baik.
1: Buat kamu, semua kabar baik pasti soal makanan.
0: Iya, karena makanan menyatukan keluarga.
1: Sudah, sana cuci muka dulu.
0: Siap, Bu.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ayah sudah siap berangkat.
0: Insyaallah, sebentar lagi.
2: Duduk sini ya, masih hangat nasinya.
0: Masya Allah, baik sekali anak ayah.
2: Iya, takut habis duluan ya.
0: Nah, ketahuan deh.
1: Ya.
0: Iya.
1: Kemarin jadi ke kantor layanan kurban. Iya, aku lupa mau nanya.
2: Aku juga.
0: Alhamdulillah, sudah.
1: Sudah daftar?
0: Iya.
1: Masya Allah, alhamdulillah, akhirnya ya.
2: Alhamdulillah, beneran jadi tahun ini.
0: Insya Allah, kemarin sudah bayar uang muka.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Lewat mana ya?
0: Lewat program kurban peduli negeri dari DT Peduli.
2: Yang ayah pernah cerita itu?
0: Iya, ayah sempat baca informasi programnya juga.
1: Yang kurban impact itu ya?
0: Betul, yang menariknya nih, distribusinya gak cuma di kota-kota besar aja. Ada yang sampai pelosok, daerah yang mungkin jarang menikmati daging kurban.
1: Masya Allah.
0: Makanya, ayah makin mantap. Karena kurbannya bukan cuma selesai saat disembelih, tapi manfaatnya bisa sampai ke banyak orang.
2: Aku kira selama ini kurban ya kurban aja. Ternyata distribusinya juga dipikirkan ya.
0: Iya, makanya ayah senang waktu lihat program itu.
1: Masya Allah, semoga lancar sampai hari H ya.
0: Amin.

0: dipikir-pikir, ayah sebenarnya sudah lama pengen kurban lagi.
1: Kenapa baru sekarang ya?
0: Karena setiap tahun selalu aja ada alasan.
2: Biaya kuliah,
3: perbaikan rumah,
1: motor rusak,
0: motor muter rus yang disebut.
1: Iya, karena paling sering.
0: Tapi serius, kadang alasan itu memang nyata ya. Bukan dibuat-buat, ada kebutuhan, ada tagihan, ada keperluan keluarga.
3: Benar.
0: Tapi lama-lama ayah sadar, kalau terus menunggu keadaannya sempurna, mungkin gak akan pernah jadi.
2: Masya Allah.
0: Makanya tahun ini ayah bilang ke diri sendiri, bismillah, mulai aja dulu. Kalau niatnya baik, insya Allah, Allah kasih jalan.
1: Nah, kalimat itu harus dicatat.
3: Biasanya yang bilang begitu nanti lupa sendiri.
1: Bu, jangan dibongkar.

0: Assalamualaikum Bu Salma.
1: Waalaikumsalam Bu Rina. Apa kabar?
0: Alhamdulillah, Ibu sendiri sehat?
1: Alhamdulillah, masih dikasih tenaga.
2: Bu Salma?
1: Iya Bu.
2: Mau bilang terima kasih.
1: Loh,
2: kemarin habis kajian soal komunikasi dengan anak, saya coba praktek.
1: Masya Allah, gimana hasilnya Bu?
2: Alhamdulillah. Biasanya anak saya pulang kerja langsung masuk kamar. Sekarang mulai sering ngobrol lagi.
1: Masya Allah, alhamdulillah kalau ada manfaatnya.
2: Makanya saya selalu tunggu jadwal kajian.
1: Aduh Bu, jangan begitu. Kita sama-sama belajar.
0: Tapi memang ibu-ibu di sini senang kalau Bu Salma yang mengisi. Bahasanya gampang dipahami, nggak bikin pusing.
1: Kalau terlalu banyak dipuji, nanti saya malu.
0: Serius Bu?
1: Baik Bu Ibu, bismillah ya. Hari ini kita lanjut pembahasan tentang sabar. Tapi jangan bayangkan sabar itu cuma diam. Karena kadang sabar justru tetap melangkah meski hati lagi berat.

0: apa, Pak?
1: Katanya proyek utama kita batal.
2: Yang proyek pemerintah itu?
1: Iya, barusan saya dengar dari bagian operasional.
2: Innalillahi. Serius?
1: Masih belum ada penjelasan resmi, tapi sepertinya memang begitu.
2: Pantes aja. Sejak kemarin, suasananya beda.
1: Iya, orang-orang juga mulai khawatir.
2: Kalau proyek sebesar itu batal, pengaruhnya pasti besar juga ya, Pak?
1: Pastilah. Kita cuma bisa berharap perusahaan punya solusi.
2: Semoga aja ya.
1: Yang penting jangan keburu panik. Kadang kabar yang beredar lebih besar dari kenyataannya.
2: Iya juga sih.
1: Kita ikhtiar saja dulu, sisanya tawakal.

0: Lagi lihat pengeluaran bulan ini.
1: Masih kepikiran soal kantor?
0: Sedikit sih.
1: Sudah ada kabar baru?
0: Belum. Itu yang bikin gak tenang. Kalau sudah jelas, justru lebih mudah.
1: Iya ya, kadang yang berat itu nunggu.
0: Betul.
1: Insya Allah ada jalannya.
0: Amin. Ayah sempat kepikiran satu hal deh.
1: Apa?
0: Kalau keadaan makin sulit, kurban gimana ya?
1: Maksudnya?
0: Iya, kalau benar perusahaan sedang bermasalah, kalau nanti pendapatan jadi terganggu.
1: Ayah mau membatalkan.
0: Belum tahu sih. Makanya ayah lagi mikir-mikir nih.
1: Kalau menurutku, jangan buru-buru memutuskan. Tunggu dulu sampai semuanya jelas.
0: Iya, mungkin ayah memang terlalu cepat khawatir.
1: Wajar kok ya. Tapi jangan sampai rasa takut mengambil alih semuanya.

0: Kadang kita mengira sabar itu saat semuanya baik-baik saja. Padahal sabar justru diuji ketika keadaan tidak sesuai harapan. Tapi jangan salah, sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha. Sabar itu tetap berikhtiar sambil percaya bahwa Allah tidak meninggalkan hambanya.
1: Sebentar Bu, saya agak pusing.
2: Bu Salma?
1: Gak apa-apa, saya cuma...
2: Astagfirullah, Bu Salma. Bu Salma, tolong. Ada yang ambil air, cepat.
3: Alhamdulillah, kondisi ibu sudah lebih baik.
4: Sebenarnya kenapa dok?
3: Dari pemeriksaan awal, ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti. Untuk memastikan penyebabnya, kita perlu pemeriksaan lanjutan.
1: Apakah serius, dok?
3: Kita belum bisa menyimpulkan sekarang. Tapi jangan ditunda ya, Bu. Semakin cepat diperiksa, semakin baik.
4: Baik, dok.

0: Gimana hasil pemeriksaannya?
1: Masih harus ada tindakan lanjutan.
2: Biayanya besar ya?
1: Lumayan.
2: Oh.
0: Kalau begitu, tabungan kita cukup nggak?
1: Kalau semua dihitung-hitung, agak berat juga sih.
3: Sudahlah, yang penting kesehatan dulu.
1: Iya, betul itu. Kalau memang harus, kurban kita batalkan aja ya.
3: Ya, gak apa-apa.
1: Keselamatan ibu lebih penting. Udah, gak usah dipikirin lagi. Gak apa-apa. Mungkin ini belum rezekinya.

0: Ibu-ibu, saya mau mengajak sesuatu.
1: Tentang Bu Salma ya?
0: Iya. Beliau selama ini selalu ada untuk kita. Sekarang beliau sedang butuh bantuan.
1: Saya ikut, Bu.
0: Saya juga. Jangan lihat besar kecilnya ya. Yang penting niat membantu.
1: Insya Allah.
2: Semoga Allah mudahkan.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Maaf mengganggu.
2: Bu Rina, silakan masuk.
0: Bu Salma, kami datang mewakili ibu-ibu majelis. Kami ingin menitipkan sedikit bantuan.
2: Bantuan?
0: Untuk biaya pengobatan ibu.
2: Astagfirullah, jangan Bu. Saya jadi gak enak.
0: Jangan begitu.
2: Saya gak pernah mengajar supaya dibalas seperti ini.
0: Kami tahu Bu, justru karena itu kami datang. Dulu saat kami punya masalah, ibu selalu mendengarkan. Saat kami bingung, ibu menguatkan. Hari ini, biarkan kami melakukan hal yang sama.
2: Jazakumullah khairan. Semoga Allah membalas semua kebaikan ibu-ibu.
0: Amin.

0: Coba lihat ini.
1: Eh, ada apa?
0: Dokumentasi distribusi kurban tahun lalu.
2: Masya Allah, jauh banget daerahnya.
0: Iya, ini dari program Kurban Peduli Negeri.
1: Yang Kurban Impact DT Peduli itu?
0: Lihat deh, ada daerah yang memang jarang mendapatkan distribusi daging kurban.
3: Masya Allah, wajah anak-anaknya bahagia sekali.
2: Aku baru sadar, kurban ternyata bukan cuma soal menyembelih hewan ya.
1: Nah, betul itu. Manfaatnya bisa sampai ke saudara-saudara kita yang jauh dari sini.
3: Mungkin seperti kebaikan. Kadang kita nggak pernah tahu sejauh apa dampaknya.

0: Alhamdulillah, akhirnya sampai juga.
1: Alhamdulillah. Rasanya tahun ini beda ya?
0: Banget. Dulu ayah pikir kurban itu cuma soal uang yang harus dikeluarkan. Ternyata bukan. Kurban mengajarkan kita percaya kepada Allah. Saat keadaan belum pasti, saat hati masih takut, saat jalan keluar belum terlihat. Dan ternyata pertolongan Allah bisa datang dari arah yang tidak pernah kita sangka.
1: Benar. Kalau Allah berkehendak menolong, Dia bisa menggerakkan banyak hati sekaligus. Masya Allah.
0: Padahal Allah sudah menyiapkan jalannya.
1: Taat memang tidak selalu mudah.
0: Tapi jangan ragu melangkah ketika niatnya karena Allah.
1: Karena setiap kebaikan akan menemukan jalannya.
2: Dan setiap kesabaran akan menemukan keindahannya.
3: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
4: Sahabat MQ, Anda telah menyimak drama radio spesial Idul Adha, Taat Tanpa Ragu, dalam indahnya Sabar Tanpa Batas. Dipersembahkan oleh DT Peduli.
5: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
5: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji milik Allah yang maha menyaksikan, maha dekat, maha mendengar, maha mengetahui pikiran, hati, segala masalah, segala yang terjadi. Dialah Allah yang menciptakan kita. Allah lah yang mengurus diri kita setiap saat, walaupun kita jarang menyadarinya. Kita tenggelam dalam nikmat karunia Allah melimpah ruah. Tidak ada sekejap pun kita lepas dari karunia Allah, walaupun kita jarang mensyukurinya. Dan hanya dengan karunia Allah kita bisa memahami kebenaran dan mengamalkannya, juga mendakwahkannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah pemilik segala ilmu, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ilmu yang menjadikan seluruh kesibukan kami jadi ibadah untukmu. Kami berlindung kepadamu dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Lindungi ya Allah dari apapun yang tidak engkau ridhoi. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Rabbi ishrhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Penyebab orang jarang ingat Allah adalah kurang mengenal Allah. Kenapa orang kurang mengenal Allah? Karena dia tidak sibuk belajar ma'rifatullah. Jadi belajar sholat bagus, belajar saum bagus, belajar berbagai amal kebaikan bagus, belajar membaca Quran bagus, tapi kalau tidak menyempatkan diri belajar mengenal Allah, akan sulit menikmati amal-amal. Karena amal itu hanya bisa dinikmati kalau orangnya mengenal Allah. Semua kebaikan itu, puncak kebaikan bergantung dari tingkat keyakinan kepada Allah. Nanti puncaknya itu adalah setiap saat merasa ditatap Allah. Kalau sudah seperti ini, maka sudah sangat berbeda kehidupan kita. Kita sudah tidak ribet lagi dengan penilaian orang, karena kita tahu bahwa orang yang menilai baik, menilai tidak baik, menilai biasa saja, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah kita dinilai baik oleh Allah. Yang memuji, yang tidak memuji, yang mencaci, sama saja. Sama-sama ujian dari Allah. Dan bukan urusan kita. Urusan kita adalah menyikapinya dengan baik. Makin merasa ditatap Allah, maka makin sulit berbuat maksiat. Karena tidak ada tempat yang luput dari penglihatan Allah. Dan ini satu hal lainnya. Makin orang yakin kepada Allah, bisa dilihat dari cara orang itu berbicara. Tingkat kemarifatan seseorang kepada Allah bisa disimak, dilihat dari bagaimana berbicara. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bicara baik atau diam. Bagi orang yang yakin, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui, maka orang tersebut lebih sibuk bicara karena merasa didengar oleh Allah, daripada sibuk dengan penilaian orang yang mendengarkannya. Semakin tinggi keyakinan kepada Allah, mesti dia semakin malas berbicara, kecuali bicara yang disukai Allah. Hati-hati bagi yang masih sangat banyak bicara, sebetulnya itu rawan sekali.
Untuk bagi orang yang ingin meningkatkan keyakinan, maka kita harus punya program latihan diam. Pertama adalah tingkatan tertinggi, bicara baik. Jadi diam itu tingkatan kedua sebetulnya. Yang paling utama adalah bicara baik. Apa itu bicara baik? Satu, zikrullah. Apakah ini asmaul husna, zikir-zikir, doa, Quran, apapun yang mengingatkan kepada Allah, itu adalah zikrullah. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang dari keburukan, bila niatnya ikhlas, ini termasuk bicara baik. Selebihnya, diam lebih aman. Berikut ini ada beberapa poin-poin sesudah dikumpulkan. Diam dalam apa saja? Kenapa diam menjadi sangat penting? Karena sebetulnya pada waktu kita bicara, ini rawan sekali tergelincir, baik niat maupun kata-kata. Dan yang paling bahaya dari banyak bicara adalah jadi lupa ke Allahnya. Karena tidak mudah dalam sibuk bicara ingat kepada Allah. Sebagian dari perkataan kita lebih ingin penilaian makhluk, ingin diakui pintar, ilmunya luas, idenya cemerlang. Jadi kita bicara itu sebetulnya lebih sibuk agar kita cari kedudukan di hati orang. Sedangkan orang yang ingin dekat dengan Allah adalah ingin sibuk mencari kedudukan di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara, tapi sepenuhnya perkataannya adalah kebaikan. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

0: Eki, apa nikmat yang seringkali dilalaikan oleh manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
2: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
1: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
3: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Al-Quran, Surat Ar-Ra'd, ayat 28.
4: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
0: Sahabat MK, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang banyak manusia dilalaikan di dalamnya, di antaranya kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ya Allah. Ilmu yang menjadikan seluruh hidup ini mengabdi padamu. Ya Allah, engkaulah yang membulak-balik hati kami. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Tetapkan hati ini dalam agamamu, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Ya Allah, kami mohon kepadamu iman yang sempurna, keyakinan yang benar, yang bersih, yang lurus, dan hati yang yakin padamu, lisan yang selalu basah menyebut namamu, ibadah yang khusyuk, rezeki yang halal berkah, sisa umur istiqomah, akhir hayat husnul khatimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Kali ini akan membahas Ar-Razzaq, salah satu nama Allah yang paling membuat kita tenang. Di dalam kitab Sunan dan Musnad Imam Ahmad disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, harga barang naik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang berkata, wahai Rasulullah, alangkah baiknya kalau engkau yang menentukan harga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya innallahu wal khaliqu qabidu. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mencipta, maha menggenggam, maha membentangkan. Dialah Allah yang memberi rizki dan yang menentukan harga. Dan aku berharap bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun yang menuntutku karena kezaliman yang aku lakukan kepadanya dalam hal darah ataupun harta. Ini Sunan Abu Daud, Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Musnad Ahmad dengan sanad sahih. Jadi hadirin sekalian, siapa yang ingin harga-harga ini naik? Apakah pemerintah menginginkan harga seperti sekarang ini? Tidak. Ini ujian saja memang begini. Sekarang waktunya diuji seperti ini. Hidup ini ujian. Asma Allah yang paling kita perlukan diantaranya adalah Ar-Razzaq, Allah yang maha memberi rizki. Surat Az-Zariyat ayat 58, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatin matin. Sesungguhnya dialah Allah maha pemberi rizki yang memiliki kekuatan dan sangat kokoh. Al-Jumu'ah ayat 11, wallahu khairur raziqin, dan Allah sebaik-baik pemberi rizki. Banyak ayat-ayat ini. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab, dan Allah lah memberi rizki kepada orang yang dikehendaki tanpa batas. Barusan Al-Baqarah ayat 212. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Rabbmu Allah melapangkan rizki kepada siapa yang dia kehendaki dan menyempitkannya. Sekarang surat Hud ayat 6, wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha
tidak ada satupun makhluk melata yang Allah ciptakan kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Jadi kalau sudah bicara rezeki itu mutlak, pemiliknya cuma satu, siapa? Allah. Allah yang menciptakan makhluk, ada makhluk yang tidak bergerak, ada makhluk yang hidup. Nah, makhluk melata ini Allah ciptakan dan Allah yang menjamin rezekinya. Semut di dalam tanah, Allah yang ngasih rezeki. Ikan di dasar lautan yang terdalam, Allah yang memberi rezeki. Burung yang terbang ke angkasa, Allah yang memberi rezeki. Semua manusia yang Allah ciptakan, dimanapun berada, Allah yang menciptakan, Allah yang menciptakan keperluan, dan Allah yang mencukupi keperluan. Khususan bagi manusia, usia 4 bulan di rahim ibu dulu sudah dibereskan. Jadi kalau sudah bicara rezeki, jangan merasa ini sumber penghasilan saya dari dagang. Bukan. Sumbernya dari Allah, sampainya lewat dagang, lewat pembeli. Kadang ditakdirkan laku, kadang tidak laku. Dua-duanya ladang pahala. Laku syukur baik, tidak laku sabar baik. Wah, rezeki saya dari suami. Bukan, rezeki dari Allah sebagian lewat suami. Suaminya meninggal, apa istri langsung meninggal? Tidak. Rezeki saya dari orang tua? Bukan. Rezeki dari Allah lewat orang tua, lewat kantor, lewat pembeli, lewat suami, lewat anak. Semua hanya jalan. Yang punya rezeki adalah Allah yang menentukan kapan datang, kapan lapang, kapan sempit, berapa jumlahnya, kapan dimudahkan, mau diduga, mau tidak diduga, mau terpikir, tidak terpikir, sama. Yang memberinya adalah Allah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi Malam. ...102.7 FGFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat. Saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dan semakin mendekat. Rasakan kasih dan cintanya. Sesaat lagi Anda akan menyimak kajian Ma'rifatullah.

ya Allah. Wabil khusus Gurunda Bapak Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, doa yang sama bagi beliau, mudah-mudahan sehat, panjang usia dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang hadir bukan berarti tidak sibuk. Karena kalau nanti orang diajak untuk melakukan kebaikan lalu kemudian alasannya sibuk, maka berarti orang yang suka ngaji itu adalah pengangguran. Jadi kebayang orang yang ngaji itu semuanya pengangguran, Pak. Karena orang yang tidak bisa ngaji itu jawabannya sibuk. Justru kita ini menempatkan jadwal ngaji itu dalam jadwal kesibukan. Karena kalau tidak ditempatkan dalam jadwal kesibukan, sampai kapanpun kita tidak ada waktu. Dan tidak ada orang yang paling sibuk

Jibril dikomunikasikan dengan Allah, siapa yang akan lebih sibuk daripada kita? Berarti Rasulullah itu kan lebih sibuk, tapi selalu ada kesempatan untuk ngaji dengan Jibril, selalu ada kesempatan untuk tolabul ilmi dengan Jibril. Makanya saya selalu menyampaikan, ngaji itu penting, bukan begini, nu penting mah ngaji we. Nah kalau yang lu yang penting ngaji, itu berarti ngajinya nggak penting. Ngaji itu penting, Pak. Kenapa? Apalagi dengan problem-problem sekarang yang sangat luar biasa. Menurut data dari statistik yang dikeluarkan oleh salah satu departemen kesehatan, kurang lebih ada 32 juta orang atau 28 juta orang Indonesia sekarang gangguan jiwa. Gangguan jiwa. Dan ini bukan yang ngomong bukan saya, tapi itu yang ngomong menteri. Berarti kalau 280 juta, 10%-nya gangguan jiwa. Ciri gangguan jiwa yang paling rendah, dengan stadium yang paling rendah, ibu-ibu kalau belanja bilangnya begini, bara ringung masak naon, itu gangguan jiwa. Ya, itu gangguan jiwa yang paling rendah katanya. Ibu bade masak naon, duka atus nemeni bingung. Nah, tete hiji, tete tos gangguan jiwa. Lalu datang lagi ibu yang kedua, ibu mau masak apa? Gak tahu, saya juga bingung, kemarin katanya hulu hayam. Duaan tah nu gangguan jiwa. Begitu datang ibu yang ketiga, ternyata sama juga. Ibu mau masak apa? Bingung saya juga katanya, sudah tiga orang. Begitu ditanya yang punya warungnya, lalu jawabannya sama. Saya juga belanja di pasar, bingung. Jadi semua yang di warung itu adalah gangguan. Tapi stadium rendah. Dan ciri orang tidak gila itu adalah apa? Bingung. Karena yang tidak pernah bingung itu ada siapa? Orang gila. Makanya orang gila berjalan, dia ibu mau kemana, gak bingung dia. Kenapa? Karena orang gila sudah tidak stres lagi. Jadi yang bingung itu adalah yang stres, dan orang stres itu adalah orang sehat. Paham ya Bu ya Pak? Jadi kalau ibu masih ada bingung Bapak, berarti belum. Nah itu aja, dan itu harus disyukuri oleh kita ya, karena kalau sudah tidak bingung lagi berarti sudah stadium. Nah itu alhamdulillah, inilah yang harus menjadi catatan bagi kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini dalam salah satu jurnal World Values Organization itu menyebutkan bahwa Indonesia ini peringkat ketujuh negara dengan ketidakpercayaan atau percaya terhadap Tuhan, percaya terhadap Allah, dan ada akhirat setelah mati. Itu Indonesia peringkat ketujuh. Jadi kurang lebih ataupun 71,25% orang-orang Indonesia itu percaya adanya akhirat. Kalau percaya adanya akhirat, berarti itu percaya adanya Allah. Kalau dia percaya adanya Allah, berarti setelah hidup itu atau setelah mati itu dia mati, setelah mati itu dia hidup. Berarti kurang lebih 28,5% itu orang Indonesia masih tidak percaya adanya Allah. Dan Indonesia masih di bawah Malaysia. Malaysia itu peringkat ke-6. Dan kita masih di bawah Bangladesh, masih di bawah Iran, masih di bawah negara-negara yang sebetulnya negara kita seharusnya percaya terhadap Allah itu di peringkat yang paling tinggi. Ternyata tidak. Jadi banyak orang Indonesia yang dia lebih tidak percaya adanya akhirat, Pak. Ya. Malah saya punya teman mau sholat Jumat. Ustaz, buat apa Jumat katanya? Ya saya ingin ridho Allah. Jawabannya apa? Make jeung jumahan cenah akhiratna ge cantang tu aya kitu. Itu yang ngomong adalah orang yang pernah belajar sama. Artinya mulai ada tergerus bagaimana pemahaman-pemahaman cedak ataupun secara ketauhidan. Bapak Ibu, yang dipertahankan oleh seluruh Rasul itu adalah apa? Mempertahankan bagaimana orang percaya adanya Allah. Sampai ada Nabi yang dibunuh dan Rasul yang dibunuh untuk memberikan sebuah kepercayaan kepada umat bahwa Allah itu ada. Itu tidak mudah. Itu paling tidak mudah. Kalau ada orang yang kentut, lalu tidak ada yang mengaku, lalu kemudian baunya ada, kira-kira Bapak Ibu percaya itu ada kentut? Percaya, walaupun tidak terlihat, begitu kan? Tapi untuk mempercayai adanya Allah, walaupun buktinya ada, itu tidak mudah, Pak. Jadi orang lebih percaya pada kentut daripada kepada Allah. Ya. Dan 28,5% ternyata Indonesia menempati peringkat ke-5 negara yang lebih orang-orangnya nurut pada orang yang punya uang daripada

langsung kepada Allah. Jadi kalau ada orang yang punya uang besar, itu orang lebih nurut, Bu, dibandingkan dengan orang langsung dia kepada Allah. Indonesia peringkat nomor 5. Jadi kalau disuruh oleh orang yang punya uang, itu langsung bahasa Sunda mengaguruduk. Ya, malahan kalau ada orang yang mau dibagi uang, Bu, jam 7 pagi, jam 5 sudah hadir. Kenapa? Karena akan dibagi uang. Dan ternyata manusia bisa dikendalikan dengan formula-formula yang seperti itu. Berarti untuk meyakinkan bahwa Allah itu ada emang tidak mudah. Dan disinilah bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan untuk mengenal Allah itu paling simpel adalah apa? Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Jadi tidak ada yang paling dekat Allah dengan hambanya kecuali dalam keadaan, nah itu. Kenapa? Karena di dalam hadis ini Allah mengatur Rasul menggunakan kalimat akrab. Kesananya ada min, lalu bersambung dengan Rabbi, itu menunjukkan bahwa manusia perlu bertahap untuk mempercayai adanya Tuhan. Punten Pak, Nabi Ibrahim saja sampai dia beberapa kali untuk meyakinkan Tuhan itu, Allah itu mana? Sampai Nabi Musa untuk mempercayai adanya Allah itu, sampai untuk meyakinkan, Nabi Musa ingin melihat Allah. Ya, dugikan ka maksa ka Allah sana. Ya Allah, ningali sakedap we kena tinggali. Tos tidinya mah moal wios na mangga we. Saya percaya adanya dirimu katanya. Tapi ternyata kata Allah, kamu tidak akan sanggup. Akhirnya dia memaksa sampai kata Allah, kamu datang ke Gunung Tur Sina itu, kalau kamu sampai maka kau akan melihat aku. Tapi di tengah perjalanan kemudian pingsan. Dan beliau langsung mengatakan subhanalladzi, artinya Allah itu ada dan tidak harus dibuktikan dengan cara seperti tadi. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, maka disinilah bapak-bapak, ibu-ibu akan mencoba untuk menelusuri sebuah konsep kehidupan kita. Jadi yang pertama adalah apa? Yang pertama kita belajar dalam konteks sujud. Sujud di sini apa? Sholat. Sholat di sini adalah apa? Allah. Makanya dulu orang nyuruh sholat itu bahasanya apa? Aa to sholat tuh gitu. Tah sholatnya bu bahasanya teh Allah eta teh. Makanya kalau ada orang yang nyuruh sholat itu biasanya apa? Sudah Allah belum? Kapungkur mah di sunah bahasanya ge Allah atos Allah teh acan. Kenapa? Karena tidak ada pekerjaan yang paling mudah dilakukan oleh orang tetapi ternyata itu berat dalam sebuah keyakinan adalah apa? Sholat. Kadang-kadang saya mendengar ini ada begini, orang semakin ma'rifatullah itu adalah tidak perlu sholat. Jadi kalau seorang semakin kenal dengan Allah, dia semakin meninggalkan sholatnya katanya, karena Tuhan sudah ada dalam dirinya, maka kudu sholat sih Bu. Justru meyakinkan orang itu tahu Tuhan itu lewat apa? Tahu Allah itu dari mana? Dari sholat. Jadi orang ninggalin sholat itu kan sama dengan ninggalin Allah, ya. Tapi ibu pun tempatnya, kadang-kadang kita suruh anak sholat Jumatan saja itu, gerak Jumatan jung gerak, kayak mama senacan adan gitu. Begitu adan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu sudah adan, ya nanti khatibnya juga belum naik. Begitu khatib naik, itu khatib sudah innalhamdalillah, nanti mama belum barokaloh gitu. Sudah khatib barokallah, barokallahu. Itu khatibnya sudah barokallah, nanti juga katanya belum robana. Nunggu robana, begitu khatib robana, itu udah robana, nanti mamah belum komat. Begitu komat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu khatib itu sudah komat di masjid, mau Jumatan enggak, nanti katanya belum takbiratul ihram. Terus ya bu tinggali, akhirnya begitu, nanti mamah belum salam, ngesalam kakara init. Atau jumahana gak sebubar. Jadi beginilah cara orang memahami Tuhan sampai begitu itu. Memahami Allah itu sampai seperti itu. Saya punya anak bayar, saya tidak akan menyebutkan. Anak saya begitu dia masuk, lalu kemudian dia kuliah. Pah, satu kelas hampir semuanya katanya. Cuman dua orang yang sholat. Begitu Pak. Dek, lihat sendiri, iya. Aku ajak sholat, bahasanya apa? Buat apa kamu sholat? Yang penting pinter, begitu Pak. Jadi sakelas ngenduaan bunuh sholat. Saya kan nggak akan sebutkan ya di mana kuliahnya. Betul, itu anak saya langsung ngomong begitu Pak.
Jadi dek, di kampus satu kelas berapa yang sholat? Dua orang pak katanya. Itu dua orang itu gimana? Ya katanya dua orang aja yang sholat, yang lainnya udah. Jadi kalau waktu sholat itu dia pulang gimana? Sudah seperti itu. Ini berat pak ngajarin anak saja. Makanya kata Rasulullah, kata Umar bin Khattab, kalau ada punya anak nakal, nanti kata Umar obatnya tiga. Ya, satu undur sholataka, lihatlah sholatnya. Yang kedua undur qiraat al-Qur'anaka, lihatlah bacaan Qur'annya. Kemudian yang ketiga adalah apa? Lihatlah namanya. Itu kan begitu. Jadi anak nakal itu karena satu tidak disuruh dia itu untuk melakukan sholat, yang kedua jauh dari Al-Qur'an, yang ketiga salah nama. Makanya kasih nama itu harus apa? Harus betul-betul bagus supaya jadi doa. Cuman persoalannya nama sekarang itu raribet ibu ayeuna mah sampai ninina wae lieur ku budak ayeuna mah. Iya. Saya juga cucu 4 ditanya nama cucu saya nomor 1 sampai 4 paroho deui ibu. Da ngaranna teh ayeuna mah ngepara licat gitu teh ngaran budak ayeuna mah. Ya begitu, namanya siapa? Namanya Uel. Uel, Uel teh naon atuh sing teh? Begitu ditinggal teh dina akteuna teh oh Ezekuel gitu. Ya, murang kali ayeuna kan orang tua dulu kan namanya enteng-enteng, makanya hirupnya enteng. Ii, uu, oo. Ya, itu kan enteng. Jadi sararimpel hirupna teh punya. Jeung tara gede hutangna teh dengan dua ngaranna ge. Ayeuna mah bararadag hutang teh naon da ngaranna ge pararanjang, mata hutangna teh bararadag. Nah gitu, dan ini bu, anak-anak sekarang kadang-kadang punya anak baru satu saja sudah bikin, sudah bahasanya pusing. Mama-mama menyelir si dede tinggali, da budak nama telirin buat tuh. Cuman ini yang ngurusnya, orang tua dulu anaknya 18, 13, santai aja. Kenapa? Karena dia percaya banyak anak banyak rezeki. Sekarang sudah tidak begitu, justru sekarang apa? Dimonopoli pikiran-pikiran itu dengan apa? Karakter-karakter bagaimana ketakutan hidup seperti itu. Nah, jadi kata kuncinya adalah apa? Nah ini, manusia itu, kenapa Fir'aun itu mengaku dirinya Tuhan? Dan ibu maaf nih, tidak ada manusia yang paling dia itu jelek terhadap pasangannya kecuali Fir'aun. Nah, jadi kalau sekarang ada penyiksaan itu, Fir'aun lebih dari itu. Fir'aun lebih bu, ya. Fir'aun lebih dari yang kemarin ditangkap. Ya, Fir'aun itu dia itu menggedorkan kepala istrinya, kemudian dia itu tendang sampai badannya itu diancelomkeun kanu cai panas ku Fir'aun mah. Karena apa pak? Fir'aun itu apa? Beliau kepalanya tidak pernah berada di bawah jantungnya. Inilah yang kata Imam As-Suyuti, yaitu at-taharruk fi qalbik wa jismaka. Suatu waktu Anda harus berada selalu kepala atau jatuhpun otak Anda berada di bawah jantung Anda. Kenapa? Kalau kepala selalu berada di atas jantung, orang tidak akan pernah dia ingat Tuhan. Karena yang menggerak atau di otak kita itu kan di sini, kalau pada ahli silakan ya, ada nukleus akumber, ada amigdala, ada hipokampus, ada prefrontal cortex. Ini 4 bagian otak ini akan menentukan manusia itu ingat kepada Allah dan tidak. Dan ternyata bagian amigdala, hipokampus, kemudian nukleus akumber itu tidak bisa kecuali ada aliran darah ke otak. Dan aliran darah ke otak itu akan mengalir pada saat nanti si kepala berada di bawah jantung. Kalau dia tidak pernah berada di bawah jantung, manusia tidak akan pernah, dan dia akan takabur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Fir'aun itu Pak, selama 400 tahun Fir'aun tidak pernah bersujud kepada Allah. Jadi Fir'aun mah kieu we. Makanya Fir'aun itu dia apa? Penyakitnya insomnia selama 400 tahun. Dia tidak bisa tidur selama 400 tahun. Hese sare Fir'aun mah Pak. Alhamdulillah Fir'aun mah hese sare. Urang mah hese hudang. Ya. Iya. Makanya kalau jatan Fir'aun enggak pernah sakit. Ya la ya masyhudur, dia itu tidak pernah terkena ada sesuatu yang menyakitkan dirinya. Ku Allah dikersakeun tinggal Pak. Kenapa? Untuk membuktikan ada manusia yang takabur melebihi Tuhan. Dia lebih dari ateis. Ateis itu tidak percaya Tuhan. Fir'aun itu apa?
annarabbukumul a'la la ta'khudhu sinnatu wala nai, kata wala naumi, karena aku tidak pernah ngantuk dan aku tidak pernah tidur. 400 tahun umur Firaun dibawa dia setiap hari begini aja gegeleyengan we Firaun mah. Si kepalanya tidak pernah dia berada di bawah jantungnya karena beliau tidak pernah sujud. Itulah hebatnya. Kenapa? Salat mengingatkan kepada Tuhan, kepada Allah, karena Firaun setelah dia memberi atau sebuah dia seperti itu, dia langsung memproklamirkan anna rabbukumul a'la. Jadi saya adalah Tuhan di antara Tuhan-Tuhan yang ada. Jadi ibu bapak yang dirahmati Allah, ini sholat ini keren untuk betul-betul dia semakin dekat dengan Tuhannya. Makanya lihat orang yang tidak pernah tersentuh wudu itu, lihat aja, lihat aja. Dan ada sebuah riset ya, ternyata air wudu itu anti aging. Air wudu itu anti aging. Dia itu untuk awet muda. Jadi kalau ada orang yang sering ke skincare tapi tidak pernah dia kena air wudu, nah itu dia bisa saja yang tadinya ingin glowing menjadi nggak glowing. Ya, karena kan awet muda itu gitu, Bu. Itu ada wudu gitu kan. Nah, berarti orang ketika dia berhadapan dengan Allah itu harus dibetulkan 3 aspek. Ya, itu kan harus dibetulkan 3 aspek. Gitu. Nanti saya cerita ya. Di pesantren saya itu ada seorang tukang ngaduk ya, tukang ngaduk. Dia kalau bahasa kita namanya apa? Ada tukang, ada laden. Itu laden, Bu. Jadi laden ini, Pak, Ibu ya, laden ini setiap waktu sholat itu dia ganti baju. Dan dia selalu bawa sajadah. Ganti baju, batik yang bagus, pakai kopiah, kemudian dia pakai sarung dan dia mandi dulu, Pak. Saya perhatikan begitu. Sekarang udah tidak bekerja lagi karena dia pindah ke tempat lain. Ya, saya perhatikan, Bu. Dia setiap sholat itu ganti baju, Pak. Dan bajunya selalu bagus. Dan dia bawa minyak, atau minyak apa? Minyak, dia bawa parfum. Saya sekali-kali main ke rumahnya. Punten, Bu. Di rumahnya begitu lihat, agreng imahna, Pak. Padahal dia seorang laden. Saya berpikir begini. Berarti, orang yang membetulkan ketika sholat dari bajunya saja, oleh Allah dibetulkan rezekinya. Itu dibetulkan rezekinya. Makanya kalau kita sholat pakai baju yang terbaik, begitu. Ia menggerabu ngangge acu kaos anu ipis teh genan gamar caleg nu eleh wae. Nya gera anu ipis teh katingali jerona teh nya gina. Jadi di tukang teh urang teh ningali gamar caleg nu eleh wae ungali colok teh. Nah, dugikeun ka kitu. Coba kasih, dan itu ternyata terbukti. Ternyata orang ini begitu dilihat sebenarnya. Oh, nah sina mang ibu ieu teh Bumi mang muhun napa usah alhamdulillah sina tinggal abdi mah ngeureuyeuh we da ngadamel Bumi ge tarakunusan es kunyalira we jeung pun anak sampai dia itu rumahnya agreng we Pak. Dan di dalamnya itu seperti orang kaya begitu. Padahal dia kesehariannya apa? Laden itu. Itu laden. Berarti subhanallah ya. Ibu, bapak, pertama yang harus dibetulkan oleh kita ketika akan menghadap Allah supaya betul-betul makrifatnya itu kena, yaitu ada apa? Yaitu kita betulin dulu ini. Kan kalau kita mau ke undangan, ketemu dengan orang gitu yang kemudian jabatannya lebih tinggi, itu kan kita pakai baju yang terbaik. Nah, hari ka Allah, grabu. Ya Allah, sampai ada yang dia sholat di sarung, dalamnya tidak pakai celana. Iya, bukan tidak boleh, emang secara hukum ada fatwanya. Cuman persoalannya adalah apa? Berikan yang terbaik. Karena apa? Karena dari performen yang hebat itu akan melahirkan cinta kasih Allah dengan hebat juga. Karena Allah itu kan senang bagi orang-orang yang dia itu dangdan. Ya dangdan, Bu. Aya nu salat teh mukenana teh ya Allah. Ya belah dieuna geus sideung sabeulah. Lalu di dina ngesararwek di talian teh kana ramo ka dia, Bu. Ya Allah, ini cari mukena yang terbaik, cari kemudian apa? Kenapa Bapak Ibu? Saya lihat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, orang-orang Arab Saudi rata-rata dia kalau sholat bajunya yang terbaik pakai minyak wangi. Katingali jeng tara katingali udang ditumas siga susah tara, Bu. Katingali teh siga nubararaungah we. Kenapa? Karena maaf ya, mungkin secara performan dia itu menghadap Allah itu sangat luar biasa. Jadi yang pertama betulin dulu dari sesuatu yang kita miliki. Makanya begitu mau sholat, cari pakaian yang terbaik, bukan cari pakaian yang terjelek.
ya. Kemari nuju usum main bola banyak, nuju usum ieu ya, tah ieu teh ngarangge acuk oh, piala dunia kabehanna di mah ningali teh aya di nuju salat teh Lionel Messi, Ronaldo. Wah, gitu dipikeun ka dina baru angkali tinggal. Ya bukan tidak boleh, itu kan secara hukum sah saja karena menutup aurat. Yang tapi harus diberikan performance yang terbaik. Itu yang pertama. Jadi, ibu, bapak, kalau kita ingin menghadap Allah, pakai pakaian yang terbaik supaya nanti Allah kasih rezeki yang terbaik. Ya? Coba aja dipraktikkan seperti itu. Ya. Kartos, aya nu salat ieu belek di dieu. Kita belekan gerapanya, ya Allah, gak nepekan kaningalina teh tengenahin, boro-boro Allah, udah gitu tengenah ningali bengentang. Iya kan, Allah juga sama mungkin ya, melihat aku ciptakan Anda dengan sesuatu yang terbaik, tapi Anda sendiri yang merusaknya, begitu ya. Berikan ibu bapak yang terbaik. Makanya ada yang kedua adalah apa? Lihat gerakannya pak, karena gerakan menghadap Allah itu akan berbeda dengan gerakan menghadap manusia. Kalau kita bertemu dengan orang yang lebih tinggi dari kita jabatannya, bagaimana dedepongannya, Bu? Lihat aja. Ah, urang dugikeun ka kieu. Tah majun ka Allah mah kudu langkung atuh. Ieu mah aduh ya Allah salat pleya-pleye. Engkena teh meleye rezekina ge atuh. Atuh da takbirnya saja ya Allah tidak semangat, Pak. Takbirnya saja semangat. Kenapa? Maka yang harus dibetulkan yang kedua ketika kita salat adalah apa? Gerakannya. Di mana takbir Rasul mengajarkan, di mana kemudian menyimpan tangan, di mana kita harus apa, di mana kita harus apa Bu? Di menyimpan tangan, di mana kita harus kemudian apa? Lalu rukunya gimana, sujudnya gimana? Sampai ada yang Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Nileleus kieu salat teh. Mun aya nu salat teh kieu bari dina tembok di belah dia kieu geus. Geuna kitu kitu. Cek Allah teh aing pikarunyaeun kieu ieu mah. Mata kita diberi rezekina teh cek Allah teh kan baik karunya ieu mah tuh. Nya da atuh da pikarunya salat teh grabuk. Gira-gira ya, ya kudu atuh kudu sumanget atuh. Sok bapak ibu mayunan ka jenderal, mayunan ka bupati, walikota, gubernur, moal kitu moal. Wah, dedepongan atuh tinggal. Nya. Padahal wahtajja liman syita takun amira. Anda jangan di depan manusia membuat validasi yang hebat, tapi di depan Allah Anda santai seperti orang yang butuh tidak butuh. Tapi di depan manusia kadang-kadang kita lebih daripada wahtajja liman syita takun amira. Hari kita seperti digerakkan oleh seperti itu. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, yang kedua adalah apa? Itu gerakannya pun harus luar biasa. Ya. Ini di sholat. Yang ketiga adalah apa? Tempat sholat harus lebih nyaman daripada kantor kita. Ya, saya alhamdulillah, ini anugerah dari Allah. Saya ketemu, dia seorang direktur, ketemu, hanya dia mengundang pada waktu itu, hampir bangkrut pak, 2022. Dia hampir bangkrut, lalu kemudian dia datang guru, mendatangi guru spiritualnya, katanya kiai, di satu daerah. Lalu dia datang, ngobrol dengan saya, Pak Ustadz, alhamdulillah perusahaan saya sekarang maju lagi. Oh Pak Haji, di support lagi modalnya? Bukan Pak Ustadz, saya datang kepada guru saya. Lalu kemudian, Pak, kenapa usaha saya tidak maju-maju katanya? Ini sudah ganti karyawan, masih tidak maju, sudah ganti ini tidak maju. Kalau Bapak Ibu datang ke saya, jualan ini tidak jalan, jualan ini tidak jalan, bisnis ini tidak jalan, tipnya cuma satu, jalan-jalan. Iya, karena bagi orang yang usaha tidak jalan, jalan-jalan. Naun sabab, apa ente jalan usaha na, kumaha tuh, nges mending jalan-jalan. Ciri entrepreneur yang berhasil adalah jalan-jalan. Itu entrepreneur yang berhasil. Kalau ada orang yang dia punya perusahaan banyak tapi tidak bisa jalan-jalan, berarti dia belum sukses. Karena yang jalan-jalan itu sukses. Makanya orang gila jalan-jalan. Sukses hidupnya. Ya. Begitu sukses jalan weh. Ya. Lalu dia datang. Karena gurunya gimana bilangnya? Simple. Gurunya bilang begini. Pak Haji, tempat sholat karyawan dengan kantor Anda lebih luas mana? Itu pertanyaannya. Tempat sholat karyawan dan tempat sholat Pak Haji katanya, itu lebih luas mana dengan kantor pribadi Pak Haji? Lalu dia kemudian, oh lebih luas kantor saya Pak Ustaz, apa Kiai katanya. Kata Kiai itu, sekarang ganti.
yang itu menjadi kantormu yang kecil, dan kantor kamu jadikan menjadi tempat sholat, menjadi musholat. Beliau pulang, dirombak, direnovasi, dan beliau ganti, Pak. Walau alam, mungkin salah satunya adalah energinya dari sana. Tempat sholat yang lebih luas akan diluaskan rezekinya oleh Allah. Tempat sholat yang semakin sempit mungkin suatu saat akan disempitkan oleh Allah. Maaf, jangan bisa begini. Tuh senagin dengan balaleng harta ayat tempat sholat, tong mikir nu itu. Borang anak orang percaya kalau hari itu mengista percaya kalau dah bengah dah Fir'aun, gak buburialan bu. Fir'aun gak buburialan, Korun buburialan. Jadi jangan dikasih contoh begini. Tuh katanya orang-orang kaya juga mereka tidak sholat, tidak percaya Tuhan kaya. Kaya itu bukan karena percaya Allah. Bohong anak orang percaya. Jadi wayahna kudu yakin. Jadi tong nyontohan anu teu percaya entong. Fir'aun dan Korun juga lebih dari orang kaya sekarang. Fir'aun mah burial, burial. Korun mah usahana burial, burial. Kan orang kadang-kadang burial, buncelik, burial, buncelik. Tapi kan kenapa? Kita kan punya Allah, begitu kan? Dan akhirnya apa? Dia rubah buat tempat sholatnya, musholatnya lebih luas. Dan apa yang terjadi? Keren. Akhirnya oleh Allah tidak lama, 8 bulan, Ustaz, saya mulai ada order lagi. Sampai sekarang order saya tidak berhenti. Ketika COVID orang lain berhenti, saya justru berjalan. Karena saya meluaskan tempat ibadah kepada Allah dari kantor pribadi saya. Itu begitu. Jadi ternyata untuk berhubungan dengan Allah itu, untuk mengenal Allah itu, banyak cara yang harus kita lakukan. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, ibu bapak, itulah kuncinya. Dari mulai kita merubah performance kita, kita pun betulkan gerakan kita, dan ternyata kali-kali pak, rumah kita yang luas itu pakai untuk sholat, ya. Biarpun kita suka di kamar, kali-kali di tengah rumah kita pakai sholat. Itu alhamdulillah, bu. Insya Allah dipakai sholat anak, istri, kemudian keluarga, itu nikmat banget. Dan terasa nikmatnya luar biasa. Walaupun maaf, ada yang berkata, ah eta mah ustaz senada tesadayana jalmi sami. Betul, tetapi minimal kita mengenal Allah itu dengan cara kita. Itu yang pertama. Jadi Allah sholat. Orang yang tidak pernah sholat, dia tidak mengenal Allah. Makanya orang yang sudah ma'rifatullah, bukan dia justru meninggalkan sholat, justru semakin hebat dengan sholatnya. Dan Rasul berwasiat yang terakhir sebelum meninggal dunia apa? As-sholat, as-sholat, as-sholat. Artinya beliau pun mewasiatkan itu. Yang kedua, nih, ini yang kedua. Untuk mengenal Allah itu yang kedua adalah apa? Aksiru doa fis sujud. Ini kan apa rangkaian hadis itu begitu. Ya, akrobu mayakunul abdu min rabbihi, yaitu wahwa sajid. As-sajid as-salat. Fa aksiru, perbanyaklah kalian addu'a fi sujud. Jadi doa yang harus paling banyak itu di mana? Di salat. Mangga Pak, doa mah paloba-loba. Bunya dina salat maju. Jadi kalau begini ya, maaf ini saya jelaskan begini. Ibu, bapak, orang yang tidak sholat mati, betul kan? Orang yang sholat juga, mending sholat, mending tersholat. Mending sholat, dasarwa mawat mah. Udah kamari ayo nubadaya bunuh diri. Nubunuh diri 1,5 juta hutang nagra. 1,5 juta bunuh diri. Ada orang yang datang ke saya, hutangnya 15 miliar, mau bunuh diri. Saya urus simkuring, mending badah gue adisarwa bunuh diri mah tuh. Nya 1,5 juta bunuh diri, 15 miliar bunuh diri, dah sarua nyeri nama gitu-gitu kan nih. Mending badak bisa kaliannya, 15 miliar mah punya badak. Tapi begitu dia tidak 15 miliar tidak jadi. Kenapa? Pak Haji sarua nyeri nama. Anu 1,5 juta bunuh diri jeung 15 miliar bunuh diri, sarua nyeri nama. Makanya orang makan gule mati, tidak makan gule mending lan nya mending nuang gulai atuh dasar uang maut kene. Ya, ari hidup mah da kitu nya. Hidup mah sanes pilihan. Hidup mah bu langsung saja begitu. Makan gulai mati, tidak makan gulai mati. Ya. Makan sate kambing. Tidak makan sate kambing. Heh dasar uang maut kene geuningan nya. Cenah sakala ulah ieu ulah ieu ulah ulah ieu ulah. Tungtungna kumaha maot we. Nya.
mak, urang ka Pangandaran yuk, ah cenah moal cenah sieun tsunami. Atuh urang itu urang ka Ciwidey, ah cenah sieun ieu longsor. Ka alun-alun Bandung atuh yuk urang ka mall, ah sieun ieu cenah, sieun ieu grug-grug cenah. Tungtung, atuh mah moal ka mana, ah moal geus calik we di bumi cenah. Calik we Bu 2 bulan maot we. Jadi maot nanti lain ku tsunami naon, sieun maot. Ya kan orang yang takut mati kan lama-lama mati, Pak. Tapi mati dia ada ansiet. Kalau yang takut mati karena dia karohiatil maut itu bagus. Tapi kalau ansiet disolder itu kan bermasalah. Ya, jadi sama-sama juga begitu. Makanya begini ya, orang yang tidak soleh mati, orang soleh mati, mending soleh. Weh. Dasar wakene maut-maut kene. Cuman kadang-kadang begini, ah, nah itu gak tinggal itu, teh soleh, giningan hirup nak itu, ya mending kene soleh. Kenapa? Karena keuntungan ada di kita begitu. Ini ibu nggak boleh. Saya ada jamaah ya begitu. Dia segala dilarang makannya pak. Cuman dia ririwit. Tahu ririwit? Nya, haben we puskesmas teh unggal saminggu tilu kali. Malahan lamun BPJS teh dianggo teh jual asa gering. Asa BPJS neng nganggur gitu jual gering we pak. Jadi kudu nanti jual lamun gaduh BPJS BPJS kudu gering wae. Jadi akhirnya apa? Ah, saya usah abdi teh asa capek sih naya teh segala diwagel. Akhirnya teh berus beres saya tuang nate jag-jag, jauh jag-jag. Saya bukan menyuruh ini bu. Artinya kadang-kadang sesuatu itu bukan dalam hitungan-hitungan kita. Ada logika-logika ilahiyah yang tidak bisa dipahami oleh kita semuanya. Maka yang kedua adalah salah satu kuncinya ibu bapak biasakan berdoa karena huwallazi anjala sakinata fi qulubil mu'minin. Walaupun doa itu seperti enteng tetapi itu bisa menyelamatkan. Punten pak, kalau ibu bapak naik pesawat begitu pilotnya hebat lalu kemudian orang-orang yang kopilotnya juga hebat, kira-kira di pesawat itu tenang gak? Tenang kan? Padahal kita tidak kenal kan pilot itu. Naik pesawat bu, naik kereta api, masinisnya juga hebat dan kita tidak kenal dia siapa, apakah agamanya apa, tapi kadang-kadang kita tenang, kita tenang itu begitu. Begitu si pesawat itu oleng, kira-kira mau mengandalkan apa? Coba kalau pesawat itu oleng, mau mengandalkan apa? Ya udah, ibu bapak tidak bisa mengandalkan apapun, tidak bisa. Kenapa? Pilot saja dia mungkin kasih tahu kepada kita, hati-hati, sabuk pengamannya disiapkan. Lalu kemudian kalau nanti darurat, nanti lari ke sebelah kini. Nah ini ada pintu darurat, nanti pakai ini. Lalu tiup, ah pak kerkil mau boro-boro ngingetan eta. Nya, pesawat lagi oleng, boro-boro mikiran lawang. Oh ikan ke sini ya pulangnya, nanti kalau ini langsung ngagajal lalu tiup ininya. Ah boro-boro niup eta. Anu aya dina pikiran naon? Ieu lamun kapati kalelep maot kabehanna sakitu we. Coba apa yang harus kita minta pada waktu itu? Jangankan kita. Saya pernah pada waktu itu dia itu si pesawat itu Pak. Sadayana di dinya ngadoa dengan bahasa masing-masing, dengan Tuhan yang berbeda-beda. Pak kuat-kuat we ieu mah. Sumuhun kan anu agama ieu ngadoa ka pangeran anaknya, anu agama ieu ngadoa ka pangeran anaknya. Ada urang ge gaduh pangeran sing teh gaduh Allah. Pak kuat-kuat di dinya, ya Allah selamatkeun, ya Allah selamatkeun. Semua doa sudah dipapai kabehanana, tapi pesawat tetap gini. Berarti betul Pak, tidak ada satu di antara, kalau orang-orang mengatakan ah keur naon ngadoa, nu penting mah cing pinter we kade hiji waktos ini, hiji waktu anak ya, orang ini akan bermasalah dan dia hanya mengandalkan satu doa saja. Mengandalkan satu doa lagi. Nah Allah itu lebih tahu daripada pilot yang kita tidak tahu. Allah itu lebih tahu Pak dari masinis yang kita tidak tahu. Allah itu lebih tahu kehidupan kita. Jadi kalau ada motor yang rusak, ini yang paling tahu mesin itu siapa? Yang menciptakan motor itu. Tah ini yang kadang-kadang tidak tahu. Dan itu di mana? Maka doa itu sebagai take off dan landing batin namanya. Doa itu sebagai take off dan landing batin. Kalau ibu take off dan landing itu adanya di mana? Di doa. Lihat aja, begitu pesawatmu naik, pramugari suka suruh lekatkan ikat pinggang, diam, jangan ada kemana-mana. Begitu mau landing sama, begitu perjalanan hidup biasa saja. Itulah hidup manusia. Karena hidup manusia bukan dilihat dari perjalanannya, tapi awal akhirnya manusia itu seperti apa. Dah kita berdoa kepada Allah, Allahumma ahsin
akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adibil akhirah. Ya Allah, aku ingin akhir hidup saya ini endingnya baik begitu. Dan itu hanya dengan doa, tidak bisa, Bu. Kita beramal dalam perjalanan hidup ini, tapi tetap doa ini harus diperbanyak. Dan orang yang tidak pernah berdoa itu adalah orang takabur. Dan ciri yang tidak pernah berdoa adalah Qarun. Ya, Fir'aun mah tara sujud, Qarun mah tara ngadoa. Sok bade nyontoan nu mana? Aya sadaya nagih. Dina Qur'an mah kumplit bade conto nu beunghar aya, conto nu sangsara aya, bade conto jalmi anu kumaha weri ku aya semuanya juga. Tinggal kita siap untuk menelaahnya. Qarun adalah takaburul ins. Beliau disebut manusia yang paling takabur karena begitu dia kaya didoakan oleh Nabi Musa, tapi kemudian dia semakin jauh dan dia tidak pernah berdoa. Makanya begitu dia bertemu dengan Musa, "Eh Qarun, kamu kaya kan hasil doa saya?" Lalu apa kata dia? Qarun menjawab, "Sesungguhnya harta ini min indi, itu adalah hasil usaha saya." Dia tidak pernah menjawab hasil doa dari Nabi Musa. Begitulah yang kedua, agar kita tetap mengenal Allah. Yang kedua, jangan berhenti berdoa. Ya Ibu, doamu ngaji apa? Bismika mah doamu tidur. Robi jidni ilman warzukni pahman. Pulang dari sini, keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min padlika. Masuk kendaraan, Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Lalu kemudian melaju, Bismillahi majreha wa mursaha. Turun dari mobil, masuk ke rumah, assalamualaikum. Lalu kemudian mau tidur, bismika Allahumma ahya wa amut. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lalu kemudian masuk toilet, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi. Keluar lagi, gupronaka. Apa yang tidak ada doanya? Semua manusia diatur dengan rangkaian doa-doa. Kenapa? Karena setan itu yajri majrodam, dia mengalir dalam aliran darah. Kalau tidak dinetralisir dengan antibodi, dengan doa itu, maka setan lebih kuat daripada kita. Ya, padahal setan ini makhluk yang paling lemah. Cuman kita saja yang tidak pernah bersanding dengan doa-doa kita kepada Allah. Terakhir, nomor 3, manusia yang sering melupakan Allah adalah apa? Walaisah, orang yang dia itu selalu hubbud dunya. Jadi dina otaknya dengan duit, weh. Di dia teh duit, weh. Ya. Jadi lamun teu boga duit teh siga nu susah. Padahal anu baroga duit ge sarusa. Nya, Ibu. Eta tinggal pan eta teh anu karupsi teh teh laloba duit teh gini baru tuh kene. Nya. Itu baru tuh kene, Bu. Artinya apa? Manusia tidak, kalau di dalam pikirannya uang, uang, uang seperti itu. Bukan tidak butuh, butuh, tetapi apa? Kenapa, Pak? Karena the neuron, neuron ini saraf otak. Kalau setiap hari dia itu yang dikejar adalah dunia, lama-lama otak dia tidak akan berkembang untuk menuju siapa yang menciptakan dirinya. Terakhir ini, kata Imam Ghazali, kalau Anda ingin sehat, maka dekatilah yang memberikan sehat. Kalau Anda ingin kaya, maka dekatilah yang maha kaya. Kalau Anda ingin umur Anda panjang, maka dekatilah yang punya umur. Karena orang yang senam tiap pagi, belum tentu badannya langsing. Malahan ayeuna seueur ibu-ibu nu sarenam awakna baruleut. Karena senam bukan membuat Anda langsing. Senam hanya menginginkan Anda sehat sebetulnya. Ya. Apakah Bapak Ibu yang setiap hari nya sesepedahan, lari, apakah tidak tahu bahwa itu yang akan memperpanjang usianya? Tidak. Karena ada filosofi kelinci setiap hari gegaclokan umurna 2 tahun. Tapi kuya cicing nolos sakali-kali umurna 100 tahun. Jadi anu ngaharuleng teh bisa umurna panjang. Tini mang anu gegaclokan.
Ya, jadi karena apa? Ya itu urusan Allah yang begitu mah, ya. Bukan urusan kita. Ya sampai saya mau di apa? Ada teman dokter gigi mau diperiksa nutup, tutup. Begitu diketrok. Nah, Pak dokter teu praktek, nuju nyeri waos. Dokter gigi nyeri huntu. Sur usah teh. Dok nuju teu praktek nyeri waos na usah. Dokter gigi nyeri waos. Nyakeun wios teh naon. Nah, orang masih gana teh. Jadi lamun ayah dokter teh ulah teu damang. Oh, jadi dia akhirnya apa? Beban mental. Kenapa? Karena saya harus sehat, karena saya orang kesehatan. Bukan begitu, itu melawan takdir. Santai we. Kenapa dokter gigi sakit gigi? Karena ada gigian. Ya, supaya tidak gigi sakit, supaya tidak sakit gigi gimana? Dibikin metik supaya dia itu tidak sakit gigi. Ya kalau ada bu, kenapa ada dokter ini sakitnya ini, ada dokter ini, ya biasa. Justru saya sering bertemu dengan dokter yang dia itu, saya harus sehat Ustaz, saya harus ini, kenapa? Karena saya kan suka menerangkan kesehatan, jadi beban tengka dia stres weh, uang iya tuh menang, tuang iya tuh menang, mana dok pada nuangan semen. Akhirnya apa? Udah biasa saja. Kenapa? Karena Allah sudah kasih seperti itu. Justru semakin Anda tertekan dengan privasi kita, maka Anda akan semakin melemahkan. Karena kan kita punya Allah. Udah. Si muling mas, jalan. Weh gitu. Pak Ustaz ada nyingka mana? Ah, ayo nage cantamat. Nges mikiran isuk, coba kira. Mau nge enying pada ke mana? Ayo nage cantamat, bu. Dinten Senin, dinten Kamis nge cantamat. Nges mikiran isuk. Nah, kadang-kadang gitu. Kenapa? Karena yang tahu order deal kita itu adalah yang menciptakan kita. Orang ataupun yang lain tidak tahu order deal kita. Termasuk orang yang pinter pun tidak tahu asli order deal kita. Karena yang tahu adalah apa? Siapa? Allah. Udah begitu. Sangakeun. Ibu mah berobat, bapak mah berobat. Sangakeun we. Kuma Allah we dungadabangkeun mah. Karena bapak-bapak ibu-ibu sampai saat ini. Saya punya ibu usianya 86 tahun. Setiap mau tidur harus makan dulu, Pak. Setiap mau tidur harus makan dulu. Jadi kalau makan itu malam. Sudah disuruh, "Mak, entong tuang wengi. Sok loba panyakit. Arepek teh nu mah matahanana, loba panyakit. Sabab naon tara dahar peuting." Ya, ibu saya begitu. Atuh dah, sena ucu dah mama tidak bisa. Kalau harus makan dulu mau tidur itu. Jadi kalau tidak makan itu jam 10 tuh bangun bu. Dan dia cari makan. Akhirnya apa? Karena dari dulu jangan makan mau tidur. Karena akan begini. Ibu saya 86. Nunggu bejaan nama geus maot. Ya, kurang teh atuh rek percaya ka saha atuh ieu teh. Ya. Begitu. Jadi ini tapi harus yakin dulu. Maaf, Bu. Kalau tidak yakin ini akan berbahaya. Nanti kalau bentrok di sini akan terjadi psikologinya. Kita akan dibentrokkan pikiran kita. Kenapa? Karena itu harus yakin dulu. Kalau tidak yakin ya udah. Seperti ibu bapak mau bikin rumah kudu yakin heula. Makanya kalau bikin rumah lagi mondasi tong mikiran kenteng. Sakit tuh weh hirup mah. Tong akan mikiran kenteng. Naon sababna? Kan keur mondasi. Sina mondasi weh lah dihanap. Kan ge kenteng menuturkeun. Ieu mah geura dihanap kana geus pikiran kenteng nyalieur atuh. Nah, hidup manusia itu kadang-kadang seperti itu. Tawakal itulah seperti itu, ya, ibu. Anak-anak kita gimana? Yakin soleh? Yakinkan. Udah, kenapa? Walaupun nanti ada sedikit-sedikit anak bermasalah keun we. Urang mah ngadoa we ka Allah, ya Allah mudah-mudahan we anak saya, anak kita semuanya disolehkan. Nanti akhirnya juga endingnya akan baik. Selama kita betul-betul tiga ini harus tidak boleh ditinggalkan. Pertama sholat, kedua berdoa, yang ketiga adalah pikiran kita harus diberikan ilmu, jangan terus diporsir dengan sesuatu yang kebendaan. Walaupun itu dibutuhkan, tetapi jangan terlalu overdosis. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya kira ini bahasan malam ini, walaupun sudah sering mungkin didengar, ini saya melengkapi saja dari ustadz-ustadz yang ada di sini. Insyaallah, mudah-mudahan kita semakin kenal, semakin dekat, dan urusan kita semakin dibereskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas undangannya kepada para asatid Darut Tauhid. Insyaallah, nanti kalau ada kesempatan dan umur, kita bisa bersilaturahmi kembali.
mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak, sebelum ditutup, mangga ada ya sunduk, silakan ya, sambil kita meminta ampunan kepada Allah, sambil kita meminta keyakinan yang terbaik kepada Allah. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adabil akhirah. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Rabbana gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Doa ya Allah yang maha menyaksikan, catatkan kami semua menjadi hamba-hamba yang Engkau beri hidayah istiqomah. Berikan kami petunjukmu agar kami semakin yakin padamu ya Allah. Berikan kepada kami petunjuk agar sisa umur ini seluruhnya ada di jalanmu. Berikan kepada kami petunjuk ya Allah agar kami bisa jadi ahli sorga. Tiadalah pemberi petunjuk selain Engkau. Allahumma hadina siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya Rab. Hadirin, 17 kali sehari minimal kita minta petunjuk. Sebetulnya tidak ada doa yang paling sering kita mohon ke Allah selain petunjuk. Karena tanpa petunjuk tersesat. Saat yang sama kita sering kecewa, kesal, sakit hati, marah, lalu kita seperti yang putus asa ketika orang yang kita harapkan berubah belum berubah. Ketika suami ingin istri berubah, belum berubah, kecewa, jengkel. Juga sebaliknya, istri ingin suami berubah, belum berubah juga. Orang tua ingin anak berubah, juga susah berubah. Banyak yang kita inginkan berubah, tapi sepertinya kok susah berubah. Lalu kita jengkel, marah, kita jauhi. Penyebab utamanya karena kita belum yakin bahwa yang memberi hidayah itu hanya Allah. Al-Hadi, Allah yang maha memberi petunjuk. Jadi petunjuk itu milik Allah dan diberikan oleh Allah kepada siapa yang Allah kehendaki. Makhluk tidak bisa memberikan petunjuk. Allah lah yang bisa memberi petunjuk. Surat Al-Furqan ayat Al-Hajj ayat 54. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, lahadiyalladzina amanu ila siratim mustaqim, dan sesungguhnya Allah adalah pemberi petunjuk bagi orang beriman ke jalan yang lurus. Di dalam innaka dalam surat Al-Baqarah, oh ya, innaka lah tahdi, la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya Engkau tidak bisa memberikan petunjuk hidayah kepada yang Engkau cintai, man ahbabta walakinallaha, melainkan Allah lah yahdi may yasha, yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi tugas kita itu fadzakir innama anta mudzakir. Baik, jadi seperti sekarang yang dilakukan oleh penceramah ini tidak bisa memberikan hidayah dalam bentuk membulak-balik hati. Hidayah dalam bentuk
penjelasan bayan bisa, tapi hidayah dalam bentuk taufik membulak-balik hati tidak bisa. Nah, jadi semua makhluk itu hanya bisa bergerak dengan hidayah. Hidayah yang pertama apa yang Allah berikan kepada makhluk? Yang pertama adalah hidayah yang umum. Makhluk ada yang ngobrol kah? Manusia juga binatang, juga makhluk hidup lainnya diberi hidayah secara umum, diberikan insting, naluri. Jadi ketika lahir bayi menangis tidak ada yang ngajari. Pernah lihat dokter mengajari bayi menangis? Kenapa bayi nangis? Allah yang memberi hidayah dalam bentuk insting nangis. Makhluk-makhluk lain juga yang tidak bukan manusia, semuanya ciptaan Allah, diberi hidayah menyusui, diberi hidayah. Kita lihat makhluk-makhluk yang diberi insting lebah terbang mencari bunga dan bisa balik lagi, tidak tersesat. Kenapa tidak tersesat? Karena hidayah dari Allah. Semut jauh bawa makanan balik ke kandangnya dengan memikulnya yang lebih besar dari badannya. Itu semua makhluk ciptaan Allah. Tidak usah aneh sama sekali. Semua makhluk yang ada ciptaan Allah, dan Allah yang memberi makan dan ditunjuki kemana dia makan. Jadi kalau misalkan ada kucing makan tikus, ya memang sudah rezekinya. Yang kedua, hidayah dalam bentuk lebih tinggi lagi dari insting, dari adalah panca indera. Nah, ini Allah juga yang memberikan panca indera ini. Kita bisa mengenal warna, bisa mencium bau-bauan, bisa tahu rasa. Ini jadi jalan petunjuk dari Allah. Kaos kaki misalkan begitu ya, kaos kaki atau terasi. Nah, kita bisa pernah ada komodo, ini kisah nyata di pulau komodo. Pulau apa komodo? Ya, di sana tinggalnya di panggung karena banyak komodo. Tapi suatu saat komodo naik ke panggung itu dan menggigit seorang guru, yang digigit guru. Padahal komodo itu pemakan bangkai. Peneliti heran, kenapa ini komodo bisa naik ke atas panggung dan menggigit kaki orang itu. Sesudah dipelajari, rupanya guru ini kecapean, tidak sempat buka kaos kaki. Ini kisah nyata, hadirin. Saya tidak boleh bohong. Rupanya ada kemiripan. Pasti takdir ini ada hikmahnya. Hati-hati bagi yang kaos kakinya diawet-awet. Nah, akal ini tidak semua makhluk diberikan sama. Benar? Monyet beda dengan kita. Katanya dolphin juga cerdas, pasti beda. Yang paling tinggi hidayah akal sesudah indera adalah manusia. Indera kita beda dengan penciuman kita, terbatas dan harus disyukuri. Seperti penciuman saya normal, tapi hanya bisa dalam jarak tertentu. Kalau jarak jauh
agak berat dalam kehidupan saya ya. Alhamdulillah, binatang itu ada yang radius 5 km tercium. Alhamdulillah, Allah menolong penciuman saya, sedekat ini pun tidak terlalu tercium ya. Bayangkan kalau tercium, mungkin saya mual sekarang ya. Pandangan, ada makhluk yang lebih tajam pandangannya dari kita. Coba elang dari atas jauh sekali, bisa melihat ada seekor tikus sasarannya, menukik. Alhamdulillah mata ini dibatasi. Kalau mata ini bisa melihat yang jauh, pusing. Apalagi tembus pandang, lebih rumit. Jadi keterbatasan itu nikmat. Telinga, banyak hewan yang telinganya peka sekali. Alhamdulillah, oleh pencipta yang maha baik, telinga kita diatur desibelnya. Tahukah di ruangan ini ada suara apa saja selain suara AA? Suara yang ngobrol, benar ya. Nyamuk, ada yang lagi ngobrol nih di sini. Jin, untung tidak terdengar. Bagaimana kalau kuntilanak ngobrol? Saya tidak bisa mencontohkan. Misal begitu. Kita tidak dengar suara obrolan jin. Kita tidak dengar jangkrik ngobrol. Banyak sekali suara ini. Bukan hanya ratusan, miliaran. Karena ada suara telepon, suara satelit di sini banyak-banyak. Dan alhamdulillah oleh Allah diatur pendengaran kita dibatasi. Coba kalau semua suara kedengar, stres tidak? Ini duduk dari tadi habis buka seharian perut kosong, gembung, barusan buka, miring-miring, alhamdulillah tidak terdengar oleh saya ya. Bahkan yang samping juga tidak terdengar, hanya tercium ya. Hidayah. Bayangkan kalau sudah astagfirullah, sedang sama fretnik, prot. Ah, saya tidak bisa khusyuk ya. Ini serius hadirin. Dibatasi itu bagian dari nikmat. Lalu hidayah yang lebih tinggi dari indera adalah akal. Jangan bangga IQ 140, 150. Standarnya itu antara 90 sampai 110. Bintang kelas biasanya 105, 110. Lebih tinggi dari itu lebih banyak akalnya ya. Ini hidayah IQ. Ini adalah ujian, bukan yang terbaik dari Allah. Tidak semua yang ditakdirkan cerdas berpikirnya dapat hidayah yang lebih penting dari akal, yaitu

hidayah Islam. Alhamdulillah kita dapat hidayah Islam, masya Allah. Benar? Maka kalau saudara ketemu dengan yang di luar negeri, jangan minder. Luar negeri minoritas. Kita di luar negeri, negara yang non-Islam, punya rumah megah, punya fasilitas mewah, punya segala kecanggihan duniawi. Jangan minder, kita dapat yang paling mahal, benar? Jangan minder, mahal hidayah Islam itu. Dari 7 miliar manusia yang dapat hidayah bisa syahadat, itu kurang dari 2 miliar, kurang dari sepertiganya. Untung sama-sama bekal mati kok di dunia ini, benar? Ada lagi yang lebih tinggi dari hidayah Islam? Hidayah, ada yang menyebutnya taufik, jadi sudah diberi Islam. Kemudian, oh, hidayah bayan, dapat pelajaran-pelajaran. Maaf ya, di antaranya seperti sekarang ini. Bisa lewat siapa saja. Lewat guru, ulama, ustaz, orang tua, medsos. Sebetulnya itu bagian dari hidayah. Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa meningkat dari Islam jadi iman. Nanti puncaknya nikmat dari Allah, hidayah dalam bentuk ihsan. Bagaimana kita dibuat oleh Allah jadi makin yakin. Ini jadi kalau mau ingin minta ke Allah petunjuk, polnya, nih polnya ya, di dunia ini bagi manusia, takwa itu polnya adalah ihsan. Ini udah puncaknya nih karunia, karena disinilah kita akan dapatkan akhlak yang baik, ibadah yang nikmat, istiqomah, hati yang betul-betul bahagia, tenang, ajeg, pahala yang melimpah, dekat dengan husnul khotimah, bahkan masuk surga juga insyaallah tanpa azab, semoga tanpa hisab juga. Karena orang yang ihsan, antabudallah ka'annaka taroh wa illam takun taroh fa innahu yaroh. Jadi puncaknya pemberian dari Allah bagi manusia adalah yakin kepada Allah. Sehingga setiap saat orang yang sangat beruntung ini, orang ihsan, setiap saat ingat kepada Allah. Susah lupanya. Kalau kita kan susah ingatnya. Kalau muhsinin itu susah lupa. Sangat boleh jadi tiap nafas ingat Allah. Kenapa bisa sampai ke sana? Karena orang yang sudah diberi nikmat hidayah jadi orang yang yakin ke Allah, setiap melihat sesuatu pasti ingat Allah. Karena apapun yang dilihat adalah ciptaan Allah. Bisa dipahami ya, Dirin? Nah, kita agak jarang begitu ya, ingat, lihat sesuatu langsung kita mau menjauh. Karena kenapa? Karena dia mau nagih, begitulah hadirnya. Kita banyak sekali terguncang-guncang hati karena harap dan takut ke makhluk, karena mata ke makhluk, hati ke makhluk. Nah, sedangkan orang yang sudah diberi hidayah yang termahal, ihsan, adalah mata lihat apapun sudah yakin saja ini pasti ciptaan Allah. Yakin saja ini milik Allah. Ini dikuasai Allah. Ini tidak akan bisa

0: lari dari takdir Allah. Dihempas, dihembus angin. Pasti ingat Allah, karena angin ciptaan Allah, berhembus dengan izin Allah, menerpa bagian dari nikmat Allah. Jadi begitulah hadirin, mau banyak orang, mau sendirian, mau dalam keramaian, mau di tempat yang tidak ada orang selain diri, gak akan lupa ke Allah. Mau terang, mau gelap, tetap saja ingat Allah. Inilah nikmat hidayah termahal yang harusnya kita minta ke Allah. Kalau orang sudah mencapai makom, perlu diteruskan ini supaya ingin ya. Jadi jangan nanggung, karena cita-cita kita suka nanggung, pengen punya rumah. Bukan tidak boleh, silahkan saja. Pengen jadi ini, pengen jadi itu. Sebetulnya ini puncak takwa itu adalah ihsan, orang yang sulit sekali lupa ke Allah. Dimanapun, kapanpun, dia lihat sesuatu, ingat Allah. Misal sakit ya, orang yang ihsan tahu persis tubuh ini milik Allah. Sakit itu terjadi dengan izin Allah. Coba, ini milik Allah, sakit izin Allah, dan Allah maha baik. Pasti baik nih, walaupun sakit. Walaupun kita, walaupun sakitnya tidak sesuai keinginan kita sehat ya. Tapi karena dia tahu ini tubuh milik Allah, sekarang pemiliknya menakdirkan kita sakit, dan semua perbuatan Allah itu pasti baik, walaupun tidak sesuai keinginan, dia terima. Ya Allah, saya terima sakit ini. Oh, sakit sekali. Pasti sudah diukur oleh Allah. Karena Allah tahu tentang tubuh kita lebih tahu daripada siapa? Allah tahu tubuh kita lebih tahu dari siapa? Daripada kita. Jadi sakitnya udah diukur. Tidak ada yang tidak terukur. Allah tidak membebani kita kecuali sesuai dengan kesanggupan kita, baik dalam perintah maupun dalam cobaan hidup. Kira-kira akan banyak mengeluh tidak? Gini ya, boleh jawab, boleh tidak. Saya tidak boleh berharap dari makhluk. Tapi sejujurnya ada perasaan kesel ya. Kalau tidak ingat Allah, saya beritahu aja ya, membahagiakan orang lain itu amalan yang disukai Allah. Gitu aja ya. Jadi niat ngejawabnya, oh supaya Aa bahagia gitu. Saya tidak boleh berharap, tapi saudara beramal soleh kan jadi kerjasama, ya kan? Udah, nggak usah ngebahas itu. Tidak perlu menjelaskan karena udah barusan. Ya Allah ampun. Lanjut. Jadi bekal sabar. Misal ya, kita dihina orang. Yang menghina ciptaan siapa? Yang menghina kita izin Allah bukan? Ada hikmahnya tidak? Bisa jadi kebaikan tidak kalau disikapi dengan benar? Terus apa perlunya kita sakit hati kan? Justru kita kasihan ke yang bagian menghina. Dia bekal dapat dosanya, sedang kita jadi dapat penggugur dosa gara-gara dia menghina. Kita dapat pahala sabar, kita dapat pahala memaafkan, kita dapat ladang amal idfabilati hiya asan, menolak keburukan dengan cara yang baik. Jadi beda, beda dunia orang ihsan tuh. Kalau kita mah sakit hati, dendam, pengen ngebales, tapi ketika orang sudah sampai ke titik yakin ini izin Allah, yakin ini ada kebaikan, udah bisa disikapi dengan lebih mudah. Justru yang dikhawatirkan itu adalah yang memuji, mengagumi, mengelulukan. Ah, itu lebih cobaannya lebih berat lagi. Nah, kita pengen yang itu. Apalagi rezeki, orang yang ihsan mau tahu tentang rezeki, udah gak ada bingung-bingungnya rezeki itu, udah yakin saja. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk melata yang Allah ciptakan kecuali Allah jamin rezeki. Enggak ada ragu sama sekali tentang rezeki. Jadi kalau udah dengar rezeki, yang terpikir dan di hati milik Allah sepenuhnya, Allah yang membagikan sesuka Allah, kapan, di mana, berapa jumlahnya, kapan lapang, kapan sempit, kapan dikasih, kapan diambil, sama semuanya ladang amal. Semuanya ladang pendekat ke Allah. Ketika dikasih, alhamdulillah kepada Allah, berterima kasih kepada makhluk yang jadi jalan, dia segera beramal soleh. Suatu saat disempitkan, ya suka yang punya rezeki, ya dia sabar, tidak mengeluh, dia jual ini tanpa berat karena memang itu juga rezeki, dia jual aset tanpa berat karena itu juga milik Allah dan disiapkan pada waktunya, misalkan diambil semua, ya gak ada masalah, semuanya juga titipan. Seringan itu, hadirin, dan tidak ada kagum-kagumnya. Orang yang sudah ihsan dengan izin Allah, lihat dunia ini gak mengagumkan, gak ada yang hebat di dunia ini, cuma tempat mampir sebentar, ya kan? Dan tahu semuanya bekal menua, kalau ada umur bekal mati, jadi bangke di kuburan. Dunia ini dipergilirkan, semuanya ada giliran, mau otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, wajah asbes, eot, ya kan? Maaf yang peot ya, sama saya juga sudah mulai memeot. Kurang bagaimana gagahnya siapa? Mike Tyson. Ada waktunya gagah itu. Udah itu mulai menua, tidak bisa nahan, satu uban pun enggak bisa ketahan. Lama-lama menua, segala kerasa, ini lemah, jalan susah, lama-lama udah aja. Dunianya dibawa kemana? Katanya Korun kuncinya saja. Bagaimana kuncinya? Ah, saya gak usah nyusahin saudara. Pokoknya kuncinya harta Karun itu gak sampai keangkat. Mau ngapain juga punya kunci gak bisa diangkat, ya kan? Gak ada kerjaan Korun ini. Halo, coba apa yang mengagumkan? Alexander the Great. Itu kan berapa lama grit-gritan gitu, lama-lama ngejerit habis, dimakan tanah habis, Pak. Cantik jelita, kalau ada yang ngobrol saya diam, mungkin dia lihat ke sana. I know you. Jadi horror. Cuman saya enggak mau marah, ada rugi, ya kan? Cuman kasihan saja bagi yang ngobrol, karena setiap perkataannya balik ke dirinya. Kalau ganggu orang maka dosanya nambah. Saran saya mending ngobrol sendiri daripada ngobrol dengan orang. Hanya satu dua sih yang memang belum terbiasa. kok ada yang ngobrol di majelis ya, karena usianya biasanya belum memadai, disimpan di rumah, kasihan dibawa ke sini belum ya, kita sabar aja lah ya, nanti juga meninggal, bukan meninggal, nanti juga ada waktu. Itu yang tadi, tua ini beda lagi, anak kecil.
1: Sahabat MQ, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Qur'an Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76.
7: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM Network.

.mk. Dalam Islam, persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu

0: Sahabat FG, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Ayah, ayah.
2: Iya, nak.
1: Kenapa setiap lewat masjid itu, ayah selalu lihat terus?
2: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, nak.
3: Iya, ya. Masjid itu nanti gak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
1: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, ya?
2: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
3: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmat Tanil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
2: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
3: Iya ya, insya Allah setiap orang yang sholat, belajar atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
1: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun.
3: Iya nak, insya Allah selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
4: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
5: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
6: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
5: Serius?
6: Emang lewat apa?
5: Lewat radio mobil?
6: Bisa.
5: Radio di rumah?
6: Bisa.
5: Aplikasi streaming, website,
6: bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
7: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
5: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
6: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
7: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
5: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
6: Dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
8: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
9: Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang, mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Al-Quran, Surat At-Taubah, ayat 122. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
0: Sahabat MK, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.

sajian Ma'rifatullah telah menemani Anda. Selamat mengikuti sajian program selanjutnya di MKFM. Inspirasi Keluarga Indonesia.

sahabat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MG, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MG, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni

0: aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqadi, wa min syarri hasidin idza hasada. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad.

0: Tiupkan pada telapak tangan. Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Sahabat MK, mari kita beristirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amun. Dengan nama Engkau ya Allah, aku hidup dan aku mati. Selamat beristirahat sahabat MK. Tidak lupa untuk mensisipkan niat agar bisa Allah bangunkan di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud dan bisa melaksanakan sholat subuh.

0: asbaha bin ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan, sekaligus dimampukan Allah, semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu ya Allah, ilmu yang menjadikan seluruh hidup ini mengabdi padamu. Ya Allah, engkaulah yang membulak-balik hati kami. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, tetapkan hati ini dalam agamamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Ya Allah, kami mohon kepadamu iman yang sempurna, keyakinan yang benar, yang bersih, yang lurus, dan hati yang yakin padamu, lisan yang selalu basah menyebut namamu, ibadah yang khusyuk, rezeki yang halal berkah, sisa umur istiqomah, akhir hayat husnul khotimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Kali ini akan membahas Ar-Razzaq, salah satu nama Allah yang paling membuat kita tenang. Di dalam kitab Sunan dan Musnad Imam Ahmad disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, harga barang naik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang berkata, wahai Rasulullah, alangkah baiknya kalau engkau yang menentukan harga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya innallahu wal khaliqu qabidu, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mencipta, maha menggenggam, maha membentangkan. Dialah Allah yang memberi rizki dan yang menentukan harga. Dan aku berharap bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun yang menuntutku karena kezaliman yang aku lakukan kepadanya dalam hal darah ataupun harta. Ini Sunan Abu Dawud, Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Musnad Ahmad dengan sanad sahih. Jadi hadirin sekalian, siapa yang ingin harga-harga ini naik? Apakah pemerintah menginginkan harga seperti sekarang ini? Tidak. Ini ujian saja memang begini. Sekarang waktunya diuji seperti ini. Hidup ini ujian. Asma Allah yang paling kita perlukan diantaranya adalah Ar-Razzaq, Allah yang maha memberi rizki. Surat Az-Zariyat ayat 58, innallaha huwar-razzaqu dzul quwwatin matin, sesungguhnya dialah Allah maha pemberi rizki yang memiliki kekuatan dan sangat kokoh. Al-Jumu'ah ayat 11, wallahu khairur raziqin, dan Allah sebaik-baik pemberi rizki. Banyak ayat-ayat ini. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab, dan Allah lah memberi rizki kepada orang yang dikehendaki tanpa batas. Barusan Al-Baqarah ayat 212. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir, sesungguhnya Rabbmu Allah melapangkan rizki kepada siapa yang dia kehendaki dan menyempit menghancurkannya. Sekarang surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu pun makhluk melata yang Allah ciptakan kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Jadi kalau sudah bicara rezeki itu mutlak, pemiliknya cuma satu, siapa? Allah. Allah yang menciptakan makhluk, ada makhluk yang tidak bergerak, ada makhluk yang hidup. Nah, makhluk melata ini Allah ciptakan dan Allah yang menjamin rezekinya. Semut di dalam tanah, Allah yang ngasih rezeki. Ikan di dasar lautan yang terdalam, Allah yang memberi rezeki. Burung yang terbang ke angkasa, Allah yang memberi rezeki. Semua manusia yang Allah ciptakan, dimanapun berada, Allah yang menciptakan, Allah yang menciptakan keperluan, dan Allah yang mencukupi keperluan. Khususan bagi manusia, usia 4 bulan di rahim ibu dulu sudah dibereskan. Jadi kalau sudah bicara rezeki, jangan merasa ini sumber penghasilan saya dari dagang. Bukan. Sumbernya dari Allah, sampainya lewat dagang, lewat pembeli. Kadang ditakdirkan laku, kadang tidak laku. Dua-duanya ladang pahala. Laku, syukur, baik. Tidak laku, sabar, baik. Wah, rezeki saya dari suami. Bukan, rezeki dari Allah sebagian lewat suami. Suaminya meninggal, apa istri langsung meninggal? Tidak. Rezeki saya dari orang tua? Bukan. Rezeki dari Allah lewat orang tua, lewat kantor, lewat pembeli, lewat suami, lewat anak. Semua hanya jalan. Yang punya rezeki adalah Allah yang menentukan kapan datang, kapan lapang, kapan sempit, berapa jumlahnya, kapan dimudahkan, mau diduga, mau tidak diduga, mau terpikir, tidak terpikir, sama. Yang memberinya adalah Allah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: saja Anda lantunkan zikir al-maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Afila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam syurga yang Allah Subhanahu wa taala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102.7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimajeluaskan langsung dari Jalan Gar Kalenggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah Rabbil Alamin, sahabat MK, di hari yang penuh keberkahan ini, hari Jumat, hari Sayyidul Ayyam, hari kebahagiaan untuk para umat muslim begitu, sahabat MK. Tepat di hari ketiga di bulan Juli 2026 yang juga bertepatan dengan hari ke-18 ya sahabat MK, di bulan Muharram 1448 Hijriah. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kemudahan dan juga kelancaran saat memulai hari, dan pastinya sahabat MK, semoga Allah senantiasa berikan ridho dan rahmatnya kepada setiap langkah ikhtiar kita dalam mengejar hidupnya, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kembali hadir membersamai ruang dengar sahabat MK dalam program manajemen Kolbu Pagi bersama sahabat siar Irfan Rufalah. Satu jam ke depan bersama kita akan simak sajian ilmu dan hikmah kebersamaan dengan guru kita Kiai Haji Abdullah Kim Nastiar. Kami turut mengundang pastinya pagi hari ini sahabat MK untuk Anda bersamai dimanapun Anda menyimak kebersamaan ini, baik di frekuensi 102,7 FM Bandung maupun juga menyimak kebersamaan ini melalui live streaming sosial media kami, serta menyimak kebersamaan ini di streaming website MKFM di mkfmnetwork.com ya. Oh, aplikasi MKFM juga bisa Anda unduh di ponsel Anda ya sahabat MK. Di Play Store Anda bisa unduh MKFM sehingga kebersamaan ataupun sajian ilmu yang dihadirkan oleh MKFM ini bisa Anda simak dimanapun berada. Padamu. Tak lupa tentunya kebersamaan manajemen Kolbu pagi ini juga disambung siarkan oleh beberapa radio begitu di seluruh penjuru Indonesia, mulai dari 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma 99,4 FM Cilacap, SY 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fish FM Banyuwangi, Sisnet 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safasindo 98,2 Payakumbuh, Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM 98,8 Wonosobo, Orban 90 FM Palembang, Kayolos 93 FM Tasikmalaya, dan 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Dan juga bagi radio lain yang ingin menyambung siaran program ini, Anda juga bisa kirimkan profil radio Anda melalui email info@mkfmnetwork.com atau konfirmasi melalui WhatsApp kami di 0811 224 1027, 0811 224 1027.

Dan sahabat MQ pendengar dimanapun berada, di nomor yang sama ini kami mengundang sahabat MQ untuk juga bergabung menyapa kami. Anda bisa kirimkan profil radio Anda bisa kirimkan atensi Anda ya, dengan menyampaikan bagaimana kualitas siaran kami pagi hari ini di tempat

0: silakan sahabat MK di 0811 224 1027 dengan menyebutkan nama, usia, dan alamat Anda.
1: Dosa yang memburu setiap hari, setiap ketika.
0: Tak lupa sahabat MK, di kesempatan ini kami mengajak juga tentunya mengingat saudara kita di mana di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, yakni rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan rumah sakit Indonesia, di mana rumah sakit ini akan menjadi tempat lindung bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, ayo ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia. Nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi hubungi 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Moga syukurku bertambah.
0: Lalu sahabat MK, di kesempatan ini kami juga mengajak, dan jikalau sahabat MK ingin beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, maka wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Maka sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita bisa memulainya dengan apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang diberikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat. Dan sahabat MG dimanapun berada, pada kesempatan pagi hari ini insya Allah telah kembali membersamai ruang dengar Anda. Kami akan mengundang dan mengajak pastinya sahabat MK untuk bergabung dan bersama kami di 0811-224-1027. Ya, insya Allah pagi hari ini sahabat MK kita sudah terhubung bersama dengan guru kita Kiai Abdullah Hakim Nastiar. Mari kita simak sajian ilmu di pagi hari ini bersama dengan guru Anda. Nanti kita akan sapa Anda tentunya dengan sapaan dan laporan kualitas siaran kami di akhir kebersamaan. Mari kita simak kebersamaan dengan guru kita.
1: Takutkan siksamu hamba.
2: Ya, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk hidayah kepada yang engkau cintai, man ahbabta walakin allaha, melainkan Allah lah yahdi mayyasha, yang memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi tugas kita itu fadzakir innama anta mudzakir. Baik, jadi seperti sekarang yang dilakukan oleh penceramah ini tidak bisa memberikan hidayah dalam bentuk membulak-balik hati. Hidayah dalam bentuk penjelasan, bayan bisa. Tapi hidayah dalam bentuk taufik membulak-balik hati tidak bisa. Nah, jadi semua makhluk itu hanya bisa bergerak dengan hidayah. Hidayah yang pertama apa yang Allah berikan kepada makhluk? Yang pertama adalah hidayah yang umum. Makhluk ada yang ngobrol kah?

manusia, juga binatang, juga makhluk hidup lainnya diberi hidayah secara umum, diberikan insting, naluri. Jadi ketika lahir bayi menangis tidak ada yang ngajari. Pernah lihat dokter mengajari bayi menangis? Kenapa bayi nangis? Allah yang memberi hidayah dalam bentuk insting nangis. Makhluk-makhluk lain juga yang tidak bukan manusia, semuanya ciptaan Allah, diberi hidayah menyusui, diberi hidayah. Kita lihat makhluk-makhluk yang diberi insting lebah, terbang mencari bunga dan bisa balik lagi, tidak tersesat. Kenapa tidak tersesat? Karena hidayah dari Allah. Semut jauh bawa makanan, balik ke kandangnya dengan memikulnya yang lebih besar dari badannya. Itu semua makhluk ciptaan Allah. Tidak usah aneh sama sekali. Semua makhluk yang ada ciptaan Allah, dan Allah yang memberi makan dan ditunjuki kemana dia makan. Jadi kalau misalkan ada kucing makan tikus, ya memang sudah rezekinya.

0: Yang kedua, hidayah dalam bentuk lebih tinggi lagi dari insting, dari adalah panca indera. Nah, ini Allah juga yang memberikan panca indera ini. Kita bisa mengenal warna, bisa mencium bau-bauan, bisa tahu rasa. Ini jadi jalan petunjuk dari Allah. Kaos kaki misalkan begitu ya. Kaos kaki atau terasi. Nah, kita bisa pernah ada komodo, ini kisah nyata di Pulau Komodo. Pulau apa Komodo? Ya. Di sana tinggalnya di panggung karena banyak komodo. Tapi suatu saat komodo naik ke panggung itu dan menggigit seorang guru, yang digigit guru. Padahal komodo itu pemakan bangkai. Peneliti heran, kenapa ini komodo bisa naik ke atas panggung dan menggigit kaki orang itu. Sesudah dipelajari, rupanya guru ini kecapean, tidak sempat buka kaos kaki. Ini kisah nyata, saya tidak boleh bohong. Rupanya ada kemiripan. Pasti takdir ini ada hikmahnya. Hati-hati bagi yang kaos kakinya diawet-awet. Nah, akal ini tidak semua makhluk diberikan sama. Benar? Monyet beda dengan kita. Katanya dolphin juga cerdas, pasti beda. Yang paling tinggi hidayah akal sesudah indra adalah manusia. Indra kita beda dengan penciuman kita, terbatas dan harus disyukuri. Seperti penciuman saya normal, tapi hanya bisa dalam jarak tertentu. Kalau jarak jauh agak berat dalam kehidupan saya ya. Alhamdulillah binatang itu ada yang radius 5 km tercium. Alhamdulillah Allah menolong penciuman saya, sedekat ini pun tidak terlalu tercium ya. Bayangkan kalau tercium, mungkin saya mual sekarang ya. Pandangan, ada makhluk yang lebih tajam pandangannya dari kita. Coba elang dari atas jauh sekali bisa melihat ada seekor tikus sasarannya, menukik. Alhamdulillah mata ini dibatasi. Kalau mata ini bisa melihat yang jauh, pusing. Apalagi tembus pandang, lebih rumit. Jadi keterbatasan itu nikmat. Telinga, banyak hewan yang telinganya peka sekali. Alhamdulillah oleh pencipta yang maha baik, telinga kita diatur desibelnya. Tahukah di ruangan ini ada suara apa saja selain suara AA? Suara yang ngobrol, benar ya. Nyamuk. Ada yang lagi ngobrol nih di sini. Jin. Untung tidak terdengar. Bagaimana kalau kuntilanak ngobrol? Saya tidak bisa mencontohkan. Bisa begitu. Kita tidak dengar suara obrolan jin. Kita tidak dengar cengkrik ngobrol. Banyak sekali suara ini. Bukan hanya ratusan, miliaran. Karena ada suara telepon, suara satelit di sini. Banyak-banyak. Dan alhamdulillah oleh Allah diatur pendengaran kita dibatasi. Coba kalau semua suara kedengar, stres tidak? Ini duduk dari tadi habis buka seharian, perut kosong, gembung, barusan buka, miring-miring, alhamdulillah tidak terdengar oleh saya ya. Bahkan yang samping juga tidak terdengar, hanya tercium ya. Hidayah. Bayangkan kalau sedang astagfirullah, sedang salam fret nyiprot. Ah, saya tidak bisa khusyuk ya. Ini serius hadirin. Dibatasi itu bagian dari nikmat. Lalu hidayah yang lebih tinggi dari indra adalah akal. Jangan bangga IQ 140, 150. Standarnya itu antara 90 sampai 110. Bintang kelas biasanya 105, 110. Lebih tinggi dari itu lebih banyak akalnya, ya. Ini hidayah IQ. Ini adalah ujian, bukan yang terbaik dari Allah. Tidak semua yang ditakdirkan cerdas berpikirnya dapat hidayah yang lebih penting dari akal, yaitu hidayah Islam. Banyak manusia yang ditakdirkan pintar, lulus ini, lulus itu, S1, S2, mendapat hadiah Nobel dan sebagainya, tapi tidak dapat hidayah Islam. Alhamdulillah kita dapat hidayah Islam, masya Allah, benar? Maka kalau saudara ketemu dengan yang di luar negeri, jangan minder. Luar negeri minoritas. Kita di luar negeri, negara yang non-Islam, punya rumah megah, punya fasilitas mewah, punya segala kecanggihan duniawi. Jangan minder, kita dapat yang paling mahal, benar? Jangan minder, mahal hidayah Islam itu. Dari 7 miliar manusia yang dapat hidayah bisa syahadat, itu kurang dari 2 miliar, kurang dari sepertiganya. Untung sama-sama bekal mati kok di dunia ini, benar? Ada lagi yang lebih tinggi dari hidayah Islam? Hidayah, ada yang menyebutnya taufik, jadi sudah diberi Islam. Kemudian, oh, hidayah bayan, dapat pelajaran-pelajaran. Maaf ya, di antaranya seperti sekarang ini. Bisa lewat siapa saja. Lewat guru, ulama, ustadz, orang tua, medsos. Sebetulnya itu bagian dari hidayah. Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa meningkat dari Islam jadi iman. Nanti puncaknya nikmat dari Allah, hidayah dalam bentuk ihsan. Bagaimana kita dibuat oleh Allah jadi makin yakin. Ini jadi kalau mau ingin minta ke Allah petunjuk, polnya, nih polnya ya, di dunia ini bagi manusia, takwa itu polnya adalah ihsan. Ini udah puncaknya nih karunia, karena disinilah kita akan dapatkan akhlak yang baik, ibadah yang nikmat, istiqomah, hati yang betul-betul bahagia, tenang, ajeg, pahala yang melimpah, dekat dengan husnul khotimah, bahkan masuk surga juga insya Allah tanpa azab, semoga tanpa hisab juga. Karena orang yang ihsan, antak budallah ka'annaka taroh wa illam takun taroh fa innahu yaroh. Jadi puncaknya pemberian dari Allah bagi manusia adalah yakin kepada Allah. Sehingga setiap saat orang yang sangat beruntung ini, orang ihsan, setiap saat ingat kepada Allah. Susah lupanya. Kalau kita kan susah ingatnya. Kalau muhsinin itu susah lupa. Sangat boleh jadi tiap nafas ingat Allah. Kenapa bisa sampai ke sana? Karena orang yang sudah diberi nikmat hidayah jadi orang yang yakin ke Allah, setiap melihat sesuatu pasti ingat Allah, karena apapun yang dilihat adalah ciptaan Allah. Bisa dipahami hadirin? Nah, kita agak jarang begitu ya, ingat lihat sesuatu langsung kita mau menjauh, karena kenapa? Karena dia mau nagih, begitulah hadirnya. Kita banyak sekali terguncang-guncang hati karena harap dan takut ke makhluk, karena mata ke makhluk, hati ke makhluk. Nah, sedangkan orang yang sudah diberi hidayah yang termahal, ihsan, adalah mata lihat apapun sudah yakin saja, ini pasti ciptaan Allah. Yakin saja, ini milik Allah. Ini dikuasai Allah. Ini tidak akan bisa lari dari takdir Allah. Dihempas, dihembus angin, pasti ingat Allah, karena angin ciptaan Allah, berhembus dengan izin Allah, menerpa bagian dari nikmat Allah. Jadi begitulah hadirin, mau banyak orang, mau sendirian, mau dalam keramaian, mau di tempat yang tidak ada orang selain diri, gak akan lupa ke Allah. Mau terang, mau gelap, tetap saja ingat Allah. Inilah nikmat hidayah termahal yang harusnya kita minta ke Allah. Kalau orang sudah mencapai makom, perlu diteruskan ini supaya ingin ya. Jadi jangan nanggung, karena cita-cita kita suka nanggung, pengen punya rumah. Bukan tidak boleh, silahkan saja. Pengen jadi ini, pengen jadi itu. Sebetulnya ini puncak takwa itu adalah ihsan, orang yang sulit sekali lupa ke Allah. Dimanapun, kapanpun, dia lihat sesuatu, ingat Allah. Misal sakit ya, orang yang ihsan tahu persis tubuh ini milik Allah. Sakit itu terjadi dengan izin Allah. Coba, ini milik Allah, sakit izin Allah, dan Allah maha baik. Pasti baik nih, walaupun sakit. Walaupun kita, walaupun sakitnya tidak sesuai keinginan kita sehat ya. Tapi karena dia tahu ini tubuh milik Allah, sekarang pemiliknya menakdirkan kita sakit, dan semua perbuatan Allah itu pasti baik, walaupun tidak sesuai keinginan, dia terima. Ya Allah, saya terima sakit ini. Oh, sakit sekali, pasti sudah diukur oleh Allah, karena Allah tahu tentang tubuh kita lebih tahu daripada siapa? Allah tahu tubuh kita lebih tahu dari siapa? Daripada kita. Jadi sakitnya udah diukur. Tidak ada yang tidak terukur. Allah tidak membebani kita kecuali sesuai dengan kesanggupan kita, baik dalam perintah maupun dalam cobaan hidup. Kira-kira akan banyak mengeluh tidak? Gini ya, boleh jawab, boleh tidak. Saya tidak boleh berharap dari makhluk, tapi sejujurnya ada perasaan kesel ya. Kalau tidak ingat Allah, saya beritahu aja ya, membahagiakan orang lain itu amalan yang disukai Allah, gitu aja ya. Jadi niat ngejawabnya, oh supaya AA bahagia gitu. Saya tidak boleh berharap, tapi saudara beramal soleh, kan jadi kerjasama, ya kan? Udah, gak usah ngebahas itu. Tidak perlu menjelaskan, karena udah barusan. Ya Allah ampun. Lanjut. Jadi bekal sabar. Misal ya, kita dihina orang. Yang menghina ciptaan siapa? Yang menghina kita izin Allah bukan? Ada hikmahnya tidak? Bisa jadi kebaikan tidak kalau disikapi dengan benar? Terus apa perlunya kita sakit hati kan? Justru kita kasihan ke yang bagian menghina. Dia bekal dapat dosanya, sedang kita jadi dapat penggugur dosa gara-gara dia menghina. Kita dapat pahala sabar, kita dapat pahala memaafkan, kita dapat ladang amal idfabilati hiya ahsan, menolak keburukan dengan cara yang baik. Jadi beda, beda dunia orang ihsan tuh. Kalau kita mah sakit hati, dendam, pengen ngebalas, tapi ketika orang sudah sampai ke titik yakin ini izin Allah, yakin ini ada kebaikan, udah bisa disikapi dengan lebih mudah. Justru yang dikhawatirkan itu adalah yang memuji, mengagumi, mengelulukan. Ah itu lebih cobaannya lebih berat lagi. Nah, kita pengen yang itu. Apalagi rezeki, orang yang ihsan mau tahu tentang rezeki, udah enggak ada bingung-bingungnya rezeki itu. Udah yakin saja. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk melata yang Allah ciptakan kecuali Allah jamin rezeki. Enggak ada ragu sama sekali tentang rezeki. Jadi kalau udah dengar rezeki yang terpikir dan di hati, milik Allah sepenuhnya, Allah yang membagikan sesuka Allah, kapan, di mana, berapa jumlahnya, kapan lapang, kapan sempit, kapan dikasih, kapan diambil, sama semuanya ladang amal. Semuanya ladang pendekat ke Allah. Ketika dikasih, alhamdulillah kepada Allah, berterima kasih kepada makhluk yang jadi jalan, dia segera beramal soleh. Suatu saat disempitkan, ya suka yang punya rezeki, ya dia sabar, tidak mengeluh. Dia jual ini tanpa berat karena memang itu juga rezeki. Dia jual aset tanpa berat karena itu juga milik Allah dan disiapkan. Pada waktunya misalkan diambil semua, ya enggak ada masalah. Semuanya juga titipan. Seringan itu hadirin. Dan tidak ada kagum-kagumnya orang yang sudah ihsan dengan izin Allah. Lihat dunia ini enggak mengagumkan, enggak ada yang hebat di dunia ini. Cuma tempat mampir sebentar. Ya kan? Dan tahu semuanya bekal menua, kalau ada umur bekal mati, jadi bangke di kuburan. Dunia ini dipergilirkan. Semuanya ada giliran. Mau otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, wajah asbes, eot, ya kan? Maaf. Yang peot ya, sama saya juga sudah mulai memeot. Kurang bagaimana gagahnya siapa? Mike Tyson. Ada waktunya gagah itu. Udah itu mulai menua, tidak bisa nahan, satu uban pun enggak bisa ketahan. Lama-lama menua, segala kerasa, ini lemah, jalan susah, lama-lama udah aja. Dunianya dibawa kemana? Katanya Korun kuncinya saja. Bagaimana kuncinya? Ah, saya gak usah nyusahin saudara. Pokoknya kuncinya harta Karun itu gak sampai keangkat. Mau ngapain juga punya kunci gak bisa diangkat, ya kan? Gak ada kerjaan Korun ini. Halo, coba apa yang mengagumkan? Alexander the Great. Itu kan berapa lama gerit-geritan gitu. lama-lama ngejerit. Habis dimakan tanah, habis Pak. Cantik jelita. Kalau ada yang ngobrol, saya diam. Mungkin dia lihat ke sana. I know you. Jadi horror. Cuman saya gak mau marah, ada rugi ya kan. Cuman kasihan saja bagi yang ngobrol, karena setiap perkataannya balik ke dirinya. Kalau ganggu orang maka dosanya nambah. Saran saya mending ngobrol sendiri daripada ngobrol dengan orang. Hanya satu dua sih yang memang belum terbiasa. Kok ada yang ngobrol di majlis? Ya karena usianya biasanya belum memadai, disimpan di rumah, kasihan dibawa ke sini belum. Ya kita sabar aja lah ya, nanti juga meninggal, bukan meninggal, nanti juga ada waktu. Itu yang tadi, tua ini beda lagi, anak kecil. Lanjut. Begitulah tentang rezeki. Kerja saja. Kerja itu bukan nyari uang. Kerja itu ibadah. Kerja itu amal soleh. Mau dikasih berapa, kapan, gak selalu terbayang oleh kita. Biarlah itu urusan Allah. Urusan kita bekerja jadi amal soleh. Dagangnya jujur, timbangannya presisi, tidak pakai bohong, tidak perlu sumpah palsu. Mau apa? Yang ngebagikan rezekinya juga Allah, betul tidak? Orang jadi beli, orang gak jadi beli, gak ada masalah. Dua-duanya jadi amal. Enak hadirin. Penghafal Quran, Baitul Quran. Emang harus hafal kita? Yang harus tuh tiap baca Quran jadi amal soleh. Belum tentu kita hafal. Padahal saya sudah berjuang, gak apa-apa. Kita niat belajar ngapalin Quran itu ibadah. Kok teman saya mudah sekali? Ya itu ujiannya itu. Itu ujiannya sekali baca gampang ingat. Ujian kita 10 kali baca belum ada yang ingat. Gimana? Gak apa-apa. Otak ini milik Allah. Belum tentu kita dimudahkan hafal. Bisa bersih hati kita. Bisa ujub. Bisa sombong. Bisa dengki. Bagi kita menghafal Quran itu ibadah. Dah tenang saja. Teman-teman di wisuda hafal 30 juz. Sama-sama 3 tahun. Ini 30 juz. Ini 30 juz. Kita juz 30. Sama. Dua-duanya yang angka 30 dan ada juz. Sudahlah. Berumah tangga. Disangkanya rumah tangga itu langsung bahagia. Enggak. Bayangkan saudara serumah dengan orang lain. Jenis beda. Orang tuanya beda. Masa lalunya beda. Pendidikannya beda. Karakter beda. Sekarang serumah. Apa enggak ruwet itu? Kalau sebelum nikah, dengerin ya. Ah udah enggak akan saya omong. Emang rada beda ya. Nunjukin jalan juga. Sudah nikah gitu. Tebak. Emang bisa suami membahagiakan istri? Bisa enggak? Ngebagian diri sendiri aja susah, ya kan? Benar? Bahagia di rumah tangga tuh bukan dari suami, bukan dari anak, bukan dari istri. Bahagia itu dari Allah. Hadiah bagi orang yang diniatkannya nikah, rumah tangga tuh jadi amal soleh. Kebaikan suami disyukuri jadi amal soleh. Kekurangan dan kesalahan suami sabar dan membantu memperbaikinya jadi amal soleh. Yang mengubah adalah Allah. Ini ya, yang hadir ini banyak. Ini masing-masing punya kapling takdir, Pak. Ini tiap yang hadir ini berapa banyak nih, entah ya. Tiap hadir, tiap person itu unik-unik, punya episode masing-masing. Benar? Seragam bisa sama, shell bisa sama, episode beda. Ada yang bermasalah dengan kesehatan, ada yang dengan bapaknya, ada yang ibunya, ada yang orang tuanya sakit, ada yang di penjara. Sudah macam-macam ini. Belum lagi dengan dirinya, ya. Ada kekurangan ini, kekurangan itu. Belum lagi dengan rezekinya, macam-macam ini. Udah gak apa-apa. Semuanya ladang amal soleh. Kalau diniatkan ibadah mak, jadi enggak berat. Coba kalau sakit yang nyembuhkan siapa? Dokter atau Allah? Kalau gitu dokter bisa apa? Dokter itu bisa nafas. Dokter mengobati, yang menyembuhkan. Kalau dokter bisa menyembuhkan, apa yang terjadi? Atuh dokter gak mati-mati ya kan? Kebanyakan harus meninggal dokter. Punten, ya kan? Coba kalau bapak gak tua-tua, apa yang terjadi pak? Yang terjadi bapak mati muda ya kan? Karena gak tua. Gak mungkin ibu, kalau gak tua gak rame bu. Ibu, anak, cucu, cicit sama wajahnya gak rame adilnya. Harus tua. Jadi menua itu sesuatu yang kita nikmati. Jangan ada kecewa, kok saya jadi ewat. Mau gimana, ada emang tubuh ini bukan milik kita. Terserah yang punya. Jadi orang yang ihsan itu menikmati. Sehat, sakit, ada, tiada, dipuji, dicaci, lapang, sempit, diangkat, diturunkan. Hakul yakin semua kejadian itu bisa membawa kebaikan sepanjang disikapi dengan baik. Mau seperti itu? Inilah target kita dalam hidup. Kalau dunia gak akan kemana-mana, enggak, ini gini-ginian gak ada yang ketuker pak. Ini duduk sebelahan gini, awas kamu sebelah sana ya. Kenapa pak? Ya karena saya mau dapat rapel dari kantor. Enggak akan ketuker. Ini dorong-dorong, kamu sebelah sana, saya mau doa minta jodoh nanti ke kamu. Enggak mungkin, enggak mungkin pindah ya. Tenang saja ya, tenang saja. Apa yang untuk Agim pasti, yang ditetapkan oleh Allah untuk Abdullah Gimnastiar, dia ketemu untuk saya. Apa yang bukan untuk saya dalam rencana Allah, enggak akan pernah ketemu. Saya kerja sebagai mencari pahala, mencari keridhaan Allah. Tapi perkara kapan saya dikasih rezeki, berapa jumlahnya, di mana, itu bukan urusan hamba. Hamba sih urusannya kerja sebagai ibadah. Jelas hadirin, termasuk di rumah, ngedidik keluarga, istri, suami, anak, atau musantri. Itu mah ibadah, kita gak bisa ngebulak-balik hati. Jadi kalau belum nurut, misalkan punya anak 4, yang satu nurut, yang 2 ini, yang satu enggak nurut, sama itu ladang amal. Jadi jangan kecil hati, aneh. Nasehatnya sama, makanannya sama, kok beda-beda? Enggak aneh. Karena semuanya milik Allah. Jelas hadirin sekalian? Makanya minta terus kepada Allah petunjuk bagaimana nih kita menyikapi episode hidup ini. Kalau ada masalah, jangan tergesa-gesa mikir menyelesaikan sendiri. Karena kalau gak dikasih petunjuk, mau mikir apa? Waduh, masalah saya berat nih. Enggak lah, berat itu karena belum mengandalkan Allah. Kalau sudah mengandalkan Allah dengan baik, tepat, lalu kita melakukan yang Allah sukai. Misal begini, ada anak sekolah jauh, anaknya perempuan, sakit, pasti kepikiran mau ke sana, gak mungkin karena jauh di luar. Dipikirin terus juga gak akan merubah apa-apa. Tapi kalau kembali ke Allah, itu anak siapa? Ciptaan siapa? Allah. Anak milik siapa? Yang menguasai anak setiap saat siapa? Allah tahu anak sakit. Mana yang lebih sayang ke anak ini? Kita, orang tuanya, atau Allah penciptanya? Lebih tenang tidak? Allah tahu anak sakit? Bagaimana Allah gak tahu? Ini anak ciptaannya, miliknya, dan dengan izinnya sakit. Lalu apa? Kenapa begini keadaannya? Supaya jadi ladang amal bagi kita mendekat ke Allah. Segera ambil wudu yang bagus, sholat, minta tolong ke Allah. Bisa sholat hajat, berhajat, bisa tobat. Ya Allah, anak sakit boleh jadi karena dosa saya. Doa yang banyak, insya Allah tenang. Masih kurang, baca Quran dengan harapan Allah menerima ibadah Quran kita, baca Quran dan doa kita diijabah untuk anak. Allah lihat tidak kita sholat? Jawab. Lihat tidak? Allah lihat tidak kita buka Quran? Allah menyaksikan tidak kita memohon pertolongan? Menyaksikan tidak? Allah tahu kecemasan hati orang tua? Tahu? Allah tahu kita sedih dengan keadaan anak? Allah tahu tidak yang kita cemaskan tentang keadaan anak? Tahu, hadirin. Sebelum mulut ini berucap, Allah sudah tahu apa yang mau kita minta. Itulah iman. Dan doanya, kitanya lebih tenang. Kita bisa menjalani ujian anak sakit jadi dekat ke Allah. Tidak sulit bagi Allah. Ini lagi sendiri, tinggal digerakkan tetangga. Tetangga juga ciptaan Allah semuanya ya. Ayo dek, kita ke saya gak ada kendaraan. Bisa pakai kendaraan, semua kendaraan sedunia milik Allah. Dokternya ditakdirkan ketemu ahlinya. Misal kiriman belum datang, kata dokter, gratis aja hari ini, hari ulang tahun saya. Dipilih oleh Allah dokter ulang tahunnya. Allah pengatur semua kejadian. Yang penting yakin ke Allah dan lakukan yang Allah sukai. Begitu? Jelas? Pengen seperti itu hadirin? Allahumma ja'alni minal muhsinin. Minta, ya Allah, jadikan saya seorang yang ihsan. Perbaiki sholatnya ya, perbaiki dan perbanyak sholat. Karena qad aflahal mu'minun, qad aflahal mu'minun alladhinahum fi sholatihim khosyu'un. Iman pasti pasangannya sholat. Jadi kalau kita ingin ditolong Allah, husnudzon ke Allah, sholat. Perbaiki dan perbanyak sholat. Ulangi. Karena di sana qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Kita gimana nih kalau memang memungkinkan sholat, sholat. Tapi ada kalanya ujiannya tidak ada waktu untuk sholat. Misalkan ada orang mau jatuh ke jurang, eh tolong, tunggu Allah. Atau istri marah, gimana nih pak? Allah, nah, itu juga strategi yang saya lihat videonya tuh, istri bawa panci yang gepeng itu. Pak, ini WA dari siapa? Allahu Akbar. Banyak rakaatnya. Jangan digunakan bermain-main. Hadapi ya panci dengan doa. Kalau salah ngaku aja. Wah. Kalau ngaku gawat, ah. Gak apa-apa. Allah suka sama orang jujur. Gak mungkin, ah, saya dimarah. Ya wajarlah orang salah gak dimarah, enggak. Tapi nanti gimana? Nanti Allah ngurus. Jujur aja dulu. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Katanya begitu. Loh, apa maksudnya? Ini ada seseorang di Darut Tauhid, gimana ya? Udah, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Karena kalau minta izin katanya gak akan diizinkan, maka langsung beli sepeda. Baru sesudah itu minta maaf ke istri. Saudara mikir apa? Astagfirullahaladzim. Maksud saya suaminya pengen beli sepeda. Kalau minta izin besar kemungkinan tidak diizinkan. Makanya beli dulu baru minta maaf. Kenapa beda gini ketawanya? Istighfar. Katanya yang dosa menjebak. Lanjut. Sholat perbaiki. Mau hatinya lebih cepat bersih? Apa ayat lanjutannya? Fi sholatim khosyi'un walladhinahum anil lagwi mu'riduna. Mulai menjauhi, menghindari perkataan, perbuatan sia-sia. Ini kuncinya. Stop melakukan kesia-siaan. Karena dari sia-sia itu jatuh ke maksiatnya sudah dekat. Jadi kalau orang sudah senang bicara sia-sia, berbuat yang sia-sia, itu udah tergelincir, itu sudah on the track lah, dalam jalur terjerumus. Makanya kalau kita menjauhi kesia-siaan, nah kita ada di tempat yang bisa berbuat baik. Itu dalilnya. Stop berkata sia-sia. Irit bicara. Kalau bicara hati-hati. Pastikan setiap kata yang kita ucapkan sadar niatnya apa, isinya juga benar, dan dampaknya baik. Niat, isi, dampak. Kalau tidak yakin, diam. Stop celetak-celetuk. Stop banyak komentar. Ini ikhtiar untuk ihsan, hadirin. Tidak ada orang muhsinin yang banyak komentar. Tidak ada. Hati-hati. Orang ihsan itu hati-hati. Berpikir sebelum bicara, sebelum berbuat, sebelum menulis. Karena dia tahu apapun yang dilakukan, disaksikan Allah, dan harus bernilai ibadah. Yang menyelesaikan adalah Allah, bukan perkataan kita. Jadi mau apa kita bermain kata, sedangkan yang mengubah orang adalah
1: Allah bicara secukupnya, yakin benarnya, benar niatnya, sampaikan dengan cara terbaik supaya yang maha mendengar suka. Nanti Allah yang ngebulak-balik hati. Itu solusi yang dilakukan oleh Muhsinin. Makanya stop banyak bicara, karena kecenderungannya banyak bicara itu ingin diakui orang, ingin dianggap serba tahu, serba menguasai, pintar, berpengalaman, ahli. Dan cenderung kalau kita banyak bicara, tujuan pembicaraan kita tuh cari kedudukan di hati orang. Makanya motong perkataan, perkataannya jadi banyak, dikit-dikit menjelaskan, padahal tidak ada yang perlu perjelasan. Malah dia menjawab, padahal tidak ada yang nanya.
0: Coba, kalau ingin istri jadi baik, gimana? Kalau ini, dah.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian kebersamaan pagi hari ini bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gymnastiar, yang pada kesempatan ini sahabat MK tentunya beliau masih dalam perjalanan dakwah di Australia begitu ya. Tapi sudah kita simak sajian ilmu di kesempatan ini, mudah-mudahan jadi bekal kita, yang tentunya bekal yang bermanfaat dan dapat kita amalkan insyaallah. Dan kita doakan untuk guru-guru kita, semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran dan juga kemudahan dalam setiap langkah dakwahnya, serta senantiasa dalam naungan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin.
1: Kembali ujian menimpa menekan di jiwa.
0: Maka sahabat MP, di kesempatan ini sebelum kami kembali menyapa Anda, tentunya pada kesempatan ini kembali menyampaikan informasi tentang mengingat saudara-saudara kita sahabat MP di tengah luka dan deritanya yang panjang di mana masih terjadi di Gaza sahabat MP. Ini ada harapan yang sedang dibangun, yakni rumah sakit ibu dan anak, di mana sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan juga meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Dr. Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindung bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 21394273500 atas nama Yayasan Darut Tauhid Baduli. Konfirmasi donasi hubungi 0813-1712-1712. 0813-1712-1712. Data peduli semakin melayani dan peduli.
1: Hai Tuhanku yang Esa.
0: Kemudian sahabat MK mengajak juga bersama-sama, mari dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat dengan mendebar kebermanfaatan, mengaktifkan ada sambung pribadi tausiah A'agim dengan cara dial bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi di bintang 121 bintang 43 pagar, lalu pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. Dan NSP ini terkhusus untuk Anda para pelanggan Telkomsel.
1: Dapat bersihkan diri dari
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sahabat MP, Anda yang sudah terus bergabung dan menyimak kebersamaan pagi hari ini. Kita sapa sahabat MP yang nampaknya sudah mengirimkan atensinya ya, laporan ikut menyimak pagi hari ini. Mulai dari sahabat kita yang bergabung, ada Ibu Citra di Ciamis ya. Alhamdulillah di kesempatan ini sudah bergabung, terima kasih. Ada Ibu Juwita di Cimindi Raya, Ibu Saprah di Cianjur, kemudian Eyang Alin di Cimareme, Ibu Eti di Bale Enda, Ibu Reni di Cikarang, Ibu Parila di GBA 3, Ibu Nesi di Cipanas Puncak, Bapak Ujang di Cianjur, kemudian Umi Zikri di Cianjur, ada juga Ibu Aminah di Puncak ya. Ada Ibu Imas di Manghagang ya. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung. Lalu ada Ibu Yani juga sama menyimak. Ibu Yani di pagi hari ini, terima kasih. Lalu ini katanya kurang bagus, tertangkap hari ini bagus, kemarin ada agak kurang katanya. Alhamdulillah, terima kasih Bu Yani ya, sudah melaporkan. Kemudian ada Ibu Eis di Banjaran juga, terima kasih. Ibu Yanti di Yogyakarta Jernih, alhamdulillah, terima kasih sudah ikut bergabung. Ibu Yanti di Antapani, kemudian Aba Ican di Cilacap, Pak Sandi di Banjaran, Umi Pipih di Ciwidey, Pak Yusuf di Tasikmalaya, dan Abah Akbar di Ciranjang. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung pagi hari ini dengan atensinya dan sapaannya. Doa-doa terbaik mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kami ucapkan untuk seluruh pendengar dimanapun Anda berada, serta seluruh jaringan radio yang sudah menyambung siarkan program ini, Saatnya kini mengakhiri kebersamaan sahabat siar Irfan Nurfalah pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Selamat memulai hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: hari, coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Iya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, orang-orang yang beriman tidak pernah luput dari ujian kesabaran. Kebahagiaan dan kenyamanan hadir silih berganti dengan kesakitan dan kepedihan. Bagi mukmin yang taat, tumbuh dalam dirinya an-nafs al-mutmainnah. Jiwanya semakin dekat dengan Allah karena pada kepahitan yang dirasakan, ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pertolongan di antaranya. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal untuk menguatkan mental dan spiritual kita. Pertama, memperbanyak zikir-zikir yang ma'zur dan tilawah Al-Quran. Kedua, senantiasa meminta nasihat kepada ulama dan orang-orang solih serta membawa diri ke dalam lingkungannya. Ketiga, menghindari segala bentuk kemaksiatan. Keempat, memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan terakhir, tidak mengakhirkan kewajiban mendalami ilmu tauhid sehingga akan tumbuh keimanan yang lebih.

من زكاها أنت وليها ومولاها. Yang artinya, Ya Allah, limpahkanlah ketakwaan pada jiwaku dan sucikanlah jiwaku. Sesungguhnya, Engkau adalah sebaik-baik zat yang menyucikan jiwa. Engkaulah yang mengurusinya dan memilikinya.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Heriawan.
2: Dan saya Neti Plastiani. Jika setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah, maka keluarga adalah sekolah yang pertama dan utama bagi setiap anak yang terlahir dari keluarga tersebut.
1: Manakala keluarga yang terdiri dari ibu, dari ayah, dari anak-anak, dan seluruh keluarga besar yang ada, itu mampu membangun cinta, mampu membangun kasih sayang, mampu membangun kedamaian, mampu membangun ubudiyah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Insya Allah kita meyakini mereka akan mampu mewarisi nilai-nilai kebaikan dan cita-cita besar orang tuanya.
1: Penentu hebatnya negara, penentu hebatnya masyarakat adalah hebatnya keluarga.
2: Kelak mereka akan melesatkan anak-anaknya atau putra-putrinya menjadi anak panah peradaban
1: bagi hebatnya sebuah bangsa, sebuah negara.
3: Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Tips Sehat Islami.
1: Jadi lebih dari 2 juta orang. Ternyata salah satu penyebab dari gangguan tidur adalah meningkatnya angka screen time. Meningkatnya angka screen time. Coba kita introspeksi dari kita. Berapa hari dalam satu hari berapa jam? Rata-rata di dunia 4-7 jam orang menggunakan screen time. Apakah itu laptop ataukah itu handphone? Iya kan dok, kita kan perlu untuk pekerjaan. Iya betul. Berapa banyak orang yang tersesat berselancar, tadinya mau nyari tentang sepak bola, tapi terus keterusan makin lama, mungkin di sini disajikan gambar lain-lain, kemudian tersesat, lama-lama ternyata nggak terasa udah 3 jam. Itu yang terjadi, Bapak Ibu semua. Dan itu real, nyata terjadi di masyarakat kita ini. Jadi gangguan tidur Ibu Pak semua, kalau kita lihat datanya, penelitian yang dilakukan di Harvard Medical School, ini penelitian agak lama ya, bahwa di sini mengatakan bahwa penggunaan perangkat elektronik sebelum tidur, ya, penelitian Chang dari Harvard Medical School di jurnal PNAS gitu, menemukan bahwa paparan sinar cahaya dari layar elektronik dapat menekan hormon melatonin. Kemudian juga di sini disampaikan lagi Ibu Pak semua, nih penelitian dari Reid dan kawan-kawan, ya, dikatakan di sini bahwa melihat atau screen time, ya, dari beberapa julan ini dikatakan kurang lebih 1 jam sebelum tidur ternyata bisa menurunkan kualitas tidur. Penyebab lain yang tadi kan karena paparan cahaya screen time. Padahal kalau kita perhatikan, ya, Ibu Bapak semua, dalam salah satu adab tidur Rasulullah SAW, mematikan lampu, mematikan api. Sederhana memang. Dulu belum ada HP, dulu belum ada layar, tapi pada 14 abad yang lalu Rasulullah telah memaklumatkan kepada kita adab tidur adalah dengan mematikan cahaya. Masya Allah. Kalau kita lihat, kalau kita telusuri Ibu Bapak semua, makin banyak ekspos cahaya pada malam hari, walaupun kita sedang tidur dan kita menutup mata, maka cahaya itu tetap tersensasi ke retina. Maka ini akan berpengaruh terhadap penurunan produksi melatonin. Ini real Bapak Ibu semua. Masya Allah, 14 abad yang lalu gitu loh, belum ada HP, 14 abad yang lalu belum ada laptop, belum tahu orang tentang melatonin. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memaklumatkan dalam satu adab tidurnya adalah dengan meredupkan cahaya atau mematikan lampu. Masya Allah.
0: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MG, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MG, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat 60.
0: MCFM lebih lengkap dengan klik mcfmnetwork.com.

MK, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya.

Seorang lelaki tua dengan kondisi tangan selalu gemetaran, matanya kabur, dan jalannya yang tertatih-tatih, tinggal bersama anak laki-lakinya, menantu, dan juga cucunya yang baru berusia 4 tahun. Keluarga ini selalu makan bersama di meja. Namun, tangan orang tua mereka yang gemetaran membuat waktu makan menjadi pekerjaan yang sulit baginya. Setiap makanan yang ada di atas sendoknya pasti jatuh di lantai. Bila ia meraih gelas, maka susu di dalamnya akan tumpah membasahi taplak meja. Hingga kejadian berulang ini membuat anak dan menantunya menjadi jengkel karena kotoran akibat perbuatan ayah mereka. Di belakang lelaki tua itu, anak dan menantunya ternyata sudah menyiapkan sebuah rencana agar suasana makan mereka menjadi tidak terganggu lagi. "Kita harus berbuat sesuatu terhadap ayah," kata si anak. "Aku sudah tidak sabar lagi melihat tumpahan susu, berisiknya kunyahan, dan makanan yang jatuh ke lantai," sambung si anak. Pada akhirnya, suami istri itu pun menyediakan meja kecil di pojok rumah. Di meja ini, akhirnya ayah mereka makan seorang diri. Dengan meja kecil dan mangkuk yang terbuat dari kayu, agar ayah mereka tidak lagi memecahkan piring seperti biasanya. Kini suasana makan mereka menjadi damai. Sesekali, pasangan suami istri itu pun melihat sekilas ke arah ayahnya. Dan tampaklah mata ayahnya sedang berkaca-kaca selagi ia duduk sendiri. Sang cucu yang masih berusia 4 tahun ternyata diam-diam menyaksikan semua kejadian yang ada di rumah itu. Hingga pada suatu petang, sebelum makan malam, sang ayah menyaksikan anaknya bermain-main dengan potongan kayu di lantai. Dengan manis ia pun bertanya, "Sedang apa, Nak?" Sang anak dengan manja menjawab, "Oh, aku sedang membuat mangkuk kecil untuk makan papa dan mama bila aku sudah besar nanti." Anak umur 4 tahun itu pun kemudian tersenyum manis, kemudian kembali melanjutkan kegiatannya. Di balik wajah ceria anaknya, kini pasangan suami istri itu baru saja tertampar oleh kata-kata anak mereka, hingga mereka tak kuasa untuk berkata-kata. Air mata mulai mengalir di pipi mereka, meskipun keduanya tidak berbicara. Tetapi mereka tahu apa yang mereka rasakan. Ya, sebuah penyesalan. Malam itu juga, sang suami memegang dengan lembut tangan ayahnya, kemudian membimbingnya ke meja keluarga, dan sejak hari itu, mereka kembali makan bersama sebagai keluarga yang saling memahami dan mengerti. Kini, suami istri itu tidak pernah lagi memperdulikan garpu yang jatuh, susu yang tumpah, dan taplak meja yang kotor. Sahabat MQ, apabila kita melihat urutan perintah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, perintah berbakti kepada orang tua disebutkan setelah perintah untuk mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan larangan untuk menyekutukannya. Dari sini kita dihantarkan untuk mengerti bahwa rangkaian ayat ini menunjukkan betapa dahsyatnya berbakti kepada orang tua. Ia menjadi amal paling agung setelah beriman dan tidak menyekutukan Allah.

Mudahnya kita mengurus mereka tidak akan pernah sebanding dengan besarnya pahala yang telah Allah siapkan untuk kita. Karena mengurus orang tua itu sebentar, tapi surga yang disiapkan Allah kekal abadi. Kini, mari kita gunakan telinga untuk mendengar lebih dalam dan gunakan hati untuk lebih memahami keluarga dan orang di sekitar kita.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK dapat kembali menyapa ruang dengar Anda di kesempatan hari ini, hari ketiga di bulan Juli 2026, bertepatan di hari Jumat, hari yang ke-18 di bulan Muharram 1448 Hijriah. Senang sekali rasanya sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa, dapat menyapa Anda. Dan di pagi hari ini dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Insya Allah hingga jam 9 pagi nanti, sahabat MK, kami akan temani ruang dengar Anda. Dan Anda pun juga silahkan bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi Anda. Serangkaian segmen akan kami hadirkan untuk Anda, sahabat MK, dimulai dari Jurnal Pagi. Anda bisa lengkapkan dengan Jurnal Syukur di pagi hari ini, ataupun juga pantauan cuaca, pantauan lalu lintas, agar bisa membantu juga sahabat MK lainnya yang kemudian sedang bersiap untuk beraktivitas di luar rumah, sahabat MK. Silakan Anda bisa sampaikan di 0811-224-1027. Dan nanti kita akan sambung dalam segmen Sudut Pandang di pagi hari ini, dilanjut juga pada segmen Dialog Umat, dan diakhiri dengan segmen spesial di hari Jumat, sahabat MK. Ada MK Berkah di jam 8.30 hingga jam 9 pagi nanti. Silakan Anda yang ingin bergabung, sampaikan di 0811-224-1027. Dan kita akan mulai pagi hari ini dengan segmen Jurnal Pagi berikut ini.

0: Ini sahabat AMQ, silakan Anda bisa bergabung menyampaikan atensi ataupun juga pantauan di lapangan seperti apa di daerah Anda, apakah sudah mulai hangat atau masih dingin ya. Beberapa hari kebelakang ini memang cenderung lebih dingin sahabat AMQ. Silakan Anda bagikan melalui SMS ataupun WhatsApp AMQ FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Lengkapkan juga dengan jurnal syukur sahabat AMQ, hal-hal apa saja yang membuat Anda begitu bersyukur di hari Jumat yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Dan kita akan mulai hadirkan informasi berkaitan dengan perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Bandung. Alhamdulillah sahabat AMQ, Kota Bandung Raya di dari Kecamatan Sukasari, kemudian Coblong, Babakan Ciparai, hingga Bojong Luakaler, Andir, Cicendo, Sukajadi, Cidadap, Bandung Wetan, Astana Anyar, Regol, Batu Nunggal hingga Lengkong, perakiraan cuaca hari ini cerah. Jadi kalau pagi hari ini cenderung lebih dingin, insya Allah nanti semakin siang bisa berjemur di bawah matahari sahabat AMQ. Sama seperti halnya di Kecamatan Cibenying Kidul, perakiraan cuacanya cerah hari ini. Pun di Bandung Kulon, Kiara Condong, Bojong Loa Kidul, Cibenying Kaler, Sumur Bandung, Antapani, Bandung Kidul, Buah Batu, Rancasari, Arca Manik, Cibiru, Ujung Berung hingga Gede Bage juga terperkirakan cuaca cerah di kesempatan hari ini. Di daerah Panyilekan, Cinambo hingga Mandala Jati pun cerah sahabat AMQ untuk perkiraan cuacanya. Kalau di daerah Anda seperti apa? Pagi hari ini sudah mulai nampakkah mataharinya atau masih ada yang kemudian belum terlalu terlihat karena masih tertutup awan sahabat AMQ? Silakan Anda bisa bergabung, sampaikan kondisi di lapangan di sekitar daerah Anda seperti apa di 0811-224-1027. Kami juga akan hadirkan informasi dari Kabupaten Subang. Tidak jauh berbeda dengan Kota Bandung, sahabat AMQ. Nampaknya untuk di Bandung dan Subang ini perkiraan cuaca hari ini cerah. Seperti di Kecamatan Segala Herang, kemudian Cisalak, Subang, Kalijati, Pabuaran, hingga Purwodadi dan Pagaden, perakiraan cuaca hari ini cerah sahabat AMQ, melansir dari laman BMKG. Kemudian di Kecamatan Binong, Ciasem, Pusaka Nagara, Pamanukan, Jalan Cagak, Blanakan, Tanjung Siang, Compreng, Patok Besi, Cibogo, Cipunagara, Cijambe, Cipendei, Legon Kulon, hingga Cikaum, perakiraan cuaca hari ini cerah. Bahkan suhunya untuk Cikaum sendiri bisa mencapai 33 derajat Celcius. Cukup panas ya sahabat AMQ. Dan di daerah Serang Panjang, Sukasari, Tambak Dahan, Kasomalang, Dawuan, Pagaden Barat, Ciater hingga Pusaka Jaya juga cerah perakiraan cuaca untuk hari ini. Anda yang sudah berniat untuk mencuci pakaian, mencuci karpet barangkali ya, peralatan salat, sahabat AMQ sajadah, ini nampaknya bisa dioptimalkan panas dari matahari untuk menjemur agar cepat kering nih. Biasanya kalau perakiraan cuaca yang cerah akan mulai nampak sahabat AMQ setelah jam 9 pagi kalau paginya masih terkesan mendung atau berawan. Dan bagaimana di daerah Anda? Silakan Anda bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp AMQ FM di 0811-224-1027. Dan pagi hari ini kami akan mulai sapa Anda yang sudah bergabung menyampaikan jurnal syukur, jurnal pagi Anda. Tentunya setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini. Tetap di 102,7 AMQ FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat AMQ, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat AMQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
3: Duh, cek satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi?
4: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
3: juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Memulai hari, menyalakan semangat pagi dengan sajian inspirasi. Bincang manajemen keluarga.
7: Jadi yang pertama, nikah itu kenapa harus menikah? Karena fitrah, ada sesuatu yang sudah Allah tanam.
8: Kalau ingin lebih baik dalam berkeluarga, jangan menyuruh orang lain sebelum menyuruh diri sendiri. Dan jangan melarang orang lain sebelum melarang diri sendiri. Itu kuncinya, Bu.
6: Bincang parenting.
9: Ada beberapa anak yang memang dia terlahir untuk kritis, selalu nanya, selalu ini. Nah, ini berarti harus ada usaha dari orang tuanya.
6: Dialog umat.
10: Kalau kita mentafakuri terhadap kejadian-kejadian yang Allah berikan kepada kita, apapun yang terjadi, Allah jadikan ini tidak sia-sia.
6: Bincang kesehatan.
11: Kalau misalkan teman-teman pendengar di sini sudah pernah melihat struktur tulang belakang kita ya, bagaimana tulang punggung kita ini sangat Allah sudah ciptakan sebegitu hebatnya untuk bisa menopang seluruh beban tubuh kita.
6: Dan ekonomi syariah.
12: Saatnya bagi kita untuk mengawasan kita, mengeksplor, kemudian menggunakan produk keuangan syariah tersebut. Tapi yuk kita juga sama-sama belajar.
6: Jangan lewatkan inspirasi pagi Senin sampai Jumat jam 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
13: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76.
1: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MG, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.

Dalam segmen Jurnal Pagi hari ini, sahabat MK, silakan Anda yang ingin bergabung, berbagi menyampaikan jurnal syukur di pagi hari ini, ataupun juga laporan kualitas siaran cuacanya, sahabat MK, silakan Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Nampaknya bisa menjadi referensi ataupun juga informasi baik ya di hari Jumat ini. Barangkali juga ada sahabat MK yang hendak berpergian keluar, ini mencari rute alternatif, mencari rute yang paling efektif untuk berpergian ke suatu tempat, melewati rute yang sama, ini nampaknya bisa jadi informasi yang membantu. Silakan Anda bisa bagikan di 0811-224-1027. Dan kita akan mulai sapa sahabat MK yang sudah bergabung pagi hari ini, ada dari Soreang. Ibu Ella di Soreang, alhamdulillah, menyampaikan kalau pagi hari di Soreang ini cuacanya sejuk segar, cuacanya cerah berawan ya, masya Allah, alhamdulillah, barokallah, Jumat berkah, Jumat penuh kebaikan, Jumat penuh amal soleh, masya Allah. Doa terbaiknya semoga Jumat ini Allah kabulkan doa terbaik kita, Allah wujudkan harapan kita, dan alhamdulillah barokallah masih bisa ibadah. Jurnal syukurnya juga masih bisa beraktivitas di dalam rumah sambil menyimak radio MKFM, masya Allah. Doa terbaiknya juga untuk guru tercinta, kru, operator, penyiar, juga semua sahabat MK yang menyimak dimanapun berada. Semoga hari ini penuh dengan kebahagiaan, sehat walafiat, alhamdulillah barakallah, masya Allah, amin ya rabbal alamin. Doa yang sama untuk Ibu Ella sekeluarga ya, sehat-sehat selalu. Jazakallah khair sudah bergabung. Kemudian beralih dari Soreang sahabat MK, kita sapa ada sahabat Handayani dari Cibeber Cimahi, Ontario Cibeber Cimahi ya, masya Allah, alhamdulillah, kali ini juga ikut bergabung menyampaikan jurnal syukurnya. Alhamdulillah Allah masih bangunkan dan disehatkan hambanya untuk bisa curhat sesaat sebelum tadi azan subuh ya, masya Allah, alhamdulillah. Kemarin juga sempat untuk menjadi pengawas, ini semacam uji keterampilan klinis ya, masya Allah, yang lancar plus dapat konsumsi makan siang dan juga sarapannya free ini ya, masya Allah, alhamdulillah. Semalam juga Allah mudahkan untuk menyampaikan amanah kenceleng umat ke DT Peduli ya, masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih sahabat Handayani, ini Allah maha baik, kemudian Allah maha kuasa, Allah maha penyayang. Jurnal paginya, cuaca pagi ini cerah berawan, suhunya sejuk sekali ya, cenderung dingin, masya Allah, alhamdulillah. Semoga Allah melimpahkan rezeki sehat selalu, bahagia dunia akhirat, dan berkah untuk semua sahabat pendengar, kru, operator dimanapun berada, alhamdulillah. Disampaikan juga hari ini Jumat berkah, Jumat berbagi ya, jangan lupa di 18 Muharram 1448 Hijriah. Ini juga menyampaikan foto dari jam 5:30 tadi pagi ya, masya Allah, ini indah sekali, masih nampak seperti city light ya. Alhamdulillah, terima kasih sahabat Handayani di Ontario Cibeber Cimahi yang sudah bergabung menyampaikan jurnal pagi, jurnal syukurnya hari ini. Kemudian kali ini kita beralih ke daerah Buah Batu. Di Buah Batu ada sahabat Lina. Sahabat Lina kali ini bergabung berbagi doa terbaiknya. Semoga kita semua bisa menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Amin ya rabbal alamin, masya Allah. Doa baiknya juga ya, alhamdulillah. Terima kasih Bunda Lina di Buah Batu sudah berbagi energi positif, energi semangat paginya hari ini. Senantiasa optimis ini ya, masya Allah. Kemudian kita beralih kembali ke tetangganya nih, ada di Buah Batu juga soalnya. Ada Pak Yandi di Buah Batu, alhamdulillah, bersyukur di hari Jumat yang penuh dengan berkah ini masih bisa tadabur alam, masya Allah. Kali ini sudah bergeser ya Pak Yandi di Pantai Sayang Helang, oh, masya Allah. Masih di daerah Garut ya liburannya Pak Yandi. Terima kasih sudah senantiasa hadir menyapa di pagi hari ini, berbagi atensi. Rasa syukur juga disampaikan karena masih bisa bergerak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga nikmat sehat, nikmat waktu luang juga bisa dirasakan oleh keluarga, anak, cucu dan seluruh pendengar MKFM dimanapun berada. Juga untuk seluruh guru-guru, seluruh sahabat siar, kru, operator, semoga tetap sehat, semangat dan bahagia
jangan lupa tersenyum hari ini. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Pak Yandi. Kalau pantauannya cuaca di Pantai Sayang Helang sudah cerah mencerang. Aduh, pantai ini biasanya tempat matahari terbit juga ya Pak ya. Alhamdulillah sudah bisa berjemur pagi hari ini. Terima kasih banyak Pak Yandi di Pantai Sayang Helang nih. Kalau biasanya di Buah Batu, sekarang melaporkannya langsung dari Garut ya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Yandi sudah menyapa. Kembali ke daerah Bandung Raya, sahabat MK kali ini menyapa Bunda Sinta dari Cilimus pada Asih Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Alhamdulillah hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini menyampaikan juga jurnal syukurnya. Allah masih berikan Bunda usia yang panjang, kesehatan yang walafiat juga ini ya sekeluarga, alhamdulillah. Dan disampaikan juga jurnal paginya kalau cuaca di daerah Cilimus pada Asih Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, ini cuacanya masih terasa dingin karena mataharinya belum muncul sempurna ya, belum menyinari rumah. Masya Allah. Dan disampaikan juga doa terbaiknya dari Bunda. Doanya adalah di Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, Allah berikan kita semua ampunan, menerima taubat Bunda sekeluarga, dan diberikan juga keberkahan, kebaikan, kesehatan, kekuatan, rezeki yang berkah, nikmat dan keselamatan khususnya untuk Bunda dan keluarga. Juga untuk sahabat siar dan sahabat MKFM yang menyimak ya, kru operator semuanya. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Doa yang sangat baik sekali Bunda Sinta. Terima kasih banyak. Insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini. Mengingatkan kita ya sahabat MK bahwasannya doa ini menjadi salah satu senjatanya umat muslim juga. Jadi jangan pernah lelah untuk berdoa. Jangan pernah lelah untuk senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah suka untuk dimintai, sahabat MK. Alhamdulillah. Terima kasih Bunda Sinta. Kita beralih ke daerah Cimareme. Kali ini menyapa ada Eyang Alin di Cimareme. Kalau di Cimareme ini cuacanya ternyata masih berkabut, sahabat MK. Anda yang juga berada di daerah Cimareme ini nampaknya merasakan hal yang sama juga kah? Seperti Eyang Alin, cuacanya berkabut, suhunya 19 derajat Celcius. Masya Allah, cukup pingin selimutan lagi ya Eyang ya. Alhamdulillah. Tapi mudah-mudahan ini justru menambah semangat untuk bisa segera bergerak agar lebih hangat ya badannya. Alhamdulillah. Jurnal syukurnya masih bisa bangun tidur, kemudian menghirup udara segar dan dalam kondisi sehat walafiat. Masya Allah. Alhamdulillah, bersyukur juga masih diberi usia yang panjang, rezeki yang halal, dan masih bisa menjalankan ibadah lainnya. Salam satu rahmi untuk kru MK yang sedang bertugas, untuk anak cucu yang sedang libur sekolahnya juga ya, Masya Allah. Dan masih pada daftar-daftar sekolah ini ya, Masya Allah. Sudah naik ke jenjang apa nih yang masuk ke SMA kah? Jenjang yang lebih tinggi atau baru masuk SMP? Nah, ini silahkan bisa menyampaikan juga ya. Semoga dimudahkan nih dalam proses mendaftarkan sekolahnya ya, insya Allah. Dan untuk sahabat MK semuanya, salam sehat selalu dan salam Jumat berkah juga. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih sudah berbagi. Kemudian kita sapa dari GBA 3. Di GBA 3 ada Ibu Parilah di GBA 3. Alhamdulillah, kali ini juga ikut bergabung menyampaikan jurnal syukurnya. Masih bisa bernafas, bersyukur masih bisa menghirup oksigen dengan gratis, bersyukur masih bisa bertemu dengan hari Jumat kembali yang penuh berkah. Alhamdulillah, bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan, yang tentunya ini tidak terhitung banyaknya, sahabat MK. Di antaranya nikmat sehat, kemudian nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat waktu luang. Masya Allah, selamat bertugas untuk penyiar, kru, operator, dan semuanya. Semoga diberikan kelancaran, semoga Radio MKFM tetap mengudara dan tetap jaya di udara. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Ibu Parilah di GBA 3 ya, sudah bergabung juga kali ini. Dari GBA 3 beralih kita sapa di Garut. Kali ini kalau di Garut ada Ibu Rus bergabung. Syukur Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala telah membangunkan kembali, menghirup oksigen dengan gratis. Ini juga jadi rasa syukur yang tidak terkira, kemudian juga jadi kenikmatan yang tidak terbatas. Semoga Allah istiqomahkan
bisa menjalankan ibadah fardu, masya Allah, ibadah sunnah juga ya, amin ya rabbal alamin. Pantauan cuacanya cerah kali ini di GBA 3, alhamdulillah siaran juga tersimak dengan baik ya. Di Garut maksud kami ya, dari Ibu Rus di Garut ya, cuacanya cerah, siarannya tersimak baik. Dan disampaikan juga doanya untuk semua yang ada di MKFM yang sedang bertugas, kru, operator, penyiar, agar sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya, amin. Salam juga untuk sahabat MK, selamat beraktivitas. Semoga kita semua selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Rus di Garut yang sudah bergabung. Masyaallah. Dan kali ini di GBA 3 kembali menyapa ya, ternyata Ibu Parilah tadi ada yang ketinggalan atensinya. Cuacanya masih sedikit berawan, hawanya sejuk, suhunya bahkan 19 derajat Celcius. Mirip seperti di Cimareme ya Ibu Parilah ya, masya Allah. Ini GBA 3 dan Cimareme nampaknya sedang berbagi suhu yang sama. Terima kasih sudah menyampaikan kembali pantauan cuacanya Ibu Parilah. Kalau lalu lintas nih belum keluar ya, masya Allah. Salam sehat dan tetap semangat. Salam Jumat penuh dengan barokah, masya Allah. Terima kasih Ibu Parilah.

Kemudian kita beranjak ke Cimahi, sahabat MK. Kali ini ada sahabat Amek di Cimahi ya, Masya Allah, Alhamdulillah, menyapa di pagi hari ini. Salam satu rahmi untuk semua kru MK dan pendengar MK FM. Doa terbaiknya kita diberikan sehat selalu dan makin khusyuk dalam beribadah. Amin ya Rabbal Alamin, Masya Allah. Terima kasih sahabat dari Cimahi ini sudah menyapa, bergabung ya. Mudah-mudahan ini bisa senantiasa bergabung di setiap paginya. Kita sapa juga, kemudian kali ini beralih ke sahabat Enrisa Fitri. Di hari Jumat yang penuh dengan berkah ini, teriling salam juga untuk semuanya, untuk para guru, penyiar, pendengar MKFM juga, kru yang sedang bertugas ya. Semoga semuanya ini dalam kondisi sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semangat untuk semuanya di hari Jumat ini dari sahabat Enrisa Fitri. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat Enrisa Fitri sudah berbagi semangat paginya, energi positifnya di pagi hari ini. Ini mudah-mudahan dilancarkan juga ya aktivitas di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan, insya Allah. Dan kemudian terakhir nampaknya sahabat MK, kita sapa juga dari Cibuntu Cipendei. Kali ini menyapa ada Bunda Halimah di Cibuntu Cipendei. Alhamdulillah, kali ini berbagi juga jurnal pagi, jurnal syukurnya. Mudah-mudahan ini menjadi semangat motivasi juga ya. Cuacanya berawan dari Cibuntu Cipendei. Alhamdulillah masih diberi kesempatan usia bisa bangun kembali dengan kondisi yang segar bugar sehat, insyaallah ya Bunda Harimah. Alhamdulillah masih bisa menyimak sajian ilmu dari MKFM. Doa terbaiknya Allah mudahkan segala urusan kita, diberikan ketenangan hati, dan mohon doa juga dari semua sahabat MK untuk cucu Bunda Halimah ini, sahabat MK yang hari ini mau masuk pesantren di Solo. Masya Allah, Bunda Halimah tidak ikut mengantar kah? Masya Allah, Alhamdulillah ya, bi amanillah, dan semoga semangat untuk menempuh jalan pendidikan di Solo ini ya. Masya Allah, doa terbaik dari Bunda Halimah selaku neneknya ini, semoga betah, sehat, ilmunya juga manfaat dunia akhirat. Kita doakan bersama sahabat MK cucunya Bunda Halimah di pagi hari ini. Doa terbaik juga hari ini di Jumat penuh dengan berkah, Allah kabulkan semua doa-doa kita. Amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih banyak Bunda Halimah sudah berbagi semangat dan energinya di pagi hari ini, bahkan kabar baiknya juga ya sahabat MK. Masya Allah, terima kasih banyak sudah menyapa. Dan nampaknya kita akan lanjut dan sambungkan di segmen berikutnya sahabat MK, dalam segmen sudut pandang di pagi hari ini. Insya Allah sahabat MK, kami akan hadirkan informasi dalam segmen sudut pandang berkaitan dengan transformasi terminal Cicahem. Dimana kalau kita ketahui bersama sahabat MK, nantinya ternyata kalau untuk bus-bus antar kota ini tidak lagi di Cicahem, tapi sudah dipusatkan di Lewi Panjang. Dan nanti terminal Cicahem ini akan menjadi sentra untuk transportasi publik Bandung Raya. Apakah Anda sudah siap untuk berhijrah, tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi, tapi menggunakan transportasi umum, sahabat MG? Selain angkot, sekarang sudah ada banyak kendaraan umum ya, seperti Rapid Trans, kemudian kalau dulu sebutannya Damri, tapi kalau sekarang BRT ya sahabat MK. Nah, dan seperti apa kemudian nanti kita akan hadirkan informasi lengkapnya, bagaimana transformasi terminal Cicahem. Tentunya setelah kita simak satu persembahan nasyid dari Solatul Harokah, lirih pembebas. Bebaskah kita sahabat MK untuk kemudian bisa menggunakan transportasi umum kembali? Nah, silahkan.